0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan? Bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik. Kalau anak-anak sekarang ketika dia main game. Kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam, tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit. Bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit sudah dia tutup. Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran tapi untuk nonton bola, sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton, tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya? Sumber permasalahannya. Supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas, maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah, atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat, atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak? Atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu? Ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan, yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin gak enak. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qurannya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud. Khatam Al-Quran. Kenapa? Beliau tidak bosan, tidak capek. Karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, gak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca, malas? Karena kita tidak menikmatinya. Karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek gak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah. Ini orang daki gunung. Rela berangkat malam-malam. Untuk daki gitu. Dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana. Untuk subuhan di sana. Untuk nonton. Nonton apa? Nobar. Nobar sun. Sunrise. Matahari terbit. Itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang. Letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran suka-suka banget? Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Al-Qur'an itu adalah nasihat. Al-Quran itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duwe hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy, hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit, dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran adalah benih unggul, bahkan super unggul. Akan kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae usah terus ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Quran, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu Ustaz penyakit hati? Oh, macam-macam. Ria. Apalagi? Sum'ah. Apa bedanya ria sama sum'ah? Kalau ria itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat, ngaji supaya dipuji-puji, didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hah? Hasad, iri, ya. Aku mau angkat ngaji kalau sepeda ondel kayak nganggo motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apalagi? Ujub, ya, takjub, sombong. Wis tua orang bisa maca, masih enam masih bisa maca, sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Quran. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita, maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang gak jelas di smartphone, ya, searching-searching sesuatu yang gak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak. Ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk ghibah, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati. dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah saja. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Bila kita berada di jalan raya, kita akan bertemu dengan banyak kendaraan-kendaraan. Tapi bila kita dihadapkan pada suatu kondisi yang sangat genting, yang sangat mendesak, maka kita hanya mengatakan ada suatu kendaraan yang akan kita pilih saat itu, yaitu kendaraan yang bernama ambulan. Tahukah Anda bahwasanya dalam kehidupan kita ada hal-hal yang bisa kita mengatakan seperti fotokopian ambulan. Siapa mereka itu? Yaitu adalah para tetangga kita. Kita memiliki orang-orang yang dekat dengan kita, diikat dengan pertalian kekeluargaan, diikat dengan adanya kesamaan-kesamaan, keturunan rahim dan semisalnya. Tapi kadang-kadang batu bisa jadi sering, di saat-saat yang sangat terdesak, di saat-saat yang sangat kepepet, ternyata mereka belum langsung ada di hadapan kita. Dalam keadaan kita darurat atau rescue, ternyata kita dapati tetangga adalah orang yang paling mudah untuk kita minta pertolongannya. Dia adalah, mungkin kita mengatakan, dia adalah ambulan hidup yang ada di dekat kita. Oleh karenanya pantas, Islam sebagai agama yang memberikan bimbingan-bimbingan kepada umat manusia, menegaskan dan menekankan tentang pentingnya kita memperhatikan hak-hak tetangga kita. Sekalipun bahkan dia adalah orang kafir sekalipun, maka Islam memberikan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada mereka sebagai tetangga kita. Salah satu bukti iman seseorang kepada hari akhir, Rasulullah menyebutkan, adalah dengan dia berbuat baik kepada tetangganya. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka kita lihat ya, pantas pada akhirnya kita harus banyak berbuat baik kepada tetangga kita, karena salah satu manfaat yang kita rasakan adalah dia bisa menjadi ambulan-ambulan hidup bagi hidup kita, berada dekat kita di saat darurat ya, yang sangat kita butuhkan, dia hadir, Di samping kita, sebagaimana abulan itu ada dan melaju membawa ke tempat tujuan, ya, di mana kita berharap kita sampai tempat tersebut, dari kebutuhan-kebutuhan mendesak, dari musibah-musibah yang kita alami, maka itulah tetangga kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang betul-betul bisa menghargai tetangga kita, memberikan porsi yang tepat dan benar sesuai dengan hak dan kewajiban kita dalam kehidupan kita bertetangga, baik tetangga yang muslim ataupun selain muslim, apalagi bila itu adalah keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya baru mengenal kajian Ustaz dan saya sekarang baru hijrah juga. Dan saya bingung ajaran Islam yang seperti apa yang harus saya ikuti karena banyak ajaran Islam di luar sana yang beda-beda. Jazakallahu khairan. Islam yang harus kita ikuti, kita yakini, kita fahami, kita amalkan dan kita dakwahkan adalah Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diajarkan oleh beliau kepada para sahabatnya, oleh para sahabat disampaikan kepada kita. Itu, maka cara memahaminya adalah fahami Al-Quran dan As-Sunnah ini menurut pemahaman para sahabat. Lalu pemahaman para sahabat ini dijelaskan dengan riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya dalam kitab-kitab yang mereka karang. Kitab karangan para ulama terdahulu, ya. Kalau umpamanya hadis, kumpulan hadis-hadis sahih, umpamanya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ashabus Sunan, ya. Kutubu Tisah, Bukhari Muslim 2, Ashabus Sunan 4, ada kitab Musnad Ahmad, ada kitab Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, ada juga Musannaf Abdul Razak, ada juga Sunan Al-Baihaqi, Sunan Ad-Darimi dan seterusnya. Itu ada penjelasan atau syarahnya dari para ulama. Sahih Bukhari disyarah oleh banyak ulama, di antaranya Fathul Bari, susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada lagi kitab syarah Sahih Bukhari Umdatul Qari. Imam Muslim ada syarah Sahih Muslim, ya. Sunan Abu Daud syarahnya ada Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abu Daud. Sunan At-Tirmidzi ada syarahnya Tuhfatul Ahwazi dan seterusnya. Nah, itu yang autentik, ya. Makanya cara memahami Islam yang benar agar clear atau bersih atau tidak tercampuri oleh ro'yu manusia dengan cara membahas kitab-kitab para ulama. Itulah yang kita lakukan dalam pengajian-pengajian kita. Kita selalu membahas kitab yang disusun oleh para ulama. Setiap Sabtu sore kita membahas kitab apa di sini? Bulughul Maram, ya, dengan syarah yang bukan berasal dari otak saya. Kita ambil syarahnya dari Tawdihul Ahkam, syarah Bulughul Maram. Kita ambil syarahnya dari kitab Fathudzil Jalal Ikram Sunan Syaikhul Utsaimin, syarah Bulughul Maram. Ketika hari Ahad di jurang di Masjid Al-Furqan, bahas kitab apa? Riyadhus Shalihin. Syarahnya kita ambil dari minimal dua kitab. Bahjatun Nadhirin syarah Riyadhus Shalihin atau kitab syarah Riyadhus Shalihin Sunan Syaikhul Utsaimin. Ketika kita membahas masalah tauhid di Al-Ukhuwah, dulu kita membahas kitab tauhid dengan syarah At-Ta'liq Qaul Mufid syarah kitab tauhid dan seterusnya. Terus di dalam kitab itu kalau ada ayat tafsir dari ayat itu bukan menurut pendapat sang ustaz. Ustaz itu enggak layak menafsirkan Quran. Ilmunya itu belum memadai. Diambil penjelasan tafsirnya dari para ulama. Kalau ada hadis, diterangkan hadis ini riwayat siapa dalam kitab, apa sahih atau tidak. Itu selalu untuk memberikan kepercayaan kepada mustami, kepada pendengar. Oh ini hadisnya benar, riwayat anu. Oh ini syarah atau penjelasan hadis mengutip penjelasan para ulama. Gak pernah ada umpamanya ustadz salaf yang menyatakan, menurut pendapat saya, ayat ini maknanya begini-begini. Gak pernah ada. Pernah gak saya ngomong seperti itu? Gak ada. Pendapat saya jangan didengar. Ya. Tapi selalu kita berkata, berkata ulama anu, dalam kitabnya anu. Ya, bila perlu juz dan halamannya boleh disebut, ketika merangkan hadis ini begini-begini-begini. Selalu begitu. Selalu bersandar kepada ahlinya. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Kalau saya umpamanya berbicara tentang kesehatan. Lalu menurut pendapat saya masuk angin teh karena ada angin yang masuk umpamanya ya. Terus kembung gitu ya. Ada dokter di sini disengserikeun atuh ya. Diketawain. Tapi kalau saya mau berbicara tentang kesehatan, saya akan kutip menurut dokter anu. Dia profesor dokter, juga dokter spesialis di bidang jantung. Jantung ini begini, begini, begini. Yang mendengar percaya apa tidak? Percaya, karena yang saya kemukakan bukan pendapat pribadi saya yang bodoh tentang jantung. Tapi yang saya kutip adalah dokter spesialis jantung yang ahli. Dalam bukunya anu, judulnya anu, diterbitkan oleh anu, harganya sekian. Mengatakan begini, begini, begini. Baru percaya. Begitu juga dalam Islam. Ya, mempelajari Islam dengan cara demikian. Inilah perbedaan cara ngaji kita dengan pengajian yang lain. Kalau umpah ustaz mengutip ayat, menurut saya ayat ini maknanya begini-begini, jangan dengar. Mengutip hadis, ini ada hadis umpamanya. Hadis itu menyatakan, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Dah tinggalkan. Karena ustaz itu bodoh tentang hadis. Ketika ditanya ustaz, itu hadisnya riwayat siapa, sahih tidak? Dia bingung. Ketika didesak, dia menjawab, ini bukan pelajaran mustalahul hadis. Jadi gak perlu ngomong begitu. Karena gak bisa jawab dia. Padahal yang tadi itu bukan hadis. Maka jangan, berbahaya. Yang bukan hadis disebut hadis. Asal bahasa Arab, peribahasa dalam bahasa Arab disebut hadis. Tanpa menjelaskan hadis itu riwayat siapa, sahih atau tidak, dalam kitab apa, dia enggak tahu, ya. Nah, kalau ada pengajian seperti itu berbahaya. Tinggalkan. Cari pengajian yang apabila menjelaskan ayat, disebut surat dan ayatnya, dan dikutip penjelasan ulama ahli tafsir tentang ayat itu. Kalau menjelaskan hadis, diterangkan hadis ini sahih enggak, riwayat siapa dalam kitab apa, penjelasannya mengutip penjelasan para ulama. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu ya. Mungkin enggak kita berobat kepada orang yang membuka praktek pengobatan tapi dia hanya baca-baca buku kesehatan, enggak pernah kuliah di fakultas kedokteran. Berani? Enggak berani, ya. Walaupun dia baca-baca buku, 1000 buku kedokteran dia baca. Lalu buka praktek pengobatan. Mau enggak kita berobat ke sana? Enggak. Tapi kalau dokter kita yakini sebelum belajar penyakit, mereka belajar anatomi tubuh dulu kan. Seluruh bagian dari tubuh manusia dipelajari strukturnya, tulangnya, dagingnya, ototnya, darahnya gitu kan. Lalu kenapa tubuh bisa sakit? Nah gitu, semuanya komprehensif dari segala aspek. Setelah selesai teori 4 tahun, praktek di bawah pengawasan dokter ahli. Ya, namanya apa? Koas. Praktek dinilai. Cara nyuntik gimana? Cara nensi gimana? Gitu kan? Cara apa yang diketok-ketok begini? stetoskop, ya. Apanya yang disuruh, apa kepalanya, apa punggungnya, apa tangannya di stetoskop. Nah, itu kan enggak sembarang orang. Itu semuanya dipelajari. Setelah 2 tahun praktek, dinyatakan lulus oleh dokter ahli yang mengawasi. Langsung buka praktek pengobatan? Tidak, PTT dulu. Saya gak tahu sampai sekarang PTT itu singkatan dari apa. Praktek. Gak tahu, ada yang tahu PTT? Ya begitulah. Dilihat oleh dokter ahli yang sudah lebih senior, setelah itu dapat lisensi mengobati. Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Harus lebih teliti dari itu, ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Konon, ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam. Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang 1, ada yang 2, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang 1 ya 1, yang 5 5, yang 10 10. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. 1 hari, 2 hari, 4 hari, 5 hari mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak, baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun, bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hati. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau. Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan in kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un aw la khati'in? Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf. Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathrib alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathrib alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah maha pengasih di antara yang menyayangi. Maha penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Karena saking banyaknya sampai kita lalai. Nikmat nafas yang kita miliki, kita lalai. Bahwasanya setiap detik Allah memberikan izin kita untuk bernafas. Nikmat telinga yang Allah berikan kepada kita, kita kadang-kadang lalai. Bahwasanya setiap menit atau setiap saat kita diberi surat izin mendengar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula nikmat penglihatan. Kita sering lalai bahwa ternyata kita ini mendapatkan nikmat yang luar biasa besarnya. Kapan kita sadar bahwa nikmat itu kita rasakan, kita akan sadar biasanya manakala nikmat tersebut dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan dicabut sama sekali. Nauzubillahi min dzalik. Saat itulah baru kita sadar, ternyata nikmat mendengar itu luar biasa. Kapan akan terasa? Nuun sewu, ketika telinga kita mulai nopo? Mulai budeg. Baru terasa nikmatnya mendengar. Nikmatnya melihat juga baru terasa kapan? Manakala mata mulai lamur, mulai rabun. Ya. Dan segala sesuatu baru kita rasakan manakala nikmat itu berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Nikmatnya kekosongan baru kita rasakan manakala kita ditutupi atau ditumpuki dengan pekerjaan yang begitu banyak sampai kita tidak punya waktu. Baru kita teringat, ya Allah, kemarin saya kosong, ngapain saja. Makanya orang bijak dahulu mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kata mereka, kesehatan itu adalah mahkota. Kesehatan adalah mahkota. Ala ru'usil as-sihha, mahkota yang ada di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Yang namanya mahkota itu mudah dilihat enggak, Bu? Mudah. Karena mahkota kan rata-rata indah, mahal, menarik. Sehingga orang mudah untuk melihatnya. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tapi siapa yang bisa melihat mahkota tersebut? La yaraha illal mardha. Tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali orang yang sedang sakit. Jadi selama ini, sekarang ini, Bu, kita sedang pakai mahkota. Tapi kita tidak sadar bahwa di atas kepala kita ada mahkota. Kita baru sadar di kepala kita ada mahkota manakala mahkota itu tidak ada. Alias ketika kita sedang sakit. Kita baru merasakan nikmatnya.

0: tersebut. Dan di antara nikmat yang sering terlupakan adalah keberadaan anak di sisi kita.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Ada beberapa tip. Pertama, pelihara kesadaran bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jangan membela diri bahwa itu adalah kodrat, bahwa itu adalah sesuatu yang Allah berikan. Allah tidak mungkin memberikan ya keburukan seperti itu. Itu bukan berkaitan dengan faktor genetika dan yang sejenisnya. Itu penyakit. Penyakit apa? Penyakit batin. Ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, pelajari syariat Allah SWT. Ajaran Islam. Khususnya cari informasi dari sisi syariat tentang bahaya dan besarnya dosa dari hal tersebut. Dari hal menyukai sesama jenis. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitab Al-Kaba'ir menyatakan liwat atau menyukai sesama jenis dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Kenapa? Karena pertama, berzina hubungan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin ada cara untuk membuatnya menjadi halal. Yaitu apa? Menikah. Dengan melakukan akad pernikahan yang hanya kurang dari 1 menit, hubungan itu menjadi halal dan berubah dari dosa menjadi ibadah. Itu yang berbeda jenis. Adapun yang sesama jenis, tidak ada cara apapun yang membuat hubungan itu menjadi halal. Cara apapun tidak ada. Baik dengan menikah ataupun tidak dengan menikah. Dengan menikah sesama jenis dosanya 2. Yang pertama menghalalkan, menganggap halal terhadap pernikahan atau hubungan tersebut. Karena setelah menikah menjadi halal mereka melakukan hubungan antara sesama jenis. Dan menganggap halal terhadap sebuah yang pasti haramnya bisa menyebabkan kufur. Yang kedua, hubungan sejenisnya itu sendiri merupakan dosa besar yang lainnya. Ya. Itu alasan pertama kenapa liwat atau hubungan sesama jenis lebih besar dosanya daripada berzinah. Karena tidak ada cara yang membuat hubungan itu menjadi halal dari sisi syar'i. Kalau berzinah ada cara yang membuat itu jadi halal yaitu akad nikah. Kedua, bahwa hubungan sesama jenis tidak pernah dilakukan sekalipun oleh binatang. Binatang hanya melakukan perkawinan dengan lain jenis. Dan tidak pernah binatang melakukan hubungan dengan yang sesama jenis. Maka manusia yang melakukan hubungan dengan sesama jenis lebih buruk daripada binatang. Ketiga, lihat bagaimana respon Allah SWT terhadap orang yang melakukan hubungan sejenis. Allah memusnahkan mereka. Yang pernah ada komunitas seperti itu di zaman dahulu. Dan mereka didakwahi oleh seorang nabi yang mulia. Siapa namanya? Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kaumnya melakukan hubungan sejenis. Lalu Allah azza wa jalla memberikan azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Ya. Kalau ada yang menantang, karena ada yang menantang. Kalau memang LGBT itu dosa besar, kenapa Allah tidak mengazab mereka sekarang? Kan gitu ya? Kenapa Allah tidak mengazab mereka? Ya belum. Karena apa? Pertama masih minoritas. Walaupun minoritas vokalnya sudah luar biasa ya. Dukungan dari berapa gelintir orang saja. Jumlah penganut LGBT jauh lebih sedikit. Belum tentu kalau dipresentasikan mencapai 1%, belum tentu tuh.

0: Cuma mereka vokal, terekspos ke media, didukung oleh satu dua jenis orang yang sama-sama bejatnya, tapi diekspos oleh media. Sehingga walaupun minoritas, gemaknya luar biasa. Belum mayoritas. Kalau di zaman Nabi Lut alaihi salatu wasallam sudah mayoritas, maka Allah ratakan mereka. Apakah Indonesia akan diazab seperti azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut? Ya, kalau ini sudah mayoritas. Apalagi kalau sudah dilegalkan kemudian mayoritas, malah seluruh pejabatnya begitu umpamanya ya. Ah, bisa bakal turun. Sekarang masih mayoritas, masih minoritas dan masih banyak mayoritas yang menentang, maka belum dulu turun azab tersebut. Tapi sangat mungkin azab itu sangat akan turun apabila sudah sangat dominan di negeri ini. Ya, makanya kita tidak boleh membiarkan legalisasi dari LGBT, dari pernikahan sejenis ini. Ya, jadi pelajari besarnya dosa dan bahaya karena mencintai sejenis dan melakukan hubungan sejenis. Begitu azabnya, begitu dahsyat dan mengerikan, ada rasa takut. Kedua, pelajari utama dan kemuliaan orang yang memelihara kesucian diri dari seluruh maksiat, terutama dari maksiat syahwat, termasuk syahwat terhadap sesama jenis. Begitu kita tahu betapa mulianya orang yang memelihara diri dari syahwat, kita terdorong untuk meraih kemuliaan itu. Ini juga tambahan motivasi. Ketiga, kiat yang ketiga. Pilih kawan bergaul. Bergaulah hanya dengan orang-orang yang ahli ibadah, yang soleh, yang berilmu, yang aktivitasnya hanya berkutat pada aktivitas yang bernilai amal soleh. Nanti kita terimbas dengan kesolehan mereka. Dan hindari pergaulan yang bisa menyeret kita kepada keterjerumusan kepada sesama jenis. Kawan-kawan yang sama-sama menyukai sama jenis, jauhi. Kalau ada hubungan di BB, di Delcon. Kalau ada hubungan di WA, diblokir saja. Semua apa SMS, telepon yang masuk dari orang itu, blokir sudah. Jangan diangkat, jangan dibalas SMS-nya, dan seterusnya. Agar tidak ada komunikasi dan tidak ada pengaruh buruk mereka kepada kita. Ya, apakah ini memutuskan silaturahmi? Bukan. Tapi menjaga diri walaupun kita berakibat menjauhi mereka. Menjauhi orang buruk harus dan wajib hukumnya. Daripada kita terpengaruh. Ya, hindari. Nabi SAW menyatakan, Al-mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Oleh karena itu jauhi kawan-kawan yang seperti itu, kemudian carilah lingkungan pergaulan yang baik. Itu yang keempat. Kelima, jangan lupa berdoa minta kepada Allah SWT. Agar Allah memberi hidayah, memberi kekuatan, memberi kesabaran, memberikan dorongan untuk istiqamah di atas kebenaran, dorongan untuk istiqamah dalam menjauhi segala keburukan. Ya, banyak-banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Sering-sering menghadiri pengajian-pengajian seperti ini. Sering setel radio Roja seperti ini atau TV Roja, sehingga ada asupan kepada jiwa kita. Nutrisi yang dibutuhkan bagi jiwa kita berupa ilmu dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka setelah usaha maksimal Allah Azza wa Jalla yang mempermudah menghilangkan rasa suka terhadap sesama jenis. Semuanya itu Allah Azza wa Jalla yang ngatur. Berdoalah, ya Allahumma ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ya ila ta'atik. Itu berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang semoga dengan ikhtiar tadi, Allah benar-benar menghilangkan rasa suka terhadap sesama jenis, dan dikembalikan kita, jiwa kita kepada kondisi normal seperti umumnya lelaki. Dan kita semua yang ada di sini dan para pendengar yang ada di rumah masing-masing, semuanya insya Allah mendoakan semoga akhi kita yang bertanya tadi betul-betul diberi hidayah oleh Allah dan kekuatan untuk berperilaku sebagaimana pria normal pada umumnya dan dihilangkan penyakit mencintai sesama jenis baik dalam diri dia ataupun dalam diri kawan-kawannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Basalu.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal alamin bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus setelahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'aridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, kalau waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladhinahum fi sholatihim khusyun. Terus walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul muslimin alladzinahum an sholatihim sahur. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahur. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di-delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadai. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.
0: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
2: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Iya, barakallahu fiik. Ya. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya. Insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba.
3: Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya. Menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَ بَعْضُكُمْ بَعْضُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَنْ فَكَرِهْتُمُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu'alam.
4: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah SWT. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi. Kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah. Memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Ustaz, apakah istri harus ikhlas dengan nafkah yang diberikan oleh suami hanya sekedar uang belanja harian saja? Sedangkan gaji suami sebenarnya besar, tapi istri tidak diberi uang untuk dirinya pribadi. Silakan Ustaz.
7: Ini bukan nanya, curhat. Bukan ikhlas, tapi qanaah. Istri harus qanaah. Qanaah itu nerima apa adanya. Boleh enggak suami berbuat begitu kepada istri? Tergantung karakter istri. Kalau suami melihat istrinya itu boros, berapapun uang yang dipegangnya habis. Sampai-sampai uang simpanan yang disembunyikan oleh suami pun dicari, begitu ketemu habis sebelum waktunya. Jadi tak pernah bisa menyimpan atau mengirit. Kalau karakter istri seperti itu, akhirnya si suami mengirit, dialas. Nih untuk sebulan sekian. Cukup atau tidak cukup kamu atur. Kemudian sisanya disimpan oleh suami untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak. Seperti ada yang sakit, seperti kalau istrinya melahirkan, seperti anaknya harus daftar sekolah. Itu kan puluhan juta bahkan ratusan juta ya. Kalau tidak ada simpanan, bisa-bisa kelabakan. Dan istrinya tidak bisa menyimpan. Akhirnya suami menetapkan strategi demikian. Ya boleh, ini suami yang bagus. Kalau istrinya boros seperti itu, jangan diberikan uang gaji semuanya. Ya, berikan saja sepersepuluhnya. Kalau sepersepuluhnya cukup, ya secukupnya untuk nafkah harian. Kalau nanti umpama istrinya kehabisan karena untuk hal-hal yang perlu, memang minta lagi ya kasih lagi. Adapun kalau sebenarnya istri tidak boros-boros amat, tapi suami begitu karena pelit. Istrinya dialas, dialas itu apanya? Dialas itu sudah ya dikasih ala kadarnya. Uang gaji dia yang lebih banyak, 90% dari gajinya dipakai foya-foya dengan kawan-kawannya. Traktir kawan-kawan di restoran mahal. Anak istrinya cukup dengan ikan peda, ikan sepat. Kalau traktir kawan-kawannya bisa jutaan sekali traktir. Maka dosa siapa? Si suami. Pelit kepada istri dan anak. Padahal anak dan istri adalah orang yang paling harus diprioritaskan. Apa yang diberikan kepada istri dan anak? Infak yang terbesar pahalanya dibanding kepada anak yatim, kepada fakir miskin, dan bahkan fisabilillah. Kata Nabi SAW, satu dinar yang kamu berikan kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada fisabilillah, dibanding satu dinar yang kau berikan kepada anak istrimu, jauh lebih besar pahalanya satu dinar yang kau berikan kepada anak istrimu. Jadi memberi nafkah kepada anak istri itu pahala sedekah terbesar dibanding kepada yang lain-lain. Ya. Maka hafalkan hadis ini oleh ibu-ibu, sampaikan ke suami-suami. Pak, mau infak dengan pahala terbesar? Nih hadisnya. Namprak. Wallahu a'lam.
3: Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar tetap fokus ketika kajian dan tidak terbawa kantuk? Pertama, ya antisipasi sebelumnya. Kalau besok ada kajian jam 9, tidurnya yang cukup. Jangan sampai malamnya begadang. Kemudian pas ngaji, ya tidur. Jadi begitu duduk, Bismika Allahumma amutu wahya. Beres kajian, orang membaca doa kafaratul majlis ini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tidur yang cukup ya, itu pertama, tidur yang cukup. Kedua, mungkin periksakan ke dokter kadar oksigen di dalam darahnya kurang, mungkin mudah ngantuk ya. Ketiga gini, ada ini yang praktis. Kalau ngantuk, coba atur nafas. Hanya 1-2 kali dijamin hilang ngantuknya, tapi malesnya luar biasa ya. Gimana ngatur nafasnya? Tarik nafas kira-kira 8 detik. Tarik nafas pelan-pelan. Sampai 8 detik itu penuh, tahan 8 detik. Keluarkan 8 detik. Lakukan 2-3 kali, dijamin kantuk hilang. Apa ada enggak penjelasan medisnya? Iya betul ada. Karena itu memacu jantung, ya. Jantung lebih apa namanya? Lebih giat pompanya, lalu darah tersalurkan secara merata ke seluruh tubuh, termasuk ke otak, ke mata, ya. Coba aja nanti. Itu juga untuk mengusir mual. Kalau umpamanya di perjalanan kita mual, masuk angin atau ada mabuk perjalanan, lakukan begitu. Insya Allah mualnya hilang, minimal berkurang.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
8: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa man tabi'an ila yawmil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita, itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, "Wa may yudlil fala hadiyalah." Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Rumor itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
9: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
10: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tudznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wala ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah, wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan. Kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aku qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha al-adhim. Inna allaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, qadarullah ayah saya baru meninggal minggu lalu. Pertanyaan, amal apa saja yang bisa saya dan adik saya lakukan agar bisa meninggikan derajat beliau rahimahullah di sisi Allah? Pertama, yang paling penting adalah jadikan diri antum atau anti, kalau ini akhwat ya, sebagai anak soleh. Pahala dari amal soleh kita mengalir terus ke orang tua. Terus jauhkan diri kita dari dosa dan maksiat. Kalau kita terbiasa dosa dan maksiat, itu ada andil gak dari di orang tua kita? Ada, yaitu lalainya mereka dari mendidik kita. Maka kalau kita dosa dan maksiat, khawatir nanti sampai kepada orang tua ya. Jadikan diri anak soleh, hindarkan diri dari dosa dan maksiat. Kedua, banyak-banyaklah doakan orang tua di dalam sujud. Hafalkan doa tadi itu, baca dalam sujud. Jangan sampai itu doa itu tidak terlalu panjang, itu pendek ya, doa yang biasa kita baca dalam sholat jenazah, malas menghafalkannya. Karena tahu jarang yang meninggal, sekali meninggal belum tentu kita ikut menyolatkan. Maka sekarang dihafal, nanti lupa lagi. Baca terus dalam sujud kita untuk orang tua kita, maka tidak akan lupa insya Allah ya. Nah, doakan dalam sujud kita, di luar sujud kita, dalam masa-masa yang makbul untuk diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, doakan mereka. Itu yang kedua. Ketiga, jalin silaturahmi dengan saudara-saudara dari orang tua kita, dengan paman, dengan bibi, dengan uak ya, dengan sahabat-sahabat dari orang tua kita. Lanjutkan hubungan tersebut. Keempat, kalau bisa ya, berinfaklah atas nama mereka. Coba kita punya kelebihan uang, infakkan atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. Itu dibolehkan bagi anak-anak kandungnya atau ahli warisnya. Pahalanya sampai dan pahalanya juga sampai kepada kita. Kita dapat pahala, pahala itu sampai ke orang tua. Bagaimana dengan menghajikan, mengumrohkan? Iya, boleh. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari ini dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janais. Seorang sahabat ya memiliki ayah. Ayahnya itu sebelum mati
7: wasiat kalau saya mati, bebaskan 100 orang budak. Setelah mati, sang kakak membebaskan 50 budak. Wasiat dari ayahnya. Dia nyuruh adiknya, kamu bebaskan lagi 50 nih. Adiknya bilang, enggak. Saya enggak mau sebelum saya tanya kepada Nabi SAW. Khawatir kalau dilaksanakan hanas. Nah, hanas itu enggak ada terjemahannya. Hanas dilaksanakan, aripek tidak. Tidak sampai, tidak bolehnya. Sok, hanas itu apa? Itu bahasa Indonesia-nya. Kaduhung, beda. Hanas dilaksanakan, ternyata tidak sampai atau tidak bolehnya. Makanya nanya dulu kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi menjawab, in kana musliman au muhidan. Kalau ayahmu itu seorang muslim atau ahli tauhid. Suma hajjajtum. Kemudian kamu berhaji untuk ayahmu. Au tasaddaqtum. Au sumtum. Atau kamu bersedekah atau kamu saum, maka pahalanya sampai kepada mereka dan juga sampai kepada kamu. Boleh umrohkan, hajikan. Insyaallah pahalanya sampai. Kalau enggak, infak dan sedekah atas nama orang tua. Jadi itulah yang harus dilakukan oleh seorang anak.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Bagaimana nilai amalan seorang yang belajar hanya dari YouTube, hampir tidak mau hadir di kajian? Pertama, kalau dia karena keawaman, kebodohan tidak tahu ustadz mana yang layak diambil ilmunya, akhirnya dia acak. Yang penting lucu, yang penting menghibur. Kalau yang serius-serius mah bosan. Akhirnya dia ambil yang lucu-lucu. Dia enggak dapat apa-apa. Itu pertama. Bahkan akan terkena syubhat ya. Saking ingin orang ketawa, tak segan-segan ustadz pelawak itu mengarang-arang cerita dusta. Kadang-kadang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Kadang-kadang menyampaikan hadis palsu. Walaupun umpamanya dia tidak tahu itu hadis palsu, ya salah sendiri tidak tahu kok disampaikan. Oleh karena itulah dia terkena syubhat nanti, si pendengarnya terkena syubhat. Akhirnya mengap benar terhadap cerita yang palsu seperti itu. Kalau dia sudah tahu ustadz-ustadz yang dipercaya, dia hanya mendengar dari itu. Sekarang kalau ada pertanyaan, bisa enggak si ustadz tersebut ditanya di YouTube? Gak bisa ya, gak bisa ditanya. Itu sama dengan membaca buku. Bukunya mungkin benar. Pengarangnya bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya dan amanahnya. Tapi membaca buku amat sangat mungkin salah paham. Mana yang lebih selamat, mendengar ceramah di YouTube atau membaca buku? Lebih selamat membaca buku. Karena apa? Karena buku itu sebelum diedarkan, diedit. Adapun yang diupload ke YouTube, apakah sudah diedit oleh orang yang ahli atau si penceramah? Belum. Mungkin ada keceletor tidak? Mungkin. Saya sering dikoreksi, ustaz tadi salah tuh ngomongnya. Harusnya ini atau itu. Tapi saya gak sadar bahwa itu salah ketika ngomongnya. Seperti sekitar beberapa pertemuan yang lalu di Masjid Al-Ukhwah, kita membahas tentang syirik di bidang khauf. Ada khauf yang syirik besar, ada khauf yang syirik kecil, ada khauf tabi'i. Ya, kalau khauf tabi'i boleh, gak apa-apa, gak salah, gak dosa. Karena saking semangatnya saya bilang ada syirik tabi'i. Padahal yang saya maksud khauf tabi'i, tapi saya terucap syirik tabi'i. Itu keliru, itu bisa

0: Nah, itu tidak bisa ditanya, tidak bisa dikoreksi, dan tidak ada koreksiannya. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, itu tidak terkoreksi, apalagi ada kesalahpahaman, ya, ada kesalahpahaman. Jadi kalau haja ngaji di YouTube beresiko, maka lebih utama untuk hadir langsung ke kajian.
1: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apakah sholat bersama imam harus mengikuti gerakan imam yang tidak ada dalilnya? Iya, ikuti gerakan imam selama imam melakukan gerakan itu didasarkan kepada pendapat dia. Adapun kalau imam melakukan gerakan yang keliru, yang salah karena kelalaian, lalai karena malas, seperti umpamanya ya, imam itu tidak mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku. Ada orang yang saking malasnya bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Harusnya kan angkat tangan sampai dua bahu atau dua telinga. Ini enggak, sami Allahu liman hamidah. Ada yang begitu? Iya, ada. Itu karena kelalaian. Bukan karena dia berpendapat begitu. Kesalahan itunya jangan diikuti kalau karena kelalaian. Atau umpamanya contoh, ketika si imam duduk di antara dua sujud, posisi kaki gimana? Posisi kaki si dampal tenon, telapak kaki kiri dihamparkan lalu diduduki. Si telapak kaki kanan diapakan? Diberdirikan, ya, duduki itu. Itu yang benarnya. Tapi karena kelalaian si imam tidak begitu, lalu dua-duanya dihamparkan ke belakang. Ada yang begitu? Ada. Atau hanya dilipat tapi sedikit. Itu karena kelalaian, bukan karena dia berpendapat begitu. Kalau dia salahnya karena kelalaian, ya jangan diikuti. Ya. Atau ketika sujud, imam umpoy ketika sujud gak faham bagaimana cara sujud yang benar. Dia lalai dalam hal itu, lalu sujudnya kata orang Sunda, purek. Purek itu gak ada terjemahannya. Dia menyimpan kedua tangannya di sebelah kiri kanan lutut. Bukan di depan, di kiri kanan lalu sujud. Ada yang begitu kan? Ada. Atau kedua tangannya rapat dengan lututnya lalu sujud. Dia bukan berpendapat begitu, tapi dia lalai dari hal itu. Yang sebenarnya antara dua tangan dengan dua lutut ada jarak. Sehingga dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajada law marrat bahmatun tahta dhira'aihi lanafadat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sedang sujud, seandainya lewat seekor anak kambing di bawah perutnya, maka saya bisa lewat. Menunjukkan di bawah perut beliau ketika sujud ada slot, ada space, ada ruang kosong, bisa lewat. Nah, ini tidak begitu umpama, itu karena kelalaian, maka jangan diikuti. Itu karena kelalaian, salahnya karena kelalaian. Jadi harus dibedakan antara gerakan yang memang didasarkan pada pendapat dia atau gerakan yang dilakukan karena dia lalai dalam masalah itu. Adapun yang berdasarkan pendapat yang mungkin berbeda dengan pendapat makmum, contohnya waktu subuh kunut atau tidak, itu pendapat. Waktu turun sujud apakah dua tangan dulu atau dua lutut dulu, itu pendapat, dan ada dua ikhtilaf di kalangan para ulama. Ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, ada yang sedekap, ada yang ke bawah. Itu pendapat. Nah, itu didasarkan pada pendapat pribadi si imam, bukan karena kelalaian. Ketika berbeda pendapat antara makmum dengan imam dalam hal sholat, ikuti gerakan imam. Walaupun kita

0: tidak sependapat dengan gerakan seperti itu. Tapi Nabi SAW menyatakan innama ju'ilal imamu liyutammabi. Imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Sekalipun pendapat yang dipegang oleh imam itu menurut kita bid'ah, menurut pribadi kita bid'ah, tapi imam meyakini itu sunnah berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya. Ikuti, banyak dalil tentang hal ini. Di antara para sahabat, seorang khalifah atau penguasa saat itu namanya Marwan bin Malik. Dia melakukan kebidahan besar. Ketika sholat id, dia melakukan seperti sholat Jumat, yaitu khutbah dulu baru sholat. Padahal sholat id harusnya gimana? Sholat dulu baru khutbah, kan gitu ya. Nah ini khutbah dulu baru sholat seperti Jumat. Para sahabat Nabi waktu itu masih hidup banyak, diingkari, tapi dia kekeh petekeh. Akhirnya sholat seperti sholat Jumat. Bagaimana sikap para sahabat? Apakah mereka memisahkan diri dan buat sholat baru? Enggak. Mereka ikut bersama imam. Kanu yusalluna ma'al imam walau kanat sholatul imam mukhalifatan li sunnah. Mereka tetap sholat bersama imam sekalipun imam itu sholatnya menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Fa in asabu falahum walakum wa idza akhtau falakum wa alaihim. Kalau imam itu benar, pahala bagi imam, pahala bagi kalian sebagai imam. Tapi kalau imam salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Jadi harus dibedakan antara gerakan imam yang berdasarkan pendapat dengan berdasarkan kelalaian. Wallahu a'lam.
1: Wargi Muslim, tong kamamananya teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
2: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal, datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh. Prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
3: Innallaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
4: Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah, makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah. yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang kaya raya. Nah, ketika Affan meninggal, Arwa ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi. Ketika Nabi SAW sholat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya di antaranya Nabi SAW. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid. Bin Abi Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi SAW. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lahir 5 tahun setelah Nabi SAW. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun. Itu karena Nabi SAW berdakwah umur 40 tahun. Dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kathirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya tubuh beliau tidak putih ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam ya. Kemudian kathirul sya'r, rambutnya sangat tebal ya. Kemudian di antara kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak. Di antaranya digelari dengan Zunurain karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi dua putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang laki yang pernah menikah dengan dua putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam.

0: kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga Utsman, nomor tiga Utsman fil jannah. Kemudian keempat Ali fil jannah. Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan al-Usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya, maka...
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di hari Senin tanggal 29 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 15 Juni 2026. Insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah penjelasan kitab Fiqih Asmaul Husna bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala dalam pembahasan tema Al-Muhaiminu Al-Muhittu Al-Muqitu Al-Wasi'u, atau yang maha memelihara, yang maha meliputi, yang maha kuasa, yang maha luas. Kajian ini kami siarkan langsung dari Masjid Salman Al-Farisi, Jalan Haji Ten Komplek Bulog, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan kru dari Tarbiyah Sunnah Media. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian pada pagi menjelang siang hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
4: Phone Anda tersedia di Google Play dan App Store.
2: Tarbiyah Sunnah Channel, lillah, nyunnah, merenah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، حاضرين جماعة مسجد سلمان الفارسي di Jakarta, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Materi yang kita bahas adalah 4 nama sekaligus sifat Allah. Pertama Al-Muhaimin, kedua Al-Muhitto, ketiga Al-Muqit, keempat Al-Wasi'. Keempat-empatnya ini pembahasannya disatukan karena maknanya berdekatan. Adapun nama Al-Muhaimin hanya ada di satu ayat dalam Al-Quran, Surah Al-Hasyr 23. Allah berfirman, Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Dialah Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Dialah Al-Malik Raja Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min dan Al-Muhaimin. Itulah satu ayat yang menjelaskan salah satu di antara nama Allah adalah Al-Muhaimin. Apa arti Al-Muhaimin? Al-Muhaimin ini salah satu nama Allah yang tidak boleh diberikan kepada makhluk. Karena kandungan maknanya, sifat ini hanya dimiliki oleh Allah. Tidak boleh menamai orang dengan nama Al-Muhaimin. Apa Al-Muhaimin? Ay Al-Muttali ala khafayal umur wa khabayas sudur. Alladhi ahalta bi kulli syai'in ilma. Asyahid ala al-khalqi bi amalihim. Al-raqibu alaihim fima yasduru minhum min qawlin au fi'lin. لا يغيب عنه من أفعالهم شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. Kita bisa tahu Muhaimin tidak boleh diberikan kepada makhluk sebagai nama dari maknanya. Makna Al-Muhaimin adalah yang mengetahui seluruh perkara-perkara yang tersembunyi, isi-isi dada yang sangat samar. Isi dada itu isi hati. Ilmunya mencakup segala sesuatu yang menyaksikan amalan seluruh makhluknya, yang mengawasi seluruh ucapan dan perbuatan makhluknya, tak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Dia dari amalan makhluknya, tak ada sesuatu pun yang samar, walaupun sekecil debu baik di langit ataupun yang ada di bumi. Itulah makna Al-Muhaimin. Yang maha mengetahui semuanya, termasuk yang tersembunyi, yang kecil sekalipun, di langit ataupun di bumi. Ada enggak makhluk yang seperti ini? Tak ada, apalagi manusia. Jadi Muhaimin seperti itu maknanya.
Ini yang pertama. Kedua, al-muhit. Mana al-muhit secara bahasa yang maha mencakup, maha meliputi. Nama al-muhit bagi Allah ada dalam beberapa ayat. Di antaranya An-Nisa 126. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan Allah terhadap segala sesuatu muhit. Muhit itu maha mencakup. Apa mencakup? Nanti kita akan terangkan maknanya. Dalam surah Ali Imran 120, innallaha bima ya'maluna muhita. Dan Allah terhadap apa saja yang mereka lakukan muhita. Muhit maha menjangkau, mencakup. Dalam surah Al-Baqarah 19 Allah menyatakan ayat 190, wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah muhit terhadap orang-orang kafir. Itu beberapa ayat yang menjelaskan nama Allah muhit. Apa makna muhit? Huwa ismun dalun ala ihatatillah bikulli syai'in ilman wa qudratan wa qahara. Nama muhit adalah nama yang menunjukkan maha mencakupnya Allah terhadap segala sesuatu, baik ilmunya, kekuasaannya, ataupun kekuatannya. Ilmu Allah, kekuasaan Allah, kekuatan Allah itu menjangkau, mencakup seluruh makhluknya. Tak ada satupun tempat atau makhluk sebutir debu pun yang tidak terjangkau oleh Allah, baik dari segi ilmu, kekuasaan, ataupun kekuatannya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 60, wa idkhulna laka inna rabbaka ahata binnas. Dan ingat, ketika kami berkata kepada engkau bahwa Rabbmu mencakup seluruh manusia. Dalam At-Talaq ayat 12, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ayat terakhir ini, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah ilmunya mencakup segala sesuatu. Surah Jin ayat terakhir ayat 28, wa hata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Jadi maknanya adalah Allah ilmunya maha mencakup segala sesuatu. Yang dimaksud ilmu Allah mencakup seluruh makhluk adalah tak ada sesuatu pun yang luput dari makhluknya, dari kalangan makhluknya, walaupun sekecil debu. Seluruhnya terketahui, terlihat secara jelas dan gamblang. Dan yang dimaksud kekuasaan Allah mencakup segala sesuatu, artinya tak ada sesuatu pun di alam jagat raya ini yang bisa melemahkan Allah di langit ataupun di bumi, dan tak ada sesuatu pun yang bisa keluar dari penguasaan Allah Azza wa Jalla dan lari darinya. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman 33, surah ini, ayat ini sering disalahpahami dan sering disalahterapkan. Dimaknai ayat ini sebagai ayat yang mendukung kemampuan manusia bisa mendarat di bulan. Dulu ketika ada isu, konon sekarang isu itu terketahui bohong ya.
Orang Amerika katanya bisa mendarat di bulan. Orang-orang sibuk mencari ayat yang mendukung hal itu. Ketemu nih ya, Ar-Rahman 33. Allah berfirman, ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ard, fangfudhu, la tanfudhuna illa bi sultan. Hei, kelompok manusia dan jin, apabila kalian mampu menembus langit dan bumi, silakan tembus. Kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Lalu sultan di sini oleh mereka dimaknai Apollo 11. Science teknologi. Keliru besar. Kenapa? Karena pertama, menembus langit dan bumi itu bukan mendarat di bulan. Bulan itu jauh ke langit. Masih jauh ke langit. Kedua, tantangan ini juga ke jin. Hei bangsa jin dan manusia. Jin itu dari dulu bisa menyentuh langit. Tanpa teknologi, tanpa IT, tanpa Apollo 11. Dalam surah jin dikatakan, wa anna lamasna sama, kami bisa menyentuh langit. Nggak perlu Apollo, nggak perlu teknologi. Dari dulu sudah. Jadi ayat ini bukan tentang kemampuan manusia mendarat di bulan. Dari bulan ke langit itu walah masih jauh bingit segitu. Tapi maknanya apa? Maknanya adalah la tastati'una haraban min amrillahi wa qadarihi li'annahu muhitum bi kulli syai'in ilma wa qudrata wa qahra. Artinya kalian ini tidak akan mampu lari dari takdir Allah. Menghindar dari kekuasaan Allah. Luput dari pengetahuan Allah kalau Allah meliputi segala sesuatu. Baik ilmunya, kekuasaannya, ataupun kekuatannya. Gak bisa makhluk lepas dari Allah Azza wa Jalla. Itu maknanya. Ayat ini bermakna tentang ketidakmampuan manusia luput dari pengetahuan Allah, kekuasaan Allah, dan kekuatan Allah. Bukan mendarat di bulan. Itulah makna muhit. Makna muhit, zat yang menjangkau segala sesuatu. Dengan ilmunya, kekuasaannya, dan kekuatannya. Tak ada makhluk yang luput dari ilmu Allah, kekuasaan Allah, dan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Adapun al-muqit, muqit dengan tak, bukan dengan to. Ada di satu ayat dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 85. Di ayat itu Allah berfirman, may yashfa' syafa'atan hasanah yakul lahu nasibun minha. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atah sayyi'ah yakun lahu kiflun minha. Wa kanallahu ala kulli syai'in muqita.

yang buruk. Untuk kasus yang buruk, dosa, maksiat, keburukan, dibantu, ditolong. Nggak boleh. Dia akan memperoleh bagian dosanya. Dan Allah terhadap segala sesuatu maha muqit. Apa makna muqit? Menurut satu pendapat, al-muqit maknahu alladhi awsala ila kullil mawjudat ma bihi naqatat wa awsala ilaihi arzaqaha wa sarrafa kaifa yasha bi hikmatihi wa hamdi. Al-muqit adalah zat yang memberikan kepada seluruh makhluk makanan-makanan mereka, yang memberikan rizki kepada mereka semua. Seluruh makhluk diberi rizki, diberi nutrisi, diberi makanan. Allah memberikan kepada mereka sekehendak Allah sesuai dengan sifat hikmah dan keterpujian Allah Azza wa Jalla. Maknanya Allah lah yang telah menurunkan makanan kepada seluruh makhluk, membagikan rizki kepada mereka baik yang kecil ataupun yang besar, yang kaya ataupun yang fakir, yang kuat ataupun yang lemah. Yang kaya perlu diberi rizki? Yalah, perlulah. Kekayaan yang dimilikinya belum tentu menjadi rizki baginya. Ada orang kaya diberi penyakit. Dia gak bisa makan, gak bisa minum sekehendaknya. Makanannya harus melalui infus, umpamanya. Ada yang begitu? Ada. Uangnya banyak, tapi bukan rizki dia. Karena rizki itu ada dua. Pertama, apa yang dimakan. Yang kedua, apa yang dia sedekahkan, yang infakan untuk kepentingan akhirat. Jadi rizki itu yang manfaat bagi dia di dunia atau di akhirat. Di dunia yang dimakan. Di akhirat yang diapakan? Infakan atau sedekahkan. Uang miliaran belum tentu rizki dia, belum tentu kemakan, dan belum tentu manfaat bagi dia di akhirat. Kan gitu ya. Jadi apa yang tidak manfaat bagi dia di dunia dan di akhirat itu bukan rizkinya walaupun dia memilikinya di dunia. Di dunia uangnya miliaran bahkan tek-tean. Disembunyikannya di bawah bunker gitu. Puluhan ribu triliun. Itu belum tentu rizki dia karena belum tentu kemakan dan belum tentu bermanfaat di akhirat. Lalu mati dalam keadaan memiliki harta sebanyak itu. Jadi beban tuh. Beban apa? Hisab. Yang halalnya rizki itu dihisab. Yang haramnya dipastikan jadi azab. Jadi yang kaya pun tetap harus diberi rizki dalam arti ada nutrisi yang masuk. Berupa makanan, minuman, atau apapun. Yang termakan sama dia. Allah lah yang membagi rizki ke seluruh makhluk, baik yang kecil, yang besar, yang lemah ataupun yang kuat, yang kaya ataupun yang miskin. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Hud ayat yang ke-6, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَنَ اللَّهِ رِزْقُهَا. Kata Allah, tidak ada binatang yang melata di muka bumi kecuali Allah lah yang menanggung rizki mereka. Dan seluruh rizki dan makanan ini telah Allah takar untuk makhluknya. Gak akan lebih, gak akan kurang, tapi pas sesuai dengan takaran yang telah Allah tetapkan. Ada kalanya orang diberi umpamanya uang berlebih, tapi tetap kadar rizki yang masuk ke dalam dirinya sudah ditakar. Orang punya uang umpamanya 100 juta. Makan sekali 100 juta. Masuk gak semua? Gak bisa.
Paling cuma sepiring, apalagi yang sudah usia 50 tahun ke atas, 2.

tiga suap juga sudah begah ini, sudah engap ya enggak? Apalagi di atas 40-50, setiap makan itu harus ngitung kalori ini. Saya geraknya hari ini keluar berapa kalori, jangan sampai yang masuk itu dua kali lipat, gembrot nanti. Jadi ngitung selalu. Ini berapa kalori, ini berapa, cukup tiga suap saja sudah. Itu juga sudah engap, sudah kenyang. Dulu beberapa belas tahun yang lalu, mertua saya sudah tua ngomong ke saya. Dalam bahasa Sunda, tapi saya terjemahkan. Kayaknya kalau sudah tua mah, pejite mondokannya, pejite namanya usus. Kayaknya usus tuh jadi mendekin ya, sesuap dua suap sudah kenyang gitu ya. Saya waktu itu masih muda, maksudnya muda banget gitu. Sekarang juga belum tua banget. Cuma ketawa saja, kita mah 2-3 piring masih muat. Ya, beliau masak 2-3 suapan sudah. Sekarang ada yang sudah merasakan begitu? 2-3 suap sudah kenyang, berarti sudah tua tuh. Jadi walaupun umpamanya orang banyak uang, rezeki yang masuk mah hanya terbatas. Sudah Allah takar kadarnya. Dalam surah Fussilat ayat 10 Allah menyatakan, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha awqataha fi arba'ati ayyam sawa'al lisailin. Allah telah menjadikan di muka bumi ini gunung-gunung di atas bumi tersebut. Lalu Allah berkahi bumi tersebut. Lalu Allah tetapkan kadar makanan bagi setiap makhluk. Makhluk itu tidak akan memakan melebihi kadar yang telah Allah tetapkan. Ada umpamanya orang gembul gitu. Gembul itu apa ya, RW 06, rewog. Artinya kalau makan itu banyak. Tapi kalau hari itu Allah takar kadar rizkinya, kurang dari biasanya 3 piring baru selesai. Maka kalau Allah menetapkan kadar cuma setengah piring, Allah kasih sesuatu yang menjegal dia untuk makan banyak. Dikasih sakit gigi, dikasih apa sakit perut, dikasih masuk angin sehingga mual, sehingga makanan yang masuk itu cuma sedikit, sudah saja. Allah yang menentukan hal itu. Makna dari ayat ini, ayat qaddara fiha ma yahtajuhu ahluha minal arzak wal amakin allati tuzra'u wa tugrasu wa ma yuslihu li ma'ashihim minat tijarat wal asyar wal manafi. Maknanya, Allah telah tetapkan kadar makanan rizki yang dibutuhkan oleh makhluk di dalam kehidupan mereka, keseharian mereka. Inilah makna al-muqit. Yang pertama, yaitu al-muqit adalah yang memberikan rizki kepada setiap makhluk. Makna yang kedua, ada beberapa makna lain seperti perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya. Ketika menafsirkan surah An-Nisa 85, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, Allah maha muqit terhadap segala sesuatu. Berkata Ibnu Abbas, juga Atha, Athiyah, Qatadah, dan yang lain-lain. Itu semua ulama-ulama ahli tafsir di beberapa generasi. Ibnu Abbas generasi sahabat. Atha, Athiyah, Qatadah itu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi semuanya ahli tafsir. Makna muqita hafidha. Arti muqita adalah yang menjaga, Allah menjaga segala sesuatu. Berkata Mujahid, ulama tabi'in, ahli tafsir, murid Ibnu Abbas. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk.
Kalau datang tafsir dari Mujahid cukup bagimu. Enggak perlu bertanya lagi kepada yang lain sebab dialah ahli di kalangan para ahli tafsir. Kata Mujahid, makna muqita yakni syahida. Yang menyaksikan. Dalam riwayat lain, hasiba yang maha menghisab. Berkata Sa'id bin Jubair, As-Sude, Ibnu Zaid, muqita maknanya qadira. Dan berkata Ad-Dhahhak Al-Muqit maknanya Ar-Razzaq yang maha memberi rizki. Jadi itulah beberapa cakupan makna Al-Muqit yang memberikan rizki, yang memberikan makanan, yang menyaksikan, yang menjaga, yang menghisab. Mencakup beberapa makna. Makanya berkata mu'alif, وَلَا يَمْنَوْ أَيَّكُنَ هَذَا الْإِسْمُ mutanawilan li jami'i hadhihi al-ma'ani bi ay yakuna ma'nahu alladhi ahata ilman bil ibad wa ahwalihim wa ma yahtajuhu ilayhi wa ahata bihim qudratan fa huwa ala kulli shay'in qadir wa tawalla hifdhahum wa rizqahum wa imdadahum alladhi yuqitu al-abdan bil at'imah wal arzaq wa yuqitu al-qulub may yasha min ibadihi bil ilmi wal iman. Tidaklah terlarang menjelaskan bahwa nama ini mencakup seluruh makna tadi. Sehingga makna Al-Muqit adalah zat yang ilmunya meliputi seluruh makhluk, keadaan makhluk. Meliputi juga kebutuhan-kebutuhan makhluk. Kekuasaannya meliputi seluruh makhluk. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia bertanggung jawab menjaga mereka, memberi rizki mereka, memberikan umur kepada mereka, memberikan makanan kepada badan mereka, termasuk memberi nutrisi kepada hati-hati mereka dengan ilmu dan iman hanya kepada orang-orang yang dikehendaki. Kita sering jelaskan antara badan dengan jiwa banyak kesamaan. Badan butuh nutrisi, konsumsi, vitamin, suplemen. Jiwa juga begitu. Kalau badan nutrisinya makanan, minuman yang bermanfaat, jiwa makanannya iman, ilmu, hidayah, dan yang sejenisnya. Kalau badan harus dijauhkan dari hal yang membahayakan, dari racun, zat-zat kimia, baik pengawet, perasa, pewarna, dan seterusnya. Harus dijauhkan dari kolesterol, dari lemak-lemak jahat. Dijauhkan juga dari kadar gula berlebih, bisa diabetes. Dijauhkan juga dari umpamanya segala hal yang bisa menyumbat. Menyumbat pembuluh darah, dan seterusnya. Jiwa juga begitu. Perlu dijauhkan dari semua yang merusak jiwa. Dosa dan maksiat, syubhat dan syahwat, dan sejenisnya. Harus dijauhkan dari hal itu. Sebait syair menyatakan, فَقُوتُ الرُّهُ أَرْوَهُ الْمَعَانِ وَلَيْسَ بِأَنْ تَعِمْتَ وَأَوْ شَرِبْتَ. Ruh ini juga butuh nutrisi. Nutrisinya adalah berupa sesuatu yang imaterial. Bukan memberi makanan ataupun minuman untuk jiwa. Tapi nutrisi yang dibutuhkan untuk jiwa yang bisa membuat jiwa hidup secara sehat. Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, baik ilmunya, pemahamannya, termasuk juga hidayah dan iman yang lahir dari hal itu. Jadi makna Al-Muqit adalah mencakup beberapa makna tadi. Ya, yang meliputi seluruh makhluk. Memberi makan dan rizki kepada seluruh makhluk. Yang menguasai seluruh makhluk. Termasuk juga yang akan menghisab seluruh amalan makhluk. Itulah Al-Muqit. Adapun yang keempat, Al-Wasi'.
dijelaskan berkali-kali di beberapa ayat dalam Al-Quran. Pertama, surah Al-Baqarah 247. Allah berfirman, Wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Allah memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau seseorang diberi kekuasaan, jabatan, pangkat, untuk level apapun, RT, RW, desa gitu ya, camat, bupati atau wali kota, gubernur, menteri termasuk, yang paling tinggi, presiden. Itu Allah yang kasih. Tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha. Ya Allah, engkau memberikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Dan engkau mencabut kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Jadi kalau orang dilengserkan dari jabatan itu kehendak Allah. Sebaliknya kalau orang diangkat menjadi kekuasaan penguasa itu juga kehendak Allah. Sekarang umpama Pak Prabowo, Jenderal Prabowo menjadi presiden, kehendak Allah bukan? Iya, kehendak Allah. Kalau enggak dikehendaki oleh Allah, enggak akan bisa. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa aja yang Allah kehendaki. Tapi harus ingat, tidak semua yang Allah kehendaki berarti Allah meridai, tidak. Kadang Allah memberi tetapi tidak Allah ridai. Kadang Allah menghendaki tapi Allah tidak meridai apa yang dikehendakinya tersebut. Contoh, adanya kekufuran, adanya dosa maksiat, adanya kebid'ahan. Itu dikehendaki oleh Allah enggak? Dikehendakilah. Kalau enggak dikehendaki, mah enggak mungkin terjadi. Apakah berarti kalau Allah menghendaki kekufuran, syirik, bid'ah, maksiat, berarti Allah ridho? Tentu saja tidak. Kalau untuk apa Allah menghendaki semua keburukan? Banyak hikmahnya tuh. Pertama, sebagai ujian bagi kita, bagi manusia. Yang kedua, adanya keburukan pasti melahirkan kebaikan. Kalau tidak ada syirik, kufur, bid'ah, maksiat, tidak ada penyimpangan, akan ada enggak dakwah? Enggak ada dakwah. Untuk apa dakwah? Semua orang iman umpamanya. Semua orang soleh. Ada enggak amar ma'rif nahi munkar? Enggak ada. Ada enggak jihad? Enggak ada. Adanya jihad karena apa? Adanya penyimpangan. Enggak ada mati syahid. Karena mati syahid lahir dari jihad. Jihad lahir dari adanya penyimpangan, kekufuran, kemusyrikan, penentangan, permusuhan dari orang-orang yang enggak suka kepada Islam dan kaum muslimin. Lahir jihad. Jadi banyak hikmah di balik ketetapan Allah menghendaki keburukan. Jadi tidak semua yang Allah kehendaki berarti diridhai. Dan tidak semua yang Allah ridhai, Allah cintai, Allah kehendaki. Agak mikir dikit ya. Tidak semua yang Allah kehendaki dicintai oleh Allah. Tidak semua yang dicintai oleh Allah dikehendaki oleh Allah. Contoh, kalau seluruh manusia dan jin di alam jagat raya ini beriman kepada Allah, Allah cinta enggak? Cintalah, sukalah. Tapi Allah menghendaki tidak? Tidak. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin. Udah, kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan semua makhluk itu hidayah. Kalau Allah menghendaki, semua makhluk akan Allah kasih hidayah. Iman semuanya.
Tapi Allah tidak menghendaki itu, makanya banyak yang tidak beriman. Tapi kalau semua orang beriman, dipastikan Allah cinta, Allah suka. Tapi Allah tidak menghendaki hal itu. Karena hikmah tertentu, ya. Jadi contoh, tidak semua yang Allah cintai, Allah kehendaki, makanya tidak terjadi. Contohnya, semua manusia kalau beriman, Allah cinta, Allah suka, Allah ridha. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Makanya tidak semuanya dikasih hidayah oleh Allah. Banyak yang kufur. Contoh, tidak semua yang Allah kehendaki, Allah cintai. Allah menghendaki terjadinya kekufuran, terjadinya syirik, terjadinya bid'ah, terjadinya maksiat, terjadinya keburukan dan penyimpangan. Allah kehendaki, tapi Allah tidak mencintainya. Manusia bisa enggak begitu? Mencintai sesuatu yang tidak dikehendaki dan sebaliknya menghendaki sesuatu tapi tidak menyukainya. Ada contoh umpah dokter, sering saya bilang. Datang pasien, dokter itu menghendaki tindakan yang sebenarnya dia sendiri tidak suka. Karena apa? Menyakiti pasien. Disuntik, diinfus, kadang dioperasi, kadang harus diamputasi. Menyakiti pasien. Dokter gak suka melihat pasiennya kesakitan, menangis, menjerit, apalagi anak kecil. Tapi mau tidak mau dokter harus melakukan itu demi kemaslahatan. Ya enggak? Jadi dokter menghendaki tindakan yang sebenarnya dia tidak mau, tidak suka karena menyakiti. Tapi apa boleh buat? Endingnya nanti baik bagi si pasien. Kita juga begitu, kita tidak suka disuntik, sakit. Secara fisik sakit, secara psikis tegang. Dalam pikiran orang yang akan disuntik, takut nancep di tulang. Takut jarumnya patah. Terus diem di dalam. Terus beredar ke seluruh pembuluh darah. Ada pikiran begitu kepada setiap orang yang mau disuntik? Ada, terus terang saya dulu selalu sampai sekarang selalu begitu. Kalau mau disuntik, duh takut patah, takut gimana, takut salah obat. Ada yang begitu? Selalu ada. Jadi tidak suka, tapi ya mau tidak mau harus. Demi kemaslahatan kita, ya enggak? Jadi setelah Allah menyatakan, Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Allah wasi'un alim. Allah memberikan kekuasaan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Walaupun tidak ridha, wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha wasi dan maha alim. Maha luas dan maha mengetahui. Dalam surah Al-Baqarah 115, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Ke mana saja kalian menghadap, di sanalah kalian dapati wajah Allah, dan Allah maha luas dan maha alim. Apa makna dari maha luas? Al wasi'us sifat wan nu'ut muta'alliqatuha bihaitsu la yuhsi ahadun thana'an 'alaih. Bal huwa kama athna ala nafsi wasi'ul azamah was-sultan wal-mulk wasi'ul fadli wal-ihsan azimul jawd wal-karam. Makna luas adalah sifatnya, karakternya dan beberapa hal yang terkait dengan sifat-sifat Allah. Sifat Allah maha luas artinya sifat Allah sangat banyak. Dan semua sifat Allah baik semuanya. Sifat Allah tak terhitung. Lahir dari nama Allah. Nama Allah itu tak ada yang tahu. Kecuali Allah sendiri. Makhluk, malaikat, para nabi, apalagi kita. Gak tahu berapa banyak nama Allah.
Yang disebut apa nama Allah teh? Yang sedang kita bahas Asmaul Husna. Nama Allah tak terbatas. Bukan sekadar 99 seperti yang dipahami oleh orang selama ini. Orang memahami hanya 99 karena salah paham terhadap hadis. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim yang sudah pernah kita bahas di awal-awal pembahasan kitab ini. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman faman ahsoha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang... Siapa saja orang yang ihsa kepada 99 nama ini, dia masuk surga. Hadis ini tidak berarti nama Allah cuma 99. Tapi banyak. Tapi di antara 99 nama itu, di antara sekian banyak nama Allah, ada 99 nama yang spesial. Siapa yang mengihsa? Mengihsa itu memahaminya. Meyakininya lalu mengaplikasikannya. Bukan sekedar hafal. Hafal terhadap Asmaul Husna bagus. Tapi gak cukup itu. Siapa yang mengihsa? Bukan hafidho. Faman ahsoha. Bukan faman hafidhoha. Bukan hanya menghafal. Ihsa itu mencakup memahami maknanya, meyakininya, serta mengaplikasinya. Mengaplikasikannya dalam kehidupan. Itu mengisah. Siapa yang mengisah kepada 99 nama ini, dia masuk surga. Tapi tidak ada rincian 99 nama itu apa saja. Sama dengan begini. Saya punya uang 10 juta yang akan saya berikan kepada yang hafal juz amma. Apakah kalimat itu maksudnya uang saya hanya 10 juta? Tidak, banyak, miliaran di bank, punya orang. Cuma di antara miliaran uang saya siapkan 10 juta yang saya akan berikan kepada yang hafal juz amma. Gitu tuh. Hadis itu pun tadi begitu. Inna lillahi tisatan wa tis'ina isman. Allah tidak menyatakan inna asma'allahi tis'un wa tis'una isman. Sesungguhnya nama Allah 99 nama. Enggak. Tapi sesungguhnya di antara nama-nama Allah ada 99 nama. Siapa yang mengihsa kepada 99 nama ini, dia masuk surga. Nama Allah sendiri enggak terhitung. Kita bisa ambil dalam satu hadis, siapa orang yang mengalami resah, gelisah. Atau risau dan galau. Atau sedih. Lalu dia berdoa dengan doa Allahumma inni amduk. Wabnu amdik. Wabnu ammatik. Nasiyati biyadik. Dan seterusnya. Ya Allah, sukunya aku adalah hambamu. Anak dari hambamu. Ubun-ubunku ada di dalam genggaman tanganmu. Terus. As'aluka bikulismin alladhi sammaita laka bihi nafsak. Aku meminta kepada engkau dengan seluruh nama-nama yang engkau telah namai dirimu dengan nama-nama itu. Terus, au allamtahu ahadan min khalqik. Atau nama-nama yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu. Au angzaltahu fi kitabik. Atau nama-nama yang engkau telah turunkan dalam kitabmu. Sampai pada kalimat. Awistaksarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu dalam ilmu ghaib yang ada di dalam di sisimu. Nama-nama Allah yang hanya engkau ya Allah yang tahu dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Sedangkan nama Allah yang hanya Allah yang tahu, enggak ada yang tahu selain dia. Yang ada dalam ilmu gaib. Para malaikat enggak tahu, para nabi enggak tahu, hanya Allah satu-satunya. Jadi nama Allah tak ada yang tahu jumlahnya. Kecuali Allah. Dari nama Allah ini terkandung sifat Allah. Maka sifat-sifat Allah juga tidak terbatas. Semuanya nama Allah dan sifat Allah adalah yang terbaik, yang terbagus. Nggak ada yang buruk. Maka yang dimaksud Allah Maha Wasi pertama sifatnya.
Karena itulah maka disebut la yuhsi ahadun tsana'an 'alaik, tak bisa seseorang menghitung sanjungan pujian kepadamu saking banyaknya. Kama athnaita 'ala nafsik, sebagaimana engkau menyanjung dirimu dengan nama-nama dan sifat-sifat yang kau miliki. Jadi sifat Allah luas, terus luas juga keagungan, kekuasaan dan kerajaannya, luas juga karunia-Nya dan kebaikannya, Dia amat sangat dermawan dan sangat perhatian kepada makhluk-Nya. Ini makna dari Allah Maha Wasi', Maha Luas. Allah berfirman dalam beberapa ayat ketika menerangkan luasnya ilmu Allah. Pertama, Surah Al-An'am 180, Wasi'a Rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkarun. Kata Allah, ilmu Allah sangat luas mencakup segala sesuatu. Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Dalam surah Thaha 98 Allah menyatakan, innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Ilah kalian itu hanyalah Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain Dia, dan Dia maha luas ilmunya mencakup segala sesuatu. Kedua, yang maha luas juga rahmat-Nya. Rahmat Allah mencakup seluruh makhluk. Dalam surah Al-A'raf 156, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmat-Ku mencakup segala sesuatu. Dalam surah Ghafir ayat 7, Rabbana wasita kulla syai'in rahmata wa ilma. Ya Allah, rahmat dan ilmu-Mu sangat luas mencakup segala sesuatu. Dalam surah Al-An'am 147, fa in kadzabuka faqul rabbukum dzu rahmati wasi'ah. Kalau mereka mendustakanmu, katakanlah Allah memiliki rahmat yang sangat luas. Ketika menjelaskan keluasan rizkinya dalam surah An-Nisa 130, Allah menyatakan, wa iyatafarraqa yugnillahu kulla min sa'atih wa kanallahu wasi'an hakima. Kalau kedua suami istri itu bercerai, Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing suami istri ini, dan Allah maha luas rizkinya dan maha hakim. Dalam Ali Imran 73 Allah menyatakan, qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Katakan, sesungguhnya karunia itu semuanya ada di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha alim. Dalam An-Nur 32, in takunu fuqara yughnihumullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Kalau orang yang akan menikah itu fakir, miskin, Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya kepada mereka, dan Allah maha luas karunia-Nya. Ketiga, jadi yang pertama luasnya ilmu, pertama luasnya sifat Allah, kedua luasnya ilmu Allah, ketiga luasnya rizki Allah. Makna luas mencakup seluruh makhluk. Keempat, luasnya juga ampunan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 268. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Allah menjanjikan ampunan kepada kalian dan karunia, dan Allah maha luas ampunan-Nya dan maha alim. Dalam surah An-Najm 32, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabb-Mu maha luas ampunan-Nya. Dalam surah Az-Zumar 53, Allah menyatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim.
Katakanlah, hei hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu yang keempat, luas ampunannya. Yang kelima, luas juga pahalanya. Dalam arti banyak dan mudah. Allah itu sangat dermawan dengan pahala. Kalau orang berbuat satu kebaikan, minimal pahanya 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bisa lebih dari itu. Dermawan enggak tuh? Dermawan bingit. Allah berfirman. Pertama dalam surah Al-Baqarah 261, kata Allah, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti satu benih yang ditanam. Dari satu benih ini menumbuhkan 7 pohon, 7 batang pohon. Dari setiap satu batang pohon melahirkan 100 benih. Satu batang pohon 100 benih, ini ada 7 benih, jadi berapa? 700 benih. Allah melipat gandakan pahalanya bagi orang-orang yang dikehendakinya karena Allah Maha Luas dalam memberikan pahala. Itulah makna kelima dari luasnya sifat Allah. Jadi luas sifatnya, luas ilmunya, luas juga karunianya, rizkinya, luas ampunannya, termasuk luas pahalanya. Salah satu di antara makna maha luasnya Allah adalah Allah meluaskan aturan agamanya bagi hamba-hambanya. Meluaskan maknanya memberikan keleluasaan. Sehingga salah satu bentuk keleluasaan itu kemudahan dalam bentuk Allah tidak akan memberikan kewajiban melebihi kemampuan si hamba. Kalau toh ada kewajiban yang harus dilakukan si hamba, tapi hamba tidak mampu, maka lakukan semampunya. Tidak bisa sholat sambil berdiri, silakan duduk. Tidak bisa sambil duduk, silakan berbaring. Tidak bisa sambil berbaring juga menggerakkan anggota badannya, silakan dengan hati. Dengan hayalan dalam hati dia. Membayangkan lagi berdiri, lalu baca bacaan berdiri, bayangkan lagi ruku, lalu baca doa ruku, dan seterusnya begitu. Allah berfirman, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah hanya menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesusahan. Yuridullahu ayukhafifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin memberi keringanan kepada kalian karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Inilah penjelasan tentang wasi. Jadi empat sifat Allah yang kita bahas hari ini maknanya beririsan, maknanya berdekatan, ya. Al-Muhaimin, Al-Muhit, Al-Muqit dan Al-Wasi. Selesai sudah penjelasan kita di hari ini. Insyaallah nama Allah yang lainnya akan kita bahas di sebulan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Kalau ada bapak-bapak yang mau ngacung silakan, ibu-ibu. Boleh juga nanti dikasih mic atau silakan dituliskan. Cung, bapak-bapak ada yang mau ngacung?

0: Ada pertanyaan ke WA. Dari mana dia tahu nomor saya? Afat Nusad mau nanya. Yang tidak hadir malah nggak bertanya. Yang tidak hadir malah bertanya. Bagaimana dengan apa yang kita pelajari sejak kecil bahwa sifat Allah hanya 13. Bagaimana ya? Ya begitu. Kita timbang segala sesuatu dengan Al-Quran, hadis dan penjelasan para ulama. Di sini ada yang hafal tiga, sifat 13 atau 20? Saya hafal. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu, binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, kalam, dan seterusnya. Sampai 13. Di dalamnya tidak ada Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim sifat Allah bukan? Iya, dikemanain tuh. Di dalamnya tidak ada Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir. Itu semua sifat Allah. Enggak ada dalam sifat 13 atau 20 tersebut. Dikemanain tuh? Kalau minimal ya. Nama Allah ada 99 yang disebut dengan Asma'ul Husna. Minimal sifat Allah juga sekian. Karena setiap nama Allah dalamnya terkandung sifat. Ar-Rahman nama Allah sekaligus sifat. Allah Maha Rahman. Ar-Rahim nama Allah sekaligus sifat Allah. Allah Maha Rahim. Al-Malik. Al-Quddus, As-Salam, Al-Malik, bukan Al-Malik tapi Al-Malik. Tapi Al-Malik ada lafad sebagai sifat Allah seperti Maliki Yaumiddin. Sifat Allah sekaligus nama Allah. Nah itu semuanya mengandung sifat. Setiap nama mengandung sifat. Jadi kalau nama Allah, nama Asmaul Husna ada minimal 99, minimal sifat Allah juga sekian. Kenyataannya nama Allah lebih banyak lagi daripada itu. Menunjukkan sifat Allah juga begitu. Makanya salah satu di antara makna al-wasi adalah wasi fi sifat. Luas dalam hal sifat. Maknanya sifatnya banyak, tak terbatas. Tapi semua sifat-sifat nama Allah lah baik, bagus ya. Jadi kalau hanya membatasi 13 atau 20, sisanya dikemanakan tuh. Dengan itu aja sudah tertimbang. Benar tidaknya keyakinan sifat Allah hanya 13 atau hanya 20. Belum lagi kita melihat ada berapa sifat Allah yang tidak Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Tapi di sifat 20 atau sifat 13 ini ada. Contohnya wujud. Enggak ada ayat Allah yang menyatakan wujud atau hadis. Yang ada wal awwalul wal akhir wal zahiru wal batin. Allah az-zahir, Allah batin, bukan wujud. Qidam enggak ada ayat atau hadis yang menyatakan Allah qidam. Yang ada al awwal wal awwalu wal akhir. Qidam dengan al-awal jauh maknanya berbeda. Lafadznya aja beda. Maknanya juga beda. Baqa dengan al-akhir dua hal yang berbeda. Ya. Jud qidam baqa. Mukhalafatul hawadithi. Laisa kamithlihi syai'un. Wahdaniyah. Ahad saja. Allahu ahad. Dan seterusnya ya. Jadi ada berapa sifat yang tidak Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Tapi oleh mereka ditetapkan. Dan ada sifat Allah yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Tapi ditolak oleh mereka. Tidak ditetapkan ya. Ini aja sudah sebuah kekeliruan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita boleh menyebutkan nama-nama Asmaul Husna dalam bahasa Indonesia dibaca setelah selesai sholat sunnah? Enggak boleh. Tapi sebut lafad aslinya. Tidak boleh diterjemahkan untuk berzikir. Seperti Ar-Rahman Ar-Rahim atau umpamanya Ar-Rahman Ya Rahim, Ya Pengasih, Ya Penyayang, Ya Pemberi Rizki, Ya Maha Pemberi. Itu terjemahannya bukan nama Allah. Seperti di kita ada namanya umpamanya Ahmad. Tapi kita terjemahkan menjadi terpuji. Hei terpuji, mau kemana? Terpuji apa kabar? Ada nama terpuji? Ada. Fuji ada ya? Tanpa ter. Ya, namanya Ahmad kalau diterjemahkan bukan lagi menjadi namanya. Walaupun maknanya sama. Nama itu mengandung dua hal. Sudah kita jelaskan. Ketika Imam Ibnu Katsir ketika membahas Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membahas al-ismu mustaq minas sumu wa huwal ulu wa huwal alama. Ism atau nama itu bentukan dari as-sumu. As-sumu itu bermakna dua, tinggi dan identitas. Jadi dalam nama terkandung dua hal, tinggi, makanya kalau nama orang dihinakan, direndahkan, dia marah, ngamuk. Yang kedua alama. Alama itu identitas. Karena itu nama itu tidak bisa diterjemahkan ke bahasa lain. Kalau diterjemahkan kepada bahasa lain, bukan lagi menjadi namanya walaupun maknanya sama. Apalagi nama Allah Azza wa Jalla. Lalu kita terjemahkan, lalu kita jadikan zikir. Ya pengasih, ya penyayang, ya pemberi rizki, ya maha pemberi, ya maha dermawan, ya maha ini, maha besar, dan seterusnya. Itu bukan nama-nama Allah. Tapi terjemahan bagi nama Allah. Sama dengan apakah membaca terjemahan itu sama dengan baca Al-Quran? Enggak, beda. Yang dimaksud man qara'a harfan min kitabillah. Siapa orang yang baca satu huruf dari kitab Allah? Falahu bihi hasanah, maka dia memiliki satu kebaikan. Wail hasanah bi asyri amsalih, dan satu kebaikan dipahali 10 kali lipat. Maksudnya satu huruf dari lafaz aslinya Al-Qur'an. Kalau bismillahirrahmanirrahim 19 huruf 190 pahala. Tapi ketika kita membaca diterjemahkan dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang, itu bukan sedang membaca ayat Al-Quran, bukan. Sama dengan umpamanya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita ungkapkan dalam bahasa Arab tapi dengan lafaz yang berbeda. Astana'u alallah umpamanya Rabbul Alaminnya Maliku Jami'il Makhlukat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin kan mana segala puji bagi Allah, penguasa semesta alam, penguasa seluruh makhluk. Lalu kita terjemahkan dalam bahasa Arab, tapi dengan kalimat yang lain maknanya sama. Dengan mengatakan astana'u alallah Maliku Jami'il Makhlukat. Kalau kita menyatakan astana'u 'alallahi maliku jamil makhlukat, kita tidak sedang membaca ayat. Walaupun maknanya sama dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi lafadznya walaupun sama-sama bahasa Arab. Tapi lafadznya berbeda, maka bukan membaca ayat. Apalagi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Terjemahan bukanlah ayat. Karena itu kalau umpamanya terjemahan ayat, terjemahan hadis, boleh enggak dibawa ke WC? Enggak masalah, karena itu bukan ayat, bukan hadis. Kecuali kalau lafaz aslinya itu tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh kita pertama membaca ayat-ayat Al-Quran hanya tarjamahnya. Berarti itu bukan membaca ayat. Bukan tidak boleh, haram bukan. Tapi itu tidak sama dengan membaca ayat Al-Quran. Demikian juga berzikir, sebut nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razak, Ya Wahab, Ya Jawad. Jangan diterjemahkan. Ketika diterjemahkan maka dia tidak sedang menyebut nama Allah. Tapi sedang menyebut terjemahan dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi pertanyaan? Kasih mic.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Wah, iya.
1: Kita sering dapat nasihat di kajian bahwa tujuannya kita diciptakan itu adalah beribadah kepada Allah gitu. Ustaz juga pernah mendapati juga untuk mengenal Allah gitu, salah satu diciptakan gitu ya, Ustaz. Jadi maksudnya penjelasannya tuh seperti apa, Ustaz? Jazakallah khair.
0: Iya. Ada yang menyatakan kita diciptakan untuk mengenal Allah gitu. Iya. Wallahu a'lam. Ungkapan itu dari mana, tapi mungkin ada kemungkinan. Ada satu kaidah yang menyatakan bahwa mensyariatkan sesuatu berarti mensyariatkan wasilah-wasilah dari sesuatu tersebut. Kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Salah satu kandungan yang harus ada dalam ibadah kepada Allah, mengenal Allah terlebih dahulu. Kalau tidak mengenal siapa yang akan kita ibadati, bagaimana kita bisa beribadah secara benar kepada Dia? Tanpa mengenal Allah, kita tidak akan pernah beribadah secara benar kepada Dia. Dari sini lahir kewajiban. Wajib mengenal Allah yang akan kita sembah, yang akan kita ibadati. Makanya ada kemungkinan ungkapan itu lahir dari hal ini. Kita diciptakan untuk mengenal Allah yang harus kita sembah, yang harus kita ibadati, yang harus kita tauhidkan selama hidup kita. Tanpa mengenal Allah, kita tidak akan bisa mengenalnya. Berkata Abu Bakar As-Siddiq, "Araftu Rabbi bi Rabbi. Falau la Rabbi ma araftu Rabbi." Aku mengenal Allah dengan informasi yang bersumber dari Allah. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tak akan pernah mengenalnya. Jadi untuk mengenal Allah melalui informasi dari Allah dari Quran Sunnah. Setelah mengenalnya, maka kita akan beribadah secara benar dan maksimal. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi yang mau bertanya? Mama ada yang mau langsung? Ada, kasih mic ke Mbak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya mau bertanya, Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, di sini pertanyaan saya, maksud kesanggupannya itu apakah itu ujian dunia, di dunianya dan berikut di akhiratnya, Ustaz? Misalnya seseorang itu untuk di dunianya dia mendapat musibah gitu ya, Oh, saya dapat ujian gini, tetapi untuk di akhiratnya imannya kurang gitu loh Ustaz. Jadi bagaimana biar supaya dunia dan akhiratnya itu sinkron Ustaz? Jadi seseorang itu dia mengerti kesanggupannya itu apakah hanya di dunia, apakah itu sudah di dunia dan akhiratnya Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kewajiban kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Seluruh kewajiban hanya di dunia. Di akhirat enggak ada lagi kewajiban. Amalan hanya ada di dunia. Di akhirat enggak lagi kita beramal. Maksudnya di akhirat itu di surga. Sebagian ulama menyatakan sebelum ke surga masih ada kewajiban amal ada. Tapi pasti menurut. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khashiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari kiamat Allah menyingkapkan betisnya. Lalu semua orang disuruh untuk sujud. Tapi mereka tidak mampu sujud. Disuruh sujud, ingin sujud, tapi tidak mau sujud. Tidak mampu sujud. Mau, ingin sujud karena disuruh oleh Allah, tapi tidak bisa sujud. Si badannya tegak, keras, nggak bisa dibungkukkan. Kenapa? Waqad kanu yud'auna ila sujud, wahum salimun. Karena dulu ketika di dunia, mereka disuruh sujud dalam keadaan mereka mampu sujud tapi tidak mau. Ketika di dunia disuruh sujud tapi tidak mau, di akhirat disuruh sujud mau tapi tidak mampu. Siapa mereka? Ya orang-orang yang tidak mau ibadah kepada Allah. Disuruh ibadah enggak mau padahal mampu. Di akhirat disuruh sujud mau tapi tidak mampu. Salah satu di antara makna ini adalah, ini diterangkan oleh Syekh Fadl Ilahi dalam kitab Ahamiyatus Salatil Jamaah, orang yang bernasib begitu di akhirat adalah orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid tanpa uzur. Laki-laki. Laki-laki yang ketika di dunia tidak berjamaah di masjid tanpa uzur, nanti di akhirat disuruh sujud, dia ingin sujud tapi tidak mau sujud. Tidak mampu sujud. Ya, jadi ada perintah di akhirat sebelum ke surga ke neraka. Tapi ketika ke surga sudah nggak ada lagi amal ibadah, kewajiban segala macam. Ya, tasbihnya mereka di surga itu ilham otomatis saja. Ungkapan syukur mereka kepada Allah atas seluruh nikmat bukan karena kewajiban. Ya, jadi semua kewajiban di dunia. Nah Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi kewajiban kepada manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Baik kewajiban itu kewajiban syariat berupa melaksanakan perintah Allah termasuk merespon takdir Allah wajib sabar. Jadi setiap orang yang diberi musibah berkewajiban sabar, dia pasti mampu bersabar atas musibah itu. Sebagaimana semua orang diwajibkan sholat karena semua orang pasti mampu melakukan sholat. Sebagaimana semua orang diwajibkan saum Ramadan karena pasti semua orang mampu menunaikan kewajiban saum. Ketika ada uzur tidak mampu, semampunya. Sholat tidak bisa berdiri, silakan duduk. Saum tidak bisa karena sakit, boleh tidak.

0: pasti dia mampu bersabar atas musibah tersebut. Adapun ternyata orang diberi musibah tapi dia tidak sabar bukan karena tidak mampu. Mampu tapi enggak mau. Sebagaimana orang diwajibkan sholat pasti mampu. Kenapa orang tidak sholat bukan karena tidak mampu tapi tidak berkemauan. Mampu secara fisik dia. Tapi tidak punya kemauan akhirnya tidak melakukannya. Begitu juga orang yang dikasih musibah, sudah Allah takar, Allah tahu dia mampu bersabar. Tapi orang yang tidak sabar bukan tidak mampu, tapi tidak mau bersabar saja gitu. Karena dominasi dari hawa nafsunya. Jadi yang dimaksud Allah memberikan kewajiban sesuai dengan kadar kemampuan, itu di dunia karena di akhirat tidak ada lagi kewajiban. Tidak ada lagi amalan, ya, di akhirat hanya ada hisab dan perhitungan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi?
1: Ada Ustaz.
0: Ya.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Izin bertanya, apakah membaca surat Al-Mulk harus tiap malam untuk mendapatkan manfaat dibebaskan dari siksa kubur?
0: Tayyib, barakallahu fiik. Adakah hadisnya membaca surah Al-Mulk sebelum tidur itu bisa membebaskan dia dari alam, dari azab kubur? Ya, hadisnya ada. Statusnya gimana? Hadisnya hasan. Silakan diamalkan. Sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Baik dengan mushaf atau lebih bagus dengan hafalan. Apakah harus setiap malam untuk memperoleh jaminan untuk dibebaskan dari azab kubur? Makin sering makin bagus. Kalau mampu dilakukan setiap malam, alhamdulillah bagus. Tapi kalau umpamanya suatu saat karena kelelahan ngantuk tertidur, atau karena lupa akhirnya terlewat sekali dua kali, tetap kadar kemungkinan dia bebas dari azab kubur lebih besar daripada yang jarang-jarang, apalagi yang tidak sama sekali. Jadi semakin sering kita membacanya, semakin besar kemungkinan untuk bisa bebas dari azab kubur. Apakah seluruh azab kubur yang tadi dicanangkan untuk dia terbebas semua itulah tergantung kepada dua hal. Hal yang pertama adalah seberapa sering dia, lebih sering lebih bagus. Hal yang kedua, seberapa berkualitas bacaan. Disertai dengan penghayatan terhadap apa yang dibaca. Makin terhayati, makin khusyuk, makin besar kemungkinan manfaat dari yang dibaca. Jadi semua ibadah, manfaat dari ibadah itu sangat tergantung salah satunya dari kualitas dari ibadah itu. Seperti apakah sholat yang menghapus dosa itu termasuk dosa-dosa besar atau hanya dosa kecil? Tergantung. Kalau sholatnya ya ikhlas, ya khusyuk, ya mutabah, makin hebat sholatnya, makin banyak dosa yang terhapus, termasuk dosa besar. Tapi kalau sholatnya asal-asalan, jangankan dosa besar, dosa kecil juga belum tentu terhapus oleh sholat yang asal-asalan. Enggak ikhlas, enggak khusyuk, enggak mutabah, bukannya menghapus dosa, malah nambah dosa. Karena Allah mengancam fawailul lil muslimin. Itu menunjukkan tidak ikhlas dan tidak khusyuk dosa. Buktinya dosa terancam azab. Fawailul lil musallin. Jadi seberapa besar faedah dari ibadah itu terhadap penghapusan dosa, seberapa besar pahala yang didapat, sangat tergantung dari kualitas dari ibadah tersebut. Termasuk bacaan Al-Quran, seberapa besar pahala yang Allah berikan kepada bacaan tersebut, salah satunya tergantung kehusuan penghayatan terhadap bacaan. Seberapa besar pengaruh ruqyah terhadap jin,

0: Tergantung yang bacanya. Ikhlas dan khusyuknya. Kalau ada yang kesurupan, nyingkir, ini bagian saya. Nggak akan mempan. Setan juga ketawa, ini sudah nggak ikhlas nih orang gitu ya. Atau ikhlas tapi tidak khusyuk. Tidak ada penghayatan, kurang ya efeknya. Yang berefek adalah ya ikhlas, ya khusyuk. Sesuai juga dengan sunnah tentang tata cara meruqyahnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi kalau ada untuk bulan depan. Sekarang sudah habis waktunya, kita sampai di sini aja. Insya Allah kita lanjut di bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian pada pagi menjelang siang hari ini. Kita doakan semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga dan memberikan kesehatan kepada Ustaz beserta keluarga. Ikhwati iman azanillahu ayyakum, kami informasikan bahwa insyaallah di ba'da zuhur nanti akan hadir kajian Islam ilmiah, pembahasan

0: Pembahasan tema nasihat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kami siarkan langsung dari Masjid RNI Jakarta bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil selawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath, ya muddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun, wa syarabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
5: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja. Boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit. Hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya. Jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa a'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap, mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma ighfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati, warhamha, wa'afiha, wa'fu anha, wa'akrim nuzulaha, wa'wasi madkhola, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya, warhamhuma, wa'afihima, wa'fu anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti memintakan perlindungan dari api neraka juga ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa, ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Gak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, gak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk, tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Kan didik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa, seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan, dia enggak ikut mengelola perusahaan, dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca dan sholat fardu berjamaah dibaca sir. Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah SAW yamuddu qira'atahu ayatan-ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qal alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qal ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Beliau memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahman secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh. Dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Loh, imamnya tadi dikeraskan, sok selama di sana kumaha? Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh, nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.

0: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi di atas ikhtiar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu ya ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi, apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu ya min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya ya atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamilah, ta'isa 'abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah ya. Afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah, dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hamzah? Hamzah mengatakan, nafaqo Hamzah. Hamzah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hamzah? Maka Hamzah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hamzah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Bagaimana dengan fenomena di Indonesia? Orang dengan latar belakang pendidikan agama memiliki jabatan, tapi ketika memberikan pernyataan tentang agama, ternyata sesat dan menyesatkan. Apakah termasuk bodoh? Sementara sekolahnya memang sekolah agama, bahkan sampai S3. Iya, Ruwaidhah disebut juga ahlul ahwa. Ahlul ahwa artinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alat untuk memahami agama. Dan ahwa maknanya al-aql atau ro'yu. Ya. Semua orang yang memberikan pernyataan yang keliru dan sesat tentang agama itu ahlul ahwa, apapun pendidikannya. Walaupun S2, S3. Walaupun S3-nya dari Mekah atau Madinah. Walaupun guru-gurunya adalah para ulama. Sebab menyelenehnya dia menunjukkan dia keluar dari jalur yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mungkin pura-pura. Ketika mereka belajar ke guru-gurunya yang benar, dia berperilaku seperti orang yang benar. Meyakini dan menuliskan, menyatakan seperti yang dinyatakan oleh guru-gurunya. Setelah lulus semua itu baru kebuka kedoknya. Orang seperti itu banyak. Betapa banyaknya orang dengan latar belakang yang menyimpang dari Indonesia, dari negerinya, lalu sekolah di sana. Di Madinah atau di Mekah. Selama di Mekah dan di Madinah, seperti orang Mekah dan orang Madinah. Ketika menjawab pertanyaan fasih. Ketika dia berbicara, berpendapat, Ketika ditanya menjawabnya benar. Setelah selesai lulus ada gelar, pulang kayak bunglon. Ya, di tempat dia berasal warnanya berubah seperti warna aslinya. Pindah ke sana warnanya berubah sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Yang seperti itu bukan satu dua, banyak. Oleh karena itu, benar atau tidak seorang tidak dilihat dari apa? Dari siapa gurunya, dari mana dia sekolah, tapi dilihat hasil akhir yang keluar dari amalan dan ucapan dia. Ada enggak zaman dahulu gurunya benar tetapi muridnya ngaco? Banyak. Seperti contohnya umpamanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha berguru kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Imam Hasan al-Basri seorang ulama, ulama ahlus sunnah. Wasil bin Atha-nya menjadi tokoh Mu'tazilah. Amr bin Ubaid juga begitu. Akhlaknya sangat mulia, tapi kemu'tazilahannya menyebabkan dia ditinggalkan oleh para ulama. Oleh karena itulah, yang terpenting hasil akhir yang keluar dari mulutnya, dari apa namanya tingkah lakunya, itu yang lebih mencerminkan. Tidak dilihat dari siapa gurunya dan di mana dia berasal. Sebab ada orang yang berkarakter seperti bunglon tadi. Ada enggak orang yang masa kecilnya tumbuh berkembang di lingkungan yang keliru, setelah besar kemudian menjadi lurus? Ada. Salah seorang ustaz kita juga ada yang kayak begitu, yang baru-baru ini nulis tuh buku di sana, kemudian di demo gitu. Kenapa dia nulis buku itu? Sebab dulu dia seperti yang dia jelaskan dalam bukunya, tahu benar. Dan ternyata itu keliru, lalu dijelaskan, disebar di daerahnya, di demo, kan gitu. Wallahu a'lam bissawab.
4: Kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat kebaikan itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Anda dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah. Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim. Coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
5: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia. Dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahli dar." Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja, dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, "Hal ra'aita khairan qatt?" Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, "Engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu?" "La, ma ra'aitu khairan qat." Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, "Engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu?" "La, wallahi ya Rab, enggak pernah aku melihat penderitaan." Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul aman. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu sholatul azhar faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi SAW, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita gak merasa

0: Wal-akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat. Enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru, malam mati. Dapat apa antum? Enggak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat, dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana, antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. InsyaAllah beberapa saat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah dalam tema Nasihat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala dari Masjid RNI Jalan Denpasar Raya Kapling D nomor 3 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan kru dari Masjid RNI. Mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada siang hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
3: Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'da. Hadirin jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, ada dialog antara dua makhluk terbaik di alam jagat raya ini. Satu dari kalangan para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Yang kedua dari kalangan manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dialognya berisi wasiat atau pesan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada 5 poin. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, atani Jibril faqal, ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa habib ma syi'ta fa innaka mufariquha, wa amal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi, wa alam anna sarfal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang Jibril kepadaku. Lalu Jibril berkata, "Hai Muhammad, hiduplah sekehendakmu. Tapi ingat, kamu akan mati." Ini pesan yang pertama. Pesan kedua, cintai apa saja yang kamu ingin cintai, baik orang ataupun benda, harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, dan seterusnya. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu, kamu akan berpisah dengannya. Ketiga, wa'mal masyita fa innaka madziyun bihi, beramallah kamu sekehendakmu, mau amal baik, amal buruk, terserah. Tapi ingat, kamu akan dibalas atas amalmu tersebut. Keempat, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail, ingatlah kemuliaan seorang mukmin tergantung pada qiyamul lailnya, tahajudnya. Dan yang kelimanya, wa izzuhu istighna'uhu aninnas. Kemuliaan seseorang tergantung kepada sikap istighna dia kepada manusia. Istighna itu enggak butuh dari manusia apapun. Tidak butuh, tidak minta sesuatu kepada mereka. Ini lima pesan Nabi malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Dan hadis ini derajatnya hasan sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika menjelaskan tentang hidup dan mati. Irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan walikulli wahidin minha banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amalun. Kata Ali, dunia ini pasti akan pergi meninggalkan kita. Akhirat itu pasti sesuatu yang akan kita datangi. Masing-masing dari keduanya, baik dunia atau akhirat, ada banunnya. Banun itu penghuni yang dia ingin hidup di dalamnya. Maka jadilah kamu penghuni akhirat. Dan jangan menjadi penghuni dunia. Penghuni dunia ini orang yang ingin selamanya hidup di dunia. Cita-citanya hanya untuk dunia. Penghuni akhirat orang yang menjadikan dunia ini sebagai jalan menuju kampung halamannya akhirat. Dia ingin menetapnya di akhirat, bahagia di sana. Apapun yang dia dapat, dia miliki di dunia, harta, jabatan, pangkat, popularitas, dia jadikan alat untuk bisa bahagia di akhirat. Jadilah kamu penghuni akhirat, dan jangan menjadi penghuni dunia. Karena pada hari ini di dunia hanya ada amalan tapi tidak ada hisab. Besok di akhirat hanya ada hisab tanpa ada amalan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi pesan yang pertama dari malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengingatkan kita akan kematian, jangan terlena hidup di dunia. Ish masyita, hiduplah kamu sekehendakmu, tapi ingat kamu akan mati. Semua yang kita kehendaki dari dunia akan kita tinggalkan. Lalu berlanjut ke alam akhirat. Yang tersisa dari dunia hanyalah hisab, hanyalah pertanggungjawaban. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah, kata beliau ketika menerangkan masalah atau nasihat beliau tentang kematian. Tafakkar ya magrur fil mauti wasakaratihi wasu'ubati ka'sihi wa mararatihi Faya lil mauti min wa'din ma asdaquhu wa min hakimin ma a'daluhu. Kafa bil mauti mufzi'an lil kulub wa mubkian lil uyun wa mufarriqan lil jama'at wa hadiman lil ladzat wa qati'an lil umniyat. Berfikirlah wahai orang-orang yang tergiur, tertipu dengan kehidupan. Ingatlah kematian beserta sakaratnya. Ingat kesulitan dan kepahitan yang akan teralami menjelang kematian. Kematian itu adalah janji yang pasti benar, hakim yang pasti adil. Cukuplah kematian menjadi hal yang bisa menggetarkan hati, membuat air mata berurai, membuat orang berpisah dari segala yang disukainya, menghancurkan semua kelezatan, dan yang memutuskan semua angan-angan. Itu nasihat Imam Al-Qurtubi. Poin pertama dari nasihat Nabi SAW kepada Nabi SAW adalah mengingatkan bahwa kita akan mati. Berkata sahabat Al-Jalil namanya Abu Darda. Kata Abu Darda, adhakani thalathun wa abkani thalathun. Ada tiga hal yang membuat aku tertawa. Ada tiga hal lain yang juga membuat aku menangis. Adhakani mu'milud dunya wal maut yatlubuhu. Yang membuat aku tertawa adalah orang yang selalu berburu dunia padahal maut selalu mengintainya. Dunia diburu, setelah dapat atau bahkan sebelum didapat maut sudah menjemput. Apa yang dia inginkan tak tercapai, apa yang dia pasti hadapi harus dipertanggungjawabkan. Keduanya, wa ghafilun laisa bimaghfulin anhu. Yang membuat aku tertawa adalah orang lalai dari kematian, kematian tidak pernah lalai dari orang. Kematian itu selalu mengincar, di saat waktunya tiba langsung menyambar. Orang lalai dari hal itu. Saking lalainya, orang itu selalu berani berjanji dan bercita-cita. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Bulan depan kita rencanakan ini ya. Nanti di planning masa tua begini, begini, begini. Seolah-olah dia itu akan hidup sampai pada masa yang direncanakan. Tak disadari maut itu selalu mengintainya. Ketiga, wadhahikun bimil'i fihi wa huwa la yadri a'aradallahu a'askhatahu. Yang ketiga yang buat aku tertawa adalah orang yang mentertawakan kejadian yang dia lihat. Tapi dia tidak tahu apa Allah ridho atau murka dengan tertawanya. Banyak orang tertawa atau membuat orang tertawa tanpa dipikir efeknya. Salah satu yang membuat orang tertawa adalah berdusta dengan kisah-kisah lucu. Kisah-kisah fiktif itu sama dengan berdusta. Kenapa? Karena berdusta maknanya adalah al-kalam bi khilafil waqi. Membicarakan sesuatu yang tidak ada dalam realita itu berdusta. Menceritakan kisah-kisah fiktif itu yang membuat orang tertawa itu dusta masuknya. Yang lebih konyol adalah cerita dustanya itu tentang malaikat, tentang alam kubur, tentang orang yang sudah mati. Itu perkara gaib. Nggak ada yang tahu kecuali bersumber dari Quran dan Sunnah. Dia bikin kisah-kisah gaib yang membuat orang tertawa. Allah murka. Dan ini fenomena sudah pernah terjadi di zaman ketika sahabat yang namanya Abu Darda itu masih hidup. Aku mentertawakan orang yang tertawa dengan lawakannya tanpa dia sadari. Apa Allah murka atau Allah ridho? Inilah tiga hal yang membuat dia tertawa. Salah satunya tentang orang yang lalai dari kematian. Wa abghani thalathah. Ada tiga hal lain yang membuat aku menangis. Pertama adalah firaqul ahibbati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kematian kekasihku yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang buat aku menangis. Kedua, wa haulul muttali inda ghamaratil maut. Yang membuat lagi aku menangis adalah mengetahui betapa mengerikannya sakaratul maut wal wuquf baina yadailah dan betapa mengerikannya saat ketika orang berdiri di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari kiamat nanti orang-orang berdiri di hadapan Allah. Untuk apa? Disidang, dihisab, dimintai pertanggungjawabannya, diberikan beberapa pertanyaan. Itu momen yang menakutkan. Takut Allah murka, takut Allah mengazab, takut Allah tidak ridha. Makanya orang yang sejak sekarang di dunia membayangkan kengerian akhirat, lalu muncul rasa takut. Lalu karena takut sengsara di akhirat, dia tahan dirinya sekarang dari hawa nafsu. Maka orang yang seperti ini menjaga diri dari hawa nafsu, melaksanakan perintah menjauhi larangan, Allah menyatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada maqama rabbih, Imam Ibnu Katsir menyatakan maqama rabbih dalam ayat ini. Maqam itu disebut isim zaman dari qama. Qama yakumu itu isim zamannya maqam. Isim makan juga maqam. Maqam itu bisa tempat berdiri, bisa saat berdiri. Maqam dengan arti tempat berdiri seperti maqam Ibrahim. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim berupa batu. Itu disebut isim makan. Isim zaman maqam maknanya saat berdiri. Dalam ayat wa amma man khafa maqama rabbihi.

pengabdian. Ini nasihat pertama. Nasihat kedua, kata malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquha. Cintai olehmu apa saja yang kamu inginkan, baik orang ataupun harta, jabatan, pangkat, popularitas, kekuasaan, silakan kamu cintai. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu, kamu akan meninggalkannya, kamu akan berpisah darinya. Ketika kecintaan kita diberikan secara maksimal, lalu tiba saatnya berpisah. Apa yang terjadi? Kesedihannya juga maksimal. Itu bisa nangis berhari-hari. Bisa stres dia. Bisa kehilangan semangat hidup. Bisa tak lagi memiliki mood dan gairah untuk melangsungkan kehidupan. Bisa putus asa. Karena itu peringatan ini menunjukkan cintai setiap yang kamu ingin cintai ala kadarnya. Jangan diberikan seluruh rasa cintamu kepadanya, karena pasti akan berpisah. Hanya cinta abadi yang boleh kamu ungkapkan secara maksimal. Karena cinta abadi ini tidak akan pernah berpisah sampai ke akhirat nanti. Apakah cinta abadi ini? Pertama adalah cinta karena Allah Azza wa Jalla. Apa makna cinta karena Allah? Mencintai apapun yang Allah cintai. Baik orang seperti para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para solihin, para wali Allah, dan sesama orang mukmin. Atau amalan, mencintai amalan yang Allah cintai. Ibadah, amal soleh, kebaikan, atau tempat, tempat-tempat ibadah, masjid, dan seterusnya. Atau waktu, waktu-waktu yang mustajab, yang sangat baik untuk ibadah. Seperti bulan-bulan haram. Sekarang masih bulan haram ya, bulan Dzulhijjah, besok Muharram. Itu karena dilipat gandakan amal, baik amal baik, amal buruk. Amal baik dilipat gandakan, amal buruk dosanya juga dilipat gandakan. Itu yang dimaksud cinta karena Allah Azza wa Jalla. Nah, cinta karena Allah sampai ke akhirat. Termasuk mencintai sesama mukmin karena Allah, kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Seluruh rasa cinta dan kasih sayang orang-orang yang dicintai ketika di dunia akan berubah menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kadang berubah menjadi musuhnya itu di dunia. Orang bersahabat, orang bercinta kasih sayang, suami istri, sepasang kekasih, sepasang sahabat. Lalu umpamanya punya urusan dunia, ada clash dalam urusan dunia, berubah jadi musuh tuh. Dua sahabat bisnis bareng-bareng, ada perselisihan dalam masalah margin keuntungan, bisa musuh itu. Ayah dengan anak berebut dunia, bisa musuh. Adik dengan kakak berebut warisan, bisa berubah menjadi musuh, dan seterusnya. Suami dengan istri bisa bercerai, berubah menjadi musuh. Semua cinta dan kasih sayang, hubungan yang terjalin berdasarkan cinta dan kasih sayang akan berubah menjadi musuh, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak di dunia, di akhirat pasti. Kalau bukan ketakwaan yang mendasari percintaan itu, akan berubah menjadi musuh.
umpamanya orang tua dengan anak, rukun sampai matinya. Tapi bukan ketakwaan yang mendasarinya. Jadi si orang tua hanya melihat kebahagiaan lahiriah si anak. Itu yang dipikirkan. Asal kamu senang, bahagia di dunia, banyak uang, punya jabatan, sehat walafiat. Nggak peduli ibadahnya benar enggak. Nggak peduli sholat atau tidak, dan seterusnya. Di dunia tidak ada kles sampai matinya. Di akhirat akan menjadi musuh, akan berantem. Ketika anak masuk neraka, kena azab, dia menuntut, wahai ayah, wahai ibu, kenapa engkau biarkan aku durhaka kepada Allah? Dituntut, akhirnya berantem. Suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, seseorang dengan saudaranya, bahkan seseorang dengan temannya. Ketika teman ini umpamanya satu soleh, satu salah. Soleh ahli ibadah, yang salah dibiarkan tidak ibadah. Karena menjaga perasaan. Lagi anteng-anteng ngobrol, ada sholat, mau ngajak kurang enak. Akhirnya dia sholat sendirian dan seterusnya. Ketika mabuk, diajak mabuk, enggak, saya masuk ajak kamu. Ketika mau dicegah, takut merusak persahabatan. Kan ada yang begitu kan. Akhirnya yang durhaka ini masuk neraka, yang tidak ikut durhaka masuk ke surga. Ini nuntut, wahai temanku, kenapa engkau membiarkan aku durhaka ketika di dunia? Menuntut itu. Berantemlah. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu kelak akan ada yang menjadi musuh bagi kamu, waspada, hati-hati. Semua jalinan kasih sayang yang tidak didasarkan kepada ketakwaan akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang bertakwa. Orang bertakwa ketika bermuamalah antara orang tua dengan anak, mereka semuanya takwa, saling mengingatkan, saling amar ma'ruf nahi munkar, saling mengajak kepada kebaikan, saling melarang dari keburukan. Maka persahabatan, persaudaraan, kekerabatan terus sampai akhirat. Suami istri, dua-duanya berdasarkan kepada ketakwaan, saling mengajak kepada ibadah, kepada amal soleh, kepada kebaikan, saling mengingatkan dari keburukan, dan saling menerima koreksi. Itu akan terus menjadi suami istri sampai ke akhirat, menjadi suami istri sampai ke surga. Demikian juga pertemanan, dua orang bersahabat atas dasar ketakwaan. Kalau sahabatnya ada kekeliruan, dikoreksi secara bijak. Kalau ada kelalaian, disupport. Dan seterusnya, itu akan tetap sampai di akhirat. Akan menjadi besti sampai ke akhirat. Makna wahbib masyita.

wamalan. Seorang hamba yang oleh Allah Azza wa Jalla diberikan dua anugerah, ilmu dan harta. Fayattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu fihi lillahi haqqa fahadha afdalul manazil. Hamba yang oleh Allah diberi ilmu, maksudnya ilmu agama dan harta, lalu dia bertakwa kepada Allah dengan hartanya atas manajemen dari ilmunya. Dia bersilaturahmi, menyambung hubungan kekerabatan dengan hartanya. Dia mengetahui hak Allah di dalam ilmu dan hartanya. Dia tunaikan semua hak dari hartanya. Keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, dipakai menolong orang. Dipakai bekal untuk kebahagiaan akhirat, ini hartanya. Karena ilmu yang didapatnya, yang dimilikinya. Hartanya diminij oleh ilmunya. Maka ini seutama-utama kedudukan di kalangan manusia. Jadi semua yang kita cintai harus kita jadikan sebagai alat untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Inilah pesan yang kedua. Pesan yang ketiga. Wa'mal ma'syi'ta fa innaka majziyun bihi. Lakukan apa saja yang kamu mau lakukan. Lakukan amal perbuatan yang ingin kamu lakukan bebas. Tapi ingat, kamu akan peroleh balasan sesuai dengan jenis amalmu. Kadar amalmu. Kalau ingin diberi balasan baik, lakukan amal baik. Kalau mau diberi, kalau umpamanya melakukan amal buruk, bersiaplah untuk menerima balasan yang buruk pula. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Amal baik buruk sekecil debu itu ada balasannya, apalagi yang lebih besar daripada itu. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau itu membimbing, menasihati para sahabatnya untuk selalu menjauhkan diri dari amal buruk dan mensupport diri untuk melakukan amal-amal baik. Supaya apa? Supaya memperoleh balasan yang baik di akhirat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an amalihi. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya. Ada berapa poin pertanyaan? 4 poin pertanyaan. Salah satunya adalah dari amalnya. Ditanya juga umurnya. Dipakai ditanya juga masa mudanya. Dan terakhir ditanya tentang hartanya. Dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa harta itu dipergunakan. Semuanya akan ada pertanyaan, pertanggungjawabkan, kemudian diberikan balasan. Untuk poin ketiga ini rinciannya agak lebih dalam dan panjang. Sedangkan waktu yang kita miliki sekarang cuma 4 menit lagi untuk tanya-jawab. Poin ketiga insya Allah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Ya, dipersilakan kalau ada pertanyaan, mungkin hanya satu pertanyaan karena tersedianya waktu yang sempit. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak kita langsung tutup. Ya, waktunya tinggal 3 menit lagi untuk jalan ke kantor, untuk kemudian kerja lagi. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjut di hari 1 bulan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.
Astagfirullah.

0: Kasauta. Pergilah menemui Bilal, lalu ajarkan kepadanya apa yang engkau lihat di dalam mimpi. Suruhlah ia mengumandangkan adzan dengannya, sesungguhnya ia lebih keras suaranya daripada kamu. Di sini apa memiliki faedah bahwa Rasulullah SAW meminta Abdullah bin Zaid yang mendapat sahabat yang mendapatkan mimpi adzan yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan kepada Bilal, karena Bilal suaranya lebih keras. Ya, bukan berarti Abdullah bin Zaid tidak beradzan. Ya, Abdullah bin Zaid juga beradzan. Yang keempat, dianjurkan untuk bersuci. Ya, semampunya ketika dia mengumandangkan adzan. Dan sebagian ulama menyatakan ini sebuah ya azimah, yaitu sebuah keharusan bagi muadzin untuk berwudu dahulu sebelum beradzan. Adab yang kelima, yaitu mengumandangkan adzan di tempat yang tinggi. Sebagaimana sebuah riwayat ya bahwasanya Bilal, ya ini riwayat Abu Dawud juga Ibnu Haki, itu berazan di atas loteng rumah seorang wanita Bani An-Najjar. Mengapa? Karena rumah wanita itulah adalah rumah yang paling tinggi di sekitar masjid. Karena dahulu kan tidak ada mikrofon ya. Jadi dicari tempat yang paling tinggi. Nah, masjid ada, tapi ada tempat yang lebih tinggi, yaitu rumah seorang wanita Bani Najjar. Maka Bilal beradzan di atas loteng. Di atas loteng, non? Di atas, ya ada loteng ya. Di atas genteng barangkali. Di atas genteng rumah orang. Tapi kalau sekarang bisa musibah, bisa masalah kalau sekarang. Ya, adzan di genteng rumah orang dikira maling mungkin. Ya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah bisa diwakilkan dengan apa? Mikrofon begitu kan, seperti itu. Sehingga orang tidak perlu lagi beradzan itu sampai naik masjid, naik tower gitu kan, apalagi naik rumah orang. Adab yang keenam adalah mengumandangkan azan dengan berdiri. Dan ini merupakan ijma' ulama sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Mundhir yang dinukil Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil, bahwa beliau berkata seluruh ulama bersepakat tentang disunnahkannya muadzin berdiri ketika mengumandangkan azan. Adab yang ketujuh adalah mengangkat suara ketika mengumandangkan adzan. Kana Bilal idza adzana wada' subai fi udhunai. Adalah Bilal biasa meletakkan kedua jarinya di telinga jika mengumandangkan adzan. Tujuannya adalah, para ulama menjelaskan tujuannya adalah dengan meletakkan kedua jari di telinga dan berangka untuk membantu meninggikan suara. Ya. Meletakkan kedua jarinya di telinga. Sebagian kita begini kan ya, nutup telinga. Ya mungkin enggak apa-apa ya, tapi intinya kalau di riwayat Bilal itu adalah wada'a usbu'aihi, itu meletakkan kedua jarinya. Jadi dua jari begitu kan, seperti itu. Ketika beradzan. Adab berikutnya adalah menggenapkan lafaz adzan dan mengganjilkan lafaz iqamah. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, umira Bilal an yashfa'al adzan wa ayutiral iqamah. Bilal telah diperintahkan untuk menggenapkan lafaz adzan dan mengganjilkan lafaz iqamah. Ya. Maknanya adalah mengulang lafaz adzan dan cukup membaca lafaz iqamah sekali saja. Ya, di sini misalnya mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, itu mengulang. Ya. Berdasarkan hadis ini berarti iqamahnya hanya Allahu akbar Allahu akbar kan begitu. Nah, sebagian riwayat ulama memunculkan bahwa iqamat maksudnya satu kali itu adalah cukup satu kali saja iqamat itu Allahu Akbar, syadallah ilah ilah, itu juga ada pada sebagian ulama demikian dengan hadis yang sama.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi seorang muslim yang cerdas. Kecerdasan dalam artian yang terpuji tentu merupakan perkara yang tidak mungkin luput dalam ajaran Islam yang sempurna yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semua kebaikan dunia dan akhirat itulah yang dijadikan ada pada agama dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul-Nya yang mengajakmu kepada hal-hal yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Kecerdasan atau kepandaian tentu perlu diukur dengan pemahaman yang benar. Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya yang maha indah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu dengan ilmu yang sempurna. Ilmu yang tidak ada padanya kekurangan dalam semua segi, ilmu yang tidak akan mungkin diliputi dengan kelalaian karena sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah Subhanahu wa taala Rabbku tidak akan mungkin lupa dan tidak akan mungkin keliru. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya, mengetahui segala sesuatu yang ada pada makhluknya dengan sedetail-detailnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat kesempurnaan, nama-nama yang maha indah, menurunkan agama, maka pasti agama ini penuh dengan segala kebaikan, penuh dengan ilmu. Berarti agama Islam ini yang mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Buktinya apa? Dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk mengambil pelajaran dari petunjuknya, untuk mengambil ibrah dari tanda-tanda kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ini hanya akan diambil oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya kecerdasan. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal sehat. La ayatil li ulil albab. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal sehat. Li ulin nuha, bagi orang-orang yang punya kecerdasan, kemampuan berpikir dengan benar. Ini menunjukkan apa? Agama Islam benar-benar mengajarkan kecerdasan, benar-benar menjadikan pikiran manusia itu bisa memahami segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Bukanlah sekedar kemampuan untuk memahami sesuatu dalam perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat bagi manusia. Contoh saat ini ketika dijadikan sebagai simbol kecerdasan, orang-orang yang dikatakan punya pemikiran jenius, punya pemikiran yang sangat pintar katanya, tapi apa yang dipikirkannya tidak membawa dia untuk mengenal Rabb-nya. Tidak membawa dia untuk mengikuti fitrahnya. Apakah ini bermanfaat? Justru dia mengikuti jalannya syaitan yang memalingkan manusia dari fitrah. Padahal mereka katanya melakukan penelitian terhadap alam, menemukan banyak alat-alat atau penemuan-penemuan yang mengagumkan. Tapi ketika tidak membimbing mereka untuk mengenal Islam, untuk keselamatan dirinya di kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti, apakah ini bermanfaat? Apakah ini pantas dikatakan sebagai kecerdasan? Atau justru pantas dikatakan sebagai kebodohan yang sesungguhnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW disebut sebagai zaman apa? Zaman jahiliyah. Nisbat kepada jahil. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allahu bihadzal khair." Wahai Rasulullah, dulu kita hidup di zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan, yakni zaman kebodohan, kegelapan. Tidak ada ilmu karena tidak membawa kepada cahaya yang menerangi langkah manusia. Zaman yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan. Kemudian Allah datang menurunkan petunjuk yang engkau bawa, membawa kebaikan dan membawa cahaya yang terang benderang. Coba lihat perbandingan dan apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih ini. Berarti zaman sebelum diutusnya Nabi SAW adalah zaman jahiliyah. Oleh karena itu dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, perbuatan-perbuatan yang buruk dinisbatkan kepada zaman tersebut. Contoh seperti apa? Perempuan yang berdandan, berhias, yang melanggar atau menyimpang dari syariat Islam. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Hendaknya kalian wahai kaum perempuan menetap di rumah-rumahmu dan janganlah kamu berdandan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu. Wanita-wanita yang hidup dalam kegelapan, kebodohan. Subhanallah, ini kita perhatikan. Agama Islam itu mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Karena kebodohan tidak pantas untuk orang-orang yang mulia. Tidak pantas untuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kebodohan itu Allah sebutkan sebagai sifat yang sangat melekat pada penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Penghuni neraka. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ula'ika kal an'ami bal hum adhal. Ula'ika humul ghafilun. Sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk menghuni sebagai penghuni neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka bodoh. Tidak mau belajar ilmu yang benar. Tidak mau mencerdaskan diri mereka dalam artian yang sebenarnya. Mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah yang menyelamatkan, memuliakan dirinya dunia akhirat. Mereka punya penglihatan tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Ula'ika kal an'am, mereka ini tidak berbeda dengan binatang ternak yang hanya cuma bisa makan, minum, tidur. Balhum adhol, bahkan mereka lebih rendah, lebih sesat. Kenapa? Karena binatang ternak tidak punya akal pikiran. Sedangkan mereka punya akal pikiran yang harusnya digunakan untuk bisa mengisi hidupnya dengan memahami kebenaran agar dia menjadi orang cerdas yang sesungguhnya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini perlu kita satukan dulu pemahaman yang benar dari makna kecerdasan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, menciptakan akal kita. Mungkinkah dia akan menurunkan agama yang tidak sesuai dengan pemikiran akal kita? Pasti akan bersesuaian. Makanya kita ketahui yang terkenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menulis kitab yang sangat masyhur, Daru Ta'arudil Akli wa Nakal, menolak pertentangan atau kontradiksi antara akal yang sehat dengan an-nakal, syariat atau dalil yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada wahyunya. Tidak mungkin akan bertentangan. Justru akal yang sehat ketika bertemu dengan wahyu dari Allah akan diisi dan dijadikan semakin cerdas, semakin berilmu, semakin terang benderang menerangi langkah manusia, dijauhkan dari kejahilan, dari kegelapan. Dan memang kegelapan dan kejahilan adalah sesuatu yang sangat disukai oleh iblis. Karena dengan itu dia akan bebas menggoda manusia, mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan, dalam kesesatan, mudah dimasukkan ke dalam jurang kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dilontarkan oleh iblis untuk menjebak manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu, dari kecerdasan yang sesungguhnya, ilmu agama. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya, menjadikan jalan manusia terang, terhindar dari kegelapan. Fa idza adfa'a masabihahum khabbatahum fil dhulami kaifa syaa. Maka kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya manusia, menjadikan jalan mereka gelap, maka dia pun bebas mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan tersebut. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar agama setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebab terangnya hati kita, terangnya langkah kita. Itulah sebabnya dalam Al-Quran disebutkan fungsi agama memberi kehidupan dan ruh. Hidup kita akan lebih berarti, iman kita akan memiliki kehidupan, hati kita akan punya ruh. Kemudian memberikan cahaya untuk menerangi langkah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnasi kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan dia, Allah hidupkan dia dengan iman, dengan dia mengenal petunjuk Allah, mengenal ilmu agama, dan kami jadikan dengan pada dirinya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah ini perumpamaannya sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Inilah agama memberikan kehidupan, menjadikan iman kita hidup, hati kita hidup sehingga semangat berbuat kebaikan, memikirkan hal-hal yang bermanfaat, tidak berlarut-larut dalam urusan dunia yang tidak mendatangkan sedikit pun, tidak mendatangkan manfaat bagi kita untuk kehidupan yang kekal abadi, kemudian memberikan cahaya yang akan membimbing menerangi langkah kita untuk kita selalu diteguhkan dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus sampai kita menghadapnya di akhirat kelak. Demikianlah, inilah makna kecerdasan yang sesungguhnya yang hendaknya menjadi renungan bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab pencerahan untuk meluruskan makna kecerdasan yang sesungguhnya di kalangan kaum muslimin. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyun sya'a fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Talak ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwati fiddin, para pemirsa sekalian, cara lain untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimanillahi wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midroro. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah atau oranye atau hijau supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang, Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya, Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa, Ustaz, ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa, Ustaz? Iya. Karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah, Ustaz, ini yang benar aja. Emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW. Dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa, wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari, kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman, perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 senti ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya, ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh. Di atas arsh ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama anda akan terus bergaung. Nama anda akan terus terkenal. Nama anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama anda tidak asing. Nama anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, anda akan menghadap dalam keadaan nama anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama anda di sana. Sebaliknya, seandainya anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal anda ketika anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, berbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Nabi al-Karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua sehingga kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa untuk sama-sama membahas sebagian dari ayat-ayat Al-Quran, juga sebagian dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam, di mana kesempatan kajian sore hari ini adalah bertemakan amalan yang mudah namun penuh dengan faedah. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua sebagai manusia dengan disertai atau memiliki banyak kekurangan. Meskipun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan maha sempurna. Namun kita sebagai manusia tentu saja memiliki banyak kekurangan, memiliki banyak keterbatasan. Disepakati enggak ini? Sepakat ya. Kita banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Seperti apa kekurangan kita? Contohnya, mata terbatas penglihatannya, ini tidak, kadang rabun lagi, kurang, mungkin kurang tampan sebagai, kurang apa lagi, kurang fulus mungkin, kurang banyak kurangnya, ya, keterbatasannya banyak, ya. Sering lupa ya. Ini juga kekurangan. Banyak keterbatasan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh seorang manusia. Meskipun tentunya yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha sempurna. Dan perlu kita sadari dan akui bahwa di antara kekurangan yang dimiliki oleh kita sebagai manusia adalah banyaknya kita melakukan kesalahan. Banyaknya kita melakukan dosa termasuk. Dan ini disengaja atau bahkan tidak disengaja. Tahu salah sekalipun seringkali kita tetap melakukan. Begitu tidak? Itu sering. Bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali. Itu sangat sering. Demikian juga dengan perbuatan dosa. Kita tahu itu perbuatan dosa, tapi terkadang masih melakukan perbuatan tersebut. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Itulah kenapa sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam riwayat Tirmizi, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, kullu bani Adam khata', wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu khatta', dicap oleh Nabi setempel langsung dari Rasul alaihi salatu wassalam, khatta'. Khatta' itu bentuknya adalah diantara bentuk sighah mubalaghah. Ya, sighah mubalaghah itu majas hiperbola yang bentuknya itu dilebih-lebihkan. Jadi bukan hanya sekedar melakukan kesalahan artinya, tapi apa? Sering melakukan kesalahan. Seperti contoh misalnya kata yang lain, tabikh, tabakha ya tabukhu, artinya memasak. Tabikh itu orang yang memasak. Kalau tukang masak disebut apa? Tabakh. Ghafara yaghfiru, artinya apa? Mengampuni. Kalau yang sering mengampuni ghafur, ada lagi al-ghafar. Sama, kurang lebih ya seperti yang disebutkan di sini, khata' disebutnya. Ini salah satu bentuk sighat mubalaghah atau bentuknya hiperbola. Jadi bukan hanya sekedar pernah melakukan kesalahan, tapi apa? Sering melakukan kesalahan. Itulah kita sebagai manusia. Namun wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah dia yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baru datang afwan. Kalau bisa di sebelah kiri juga diisi ya. Biar saya enggak ke sini terus nanti. Karena banyaknya di sini. Baik. Maka inilah diantara salah satu kekurangan yang dimiliki oleh kita sebagai manusia, yaitu seringnya berbuat salah, seringnya berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana lagi maha pengampun. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu ibadah yang kira-kira bisa menutupi kekurangan tersebut. Ada satu ibadah yang kira-kira bisa menambal, meminimalisir kekurangan tersebut, bahwa seorang manusia sering berbuat salah, bahwa seorang manusia sering melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa tebak amalan tersebut apa? Hah? Istighfar, masya Allah, santa. Nggak ada hadiah. Barakallahu fik. Amalan tersebut adalah ucapan astaghfirullahal azim, ucapan istighfar. Amalan, kalau kita kembali kepada tema apa? Amalan mudah yang penuh dengan faedah. Amalannya mudah, tapi bukan berarti ringan, bukan berarti sepele, bukan berarti dampaknya kecil. Maka perlu kita ketahui, ikhwah sekalian, para hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, istighfar adalah amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan astaghfirullahal azim atau yang artinya adalah aku meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, atau dengan lafaz-lafaz yang lain. Kita tahui bahwa ada lafaz-lafaz lain daripada istighfar, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, atau ada sayyidul istighfar, kita tahu bersama ya, itu di antara bentuk lafaz-lafaz istighfar. Atau bahkan dengan bahasa Indonesia sekalipun, dengan bahasa apapun kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang pernah dilakukan, ini juga disebut dengan amalan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi kita sebutkan ya, kalau di judul tema kita itu amalan ringan ya apa? Amalan mudah yang penuh faedah. Mudah itu bukan berarti tadi apa? Ringan, atau bukan berarti sepele. Tapi ini merupakan amalan yang sangat agung dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami'ul Masail, beliau pernah menyatakan, "Bal istighfarul insan ahammu min jami'il ad'iyah." Kata beliau, sesungguhnya bahkan amalan istighfar itu adalah amalan yang paling bermanfaat bagi seorang manusia. Salah satu doa ya, bukan amalan ya. Salah satu doa yang paling bermanfaat ya, afwan. Tadi saya bilang amalan ya. Yang betul adalah doa. Doa yang paling bermanfaat bagi seorang manusia di antaranya adalah istighfar. Ya Allah minta rizki misalnya. Jauh lebih bermanfaat apa? Istighfar, minta ampun. Ya Allah minta jodoh, ya Allah minta apapun, minta apapun. Hakikatnya jauh lebih bermanfaat ketika kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian menyatakan ketika menerangkan amalan yang agung ini, bahwa ketika, yang kurang lebih maknanya seperti berikut. Ketika kita misalnya bingung untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beristighfarlah. Kadang ada kita di momen
7: ada momen mustajab, ada waktu-waktu yang mustajab, kemudian kita sudah berdoa, doanya habis, bingung mau doa apa lagi. Begitu tidak? Ya. Misalnya antara azan dan iqamat, kita tahu Nabi SAW menyatakan apa? Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamat tidak ditolak oleh Allah. Kita doa, aduh udah habis. Azan masih 5 menit, doa apa lagi misalnya? Istighfar perbanyak. Atau yang paling sering biasanya yang dialami oleh jamaah umroh, ketika antara Safa dan Marwah, ketika di bukit Safa atau di bukit Marwah, kita mengucapkan zikir 3 zikir yang mengapit 2 doa. Yang pernah umroh mungkin paham. Nah kadang ada ustaz yang doanya itu lama, padahal list doa kita sudah habis. Terus doa apa lagi? Istighfar. Itu keterangan sebagian para ulama menyatakan demikian. Atau paling tidak, karena memang amalan istighfar atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang agung. Memang diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak istighfar. Disebutkan dalam hadis yang sahih atau banyak riwayat, bahkan disebutkan dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah sabda Rasul alaihi salatu wasallam beliau menyatakan, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai para hamba-Ku, dalam sebuah hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Sesungguhnya kalian seringkali melakukan perbuatan dosa, seringkali berbuat salah, bilaili wan nahar, baik di malam hari ataupun di siang hari. Wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a, kata Allah, dan sesungguhnya Aku adalah Zat yang Maha mengampuni segala dosa, bahkan dosa syirik sekalipun. Dosa terbesar apa? Dosa syirik. Dosa syirik ketika ia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni. Itu dosa terbesar, apalagi dosa-dosa di bawahnya. Wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a, dan aku akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya Aku akan berikan ampunan tersebut. Dalam riwayat yang lain sama merupakan hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, yani dalam riwayat tersebut, maka fayaqul may yad'uni fa astajib lahu wa may yas'aluni fa u'tiyahu wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang berdoa kepadaku maka Aku pasti akan ijabah. Ini ketika di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, kemudian menyatakan may yad'uni fa astajib lahu, barang siapa yang berdoa kepadaku maka pasti Aku akan ijabah doanya. May yas'aluni fa u'tiyah, barang siapa yang meminta kepadaku pasti Aku akan berikan. Wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku pasti Aku akan mengampuninya. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang sahih yang menyatakan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua untuk memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya amalan istighfar ini juga akan mendekatkan seorang hamba kepada surganya Allah di akhirat kelak. Karena memang merupakan ciri khas daripada para anbiya. Ciri khas para nabi dan rasul dan juga orang-orang saleh terdahulu adalah memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa atau kesalahan yang pernah diperbuatnya. Disebutkan dalam banyak sekali ayat sebagaimana tadi kita singgung, wabil asharihum yastaghfirun, dan mereka orang-orang saleh, para anbiya war rusul was salihin, mereka itu seringkali di waktu-waktu sahur beristighfar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, pasti Allah akan mengampuni. Istighfar juga diantara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita sering mendengar ayat wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ciri-ciri orang yang bertakwa tadi apa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina an-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa yang mereka itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga di akhirat kelak, idza fa'alu fahishah, ketika mereka berbuat dosa, dzakarullah, mereka langsung mengingat Allah, fastaghfar, dan langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, amalan ini adalah amalan yang sangat agung, amalan yang sangat ditekankan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kita sebagai hamba Allah tabaraka wa taala. Juga merupakan ciri khas daripada para anbiya dan rasul dan juga orang-orang saleh terdahulu, demikian juga dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perlu diketahui terlebih dahulu makna daripada istighfar itu, kalau secara definisi ya, secara istilah dalam bahasa itu, istighfar diambil dari kata istaghfara yastaghfir, yang artinya adalah meminta maghfirah. Meminta maghfirah. Apa itu maghfirah? Maghfirah itu asal katanya adalah dari kata mighfar. Dari kata mighfar. Apa itu mighfar? Mighfar itu adalah sebuah helm ya, yang digunakan oleh pasukan tempur di zaman dulu, yang memiliki dua fungsi. Mighfar itu adalah helm, istilah bagi helm yang digunakan untuk pasukan perang di medan tempur, yang memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah untuk menutup kepalanya agar supaya tidak terlihat. Ini fungsi pertama. Fungsi kedua adalah untuk melindungi kepalanya, bukan cuma menutup. Dan kadang kita ada prajurit di sini, masya Allah, barakallahu fik. Prajurit paling tahu. Kadang kita perlu dalam merenya ini, dan saya juga bukan prajurit. Kadang kita perlu, kadang prajurit ya bukan kita. Kadang prajurit perlu untuk menutup apa wajahnya, begitu tidak pak? Ya. Kadang perlu susu lumputan tea, ya tidak? Perlu bagi mereka untuk berkamuflase. Tujuannya apa? Biar gak diketahui. Kadang perlu untuk tidak dikenali wajahnya, ditutupi. Ini salah satu fungsi daripada mighfar tadi, penutup helm tadi. Dan tentu saja helm tersebut bukan cuma hiasan, bukan cuma dari sisi estetikanya saja, tapi harus berfungsi. Di antara fungsi utamanya apa? Melindungi kepala. Begitu tidak? Begitu. Helm secara umum juga fungsinya sama, untuk melindungi kepala. Dan mighfar diambil dari kata tersebut. Oleh karenanya ketika kita meminta ampun kepada Allah, kita meminta maghfirah, sama fungsinya dengan helm yang tadi kita sebutkan. Ketika kita minta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kita juga meminta dua hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ditutupi kesalahan-kesalahan kita tersebut. Ditutupi aib-aib kita dari siapa? Dari orang sekitar atau dari siapapun, di dunia ataupun di akhirat. Ada kondisi ketika kita di akhirat dibukakan kesalahan-kesalahan kita meskipun tidak diazab. Ada kondisinya.

Bagaimana kita kalau misalnya lagi sendirian, gak ada yang mau sama kita, gak mau dekat-dekat, mungkin pasangan kita pun menjauh, bisa jadi. Maka kita meminta ampun kepada Subhanahu wa ta'ala. Di antara fungsinya adalah supaya apa? Ditutupi aib-aib atau kesalahan-kesalahan tersebut. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah tadi apa? Melindungi. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dampak buruk yang berasal dari kesalahan atau dosa yang kita perbuat di dunia ataupun di akhirat. Apakah ada dampak buruk kemaksiatan di dunia? Ada tidak? Ada. Tentu saja ada, banyak dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah apa? Galau, risau, perasaan teparuguh, gundah gulana, malas. Di antaranya ada, ini salah satu siksaan yang paling buruk dari dampak sebuah kemaksiatan adalah apa? Malas untuk beribadah. Ini dampak buruk dari kemaksiatan. Apa yang membuat seseorang berat untuk sholat sunnah misalnya? Kemaksiatan. Apa yang membuat orang untuk membuka mushaf kemudian bertilawah? Kemaksiatan, dosa. Apa yang membuat seseorang tidak khusyuk di dalam sholatnya? Kemaksiatan yang pernah dilakukan. Berdampak. Kemaksiatan, dosa, perbuatan dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba memiliki dampak luar biasa terhadap jiwanya. Bayangkan kalau dosa-dosa tersebut tidak ditobati. Bayangkan kalau dosa-dosa tersebut tidak dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah malas itu. Bukan malas lagi ketika kita ibadah, tapi enggak betah. Sholat pengen buru-buru selesai pengennya. Tilawah baru 2 baris. Aduh, udah capek, ngantuk, tunduh. Gampang sekali terdistraknya. Apalagi tilawahnya via apa? Via gadget. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ding-dong, ada notification. Ada notif masuk. Apa yang dilakukan? Buka dulu notifnya. Padahal grup tepuguh eta teh meureunnya. Gampang terdistrak. Tapi kalau hatinya tidak cenderung kepada atau tidak merasa keberatan, maka notif apapun, sepenting apapun, kita lagi di masjid, kita lagi berusaha untuk bertilawah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, notifnya di slide dulu. Saya lagi bertilawah. Itu kualitas hati orang yang memang dia bersih. Ya. Maka hati-hati dengan dampak dari dosa. Salah satu dampak terbesar dari melakukan sebuah kemaksiatan adalah dibuat malas hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Maka di antara fungsi dari meminta ampunan, meminta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agar kemaksiatan yang dilakukan selain diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga agar supaya tidak berdampak buruk bagi diri kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Dampak dunia tadi seperti malas, gundah gulana, risau dan seterusnya. Dampak akhirat apa? Diazab tentu saja atas kesalahan dosa tersebut. Ya. Maka maghfirah atau ketika kita beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, secara tidak langsung kita meminta dua hal. Yang pertama adalah agar supaya ditutupi kesalahan dan kemaksiatan yang dilakukan. Kemudian ditutupi teh bukan biar supaya enggak ketahuan kemudian melakukan lagi, ya. Kan kita teh minta ampun, ya. Jangan disalahpahami. Ditutupi agar supaya tidak diketahui sehingga menyebar aib tersebut. Kemudian yang kedua adalah agar supaya dosa kita tersebut tidak memiliki dampak buruk kepada diri kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Selain dari apa yang tadi disampaikan, tentu saja perlu kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya istighfar tidak hanya memiliki keutamaan yang telah kita sebutkan tadi saja. Dampaknya tidak hanya kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sungguh amalan yang agung tersebut memiliki banyak sekali keutamaan, memiliki banyak sekali faedah
bagi setiap kita atau setiap orang.

yang memang mengucapkannya dengan hati yang tulus. Maka inilah yang menjadi pengajian kita, agar supaya menjadi renungan bagi kita semua, memotivasi kita semua agar supaya kita bisa lebih memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara faedah daripada amalan istighfar yang pertama adalah, sesungguhnya amalan istighfar merupakan solusi dari banyak permasalahan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam tafsirnya dari Ibnu Subayh rahimahullahu ta'ala di zaman tabi'in, sebuah kisah. Ibnu Subayh rahimahullah, beliau berkata, ada seorang yang mengadu tentang musim paceklik. Paceklik itu apa? Kemarau ya. Musim kekeringan. Mengadu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau mengadu tentang, atau orang tersebut mengadu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, mengadu tentang musim paceklik di daerahnya. Maka Imam menyatakan, Imam Hasan Al-Basri, beliau menyatakan, istaghfirillah, istighfarlah ente, istighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pulang, dikasih cuma satu solusi saja. Ada lagi orang lain yang mengaku bahwa dirinya dilanda kemiskinan, sudah hidup bertahun-tahun selalu miskin, mengadu kepada imam, mengeluh ini dan seterusnya. Kata sang imam, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Ada orang lain lagi yang mengeluh, bukan mengeluh, tapi orang ini dia minta didoakan agar supaya dia dikaruniakan keturunan. Karena dia sudah menikah, berumah tangga bertahun-tahun, ternyata belum pula dikaruniai seorang anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sang imam pun menjawab, istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibnu Suwayh rahimahullahu ta'ala yang melihat pemandangan tersebut, beliau bertanya kepada sang imam, wahai imam, tadi orang-orang berdatangan kepada engkau mengadukan permasalahan yang berbeda-beda, engkau hanya memberikan satu solusi saja, bagaimana maksudnya? Maka sang imam menyatakan, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menyatakan, ma qultu min indi syai'a, aku enggak ngada-ngada. Ini kalimat yang aku sampaikan, aku berikan solusi tersebut bukan dari diriku sendiri. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, fa qara'ahu fi surati Nuh. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surat Nuh ketika mengabadikan kisah Nabi Nuh alaihi salam yang berkata kepada kaumnya, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, mintalah kalian ampun kepada Tuhan kalian Allah, sesungguhnya ia adalah zat yang maha pengampun. Jika kalian meminta ampun, yursil as-samaa'a 'alaykum midrara, maka ia akan menurunkan hujan lebat yang membawa keberkahan bagi kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan juga akan memperbanyak bagi kalian rizki dan juga anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan akan menjadikan kebun-kebun kalian lebat dan dijauhkan dari kekeringan, atau mengalirkan kepada kalian sungai-sungai. Maka sang imam, ya, beliau memberikan solusi tersebut bukan dari otaknya sendiri, bukan ia dari hasil pemikirannya sendiri, tapi beliau berasal dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Nuh tersebut. Itulah kenapa dikutip oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Nuh tersebut.
Maka ikhwah sekalian hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ayat ini atau kisah tersebut menunjukkan kepada kita semua bahwa selain pengampunan dosa, ternyata amalan agung berupa istighfar, meminta ampun kepada Allah dari kesalahan-kesalahan ini juga dapat menjadi sebab diberikannya keturunan, juga dilimpahkannya harta ataupun rizki kepada seorang hamba, menurunkan hujan lebat yang membawa keberkahan, bukan musibah. Dan juga diantara manfaat daripada amalan istighfar tersebut, sesuai dengan yang dikeluhkan oleh orang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri tadi, adalah menjauhkan ladang dari kekeringan atau mengalirkan sungai-sungai di perkebunan. Subhanallah. Ya. Ini diantara manfaat daripada amalan istighfar tersebut, memberikan solusi kepada banyak permasalahan. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di antara manfaat atau faedah daripada amalan istighfar juga adalah bahwa amalan istighfar merupakan di antara sebab seseorang mendapatkan kenikmatan yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh para ulama tafsir ketika menjelaskan tentang surat Hud ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma." Dan hendaklah kalian memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah diperbuat. Thumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kepadanya. Yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Niscaya dengan istighfar tersebut, pasti Allah akan memberikan nikmat yang baik sampai waktu yang telah ditentukan. Di sini ada kalimat tadi, nikmat yang baik. Emang ada nikmat yang buruk? Ada tidak? Kenikmatan yang buruk itu ada enggak sebenarnya? Ada enggak kira-kira? Nikmat yang buruk ada enggak? Punten, merokok. Bagi perokok nikmat tidak? Nikmat tidak? Menikmati unggal pagi ya, sore, unggal ngopi dan seterusnya. Tapi baik tidak? Perokok pun enggak memungkiri bahwa itu tidak baik. Begitu tidak? Ataupun tan berzina, punten. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Bagi pelakunya nikmat tidak? Tapi baik tidak? Tidak baik. Jadi yang dimaksud yumatti'akum mata'an hasanah, itu adalah kenikmatan yang membawa kebaikan. Nikmat yang memang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menikmati hasil korupsi, ada sisi kenikmatannya tidak? Ada. Tapi baik tidak? Oh, dampaknya buruk itu. Nikmatnya awal-awal, lihat belakangnya nanti. Semoga Allah hancurkan orang-orang yang terbiasa korupsi. Jadi maksudnya adalah yumatti'akum mata'an hasanan, ketika kenikmatan yang didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ia merupakan dampak daripada amalan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kenikmatan yang ia dapatkan adalah berupa nikmat yang baik. Hal ini disebutkan juga dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir, menukil perkataan Imam Qatadah rahimahullahu taala, menyebutkan bahwa hal ini juga terjadi ketika diiringi dengan amal saleh secara umum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang baik kepada orang yang terbiasa melakukan amal saleh, secara khusus adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan ayat dari surat An-Nahl ayat ke-97. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan suatu amal saleh, min dzakarin aw untha, baik ia laki-laki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka ia akan Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang baik. Artinya
kehidupannya akan diliputi dengan nikmat-nikmat yang baik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin kedua atau di antara faedah dari amalan istighfar adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan yang membawa kebaikan bagi yang melakukan amalan istighfar tersebut. Kemudian di antara faedah lain daripada amalan istighfar adalah sesungguhnya amalan istighfar adalah juga di antara hal yang menyebabkan seseorang diberikan kekuatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan tersebut adalah kekuatan baik secara lahir ataupun secara batin, baik secara zahir ataupun secara batin, baik secara fisik ataupun secara mental. Hal ini juga dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir ketika menerangkan surat Hud, firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-52. Dalam surat Hud Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ini juga mengabadikan perkataan Nabi Hud kepada kaumnya yang saat itu sedang dilanda musim paceklik sebetulnya. Ya, kalau lihat dari historinya, dari kisah Nabi Hud tersebut adalah sempat kaum 'Ad ini ya dilanda musim paceklik. Ya, dilanda musim kemarau, bahkan diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala saking membangkangnya kaum 'Ad tersebut, Allah menghukum dengan menahan air hujan. Ya. Allah sengaja menahan air hujan supaya tidak turun untuk menghukum kaum 'Ad tersebut karena kesombongannya, karena pembangkangannya terhadap Nabi Hud. Maka Nabi Hud menyatakan, berdakwah kepada mereka, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Nabi Hud menyatakan, "Wahai kaumku, saat ini sedang musim paceklik, sedang kemarau, sedang kekeringan kalian. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Mintalah kalian ampun kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Ini terulang ya. Ini banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dengan istighfar tersebut, maka Allah akan turunkan hujan lebat yang disertai dengan keberkahan. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian. Ya, karena diriwayatkan ya, selain kaum 'Ad ini adalah ahlu zira'ah wal basatin ya. Para petani ya, para petani. Namun juga mereka adalah orang-orang yang memang memiliki kekuatan secara fisik. Kaum 'Ad ini ya, memiliki kekuatan secara fisik, fisiknya besar kemudian punya kekuatan. Makanya dikatakan di dalam banyak ayat ya. Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Kata Allah. Ya, wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh. Dikatakan, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan wahyu kepada seseorang atau memberikan kekuasaan kepada seseorang yaitu Nabi Hud. Sebelum Nabi Nuh ya, atau setelah Nabi Nuh, afwan. Setelah Nabi Nuh yaitu Nabi Hud ya. Wa zadakum fil khalqi bastah. Dan juga yang telah memberikan kepada kalian atau kepada kaum Hud tersebut fil khalqi, dalam tubuh-tubuh mereka, bastah, kekuatan. Makanya kaum 'Ad juga, kaum Nabi Hud juga, mereka apa? Berbangga dengan apa? Kekuatan yang mereka miliki. Mereka menyadari tubuh mereka itu kuat daripada kaum-kaum yang lain. Ya, jadi bukan hanya kaum tersebut saja yang diberi kekuatan, maksudnya hanya kaum 'Ad tersebut saja. Adapun kaum-kaum yang lain, kabilah-kabilah lain atau suku-suku lain tidak diberikan kekuatan sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Hud atau kepada kaum 'Ad ini. Oleh karenanya dalam sebuah ayat dikatakan apa? Fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Mereka mengikrarkan diri dengan kesombongannya. Fa amma 'ad, dan kaum 'Ad itu kaum Nabi Hud, fastakbaru fil ard, mereka itu berbangga diri, sombong, menyombongkan diri di atas muka bumi. Wa qalu man ashaddu minna quwwah, mereka menyatakan apa?
sampai berkata, siapa orang-orang yang lebih kuat daripada kami? Subhanallah. Karena memang Allah berikan kepada mereka. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Maka Allah bantah di lanjutan ayatnya, tidakkah mereka mengetahui zat yang menciptakan mereka adalah zat yang maha kuat, lebih kuat daripada segalanya. Ya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Hud ini subhanallah, coba diperhatikan bagaimana trik berdakwah Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya tersebut. Jadi mengatakan apa? Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kalian istighfar kepada Allah, taubat kepadanya, niscaya Allah akan turunkan hujan dan tambah kekuatan di atas kekuatan yang kalian miliki. Diiming-imingi. Ente-ente nih kalau taubat, istighfar, ikut agama yang disampaikan, menjauhi apa yang dilarang, Allah akan tambahkan kekuatan yang ente-ente banggakan itu. Ini salah satu apa? Metode berdakwah, teknik berdakwah ya. Kadang perlu seperti itu. Sampai diriwayatkan, kalau antum tahu kisah Nabi Hud, luar biasa ya. Kaum 'Ad ini ketika mereka misalnya sakit hati atau ingin menyerang sebuah kaum, cukup satu orang saja diantar. Binasa itu satu kaum. Subhanallah. Sampai diriwayatkan apa? Ambil satu batu besar aja satu orang, kemudian lemparkan kepada kaum tersebut, semuanya selesai. Masya Allah. Ini saking kuatnya kaum 'Ad ini ya. Ala kulli hal, ikhwah sekalian hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maksudnya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika menetapkan amalan istighfar ini, maka di antara faedahnya adalah amalan istighfar bisa memberikan atau menumbuhkan kekuatan bagi kita semua, baik dari sisi fisik, baik dari segi fisik ataupun secara mental. Oleh karenanya kita seringkali menjumpai atau menghadapi kondisi yang kita ini merasa tidak berdaya, kita ini merasa lemah, kita ini merasa sudah melakukan segala sesuatu tapi tidak berhasil. Maka di antara solusi yang ditawarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya ia kemudian mendapatkan kekuatan baik secara fisik ataupun secara mental, apa? Memperbanyak istighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat dari ahli tafsir, waqila wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa 'izzatan wa 'izzatin ila 'izzatikum wa malan ila malikum wa rizqan ila rizqikum. Tidak hanya dilipat gandakan dari sisi kekuatan katanya, bahkan wa 'izzatan ila 'izzatikum, bahkan juga dari kehormatan ya. Kehormatan orang yang misalnya direndahkan oleh orang lain, maka perbanyak istighfar di antara solusinya. Wa malan ila malikum, dan juga ketika dia memiliki sedikit harta misalnya, rizkinya seret, ini tadi kita sudah bahas, wa rizqan ila rizqikum, dan juga akan mendatangkan rizki bagi orang yang berusaha untuk memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah lain dari amalan istighfar ini adalah bahwa sungguhnya amalan yang agung ini adalah di antara sebab seorang meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Subhanallah. Ini adalah hakikat kebahagiaan. Kebenaran kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita berbahagia di akhirat. Kalau di dunia itu biasanya apa? Sementara saja. Di akhirat berbeda. Cuman dua pilihan. Cuman dua kondisi, tidak ada yang ketiga. Dia berbahagia ataukah sengsara. Antara dua tersebut, enggak ada salah satunya. Maka barang siapa seorang yang ingin meraih kebahagiaan yang hakiki, hendaknya ia memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, riwayatkan Imam At-Tabrani. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, man ahabba antasurrahu sahifatuh falyukthir fiha minal istighfar. Barang siapa yang ia ingin berbahagia ketika melihat catatan amalannya di akhirat, falyukthir fiha minal istighfar, maka hendaknya ia berusaha untuk memperbanyak istighfar.
Jadi bukan cuma sesekali saja istighfar teh, bukan hanya ketika marah saja ya. Astaghfirullahaladzim, hal adim deh ya, hal azim pakai dha ya. Bukan cuma ketika marah saja, tapi ketika ada waktu luang perbanyak istighfar. Jadi konteksnya tadi falyukthir, hendaknya ia memperbanyak, bukan sesekali saja, tapi memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ibnu Majah, riwayat yang lain hampir senada maknanya, Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyatakan, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung seseorang di akhirat kelak yang ketika ia melihat catatan amalannya, dia melakukan banyak istighfar ketika hidup di dunianya. Ya. Maka kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang diraih oleh seorang hamba ketika di akhirat kelak, ketika ia melihat catatan amalan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin ia berbahagia ketika melihat catatan amalannya, hendaknya ia memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara faedah lain dari amalan istighfar adalah bahwa sesungguhnya amalan istighfar akan memudahkan urusan seorang hamba. Di samping itu juga akan melapangkan dada seorang yang sempit. Jadi sudah kita singgung sedikit ya. Hal ini berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau pernah menyatakan, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Diriwayatkan dari Abu Dawud, Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, beliau meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man lazimal istighfar." Barang siapa yang melazimkan istighfar. Nah, sekali lagi ini bukan sesekali ya. Kalau luzum atau melazimkan itu berarti sering. Merutinkan, nah, bahasanya mungkin merutinkan ya, bukan sesekali saja, memperbanyak bisa juga. Man laziman istighfar, barang siapa yang ia terbiasa istighfar, memperbanyak istighfar, rutin beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dadanya yang sempit. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah juga dengan istighfarnya tersebut akan memberikan solusi pada permasalahannya. Bahkan lebih daripada itu, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini berulang-ulang ya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bahkan dengan amalan istighfar tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rizki dari arah yang tidak pernah ia sangka-sangka. Subhanallah. Ini amalan istighfar ini diantara kunci pembuka rizki ya. Dari dalil-dalil yang tadi kita sebutkan banyak sekali apa? Menyebutkan tentang rizki dari amalan istighfar ini. Maka istighfar tadi tidak hanya sekadar mengampunkan dosa seorang hamba, tidak hanya bisa memberikan tambahan kekuatan bagi seorang hamba, tapi juga bisa melapangkan dada yang sempit. Tadi kita sudah singgung, di antara manfaat atau faedah daripada amalan istighfar adalah melapangkan dada yang sempit. Siapa yang merasakan gundah gulana, merasa bahwa dunia ini sempit, merasa tidak berdaya. Kadang kita ini berada dalam kondisi asa teu pararuguh weh. Begitu tidak? Apalagi laki-laki ya. Laki-laki tidak bercerita katanya biasanya. Rungsing weh pokoknya mah. Cerita mah enggak. Perbanyak istighfar. Bisa jadi salah satu sebab rarungsing tadi, itu pararuguh tadi apa? Banyaknya dosa. Salah satu yang bisa dilakukan untuk menggugurkan dosa, untuk mengikis dosa-dosa atau kesalahan, beban-beban dosa tersebut adalah perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min kulli dhiqin makhraja. Ini juga kadang kita apa? Menghadapi situasi yang buntu.
enggak punya solusi, enggak punya apa penyelesaian dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Coba istighfar, astagfirullah. Ini kayaknya gara-gara dosa ini. Astaghfirullah, astaghfirullah. Rutin kan, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketika dia meniatkan dengan ikhlas, maka insyaallah Allah akan berikan solusi kepada permasalahannya. Baik, hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Satu lagi ya, satu lagi amalan atau faedah daripada amalan istighfar adalah bahwa sungguhnya amalan istighfar bisa mendatangkan rahmat dan juga menjauhkan diri dari malapetaka, dari azab yang menyeluruh. Ya, ini dua langsung ya, terakhir. Amalan istighfar di antara faedahnya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun, akan mendatangkan rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu banyak kebaikan yang Allah berikan. Diberikan kasih sayang, diberikan kelembutan, diberikan kehidupan yang baik, segala macam kebaikan. Maka ini adalah bentuk kasih sayang, bentuk rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut di antara penyebab datangnya hal tersebut adalah ia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Naml ayat 46 tadi katakan Allah berfirman, "Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun." Kenapa kalian tidak meminta ampun kepada Allah agar supaya Allah berikan rahmat untuk kalian? Juga di antara manfaat atau faedah daripada amalan istighfar juga adalah menjauhkan dari malapetaka atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam banyak ulama tafsir dalam kitabnya ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 33. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab suatu kaum selama engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah kaum tersebut. Allah tidak akan turunkan azab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kaum tersebut selama mereka beristighfar. Selama mereka memperbanyak istighfar, selama mereka merutinkan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita khawatir, misalnya ada beberapa waktu lalu ada apa bencana, bukan apa pandemi, di antara cara menangkalnya perbanyak istighfar. Misalnya ada gempa bumi, nasallallahu salamata wal afiyah. Ada apalagi tsunami atau apapun bencana alam, malapetaka yang kita sangat khawatir hal tersebut akan menimpa kita, perbanyak amalan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi kita sudah sebutkan, di antaranya adalah surat Al-Anfal ayat ke-33. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Masih banyak sekali ayat-ayat ataupun faedah-faedah yang dimiliki oleh amalan agung bernama istighfar ini. Namun saya rasa apa yang telah disampaikan dari 6 atau 7 poin yang tadi kita sebutkan dari faedah-faedah amalan istighfar, maka bisa kita lihat betapa beruntungnya seseorang yang senantiasa melazimkan istighfar. Maka ini jadi renungan bersama bagi kita semua. Tidak hanya saya mengingatkan antum semua, tapi saya juga secara pribadi juga menjadi introspeksi kepada diri saya sendiri untuk berusaha memperbanyak amalan istighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sesungguhnya apa yang juga dilakukan oleh Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau kita sering mengaku bahwa kita adalah pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebagaimana klaim kebanyakan orang, maka di antara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah apa? Memperbanyak
istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, atau riwayat Bukhari, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, wallahi, Nabi alaihi salatu wasallam sampai bersumpah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah wa fi riwayah 100 marrah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku bersumpah demi Allah, demi Allah, riwayatnya begini, ayyuhan nas wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah wa fi riwayah 100 marrah. Wahai segenap manusia, aku bersumpah demi Allah, sesungguhnya aku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, beristighfar, minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepadanya, fil yaum, dalam satu hari, akthar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Wa fi riwayah, di riwayat yang lain dikatakan sampai 100 kali, 100 marrah. Subhanallah. 70 kali sampai 100 kali dalam sehari. Kita pernah ngitung enggak istighfar itu berapa kali? 50 ge udah hebat ya. 20 ya. Setelah sholat itu kita istighfar berapa kali? Hah? 3 kali. 3 kali teh kali 5 berarti berapa? 15. 20 kali ge udah jago sih gana ya orang. Atau 30 kali weh udah jago. Nabi berapa kali tadi? 70 kali. Sekarang saya mau tanya. Enggak usah dijawab ya. Kita ini istighfar benar-benar minta ampun. Astagfirullah dihayati, direnungkan, diresapi, ataukah astagfirullah. Yang mana? Seolah hanya aktivitas biasa saja lewat begitu, tanpa ada penghayatan. Itu mah udah otomatis. Weh, ketika Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. Benar atau betul? Subhanallah. Nabi alaihi salatu, kita tahu kualitas ibadah Nabi alaihi salatu wasallam. Kita membayangkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam istighfar 70 sampai 100 kali dalam sehari. Bukan 15 kali kayak kita barijeng tadi apa? Istighfar nanti aktivitas seperti biasa, tidak ada lenyepan, tidak ada apa? Tidak ada penghayatan teh ya. Nabi alaihi salatu wasallam 70 sampai 100 kali dalam sehari. Sekarang coba kita lihat siapa Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah orang yang keimanannya paling sempurna. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah orang yang ibadahnya paling giat, yang paling khusyuk. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah orang yang sudah dijanjikan ampunan dan dijanjikan surga. Harusnya kita malu ini. Masih beristighfar 70 sampai 100 kali. Apa kabar dengan kita? Siapa kita? Keimanan dan ketakwaannya enggak seberapa. Enggak punya jaminan apa-apa kita. Enggak punya jaminan ampunan, enggak punya jaminan surga apalagi, enggak punya. Masih malas untuk beristighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Harusnya malu. Bukan cuma antum, saya juga harusnya malu. Sampai malu saya nyebutnya juga. Nabi alaihi salatu wasallam istighfar 70 sampai 100 kali. Itulah kenapa harusnya kita berusaha untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Nabi itu sudah dapat jaminan ampunan, jaminan surga. Kita kira-kira sudah diampuni belum? Sudah dapat jaminan ampunan belum? Enggak ada sama sekali. Apalagi jaminan surga. Harusnya kita lebih dari 70 atau lebih dari 100 kali. Minimal memperbanyak, berusaha memperbanyak. Baik, hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sekali terakhir, poin terakhir.
Di antara hal yang juga perlu dan sangat penting untuk diperhatikan bagi kita semua ketika beristighfar adalah berusaha untuk menghadirkan hati. Ini poin yang tadi kita sudah singgung. Ini poin di antara poin yang seringkali terlalaikan, tersingkirkan, terpinggirkan, yaitu menghadirkan hati. Ketika kita berzikir, ketika kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa secara umum, maka perlu menghadirkan hati. Kita betul-betul meminta ampun kepada Allah. Maka ini koreksian untuk setiap kita. Selesai salam apa? Bukan hanya sekedar mulut saja yang berjalan, tapi pikiran dan hati juga nyambung. Lisan, pikiran, hati nyambung. Astaghfirullah. Lenyepan artinya apa? Tadaburi. Berusaha untuk menghayati apa yang kita ucapkan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, aku meminta ampun kepada Engkau, Zat yang Maha Mulia, Zat yang Maha Agung. Bertobat dari segala dosa, pakai bahasa apapun. Tidak harus bahasa Arab, tidak harus. Tapi kalau yang terbaik tentu saja adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Di antara lafaz istighfar terbaik adalah Sayyidul Istighfar. Ya, di situ ada pengakuan terhadap dosa. Di situ ada pengakuan terhadap nikmat, ya, yang Allah berikan kepada kita semua, ya. Sayyidul Istighfar, ya. Maka kalau bisa dihafal, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, dan seterusnya. Ya, ini ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala terdahulu, kemudian pengakuan bahwa kita merupakan hamba yang lemah, hamba yang dilumuri dengan dosa yang banyak. Pengakuan bahwa setiap nikmat yang didapatkan adalah berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ini di antara lafaz istighfar yang paling afdal. Maka di antara poin yang perlu kita sadari dan perlu kita jadikan renungan adalah hendaknya kita memperbanyak istighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya, memperbanyak, bukan sesekali. Dan ingat, ketika kita meminta ampun, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusahalah untuk menghadirkan hati kita. Berusahalah untuk mentadabburi, menghayati apa yang kita ucapkan dari zikir-zikir tersebut. Niscaya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang agung tersebut melimpahkan kepada kita faedah atau manfaat-manfaat yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang agung bernama istighfar ini. Hadirin kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum jami'an, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kemampuan untuk menjaga amalan-amalan kita semua, diberikan keistiqomahan di atas ketaatan, dan dijadikan termasuk orang-orang yang senantiasa memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan maghfirah atau ampunannya kepada kita semua, menghapuskan seluruh dosa-dosa kita yang pernah diperbuat, menutup seluruh aib-aib kita baik di dunia ataupun sampai ke akhirat, kemudian mengumpulkan kita semua tanpa terkecuali di dalam surganya di akhirat kelak. Demikian mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, difahami dengan baik, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wassallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada tanya jawab? Barangkali ada pertanyaan khususnya bagi yang terkait dengan tema, dipersilahkan satu atau dua.

0: Ada pertanyaan? Jika seorang melakukan dosa setiap hari tapi terus beristighfar, apakah istighfarnya diterima? Dan apakah istighfar itu bisa merubah takdir seseorang? Ada dua pertanyaan berarti ya. Apakah istighfar bisa merubah takdir seseorang? Apakah istighfar atau apakah diterima istighfar seseorang yang setiap hari melakukan dosa? Taib. Apakah istighfar bisa merubah takdir seseorang? Allahu a'lam, ya. Yang jelas doa yang bisa merubah takdir seseorang, ya. Tapi ini pun adalah takdir yang yaumi ataupun sanawi, bukan takdir azali. Pernah dengar enggak itu? Pernah ya. Ini takdir itu ada yang sudah azali, ada yang di Lauhul Mahfuz. Ini tidak bisa diotak-atik. Tapi siapa yang mengetahui takdir kita? Ya, siapa yang mengetahui takdir kita? Yang jelas doa di antara yang bisa merubah takdir, tapi ini ada beberapa catatan. Maksudnya di antara merubah takdir itu adalah merubah kondisi kita. Ini maksud di antara maksud doa merubah takdir itu merubah kondisi kita. Ya bisa. Contohnya misalnya adalah yang kesusahan dari sisi ekonomi, ya. Dia sangka takdirnya itu adalah kemiskinan terus, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berubah nasibnya, diberikan rizki, kelancaran rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka takdirnya berubah. Inilah takdir yang berubah, bukan takdir dari sononya tadi, ya. Karena kita tidak tahu perubahan atau takdir kita seperti apa. Padahal ternyata apa? Takdirnya memang miskin dulu, kemudian diberikan keluangan harta. Baik. Yang pertama, yang kedua, jika seorang melakukan dosa setiap hari, terus beristighfar, apakah istighfarnya diterima? Baik, perlu ini diketahui ya, difahami. Yang pertama, istighfar selama dia niat ikhlas maka pasti Allah terima. Pasti Allah terima. Nah, ini biasanya pertanyaan ini adalah kepada kalau ada orang itu semacam dalam tanda kutip iseng. Apa-apa weh, berbuat dosa nanti tinggal istighfar paling diampuni. Begitu tidak?
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah ayat ini gak benar nih, pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia, karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul SAW. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, omal jamaah, apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpamai al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian di

0: ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
0: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali, apalagi nggak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan, puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Ah, coba, ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? Satu, nggak ada rokaat. Karena hanya berdiri, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Berdiri, 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua baca sholawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang, kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal.

0: Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al jannah wa aidhu min azabin nar wa azabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati, warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya. Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha. Ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia gak ikut mengelola perusahaan. Dapat gak tiap bulan? Dapat. Padahal dia tidak ikut kerja. Tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget, gitu. Menghibur banget, gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya, ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi selesai selegedeg cengkat. Terus pergi melayat, diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan, dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak, bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik, mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang dan engkau bisa bersendaguro, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rata es kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi, pika sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sundana aya? Ada harap-harapan. nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu gak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar ya, dosa besar.
2: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كُفُوًا أَحَدٌ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabbi, dan tidak pula di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali. Raditu.

0: Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore. Aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati.
2: Tusbihun. Walahu alhamdu fis samawati wal ard wa 'ashiyan.
3: Ya, seperti itu, realita beda lagi.
4: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia, pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan, ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau

0: bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajzibu, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal, 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang

0: yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya. Hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati. Dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad. Tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustadz, apa boleh dai menerima amplop setelah beres kajian? Kalau dari awal disyaratkan enggak boleh, haram bagi dia. Sama dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Gimana kalau 1 miliar? Murah. Seluruh dunia diberikan sebagai hasil dakwahnya, murah. Enggak boleh. Wala tasaru bi ayati samanan qalil. Jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan cara yang rendah, yang hina. Ya, dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Oh, saya mah enggak murah, ratusan juta, tetap murah ya dibanding ayat-ayat Allah SWT. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Kecuali kalau umpamanya kita tidak mensyaratkan itu. Kemudian kita pulang, enggak berharap enggak apa, diberi juga ditolak. Tiba-tiba sudah ada di dalam saku kita, entah siapa yang memasukkan. Pas di rumah uluh gitu segering ada, ternyata ada surat di dalamnya hatur lumayan dan seterusnya dari panitia kajian. Itu tidak diharapkan. Maka boleh, halal. Nabi SAW menyatakan tidak ada yang layak menerima upah selain mengajarkan baca orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu kalau tidak diniatkan untuk itu. Gak boleh diniatkan. Boleh saya ngisi kajian ya. Kalau dalam kota ya tergantung jarak. 1 kilo 1 juta lah jaraknya. 5 kilo 5 juta. Kalau luar kota beda lagi. Harus pakai helikopter antar jemput ini. Ya meribet banget ya. Jadi bisa merusak keikhlasan.
3: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. merenah.
5: Laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kembali kita jumpa melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Usulu Thalathah. Kemarin kita sudah selesai membahas tiga kewajiban yang harus kita ketahui. Kita teruskan. I'lam arsyadakallah. Ketahuilah, saudaraku yang semoga Allah memberi bimbingan kepadamu, lita'atihi, untuk mentaatinya. I'lam sudah kita terangkan. Arsyada maksudnya memberikan bimbingan, sebab rusyad maknanya al-istiqamah an tariqil haqqa, istiqamah di atas kebenaran. Sedangkan makna ta'at adalah muwafaqatul murad fi'lan lil ma'mur wa dzarkan lil mahdzur. Ketahuilah oleh kamu, wahai saudaraku, yang semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya, annal hanifiyah, bahwa hanifiyah, makna hanifiyah agama yang hanif. Apa maksud hanifiyah? Hiya al-millatul ma'ilah anisyirki al-mabniyah al-ikhlasi lillahi azza wa jalla. Agama yang bersih dari syirik, yang dibangun di atas kemurnian kepada Allah SWT, itu yang dimaksud dengan agama yang hanif. Millata Ibrahim, inilah millahnya Ibrahim. Millah itu artinya tariquhu ad-din alladhi yasiru alaihi alaihi salatu wassalam. Millah itu artinya cara beragama, jalan hidup beragama dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Siapa Ibrahim? Beliau Khalilur Rahman. Dua nabi yang bergelar Khalilullah. Pertama Nabi Ibrahim. Yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah An-Nisa 125 Allah berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Beliau adalah bapaknya para nabi. Karena seluruh nabi setelahnya itu turunan beliau. Dari Nabi Ibrahim lahir dua anak, yaitu Ismail sama Ishak. Dari Ishak lahir Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun dan Musa, ini masih saudara. Ilyasa, Dzulqifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semua anak turunan dari Ishak. Terakhir Nabi Muhammad SAW turunan Nabi Ismail. Jadi seluruh nabi setelahnya itu anak cucu dari turunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya beliau disebut dengan sebutan Abul Anbiya, bapaknya seluruh para nabi. Dan manhaj sikap beliau dalam menghadapi orang-orang musyrik sering diungkit oleh Allah dalam Al-Quran dan dijadikan tauladan. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina amanu ma'ah. Telah ada contoh bagi kalian dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang menyertainya. Jadi sering Al-Quran menyebut Ibrahim dengan sikapnya. Lalu Nabi SAW pun disuruh mengikuti agama dan manhaj Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa Al-Hanifiyah sebagai millah Ibrahim? Anta'burallaha wahdahu mukhlisan lahuddin. Kehanifannya agama dari millah Ibrahim ini adalah engkau beribadah kepada Allah satu-satunya secara ikhlas. Perkataan anta'burallah secara nahu ini disebut khabar dari khabar anna. Bagi ikhwan ahwat yang pernah belajar nahu, anna, inna gitu ya, laita dan seterusnya punya fungsi tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim, merafakkan khabar. Isim di sini kata benda, bukan jimat. Kalau umpamanya Muhammadun Muslimun, Muhammad itu seorang Muslim, masuk huruf inna, maka Muhammadnya berubah menjadi nasab, inna Muhammadan Muslimun. Sesungguhnya Muhammad itu seorang Muslim. Innanya disebut taukid, Muhammadan disebut isim inna, mansub, wa alamatun nasbihi fathah. Terus muslimun khobar inna marfu'un. Khobar inna itu harus rafa, wa alamatun raf'ihi dhammah. Tadi di awal annal hanifiyah ada anna. Anna itu saudaranya inna. Fungsinya sama, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Annal hanafiyah millata Ibrahim. Millata ini disebut badal dari hanifiyah dan dia mudhaf, Ibrahimnya mudhaf ilaih. Nah, anta'budallaha wahdah ini disebut khabar. Khabar anna tapi khabar jumlah. Liar tidak penjelasan ini? Liar bagi yang tidak belajar ilmu nahu atau bagi pemula di zaman liar, dijamin liar. Ustaz Hilman liar juga, kacida lah liar. Jadi anta'budallah ini khabar dari anna. Dan anna dalam ucapan annal hanifiyah, khabar anna dalam ucapan annal hanifiyah. Nah, isi dari agama yang hanif ini pertama anta'budallaha wahdah, engkau beribadah kepada Allah. Apa ibadah? Makna umum dari ibadah ini, ibadah secara bahasa adalah at-tadallul lillahi mahabbatan wa ta'ziman bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahih 'ala al-wajhi alladhi ja'at bihi syari'uhu. Secara umum, makna umum ibadah adalah tadzallul, bahasa kitanya DPDP, merendah, menghinakan diri kepada Allah karena mencintai dan mengagungkan kepada Allah. Kitanya dihinakan, Allahnya diagungkan. Dengan cara apa aplikasinya? Aplikasinya dengan cara melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Itu cara yang benar mencintai dan mengagungkan Allah. Sehingga bohong kalau saya mah cinta dan mengagungkan Allah. Adzan hari-harinya, sholat diengke-engke. Ada perintah diabaikan, ada larangan dilanggar. Bohong. Di bahasa lisannya yang mengatakan saya cinta dan mengagungkan Allah, itu dihancurkan oleh bahasa tubuhnya yang tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ibadah tadzallul, merendahkan diri di hadapan Allah karena mencintai dan mengagungkan Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan, plus ada tambahan, alal wajhil ladzi ja'at bihi syara'i'uhu. Cara melaksanakan perintahnya juga dengan cara yang diterangkan oleh syariat. Tidak semau gue. Semau gue bahasa kitanya apa? Tidak semau kita. Allah perintah sholat, kumaha sholatna? Harus menurut syariat. Ah kumaha urang we? Tidak bisa. Allah merintahkan saum Ramadan tah sebulan lagi. Kumaha saumna? Ah kumaha urang, nu penting mah 14 jam. Sehingga ada yang mulai dari jam 6, buka nanti jam 8. Tidak bisa, bukan berdasarkan jamnya, tapi berdasarkan fenomena alam. Fajar menyingsing, berhenti makan minum. Matahari terbit, silakan makan dan minum. Dan jamnya kan bisa berubah-rubahnya. Nah itulah ibadah dengan makna umum. Lalu berkata Syaluthim, ammal mafhumul khos lil ibadah. Adapun definisi khusus dari ibadah secara rinci, detil, tafsil adalah seperti yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata dalam kitab namanya Al-Ubudiyah. Kata beliau, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Min al-aqwal wal-a'mal al-zahirati wal-batinah kal-khawfi wal-khashyati wal-tawakkuli wal-salati wal-zakati wal-siyami wa ghairi dhalika min syara'i al-islam. Makna atau definisi ibadah adalah ismun jami'un, satu sebutan, satu kata yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Baik itu ucapan ataupun amal perbuatan, baik zahir ataupun batin. Pokoknya ucapan, perbuatan, lahir batin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu ibadah. Mak-mak di rumah nyupir di dapur, nyuci piring, itu perbuatan bukan? Perbuatan. Kira-kira nyupir itu dicintai oleh Allah atau dan diridhoi atau tidak? Iyalah. Dengan catatan tapi ya, sambil tulus, sumringah gitu, normal. Allah suka, Allah cinta, Allah ridha, itu ibadah. Kenapa ada catatan sambil sumunnya, tapi kalau manyun bari keprek dibebet-bebet, bari ambak saya, itu ibadah.
0: Dan Allah tidak meridhoi sebuah perbuatan yang dilakukan secara tidak ikhlas, tidak tulus. Nyapu, ngepel, nyuci baju, masak yang dilakukan emak-emak di rumah untuk menyenangkan suami dan anak-anaknya. Allah ridho tidak? Ridho. Allah cinta enggak? Cinta. Itu ibadah loh. Kita datang ke tempat ini, ngaji, mendengarkan. Allah cinta ridho? Ya, cinta ridho. Itu ibadah. Zohir. Itu perbuatan. Ucapan umpamanya, assalamualaikum damang. Menyenangkan orang yang ditemuinya. Allah cinta dan ridho? Cinta dan ridho. Itu ibadah. Itu zohir. Yang batinnya, nah di sini contohnya al-khauf, rasa takut. Al-khasyah, kasyen, sama takut sien. Apa beda khauf, bahasa kita khauf itu hariwang. Khauf itu khawatir. Kalau khasyah, sien, takut. Apa sama takut dengan khawatir? Beda. Apa bedanya? Kalau takut terhadap sesuatu yang sudah kita ketahui. Kalau kejadian atau ketemu itu membahayakan dan kita tahu. Seperti umpamanya ada kabel muka atau. Kita takut menyentuhnya. Karena apa? Karena kita tahu kalau disentuh murunyud. Kasetrum. Kalau kastrum apa akibatnya? Ya bisa mati, minimal ruas gitunya. Makanya enggak berani nyentuhnya, itu khasyah, itu takut. Umpamanya masuk ke kandang singa yang lapar. Berani enggak? Takut? Ya kenapa takut? Oh, dia bisa makan kita. Kita ngelawan kalah. Kita karena gerakannya lebih cepat, tenaganya lebih gede daripada kita gitu ya. Kita bisa dimakan. Takut itu khasyah. Jadi khasyah itu rasa takut yang disertai dengan ilmu tentang apa yang ditakutinya. Kalau khauf, hariwang atau khawatir, takut terhadap sesuatu yang kita enggak tahu. Kadang tidak tahu apa yang ditakutinya. Kalau kejadian, gimana kejadiannya. Mungkin apa yang ditakutinya terjadi, mungkin saja tidak gitu. Itu khawatirnya. Hariwang. Contohnya apa? Contoh umpamanya. Malam-malam, sendirian, malam Jumat, lewat ke kuburan. Takut? Ada rasa takut. Terhadap apa? Gak tahu. Mungkin ada begal yang nunggu ngadodoho di sana. Mungkin ada ular. Mungkin ada jin jahat. Mungkin tidak ada apa-apa pas kita lewat ya tidak ada apa-apa ya. Tapi ada rasa tegang? Ya. Itu khauf. Khasyah atau takut dua-duanya harus kita miliki kepada Allah. Allah menyatakan wala takhshawhum wakhshawni. Jangan kamu khasyah kepada manusia. Khasyahlah kepadaku. Dalam ayat lain, fala takhafuhum wa khafuni, jangan kamu khauf kepada mereka, khauflah kepadaku. Khasyah dan khauf harus kita tujukan hanya kepada Allah. Contoh khasyah, umpamanya kita melakukan pelanggaran. Ada larangan, kita lakukan, kita langgar. Ada perintah kita abaikan, kita jauhi, tidak kita lakukan. Nah, untuk seorang mukmin tahu konsekuensinya. Kalau itu terjadi dosa diazab di alam kubur, diazab di akhirat, azabnya begini, begini, begini. Umpamanya orang yang ghibah kan, wala yaghtab ba'dhukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Kalau itu terjadi, nanti di alam kuburnya kuku-kuku kita panjang dari logam, kemudian tajam, dicakar-cakarkan ke kita tuh. Na'udzubillah. Itu di alam kuburnya. Tuh konsekuensi. Baru nanti di akhirat lebih dahsyat lagi. Konsekuensi dari ghibah kayak itu. Makanya kita takut. Gak mau usah ghibah. Takut kepada Allah. Karena apa? Nih ancamannya. Itu khasyah. Khasyah itu rasa takut disertai dengan ilmu. Makanya Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang khasyah kepada Allah. Di kalangan hambanya hanya orang-orang berilmu. Karena ilmunya dia takut. Khasyah itu takut disertai dengan ilmu. Demikian juga khauf, khawatir. Salah satu contohnya adalah takdir Allah. Kita sekarang ibadah, amal soleh, ngaji terus, sholat tidak pernah menyendiri, tak pernah di rumah tanpa uzur, selalu di masjid berjamaah, ada kajian, selalu ngaji, Senin Kamis kita saum, malam kita bangun, Al-Quran odoj umpamanya. Apa yakin kita akan istiqomah sampai akhir hayat seperti itu? Itu semua takdir Allah, iya. Apakah Allah akan mentakdirkan kita sampai akhir hayat istiqomah di atas ibadah itu? Enggak yakin. Karena banyak contoh orang awalnya jago, rajin ibadah, hebat. Di masa tuanya berhenti, belot, menjadi ahli maksiat, mati dalam keadaan itu. Namanya apa? Su'ul khatimah. Quran ada mengisyaratkan, hadis ada menjelaskan. Al-Quran berfirman, Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah yang tadi dibahas itu. Al-Hasyr 16. Kamatsali syaitani idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qala inni bari'um mink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Ingat ketika setan tuh. Seperti setan ketika dia berkata kepada orang, kufur kamu. Dia nyuruh kufur ke orang. Orang itu nurut. Falamma kafara. Ketika orang itu kufur, berkata setan, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah. Orang ini kufur di akhir hayatnya. Awalnya ahli ibadah, Imam Ibnu Katsir menyebut orang yang diterangkan dalam ayat ini rahib. Ahli ibadah oleh setan digoda agar berhenti ibadah, enggak tergoda, setan kalah. Takluknya rahib ini oleh perempuan. Perempuan mah bisa menaklukkan dia. Setan tidak. Hebatnya perempuan begitu tuh. Setan pun kalah. Dalam hal memfitnah. Setan tuh tipu dayanya oleh Allah dikatakan lemah. Inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan tuh lemah. Tapi tipu daya wanita, inna kaidahunna azim. Tipu daya para wanita kalian dahsyat. Sebutnya begitu. Contoh. Sebagian menyebut Bursiso, nama rahib ini. Digoda agar berhenti ibadah, tidak. Sama perempuan, takluk, terjerumus dalam perzinahan. Bapaknya ini enggak terima, ditangkap, mau dihukum mati. Pas dihukum mati, setan datang. Menawarkan, kamu mau selamat? Mau, sujud kamu ke saya. Dalam keadaan panik, takut kepada kematian, dia pokoknya yang penting selamat deh gitu. Sujud ke iblis, ketika sujud hukuman mati dilaksanakan. Mati dalam keadaan apa? Su'ul khatim. Ini Quran. Hadis, innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli annar. Ada orang mengamalkan amalan ahli surga, ibadah amal soleh, sehingga enggak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, selangkah lagi dia masuk surga. Ketetapan Allah mendahului, dia berhenti dari ibadah, dia berbelot beramal amal-amal keburukan, amal ahli neraka, mati dalam keadaan demikian, lalu masuk ke dalam neraka. Su'ul khatim. Jangan merasa aman dari makar Allah, dari takdir Allah. Sekarang kita amanlah, surga di tangan, setiap hari kita ngaji, sholat tidak pernah kelewat berjamaah, Al-Quran odoj gitu. Setiap amal yang Allah perintahkan kita laksanakan, semua larangan dijauhi, surga. Enggak boleh. Tetap harus khawatir tentang akhir kehidupan kita. Karena kita tidak tahu apakah mungkin Allah mencabut, sangat mungkin. Kasus ahli ibadah yang berakhir buruk banyak. Tahu gak si iblis? Laknatullahi alaih. Awalnya ahli ibadah. Dengan ibadah yang hebat. Tapi kenapa berakhir buruk? Su'ul khatimah. Ini yang dianalisa oleh para bursiso tadi, ahli ibadah su'ul khatimah, ya. Dan banyak contoh-contoh kasus orang yang su'ul khatimah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah ketika menjelaskan bab su'ul khatimah, ngeri-ngeri loh kisah-kisah yang beliau lakukan, yang beliau ceritakan. Di antaranya ada yang hafid Quran terus murtad lalu mati. Ada yang tukang azan. Kalau azan kan dulu di atas gitu ya. Di pinggir masjid itu orang Nasrani pas mau azan gitu. Lihat ini mata jeralatan. Ada gadis Nasrani. Aduh gelis nakawanti-wanti. Endah nakabina-bina. Kaciut tuh kaceletot. Ini nih yang harus diperhatikan tuh mata. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Kepincut dia menyatakan cintanya, bahasa kitanya sekarang begini, I love you. Kata dia, gimana kita nikah, kamu muslim, saya Nasrani. Kalau kamu mau masuk Nasrani itu kita nikah. Mau dia. Akhirnya dia murtad. Sebelum malam pertama dia naik, dia jatuh mati itu. Su'ul khatimah, tukang azan, muadzin. Kadek muadzin di dia tuh, hayat. Banyak tuh kisah-kisahnya tuh. Ngeri-ngeri su'ul khatimah. Ya. Oleh karena itu jangan merasa aman. Ini khauf. Ini kekhawatiran terhadap makar Allah, terhadap takdir Allah Azza wa Jalla, ya. Khawatir nanti di akhir hayat kita su'ul khatimah, harus khauf. Nah, ini ibadah, khasyah ibadah, ibadah batin. Khauf ibadah, tawakal juga ibadah. Ibadah apa? Batin. Salat ibadah, ya lahir ya batin. Zakat, saum, semuanya itu perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah maknanya umum, tidak hanya salat, saum, ngaji, tapi nyapu jalan juga ibadah, micin gangguan di tengah jalan juga itu ibadah, makanya cabang dari keimanan. Semua ucapan, perbuatan lahir ataupun batin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu adalah ibadah. Keluarnya seorang suami dari rumah untuk mencari rizki, menafkahi istri dan anaknya juga ibadah. Bahkan Ibnu Abbas menyatakan, talabul halali jihadun. Mencari harta rizki yang halal itu jihad. Itulah poin pertama dari ajaran agama yang hanif. Jadi agama yang hanif yaitu agama Ibrahim, isinya, kontennya adalah pertama anta'budallahu wahdah. Anta'budallahu wahdah. Engkau beribadah kepada Allah satu-satunya. Mukhlishal lahuddin secara ikhlas. Lahu kepada Allah ad-dina dalam melaksanakan seluruh perintah agama dilakukan ikhlas. Apa itu ikhlas? Berkata Syaikh Al-Utsaimin, al-ikhlasu huwa at-tanqiyah. Ikhlas itu tanqiyah. Tanqiyah itu disterilisasi, disterilkan, dibersihkan. Ikhlas itu sterilisasi, pembersihan, pemurnian. Apa maksudnya? Wal muradu bihi ayyak sudal mar'u bi ibadatihi wajhallahi azza wa jalla wal wusul ila dari karamatihi bihaitsu la ya'budu ma'ahu ghairah la malakan muqarraban wala nabiyan mursalan. Maksud dari ikhlas sterilisasi tadi, pemurnian atau pembersihan, adalah seseorang meniatkan dengan ibadahnya untuk meraih wajah Allah dan untuk bisa sampai kepada negeri yang penuh kemuliaan, negeri akhirat, negeri surga maksudnya. Pasti semua kita sampai ke akhirat, tapi kan ada di antara manusia yang sampainya ke neraka, tidak ke surga. Jadi meniatkan ibadah untuk meraih wajah Allah. Wajah Allah itu apa? Agar bisa melihat wajah Allah di surga. Karena wajah Allah hanya bisa dilihat di mana? Di surga. Di neraka tidak. Di dunia tidak. Hanya di akhirat itu pun di surga. Hanya oleh ahli surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di akhirat ada wajah-wajah yang sumringah, cerah, happy, bahagia, bercahaya karena bisa melihat wajah Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ada balasan kebaikan berupa surga wa ziyadah dan ada bonus niat nikmat tambahan. Kata Rasul sallallahu az-ziyadah di sini maknanya an-nadhara ila wajhillahil karim, bisa melihat kepada wajah Allah yang mulia. Ketika menjelaskan ahli neraka dalam surah Al-Mutaffifin, Allah menyatakan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Kata Allah enggak, sesungguhnya mereka ahli neraka pada hari itu terhalang dari melihat wajah Allah. Ahli neraka di akhirat tidak bisa melihat wajah Allah. Kalla, sekali-kali tidak. Innahum, sungguhnya mereka an rabbihim, dari melihat Allah. Wa yauma idzin, pada itulah mahjubun, benar-benar terhalang, enggak bisa. Ahli neraka tuh. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ahli neraka di neraka tidak bisa melihat Allah, ini menjadi dalil ahli surga di surga bisa melihat Allah. Untuk itulah kita beramal. Jadi ikhlas itu meniatkan amal, ibadah untuk meraih apapun yang Allah janjikan bagi si pelaku ibadah. Apa yang Allah janjikan? Ridho-Nya, pahalanya, maghfirah, ampunannya, rahmatnya, surganya. Termasuk perlindungan, jaminan, keselamatan dari api neraka. Ya, meniatkan ibadah untuk itu ikhlas. Mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Makanya siapa orang yang beribadah Karena takut neraka, takut murka Allah, Allah jamin surga bagian. Fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nasa wa nahan nafsa anil hawa fa'innal jannata hiyal mawa. Orang yang takut kepada murka Allah, lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsunya, surga itu tempat kembali. Nabi dalam hadis, Allah dalam Al-Qur'an banyak mengiming-imingi orang agar ibadah dengan iming-iming surga dan neraka. Surga dan ancaman neraka gitu maksudnya. Ya. Lalu ada orang yang termotivasi ingin surga lalu ibadah, takut neraka lalu ibadah. Boleh? Harus. Malah dengan amal fattaqullah walau bisyikit tamar. Bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah walaupun hanya dengan sepotong kurma, sedekah dengan sepotong kurma. Karena takut kepada Allah. Yang memotivasi dia sedekah itu takut. Kepada neraka lah. Nah seperti itu. Maka kita disuruh takut kepada fattaqun. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqunnar. Takutlah kamu ke dalam neraka. Makanya kebablasan kalau ada orang yang menyatakan siapa yang beribadah karena ingin pahala dari Allah tidak ikhlas. Siapa yang ibadah karena takut neraka Allah tidak ikhlas. Ini omongan dari mana? Bertolak belakang dengan ayat, dengan hadis, dengan penjelasan para ulama ya. Omongan ini sering dinisbatkan kepada seorang yang tertuduh sufi. Tertuduh loh. Namanya siapa? Rabi'ah Al-Adawiyah. Sering dituduh dia beliau sufi. Sering dituduh beliau mengatakan perkataan-perkataan yang isinya bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah. Tapi para ulama ahlu sunnah sezaman dengan Imam Sufyan As-Sauri tidak mencela beliau. Beliau dianggap sebagai ahli ibadah. Maka dicurigai ucapan tadi bukan ucapan Rabi'ah Al-Adawiyah. Tapi dinisbatkan kepada beliau. Jadi boleh kita beribadah. Bahkan ini yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul dalam Quran hadis. Ibadah dengan niat ingin pahala. Ingin surga. Takut neraka. Boleh, boleh. Kok perhitungan banget dengan Allah mau ibadah kalau ada iming-iming pahala. Kayak bisnis, kayak jual beli gitu ya. Kita katakan ya ibadah ini bisnis kita dengan Allah. Ibadah ini jual beli kita dengan Allah. Ibadah ini perniagaan antara kita dengan Allah. Siapa yang menyebut bahwa ibadah ini jual beli, perniagaan, dagang dengan Allah? Allah sendiri dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjiku min adzabin alim. Hei orang-orang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kamu satu bisnis, satu tijarah, perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu iman kepada Allah Rasulnya dan jihad di jalannya dengan harta dan jiwa. Itu bisnis, Allah yang menyebutnya itu bisnis. Kita menjual jiwa dan harta kita, Allah yang membeli dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Sungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Kita menjual, Allah membeli. Jual beli ini. Makanya di akhir ayat itu, surah ini surah At-Taubah 111. Kata Allah, fastabshiru bibai'ikum alladzi bay'tum bih. Berbahagialah kalian dengan jual beli yang kamu lakukan dengan Allah. Jual beli memang dagang. Kita menjual jiwa dan harta dalam bentuk beribadah, beramal soleh, mengorbankan apa yang kita miliki. Oleh Allah dibeli dengan surga loh. Ya, ini jual beli. termasuk orang munafik itu oleh Allah juga jual beli dengan Allah, tapi jual beli yang membuat mereka rugi. Dalam surah Al-Baqarah awal-awal tentang orang-orang munafik kan, ulaika alladzina ishtarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum tijaratu wa makanu muhtadin. Mereka lah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah. Fama rabihat tijaratum, bisnis mereka, tijarah, perdagangan mereka dengan Allah seperti itu tidak akan menguntungkan mereka. Rugi mereka dengan tijarahnya. Karena membeli kesesatan dengan petunjuk. Allah ngasih petunjuk, dia malah membuang petunjuk itu, mengambil kesesatan demi kepentingan dunianya. Nah, tijarah itu bisnis, itu dagang jual beli antara mereka dengan Allah, rugi. Jadi ikhlas meniatkan ibadah untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Disebutkan al wal muradu bihi, yang dimaksud dengan ikhlas adalah ayak sudal mar'u bi ibadatihi wajhallahi azza wa jalla wal wusula ila dari karamatihi. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah seseorang memaksudkan, meniatkan ibadahnya untuk bisa melihat wajah Allah dan bisa sampai kepada negeri yang penuh kemuliaan, bisa sampai ke surga. Bihaitsu la ya'budu ma'ahu ghairuh. Makanya dia tidak beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan beribadah kepada Allah. Kepada Allah ibadah, ke yang lain juga ibadah, enggak. Baik kepada malaikat yang didekatkan ataupun kepada nabi yang diutus. Walaupun malaikat yang hebat, dahsyat, enggak boleh ibadah kepada mereka. Walaupun nabi, seorang manusia suci gitu yang paling mulia sejagat, enggak boleh ibadah kepadanya. Apalagi kepada orang lain, manusia biasa, sesoleh apapun, kepada para wali Allah, baik ketika hidup apalagi setelah matinya, enggak boleh ruhnya diibadati, disembah, ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, pertama dalam surah An-Nahl 1:23. Kata Allah, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Wa ma kana minal musyrikin. Tadi kan al-hanifiyah, agama yang hanif ini mengikuti agama Ibrahim. Dan diperintahkan. Kata Allah, kemudian kami wahyukan kepada engkau hei Muhammad, ilaika. Apa isi wahyunya? Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikuti millah Nabi Ibrahim hanifan secara lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah orang musyrik. Juga dalam surah Al-Baqarah 130 sampai 132 Allah berfirman, wa may yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha istafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan tidak ada yang benci kepada millah Ibrahim kecuali orang itu telah membodohi dirinya sendiri. Ini kalau ada huruf man dalam satu kalimat berpasangan dengan illa, man di sana disebutnya maknanya nafi, artinya tidak. Seperti ini, wa mayyarghab an millati Ibrahim. Tidak diterjemahkan siapa yang benci kepada millah Ibrahim kecuali dia orang bodoh. Tidak begitu, jadi bingung. Siapa yang benci kecuali orang itu bodoh. Kan diirnya. Man di sana tidak. Tidak ada yang membenci millah Ibrahim kecuali itu orang bodoh. Wa may yarghab, yarghab dari raghiba yarghabu. Itu fi'il lazim. Kalau mau dimuta'addikan, dipakai kata bantu, naon muta'addi itulah. Kalau dipakai kata bantu bisa fi, bisa anta, ya antiknya bahasa Arab. Katanya sama, terus kata bantu yang mengikutinya beda, maknanya terbalik. Kalau rogiba'an artinya benci. Kalau rogima'fi artinya suka. Seperti ini, famayargoma'an, oh yargob dengan artinya benci. Famayargoma'an mildati Ibrahim, siapa yang benci kepada agama Ibrahim. Faqad safihan, illa man safihan, tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, kecuali orang itu telah membodohi dirinya sendiri. Faman rogiba an sunnati, berarti benci itu. Tapi kalau faman rogiba fi sunnati fahuwa minni, siapa yang rogiba fi berarti senang, suka. Siapa yang suka kepada sunnahku maka dia termasuk umatku. Faman rogiba an sunnati berarti benci, siapa yang tidak suka kepada sunnahku fal isamini, dia bukan umatku. Jadi yang bisa bahasa Arab banyak bisa nipu ke yang tidak bisa bahasa Arab. Apa kamu suka kepada aku? Bisa dengan ungkapan atargobu fiya, kita jawab ana argobu ank. Ini berarti benci. Oh, alhamdulillah dia suka gitu. Salah dia ya. Di mana tadi tebet mengkolkannya? Fa mayyarghab wa mayyarghab an millati Ibrahim, dan tidak ada yang benci kepada milahnya Ibrahim kecuali dia telah membodohi dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia. Memilih Ibrahim tuh. Wa innahu fil akhirati laminas solihin, dan di akhirat dia itu termasuk orang soleh. Idh qala lahu rabbuhu aslim, ingat ketika Allah berkata kepada Ibrahim, aslim, pasrah kamu, islamlah kamu. Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku Islam, pasrah, sadrah, sumrah, satya, satu, tunduk patuh kepada Rabbul Alamin. Nah, ini sikap Ibrahim, Islam. Terus Ibrahim mewasiatkan hal ini kepada anaknya dan kepada Yakub. Anaknya Ibrahim dan Ismail. Anaknya Ishak.

Amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Kama qala Allahu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun. Berdasarkan hal itulah. Maksudnya karena agama yang hanif adalah beribadah kepada Allah secara ikhlas, maka Allah perintahkan seluruh manusia dan menciptakan mereka untuk ibadah itu. Sebagaimana firman Allah dalam Az-Zariyat ayat 56, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Juga dalam surah Al-Anbiya 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, hai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada rasul itu bahwa tak ada sesembahan yang hak selain aku, maka ibadahilah aku, sembahlah aku. Jadi Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk satu tujuan, yaitu apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa makna ya'budun yuwahhidun. Makna ya'budun itu tauhid. Mengesakan aku dalam hal ibadah. Seluruh lafaz ibadah dalam Al-Quran maknanya tauhid. Sehingga arti dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, artinya kecuali untuk mentauhidkan aku dalam hal ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya hanya kepada engkau kami bertauhid dan hanya kepada engkau pula kami meminta pertolongan dalam bertauhid itu. Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hei manusia, tauhidkanlah oleh kalian Allah yang telah menciptakan kalian. Jadi ibadah maknanya tauhid. Apa itu tauhid? Wa makna yakni at-tauhid min makna al-ibadah. Wa illa faqad sabaqa laka makna al-ibadah wa ala ay syai'in tutlaqu wa annaha ammu min mujarrid tauhid. Ibadah sama dengan tauhid. Kita sudah jelaskan makna ibadah tadi, ya. Jadi ibadah sinonim dengan tauhid, tapi kadang-kadang makna ibadah lebih luas lagi daripada tauhid. Tapi di dalam setiap ibadah wajib terkandung tauhid. Seperti umpai saum, ada terkandung tauhid. Apa tauhidnya? Niat saumnya itu hanya untuk Allah loh. Kalau dibagi dua, sebagian untuk Allah, sebagian untuk dipuji manusia, ah udah syirik itu. Walaupun syiriknya syirik kecil, tapi tetap dosanya gede. Ana agna syuraka ani syirki. Aku itu zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang mengamalkan satu amalan, salat, saum atau apapun, tapi dia menyekutukan, menduakan aku dalam hal niatnya tuh, ibadahnya tidak disertai tauhid, makanya syirik dalam hal niat umpamanya, ya. Maka taraktuhu wa syirkahu. Ditolak, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Karena dia menduakan aku dalam hal ibadah. Dalam setiap ibadah ada unsur tauhid. Apapun ibadah, termasuk infak sedekah, ya. Apa unsur tauhidnya? Meniatkan sedekah hanya untuk meraih balasan dari Allah. Pas diduakan ingin pahala, ingin juga dipuji, foto-foto.

0: foto saya nyumbang ini 100 ribu cepat. Viral weh. Ya, kaceluk, kaun-aun, kakoncara, kajana pria, kita nyumbang masjid yang anggarannya 20 miliar, kita nyumbang 100 ribu. Ingin dipuji. Nah, ini sudah menyimpang dari tauhid ya. Wa'lam, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah selanjutnya, annal ibadata nau'an. Ketahuilah bahwa ibadah itu ada dua jenis. Jenis yang pertama dilakukan oleh seluruh makhluk. Termasuk orang kafir, ya. Orang kafir juga ibadah, ya, ibadah. Kepada Allah, iya, kepada Allah. Tapi ibadah dengan makna umum, bukan dengan makna khusus. Sama dengan binatang, binatang juga ibadah. Langit, bumi, bintang, matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Iblis, iblis ibadah? Ibadah kepada Allah. Ibadahnya apa? Ibadah umum, disebut ibadah kauniyah. Ini jenis ibadah yang pertama. Apa makna ibadah kauniyah? Ini yang nanti menjadi materi di pertemuan yang akan datang. Judul pertemuan yang akan datang adalah dua jenis ibadah, ya. Nanti kita akan terangkan hari Senin yang akan datang. Sebulan lagi kita ketemu. Senin yang akan datang saya ada uzur ya. Nanti sebulan lagi, bulan depan. Tapi ketika saya tidak ada, boleh diisi dengan siapapun di sini. Asal lurus akidah manhajnya. Cukup hari ini sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak di sini, mangga. Yang ngacung boleh, kalau emak-emak silakan ditulis. Ada yang mau ngacung? Sambil nunggu yang ngacung kita bacakan dulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Mohon izin Ustaz bertanya terkait masalah ibadah Ustaz. Masalah ikhlas dalam ibadah. Dikatakan bahwa kalau seorang beribadah Ustaz, kemudian ada niat karena ingin dipuji atau karena sesuatu yang lain Ustaz, selain Allah, maka akan hilang Ustaz. Ini Ustaz. Misalnya seseorang Ustaz berangkat untuk sholat ke masjid Ustaz. Dari rumah itu niatnya sudah karena Allah, Ustaz. Maksudnya menjalankan perintah Allah, Ustaz. Tapi di jalan itu tiba-tiba ada yang nyeletuk. Ih, Masya Allah, soleh banget ini. Wah, keren, Kayak misalnya alim, Ustaz. Tiba-tiba hati juga tersentuh, Ustaz. Wah, ya juga ya, ternyata saya juga soleh. Nah, Ustaz, terus apakah yang awal tadi karena Allah, Ustaz, kemudian di jalan itu terbersit rasa itu saat ujub, apakah langsung hilang saat itu juga saat atau bagaimana saat?
0: Iya, barakallahu fiik. Sering kali ini kejadian. Awalnya kita melakukan ibadah apapun ikhlas. Tapi ketika di tengah-tengah melakukan ibadah muncul godaan untuk riya. Kasusnya banyak dan beragam. Apakah keinginan dipuji orang di tengah ibadah itu langsung merusak ibadah? Contoh umpah ketika kita masuk ke dalam masjid enggak ada orang. Kita pertama kali masuk ke masjid. Sebelum azan berkumandang, umpah pas mau maghrib 5:30 kita sudah ke masjid. Masuk ikhlas karena Allah. Terus kita sholat tahiyatul masjid ikhlas. Pas baru takbir kedengaran ada orang yang datang. Dari batuk-batuknya nih, dari dehemnya kelihatan calon mertua. Atau kitanya jomblo belum punya calon, tapi si bapak ini punya putri akhwat. Nugelis nakawanti-wanti endah nakabina-bina. Lalu muncul tah mengpeng ayah si bapak. Muncul bisikan setan tuh, ada orang tuh. Cepat khusyukkan. Perbaiki sholatmu. Akhirnya iya. Dia lamakan ekspresinya meremelek seperti menghayati gitu. Mudah-mudahan si bapak lihat gitu ya. Sehingga harapannya beres sholat langsung mau ke putri bapak. Ada yang begitu? Ya mungkin ada. Ini contoh terlalu ekstrim. Godaan yang muncul itu was-was. Dari setan, bisikan setan. Bisikan setan, waswas, kata Imam Al-Qurtubi. Bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul di hati tanpa kedengaran suara apapun di telinga. Ujug-ujug gue. Sampai di sana kita tidak berdosa, tidak berpahala. Karena munculnya keinginan untuk dipuji seperti itu bukan ikhtiar kita. Bukan keinginan kita, ujug-ujug gue muncul nanti. Seperti tadi kita ke masjid, ikhlas ya. Di tengah jalan, aduh ini soleh gitu, calon mantu umpamanya. Itu diinginkan enggak? Tidak. Direncanakan? Tidak. Kecuali kalau pasang status dulu. Hai para tetangga, nih saya keluar dari rumah ke masjid nih. Coba cegat di jalan. Nah, kecuali kalau begitu ya. Ini ujug-ujug. Sampai di sana kita tidak dosa. Tidak juga berpahala. Tidak juga gugur niat awal kita. Berdosa atau berpahala dilihat dari respon kita terhadap bisikan itu. Ketika sholat khusyuk ikhlas datang orang. Wah ini si bapak ini punya putri. Akhirnya. Kita ikuti hasutan setan, iya kita lebih khusyukan. Yang tadinya rencananya cuma 5 menit jadi 10 menit. Yang rencananya membaca kuliah dan kulhu ini membaca surah Al-Baqarah. Biar dilihat oleh si bapak, agar diapresiasi, siapa tahu dipulung mantu. Kalau diikuti bisikan itu kita dosa dan gugur pahala dari ibadah itu, kita terjerumus ke dalam sifat riya. Fawailul lil musallin, ya pasti tidak khusyuk ya. Fasisahun dan alladzinahum yuraun, dia riya. Tapi kalau umpama muncul ketika kita sedang sholat muncul orang, bisikan setan datang, itu mumpung ada orang cepat baguskan. Lalu kita perangi, sebodo amat orang itu siapa. Mau jadi mau tidaknya mantu dia gak peduli. Yang penting sholat saya untuk Allah. Kita kembalikan ke niat awal, maka kita dapat pahala. Pahala dari ibadah, pahala dari menepis gangguan setan. Demikian juga ketika kita berjalan dari rumah ke masjid, lalu ada yang memuji, aduh solehnya calon mantu, ini gitu ya. Nah, kita tetap gak peduli mau disebut soleh, mau calon mantu, mau jadi, mau tidak, sebodo amat. Saya ke masjidnya karena Allah. Maka insya Allah nilai ibadah kita tetap terjaga, terpelihara. Jadi yang penting jangan ikuti bisikan setan, jangan taati tuntunan setan untuk terus ngelamun, terus mengikuti hasutannya agar ingin dipuji orang ya. Wallahu a'lam. Ada sebagian dari saudara-saudara kita yang ketika sholat berjamaah, ketika jadi makmum, ketika mereka banyak ketikanya nih. Sudah ada 3, ada seorang dari saudara kita, K, ketika sholat berjamaah, ketika jadi makmum, ketika mereka ketinggalan bacaan surat Fatihah, mereka menambah satu rakaat. Walaupun mereka datang saat rakaat pertama dan imam masih membaca surah, walaupun belum ketinggalan ruku mereka, mereka menambah satu rakaat. Apakah ada contoh dari Rasulullah SAW? Tidak ada. Rasulullah SAW tidak pernah terlambat sholat. Tapi dari sahabat ada. Sahabat ada yang terlambat? Ada. Salah satunya adalah Abu Bakrah. Bukan Abu Bakar ya. Abu Bakrah pakai ta marbutah radhiyallahu an. Hadis ini ada dimuat oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Abu Bakrah terlambat datang. Pas masuk ke masjid, pas di pintu, Nabi dan para sahabat sudah ruku. Rakaat pertama nih. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah? Dia langsung takbir di pintu, Allahu Akbar, langsung ruku. Di pintu tuh. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Kebayang enggak? Ruku berjalan tuh ke saf. Sampai salam dia tidak nambah rakaat lagi. Dia kebagian Fatihah? Tidak, jangankan Fatihah, surat juga enggak kebagiannya. Berdirinya aja enggak kebagian. Dia langsung takbir, langsung ruku. Beres sholat, kata Nabi SAW, siapa yang tadi berjalan sambil ruku? Saya ya Rasulullah, jangan kamu ulang lagi. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh dia menambah rokaat lagi. Tidak. Menunjukkan dia dapat rokaat itu. Adapun perkataan jangan diulang, maksudnya jangan diulang berjalan sambil ruku. Berjalan dengan tenang sampai ke saf. Kalau masih dapat berarti dapat, kalau tidak nanti nambah satu. Tapi dari hadis ini kita tahu bahwa asal dapat rukuknya imam, dapat rakaat itu walaupun tidak dapat Fatihah bahkan surat. Faman adrokar ruku faqad adrokar rakaat. Siapa yang dapat ruku dia dapat rakaat itu. Lalu bagaimana dengan hadis yang menyatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Hadis ini untuk dua orang. Pertama untuk imam, kedua untuk yang munfarid, yang sendirian, ya. Adapun untuk berjamaah bukan ini hadisnya, tapi hadis Abu Bakrah tadi dan hadis lain. Qira fa qiraatul imam li qiraatil ma'mum. Bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum. Karena itulah maka baik salat berjamaah yang jahriyah ataupun yang sirriyah, maka patokan dapat satu rakaatnya adalah ruku. Kalau dapat ruku walaupun enggak dapat Fatihah, apalagi dapat surat. Suratnya masih dapat, Fatihahnya enggak, dapat satu rakaat. Bahkan surat tidak, pas masuk ke saf langsung takbir ruku dan kita langsung takbir kemudian ruku, dapat rakaat tersebut ya. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan. Ini sekarang udah minggu tenang atau masih kampanye? Udah minggu tenang ya? Udah enggak boleh kampanye. Ini ada yang ngajak kampanye ini. Saya bacakan. Ustaz, sehubungan dengan pemilu tuh, bolehkah kita bersikap golput? Tidak memilih. Golput bukan tidak memilih, golongan putih. Karena di beberapa kajian saya mendengar bahwa ikut memilih itu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dan saya takut salah pilih. Bahwa ikut memilih akan diminta pertanggungjawaban. Emang kalau tidak milih tidak diminta? Sama. Mau milih mau tidak diminta pertanggungjawaban. Ini tuh apa ya, memposisikan saya di ujung tanduk. seperti makan buah simalakama. Apa simalakama? Kayak apa ya? Dimakan ibu yang mati, tidak dimakan bapak yang mati. Untung tidak ada buah kayak gitu ya, hanya ada dalam peribahasa. Jawablah. Jawab, betul saya jawab. Gimana sikap kita menghadapi pemilu? Tetaplah ngaji. Tetap hadir di kajian. Boleh enggak ngaji di minggu tenang? Boleh, asal jangan kampanye, jangan menyelipkan, jangan mengacungkan. Nah, kalau ngacungnya begini, mau satu, mau dua, mau tiga begini. Ya. Ada empat kewajiban. Nah, boleh kalau empat, karena enggak ada calon nomor empat ya. Kalau merincinya hati-hati, nomor satu gini aja. Takut nanti ngacungkan satu, ada yang moto. Nomor dua gini lagi, nomor tiga gini lagi, gitu ya. Jadi sikap kita tetaplah ngaji, ya. Jangan sampai karena pemilu kita libur ngaji, pemilu kita berantem. Ada doa Ustadz Da'i Salafi yang ikut kampanye, jangan digubris sudah. Itu sudah nyari panggung dari zaman baheula mula, memplintir fatwa ulama untuk keadaan tertentu, digeneralisir untuk semua keadaan. Enggak, kembali ke hukum asal pemilu ya. Jangan ikut campur urusan ini. Diam saja, ngaji aja tetap ya. Lalu apa yang harus kita lakukan di hari Rabu nanti? Kan hari Rabunya ya. Kalau saya mau tahu, saya agenda saya hari Rabu ya. Pertama, saya akan lari ba'da subuh, baca Quran, mungkin di masjid sampai syuruk, lalu lari, terus berenang, terus makan, terus tidur, nyenyak luar biasa, dan seterusnya. Izin bertanya tentang kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh berdoa selain kepada Allah. Apakah jika kita minta didoakan oleh ustadz atau orang soleh, tidak semua ustadz soleh dan tidak semua orang soleh itu ustadz. Harus dibedakan ustadz dengan orang soleh, dua sosok yang berbeda. Ustadz belum tentu soleh, orang yang soleh belum tentu ustaz. Jangan dianggap ustaz ada orang soleh terus minta doanya. Enggak, minta doanya boleh, tapi meyakini orang soleh tidak ya. Itu artinya kita memohon doa kepada orang tersebut atau gimana? Mohon penjelasan agar diri ini bisa lebih berhati-hati dan terhindar. Meminta didoakan kepada orang soleh haram hukumnya. Kalau orang soleh itu berdoa, orang kita anggap soleh itu berdoanya kepada selain Allah. Kiai minta doakan ke mbah yang dikuburkan di sini agar saya dapat syafaat. Haram, karena si kiai ini berdoa kepada penghuni kubur. Tapi kalau ada orang yang kita yakini soleh, doanya kita duga kuat lebih dikabul daripada kita. Lalu kita minta tolong berdoa kepada Allah. Doakan agar saya cepat nikah lagi. Cepat dapat jodoh gitu lagi. Nah, boleh? Boleh. Pernah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Baik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup atau setelah wafat. Sahabat minta didoakan kepada sahabat lain, ada? Ada. Umpamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ada 70 ribu umatku yang masuk surga tanpa hisab. Terus ada seorang sahabat berdiri lalu, ya Rasulullah, ud'ullaha ayin an akuna minhum. Ud'ullaha ayaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku masuk ke dalam salah satu di antara 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab. Minta didoakan. Oleh Nabi SAW tidak dilarang, enggak boleh. Langsung didoakan. Begitu namanya Ukasha. Begitu dia beres doakan, berdiri lagi, ya Rasul doakan agar saya juga masuk ke dalam golongan itu. Apa kata Nabi? Sabaqo kabika Ukasha. Oh, kamu sudah keduluan tuh sama Ukasha. Padahal baru satu, jatahnya 70.000, masih ada berapa lagi? 69.999-nya. Tapi kamu sudah keduluan tuh, padahal kuotanya masih banyak. Tidak didoakan ini, yang ini didoakan. Ini menunjukkan minta didoakan kepada orang lain boleh? Boleh. Tidak apa-apa. Dan kasus-kasus para sahabat minta didoakan kepada sahabat lain boleh. Seperti termasuk orang yang lebih utama minta didoakan kepada orang yang kurang keutamanya boleh. Kata Nabi SAW kepada Umar, hei Umar, kalau kamu bertemu dengan seorang namanya Uwais dari Yaman, dari Qaran, minta doa kepadanya. Orangnya belum lahir, tapi Nabi SAW diberitahu oleh Allah, kelak ada orang soleh, tabi'in, bukan ulama ini, tapi hidup di zaman tabi'in, namanya Uwais dari Qaran, dari Yaman. Orang soleh, terutama birrul walidainnya itu. Kau minta didoakan kepadanya. Ketika Umar jadi khalifah, Nabi Abu Bakar sudah wafat, betul dicari di Yaman, ketemu, lalu minta didoakan. Nabi mewasiatkan, oleh Umar diamalkan. Isinya apa? Isinya minta didoakan kepada orang yang doanya itu makbul. Ya, boleh, dibolehkan. Dan itu tidak keluar dari keikhlasan. Ya, boleh gak kita titip doa kepada orang yang mau haji umrah? Boleh saja. Dan setelahnya jangan ditanya, saya didoakan gak? Gak perlu. Karena akan menyulitkan. Pertama itu. Yang kedua, bahwa doa seseorang kepada surbi zahril ghaib tanpa sepengetahuan orangnya mustajabatun. Itu mustajab. Biarkan orang yang didoakan itu tidak tahu bahwa dia didoakan. Jangan bertanya. Nanti kadar kemustajaban doanya berkurang. Itu pertama. Kedua, orang ini nanti serba salah, lupa didoakan. Ditanya, didoakan gak saya? Kalau jujur ngambek. Kalau didoakan dong. Bohong, kan gitunya. Serba salah dia. Sudah. Daripada berburu doanya, lebih baik berburu oleh-olehnya. Mana zam-zam? Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi, tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi, dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wih, setama bukan. Walaupun gak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul SAW bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar wali diniha. Fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat. Karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak. Ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa ya. Tidak bertolak belakang.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Sapa nantur bakal ngunduh. Siapa yang menanam maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Apa doanya? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai. Ya tapi kan perasaan. Ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. kerugian di mana? Di dunia dan di akhirat. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lakum.
7: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya, orang yang dilihat kalau perempuan maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki kata gantinya ka, ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
8: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
9: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Iya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
2: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lakum.
10: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, yaitu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, di atas ekstar merupakan tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala yang di dalam kitab Syarah Usul Salasah ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi. apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu. Ya, min ma'budin au matbu'in au muta'. Baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya, atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa Abdul Dinar, ta'isa Abdul Dirham, ta'isa Abdul Khamilah, ta'isa Abdul Khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha, ketika dia tidak dikasih dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang membalikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, apa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Apa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
3: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustad-ustad yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezoliman bukan? Kezoliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek. Hatimu itu sempit. Hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat gak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya, lihat Khabbab bin Arad, dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari, lihat Abdullah bin Mas'ud, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para Ahlus Suffah yang di kota Madinah, Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup enggak punya rumah, memang dari awal enggak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Di kehidupan para sahabat, namun lihat bagaimana mulianya mereka. Dengan agama mereka, maka mari kita kembali kepada Allah, merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana, dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia, tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat, karena sudah terlalu banyak manusia hidup. Dan mungkin di antaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah ahlus sunnah wal jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini, karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit, dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah, karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal soleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Baik, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah ayat ini enggak benar nih, pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia, karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, "Wa mal jamaah?" Apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku, orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpamai Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan.

0: Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebidaan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Allahu a'lam bissawab.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Ikhwatul Iman, a'azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah SAW bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini, mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu ghafur, Allah itu syakur, Allah itu razzaq, dzul quwwatil matin, Allah itu alimun khabir, allamul ghuyub, ar-rahmanir rahim, al-latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu'alam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu, melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu, melainkan akan merusaknya. Selanjutnya, berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu. Rahimahumullah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik. Ya.
6: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: بسم الله الرحمن الرحيم

ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya dan kita bersalawat kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita meluangkan waktu kita, kita menengok kepada keadaan sekeliling kita, bahkan mungkin berkaca kepada diri kita sendiri. Hari ini kita hidup di zaman yang informasi-informasi sangat mudah untuk didapatkan. Akan tetapi kita mendapati bahwasanya ada begitu banyak jiwa-jiwa yang gersang dan bahkan ada begitu banyak kekacauan moral yang tersebar di tengah-tengah kita semua. Dan di kenyataan harian kita, kita juga melihat banyak fenomena yang menyedihkan, yang mana ini sebabnya adalah ketidakpedulian kita terhadap ilmu syar'i. Ada orang-orang yang sukses besar dalam usahanya. Dia tahu dengan baik cara memutar modal yang jumlahnya ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Tapi sayangnya, dia nggak tahu bahwasanya transaksi-transaksi yang dia lakukan adalah transaksi riba yang diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga kita mendapati ada orang-orang yang penampilannya baik, tampak religius, ya. Namun ketika ditanya pemahamannya mengenai apa itu rukun salat, apa itu pembatal-pembatal wudu, apa itu tauhid, apa hakikatnya, apa lawannya, mereka bingung. Mereka enggak paham. Mereka beribadah cuma karena ikut-ikutan saja. Bahkan di antara fenomena yang menyedihkan juga adalah bahwasanya banyak keluarga muslim yang rapuh. Angka perceraian tinggi. Anak-anak banyak yang kehilangan arah, banyak yang kehilangan adab, serta sebagian maksiat-maksiat yang dianggap biasa, lumrah, tidak aneh. Hal ini jelas merupakan fenomena-fenomena yang sangat menyedihkan. Mengapa kira-kira semua ini bisa terjadi, ya ikhwah sekalian? Rahimani wa rahimakumullah. Jawabannya, satu jawabannya yang bisa kita jawab mengenai fenomena-fenomena semisal ini
kita terlalu sibuk untuk mengupgrade ilmu-ilmu dunia kita, tapi kita membiarkan diri kita buta huruf terhadap ilmu syar'i, terhadap ilmu tentang akhirat kita. Kita menganggap belajar agama itu urusan nanti. Kita menganggap belajar ilmu syar'i itu hanya sampingan saja yang kita lakukan di sisa-sisa waktu akhir kita. Kita menganggap orang yang belajar agama itu hanyalah para santri saja. Kita menganggap yang belajar agama itu hanya orang-orang yang sudah pensiun saja. Ini sebuah kesalahan yang fatal, jelas. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita perlu mengetahui bahwasanya mengabaikan ilmu syar'i tidak memiliki kepedulian yang besar terhadapnya. Ini bukan cuma masalah kita mengambil kesempatan atau kehilangan kesempatan belajar saja. Kita perlu tahu bahwasanya ini adalah dosa kelalaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Yang artinya menuntut ilmu syar'i wajib bagi setiap muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan sebagian ulama menilai hadis ini sahih li ghairihi. Kita perlu tahu ya ikhwas sekalian bahwasanya wajib, kata wajib di dalam hadis fardu. Maka ketika kita meninggalkan aktivitas talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i ini, maka sejatinya kita sedang menabung dosa. Bagaimana kita berharap salat-salat kita diterima jika kita tidak mau belajar bagaimana sifat salat Nabi? Bagaimana kita ingin selamat dari huru-hara hari kiamat kelak, sedangkan kita enggak tahu bedanya mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kita tidak tahu bedanya dengan jelas mana yang tauhid dan mana yang syirik. Kita enggak tahu, lalu gimana kita mau berharap selamat dari huru-hara hari akhir nanti, huru-hara kiamat nanti? Kita berharap keselamatan, tapi kita tidak mau menempuh sebab-sebabnya. Padahal Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan jalan pintas menuju surga bagi siapa saja yang belajar, mencari ilmu syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis sahih. Oleh karena itu ikhwas sekalian, kita benar-benar perlu menyadari pentingnya ilmu syar'i ini. Dan bahkan tidak cukup hanya menyadarinya saja, kita perlu aksi yang nyata. Ya.
kita nggak bisa berdalih dengan saya sibuk bekerja, saya nggak ada waktu, begitu banyak kesibukan-kesibukan. Kita perlu tanya, ya, kenapa untuk urusan-urusan dunia kita, kita perlu kita miliki jadwal yang begitu rapih, full jadwalnya, ya, dari jam 8 sampai jam 5. Bahkan malamnya pun ada jadwal untuk urusan dunianya. Ya. Kita punya jadwal untuk olahraga, kita punya jadwal untuk berkumpul dengan teman misalkan. Ya, punya jadwal untuk membuka medsos. Ya, kalaupun tidak jadwal maka kebiasaan dia punya. Mesti dia buka medsos dari jam sekian sampai jam sekian. Lalu pertanyaannya, di mana jadwal kita untuk Allah Azza wa Jal? Di mana jadwal kita untuk memperbaiki agama kita? Di mana jadwal kita untuk berusaha memahami syariat Islam ini? Yang mana syariat Islam ini adalah cahaya dan petunjuk hidup kita di dunia dan di akhirat, kak. Enggak ada yang lain. Ya, petunjuk hidup kita di dunia dan di akhirat ini syariat, syariat Islam. Siapa yang tidak faham, merugi dia. Gelap hidupnya. Siapa yang tidak memahami dan mengambil petunjuk dari syariat yang mulia ini, gelap. Wallahi gelap. Tidak tertunjuki dia. Tidak tahu batas-batas kemaslahatan, batas-batas mudarat. Terombang-ambing. Dia merasa memiliki petunjuk dari ilmu-ilmu dunianya. Dia merasa bisa bahagia dengannya. Padahal kenyataannya enggak seperti itu. Padahal kenyataannya dia terombang-ambing dalam kehidupannya. Tidak tentu arahnya, tidak tenang dia, tidak bahagia dia. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu syar'i ini tidak cukup, ya, kita pelajari hanya pada sisa-sisa waktu kita saja. Tidak cukup hanya dengan melihat potongan video-video pendek di media sosial saja. Ya, ilmu agama, ilmu syar'i ini adalah berkah yang harus kita kejar. Kita usahakan dengan benar-benar terencana, benar-benar sistematis. Karena itu ada kesempatan kali ini ana ingin mengajak, ya, ana pribadi dan juga seluruh ikhwah sekalian, ya, mari kita untuk membuat jadwal. Mari kita untuk merencanakan jadwal belajar kita mempelajari ilmu agama ini. Ya, agendakan dalam satu pekan, di hari apa, pada jam berapa, ya, kita perlu hadir di majelis ilmu. Belajar, menuntut ilmu syar'i dengan fokus, dengan serius. Jadikan jadwal belajar agama ini adalah prioritas utama kita. Yang kita enggak bisa diganggu pada waktu tersebut. Ya. Benar-benar kita mengutamakan. Karena kita benar-benar sadar bahwasanya ilmu syar'i, syariat Islam ini adalah benar-benar petunjuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Ya. Jadikan jadwal itu prioritas utama kita. Ini jadwal untuk menuntut ilmu syar'i. Kita rencanakan dengan baik. Tidak boleh kita diganggu pada waktu-waktu tersebut.
Bahkan seiring berjalannya waktu tingkatkan. Karena semakin baik kita mengenal syariat Islam ini, maka semakin berkah kehidupan kita. Semakin bahagia kita. Semakin tenang. Semakin kita tahu mana hal-hal yang bisa mendatangkan maslahat, mana hal-hal yang harus kita jauhi karena itu bisa mendatangkan madarat, keburukan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melembutkan hati kita dan mengikis rasa-rasa malas kita untuk mempelajari ilmu syar'i, mempelajari syariat Islam yang mulia ini. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang coba masuk ke pembahasan kita dalam kitab Umdatul Ahkam. Kita masuk kepada hadis ke-57. Berkata penulis rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, athqalu as-salati 'alal munafiqin salatul 'isha wa salatul fajr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat Fajar. Walau ya'lamuna ma fiha la'atauhuma walau habwa. Sekiranya mereka tahu apa yang ada pada keduanya, niscaya mereka akan mendatangi keduanya meski dengan merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis-shalah fatuqam. Dan sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan salat, maka dia didirikan. Thumma amur rajulan fayusalli bin nas. Kemudian aku perintahkan seseorang mengimami manusia. Thumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatab ila qawmin la yashhaduna as-salah fa'uharriqu alaihim buyutahum bin nar. Kemudian aku berangkat bersama beberapa laki-laki sambil membawa ikatan-ikatan dari kayu bakar menuju kaum yang tidak menghadiri salat. Lalu aku membakar di atas rumah-rumah mereka dengan api. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Salat-salat seluruhnya adalah aktivitas yang berat bagi orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik ini? Orang-orang munafik adalah mereka yang menampakkan diri sebagai orang-orang Islam, tapi sejatinya mereka adalah orang-orang kafir. Maka bagi mereka, salat adalah aktivitas yang berat. Karena mereka tidak merasakan manfaat dari salat tersebut. Ya. Karena mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal. Mereka tidak mengagungkan ibadah salat ini. Kalau orang-orang mukmin, maka mereka salat, mereka paham, sadar bahwasanya salat ini suatu ibadah yang agung,
Dengan salat ini mereka mengharapkan pahala-pahala dari Allah Azza wa Jal. Dengan salat ini mereka berlari takut dari siksaan Allah Azza wa Jal. Tapi tidak dengan orang-orang munafik. Bagaimana? Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Mereka tidak merasakan keagungan salat dan manfaat dari salat. Maka jelas salat-salat ini menjadi aktivitas yang berat bagi mereka. Karena tujuan mereka salat bukan mencari pahala Allah Azza wa Jal. Tujuan mereka salat adalah supaya dilihat oleh manusia dan supaya tertutupi kemunafikan mereka. Inilah tujuan salat orang-orang munafik. Ya, supaya dilihat manusia. Supaya tertutupi kemunafikan mereka. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Ya, ini adalah dua salat yang terasa paling berat bagi orang-orang munafik. Mengapa? Karena dikerjakan salat ini pada waktu apa? Pada waktu istirahat dan waktu tidur. Ya, ini adalah waktu-waktu yang paling nikmat untuk beristirahat dan tidur, salat subuh dan salat isya. Ditambah lagi salat isya dan salat subuh ini dikerjakan dalam keadaan di keadaan yang gelap. Ya. Dalam keadaan yang gelap. Ya, dari zaman dahulu penerangan tentu saja tidak seperti sekarang. Ya, kalau sudah waktu subuh, waktu isya gelap. Tidak ada lampu. Karena itu pada dua salat ini tujuan pamer orang-orang munafik tidak terwujud. Tujuan untuk dilihat manusia pada dua salat ini, salat Isya dan salat subuh, tidak terwujud. Sehingga jadilah dua salat ini adalah salat yang paling berat bagi mereka. Ya, sudah waktunya adalah ketika waktu-waktu istirahat dan tidur, ditambah lagi tujuan mereka riya, pamer, dilihat manusia, tidak tercapai dalam dua salat ini karena keadaan yang gelap. Maka jadilah dorongan dan motivasi mereka untuk hadir di dua salat ini semakin kecil, sangat-sangat kecil. Ya. Padahal Nabi SAW ya, dalam hadis ini telah menjelaskan bahwasanya kedua salat ini memiliki pahala dan ganjaran yang benar-benar tidak bisa disia-siakan. Bahwasanya ya, kedua salat ini mengandung pahala dan ganjaran ya, yang seandainya seseorang harus merangkak untuk mendatangi dua salat ini, maka niscaya mereka akan lakukan. Seandainya mereka tahu ganjaran dan pahala kedua salat ini, ya maka seandainya mereka tahu, mesti tuh akan didatangi salat subuh dan salat isya ini, meskipun harus dengan merangkak. Ya, merangkak seperti balita gitu ya. Seperti bayi, ya. Merangkak ya, berjalan di atas telapak tangan dan lutut ya, merangkak. Seandainya seseorang
tahu ganjaran kedua salat ini. Lalu kemudian di akhir hadis ini, ya Nabi SAW menegaskan bahwa dirinya SAW benar-benar bertekad memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu yang bisa memaksa orang-orang ini untuk sholat berjamaah di masjid. Yaitu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam ingin agar sholat didirikan, diperintahkan. Lalu disuruh seseorang untuk mengimami sholat. Karena biasanya Nabi alaihi salatu wasallam yang mengimami sholat. Lalu Nabi ingin setelahnya Nabi dan beberapa orang pergi membawa ikatan-ikatan kayu bakar, mendatangi orang-orang ini di dalam rumahnya yang tidak mengikuti sholat jamaah, lalu membakar rumah-rumah ini. Sedangkan orang-orang yang tidak ikut sholat jamaah tadi ada di dalam rumah tersebut. Nabi SAW berkeinginan, bertekad tuh untuk melakukan hukuman ini. Jadi seandainya mereka tidak termotivasi dengan pahala dari Allah Azza wa Jal, tidak takut dengan siksaannya, maka mudah-mudahan mereka takut dengan siksaan dunia ini, yaitu dibakar rumah-rumah mereka sedangkan mereka ada di dalamnya. Tapi kita perlu ketahui di sini hanya sebatas pada keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kenyataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Maka di sini kita menekankan faedah-faedah dari hadis. Kita tekankan kembali, yang pertama adalah bahwasanya semua sholat adalah aktivitas yang berat bagi orang-orang munafik. Dan sholat yang paling berat bagi mereka adalah sholat isya dan sholat fajar atau subuh. Maka kita perlu tahu bahwasanya seseorang yang berat dia untuk melaksanakan sholat, meskipun dia seorang muslim, maka ini menandakan bahwasanya dalam dirinya ada sifat kemunafikan. Ini menandakan bahwa dalam dirinya ada sifat kemunafikan. Maka dia mendapatkan celak tuh karena sifat kemunafikan tersebut yang menjadikan dia untuk apa? Malas untuk sholat, ya, malas untuk sholat berjamaah. Maka kalau seseorang mendapati perasaan seperti ini, merasa berat untuk sholat berjamaah di masjid bagi para laki-lakinya, merasa berat untuk menjalankan sholat, maka hati-hati, hendaklah dia sadari bahwasanya ini adalah sifat kemunafikan. Maka dia harus berusaha untuk membebaskan dirinya dari sifat munafik tersebut. Dia harus mengoreksi dirinya, dia harus berkaca. Apa sebabnya dan bagaimana caranya untuk menghilangkan sifat kemunafikan tersebut. Kemudian diantara faedah dari hadis juga adalah bahwasanya besarnya pahala
dua salat ini, salat Isya dan salat subuh atau fajar, menjadikan seseorang seandainya mereka mengetahuinya dengan yakin, mesti dia akan mendatangi kedua salat ini walaupun harus merangkak. Walaupun harus merangkak. Kalau dia biasanya pergi ke masjid berjalan mungkin 5 menit. Ya. Kalau seandainya seseorang tahu ganjaran dan pahala dua salat ini, maka mesti akan dia datangi meskipun merangkak. Ya, dan seorang yang merangkak jelas lebih lama dibandingkan orang yang berjalan. Lebih sulit usahanya dibandingkan orang yang berjalan seperti biasa, apalagi yang naik kendaraan. Ya, tapi meskipun susah seperti itu, karena dia mengetahui besarnya pahala ganjaran dari dua salat ini, mesti akan dia datangi. Ya, ini kata Nabi alaihi salatu wassalam. Meskipun dengan merangkak, ya. Kemudian kita juga mengambil faedah dari hadis mengenai wajibnya salat berjamaah atas laki-laki yang sudah baligh tentunya. Karena di sini Nabi alaihi salatu wassalam berkeinginan untuk membakar rumah-rumah mereka ini yang tidak menghadiri salat jamaah. Nabi ingin membakar rumah-rumah mereka dan mereka sedang ada di dalam rumahnya tersebut. Ya. Dan ini benar-benar hukuman yang luar biasa besar. Ya. Dibakar rumahnya beserta dengan orangnya di dalamnya. Dan tentu saja hukuman yang seperti ini ya mesti ingin dijalankan oleh Nabi bagi seseorang yang tidak melaksanakan suatu kewajiban. Ya. Bayangkan dibakar rumahnya beserta dengan orangnya yang tidak menghadiri jamaah tanpa uzur di dalamnya. Ya, kalau kita pikirkan, renungkan dengan baik, maka kita akan mengetahui bahwasanya hukuman semisal ini tidaklah diinginkan Nabi alaihissalatu wassalam kecuali bagi orang yang meninggalkan suatu kewajiban. Ya, bukan cuma suatu perbuatan yang sunnah, enggak. Ya, bayangkan dibakar rumahnya dan orangnya ada di dalam rumah tersebut. Tapi Nabi SAW tentu tidak melaksanakan keinginannya ini. Tidak dijalankan. Padahal ini keinginan besar, bertekad Nabi. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena khawatirnya ada wanita dan anak-anak di dalam rumah tersebut. Sebab wanita dan anak-anak tidak wajib untuk sholat di masjid. Ya, seandainya benar dijalankan hukuman tersebut, maka dikhawatirkan nanti di dalam rumah tersebut ada wanitanya juga, istrinya mungkin, atau ibunya, dan juga para anak-anak yang mana mereka memang tidak wajib ke masjid. Tidak seperti laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah baligh. Karena itu, keinginan ini tidak bisa dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam.
Kemudian faedah dari hadis ini juga tentunya kita mengambil kesimpulan bahwasanya siapa yang meninggalkan sholat jamaah tanpa adanya uzur yang syar'i, maka dia berdosa dan dia berhak mendapatkan hukuman di akhirat. Dia berdosa dan berhak dia mendapatkan hukuman di akhirat. Kita juga mengambil faedah bahwasanya menolak madarat, menolak keburukan itu lebih didahulukan dibandingkan mengambil kebaikan atau kemaslahatan. Ya, sebab di sini tidak ada yang menghalangi Nabi alaihi salatu wasalam untuk membakar rumah mereka yang tidak menghadiri jamaah salat ini kecuali khawatir hukuman itu mengenai orang-orang yang tidak berhak terhadap hukuman tersebut. Ya. Maka ditolak madarat dari hukuman tersebut. Ya. Menolak madarat ini akhirnya lebih diutamakan dibandingkan menegakkan kemaslahatan. Apa maslahatnya tadi? Yaitu menegakkan hukuman ini untuk orang-orang yang tidak melaksanakan salat jamaah. Ya. Dibakar rumahnya sedangkan dia ada di dalamnya. Ya, karena kalau sudah ada hukuman seperti ini maka mesti orang-orang akan takut. Ya. Mesti mereka akan termotivasi kuat untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau seandainya ditegakkan. Ya, tapi ternyata tidak. Untuk menolak madarat yang lain. Ya, yaitu khawatir adanya anak-anak dan wanita di dalam rumah tersebut. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, permasalahan yang hendak kita sedikit tekankan di sini yaitu mengenai apakah hukum sholat berjamaah bagi laki-laki yang sudah baligh, ya, bagi laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah baligh menurut syariat. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama Hanafiyah dan ulama-ulama Malikiyah dan Syafi'iyah yang berpendapat bahwa hukum sholat jamaah, ya, sholat berjamaah di masjid sunnah mu'akkadah. Lalu ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya hukumnya adalah fardu kifayah. Seandainya sudah ada beberapa orang yang mencukupi untuk melakukan kewajiban tersebut, maka kewajibannya jatuh dari sebagian yang lain. Nah, inilah fardu kifayah. Bahkan ada ulama-ulama zahiriyah yang sampai berpendapat bahwasanya sholat berjamaah adalah syarat sahnya sholat. Kalau tidak berjamaah sholat wajibnya, maka tidak sah katanya ulama-ulama zahiriyah. Adapun Imam Ahmad rahimahullah, pengikutnya, dan juga para ahlul hadis, ya, mazhabnya ahlul hadis, ya, berpendapat bahwasanya hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang sudah baligh adalah fardu ain, ya, wajib bagi setiap orang, fardu ain.
Dan inilah pendapat yang kuat. Di mana para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, mereka berdalil. Di antara dalil-dalil mereka, yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sedang kita bahas ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan berkeinginan untuk menghukum, ya, yakni dengan membakar rumah mereka, kecuali sebabnya adalah karena ini suatu dosa besar. Ya, Nabi tidak akan berkeinginan untuk menghukum dengan membakar rumah mereka yang tidak menghadiri sholat jamaah. Ya, ini mesti sebabnya adalah karena mereka telah melakukan suatu dosa, dosa besar. Yaitu meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Kemudian dalil lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, dari Abu Hurairah juga, mengenai seseorang buta, seorang buta yang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di rumahnya. Ya, ini maksudnya tidak berjamaah. Ya, sebabnya disebutkan karena jalannya yang sulit dan juga tidak ada penuntun bagi dia. Dia dalam keadaan buta ini, sahabat ini. Dia dalam keadaan buta. Ya, jalannya ke masjid sulit dan juga tidak ada yang bisa menuntun dia. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan keringanan sama sekali kepada sahabat yang buta ini. Ya, Nabi enggak memberikan keringanan. Ya, tetap wajib harus datang ke masjid menghadiri salat jamaah. Ya. Adapun hadis-hadis mengenai keutamaan perbandingan pahala antara sholat berjamaah dan sholat sendirian, yang mana ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang berpendapat sunnahnya sholat berjamaah di masjid, maka dijawab oleh para ulama yang mewajibkan salat jamaah bahwasanya di dalam hadis-hadis tersebut tidak ada yang menunjukkan bahwa salat jamaah tidak wajib. Ya, ini hadis yang telah kita bahas di pertemuan lalu. Ya. Ya, ini hadis salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Ya, salat jamaah lebih utama dari salat sendirian sebesar 27 derajat. Ya, mereka yang berpendapat sunnahnya salat berjamaah, ya, mengatakan di sini ada perbandingan pahala, artinya orang yang salat sendirian juga dapat pahala juga, meskipun sholat mereka yang sholat berjamaah lebih besar 27 derajat pahalanya. Ya, ini kata mereka menandakan bahwasanya sholat berjamaah itu sunnah. Ya, kata ulama-ulama yang berpendapat sunnahnya sholat berjamaah di masjid. Tapi ulama-ulama yang berpendapat bahwa salat jamaah itu hukumnya wajib, fardu ain, yang berkata bahwasanya salat sendirian itu sah, akan tetapi kurang pahalanya dan pelakunya berdosa jika tidak salat berjamaah di masjid tanpa adanya uzur. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama-ulama yang mewajibkan. Artinya hadis tentang perbandingan pahala antara sholat sendirian dan sholat berjamaah, ya, ini menandakan bahwa sholatnya itu sah, sholat yang bersendirian itu. Hanya saja dia
tetap berdosa jika dia tidak sholat berjamaah tanpa ada uzur. Adapun dalil bagi orang-orang yang dikatakan berlebih-lebihan dalam masalah ini, yaitu sebagian yang berpendapat bahwa berjamaah adalah syarat sahnya sholat. Ya, mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man sami'an nida falam ya'ti fala salata lahu illa min udhrin, yang artinya barang siapa yang mendengar azan lalu tidak mendatanginya maka tidak ada salat baginya kecuali karena uzur. Barang siapa yang mendengar azan lalu dia tidak mendatanginya maka tidak ada salat baginya kecuali karena uzur. Ya, berdasar hadis ini tadi ulama-ulama zahiriyah berpendapat bahwa salat jamaah dengan berjamaah adalah syarat sahnya salat. Akan tetapi ini dijawab oleh mereka yang mewajibkan salat. Ya, cukup sampai derajat fardu ain, tidak sampai derajat syarat sahnya salat. Ya, dijawab bahwasanya hadis ini mauquf, ya. Hanya merupakan perkataan sebagian sahabat saja. Ya, tidak sampai derajat marfu, artinya tidak sampai ini diklaim sebagai perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama juga telah mengkritik sebagian periwayat hadis ini. Dan bahkan dengan asumsi, dengan anggapan bahwasanya hadis tadi sahih, maka ini tetap bisa ditakwilkan bahwasanya maksudnya adalah tidak ada salat yang sempurna kecuali di masjid.

kesempurnaan sholatnya. Maka terbantahkan dalil mereka yang mengatakan bahwa sholat jamaah adalah syarat sah sholat. Ya. Dan sekali lagi pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama, dan ini pendapat yang kita pilih, adalah bahwasanya sholat berjamaah, sholat wajib berjamaah bagi laki-laki yang balig, hukumnya adalah fardu fardu ain, ya, wajib bagi setiap laki-laki dewasa untuk melaksanakannya.

Baik, kita coba berlanjut kepada hadis berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, hadis ke 58. Berkata penulis rahimahullah, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza sta'dhanat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha. Qala faqala Bilal ibn Abdullah, wallahi la namna'ahunna. Qala faaqbala alayhi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat. Wa qala ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa taqulu wallahi la namna'ahunna. Wa fi lafdhin la tamna'u ima'allahi masajidallah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila istri salah seorang di antara kalian meminta izin ke masjid, maka janganlah dia melarangnya. Beliau, yakni Salim, saudaranya Bilal, berkata, di sini Bilal adalah putranya Abdullah bin Umar, ya. Dan di sini maksudnya beliau di sini adalah yang meriwayatkan Salim, saudaranya Bilal, ya. Jadi Salim yang berkata ini. Ya, Salim berkata, ya, beliau berkata, lalu Bilal bin Abdullah berkata, Bilal berkata, demi Allah sungguh kami akan melarang mereka. Ya. Maka Abdullah menghadap kepadanya, yakni Abdullah bin Umar, ayahnya, lalu mencacinya dengan cacian yang buruk, yang belum pernah aku dengar dia mencaci seperti itu sama sekali. Dan beliau berkata, aku mengabarkan kepadamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu engkau berkata, demi Allah sungguh kami akan melarang mereka. Dan dalam lafaz yang lain, janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah, ini hamba-hamba wanita, janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah dari masjid-masjid Allah. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Salat berjamaah, ya, ini pada dasarnya disyariatkan bagi kaum laki-laki, ya, karena mereka, kaum laki-laki, lebih kuat dan lebih mudah untuk keluar rumah. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menetapkan bahwasanya wanita boleh

0: menghadiri masjid selama aman dari fitnah, baik itu fitnah yang muncul dari si wanita ataupun fitnah yang muncul menimpa si wanita. Ya, maka wanita ya boleh menghadiri masjid selama aman dari fitnah. Ya. Dan fitnah di sini selama aman dari fitnah yang muncul dari sebab si wanita. Dan juga aman dari fitnah yang muncul dari luar kepada si wanita ini. Dan di sini Abdullah bin Umar menceritakan bahwasanya Nabi SAW melarang kaum laki-laki untuk menghalangi wanita yang minta izin pergi ke masjid. Ya, karena para wanita juga, mereka hamba-hamba Allah juga, yang juga ingin beribadah di tempat-tempat peribadahan kepada Allah, yakni di masjid-masjid. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam melarang kaum laki-laki untuk menghalangi wanita yang minta izin untuk pergi ke masjid. Dan ketika Abdullah bin Umar sedang menyampaikan hadis ini, ya, Abdullah putranya Ibnu Umar, ya, Bilal ini seorang tabi'in yang terpercaya, ya, dan putranya Ibnu Umar, Bilal ini, ya. Ketika Ibnu Umar sedang menyampaikan hadis ini, Bilal putranya berkata, ya, bahwasanya dia akan melarangnya, ya. Demi Allah, kami akan melarangnya. Ini melarang para wanita untuk pergi ke masjid. Dan perkataan Bilal ini, rahimahullah, bukan maksudnya beliau ingin menolak syariat Islam. Bukan. Tapi perkataan ini sebenarnya muncul karena kecemburuan beliau. Karena beliau melihat keadaan ketika itu di mana para wanita telah menjadi fitnah bagi para laki-laki. Ya, jadi perkataannya ini, demi Allah kami akan melarang mereka, ini didorong karena apa? Karena semangat beliau ingin menghindarkan manusia dari fitnah. Ya, semangat beliau ingin menghindarkan orang-orang dari fitnah. Bayangkan ini terjadi di zamannya sahabat, ya. Di mana Bilal melihat, ya, ini bukan perkara yang sepele nih. Beliau ingin khawatir, ya, beliau khawatir fitnah terjadi jika mereka biarkan para wanita dengan bebas pergi ke masjid, ya. Jadi perkataan Bilal ini bukan maksudnya menolak syariat Islam, tapi ini didorong karena kecemburuan dan semangat dia ingin menjaga manusia dari fitnah-fitnah yang akan terjadi. Tapi Abdullah bin Umar ayahnya marah, ya, marah besar. Ya, dikira Bilal ini ingin menolak syariat Islam. Ya. Dan wajar Abdullah bin Umar marah. Ya, karena tidak boleh menanggapi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pendapat yang menyelisihinya. Ya, Nabi melarang kita untuk menghalangi wanita dari masjid, tapi kita malah ingin melarangnya, ya. tetap tidak boleh, ya. Tetap tidak boleh seseorang untuk menyelisihi perkataan atau perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun niatnya baik. Ya kan? Bilal ini niatnya baik dia. Dia ingin menjaga manusia agar tidak terjadi fitnah. Ya. Karena mungkin sudah tampak tanda-tandanya seperti itu. Dia khawatir dia. Ya. Tapi niat baik saja tidak cukup. Ya enggak boleh menyelisihi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun bagus niat seseorang. Karena sikap seperti ini jelas sikap yang tidak sopan, ya, dan meremehkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sikap yang jauh dari pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dalam hadis yang agung ini kita tekankan faedah-faedah dari hadis. Yang pertama adalah bolehnya para wanita untuk menghadiri sholat di masjid bersama para jamaah yang lain dengan syarat, ada syaratnya, yakni tidak berada dalam kondisi yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Ya. Bolehnya para wanita yang menghadiri sholat di masjid bersama dengan jamaah para laki-laki yang lain dengan syarat apa? Tidak dalam kondisi yang dapat menimbulkan atau dikhawatirkan terjadinya fitnah. Dan ini syarat ini diambil dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang lain. Ya, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syahidat ihdakunna al-masjid fala tamassa thiban." Yang artinya apabila salah seorang di antara kalian, yakni para wanita, apabila salah seorang di antara kalian wanita hadir di masjid, janganlah menyentuh wewangian. Ya, enggak boleh pakai wewangian. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isha al-akhirah. Yang artinya wanita mana saja yang menyentuh wewangian, maka janganlah dia hadir bersama kami di dalam salat Isya. Kedua hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis sahih. Ya, maka dengan hadis-hadis yang semisal ini, ya, disyaratkan, ya, kebolehan bagi wanita untuk pergi ke masjid, ya, disyaratkan tidak menimbulkan fitnah. Begitu juga si wanita aman dari fitnah. Maka jika si wanita tidak memakai wangi-wangian, tidak berhias dengan hiasan yang bisa menimbulkan fitnah, begitu juga aman dia di tengah perjalanannya menuju masjid, ya, tidak dikhawatirkan apa-apa kepada si wanita ini di tengah jalannya menuju ke masjid, ya, maka selama aman dari menimbulkan fitnah dari si wanita dan aman wanita ini dari fitnah yang lain, maka dibolehkan baginya untuk pergi ke masjid. Tapi sayangnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, di zaman kita sekarang, ya, kita lihat bahwasanya betapa banyak wanita muslimah keluar rumah bahkan ke masjid dengan keadaan seperti apa? Memakai pakaian yang terbaik yang bisa memperlihatkan kecantikan mereka, bahkan menggoda laki-laki. Na'udzubillah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Memakai pakaian yang tipis, yang bisa memperlihatkan kulit mereka. Sebagian ada yang pakai pakaian yang ketat, yang membentuk lekuk-lekuk tubuh mereka. Ya. Mereka berpakaian tapi seperti telanjang. Ya. Ini jelas sesuatu yang haram. Ini jelas sesuatu yang haram. Yang hari ini dianggap biasa. Yang hari ini diwajarkan. Karena kebodohan yang merajalela tersebar di mana-mana. Para wanita juga memakai parfum, memakai wewangian yang bisa tercium oleh siapa saja yang dilewati olehnya ketika keluar rumah. Ya. Seakan-akan bahkan hari ini itu sesuatu yang wajib bagi mereka untuk pakai wewangian, pakai parfum ketika keluar rumah bagi para wanitanya. Jelas nggak benar ini. Kalau para laki-laki nggak ada masalah. Dibolehkan oleh syariat, bahkan dianjurkan. Tapi para wanita, jelas ini sesuatu yang haram. Dan lebih parahnya lagi, ya, kita lihat dalam keseharian kita, yakni hilangnya kecemburuan wali-walinya mereka, para wanita ini. Hilangnya kecemburuan para suami. Hilangnya kecemburuan para ayah ketika melihat putri-putri mereka keluar dengan pakaian yang tidak syar'i, mengundang laki-laki lain, menimbulkan fitnah, memakai wangi-wangian ketika keluar, memperlihatkan auratnya bahkan, ya nggak ada rasa cemburunya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Bahkan sebagian mereka bangga tuh bahwasanya istri mereka tampil cantik, tampil menarik. Bahwasanya putri-putri mereka tampil menarik perhatian para lelaki. Ya, na'udzubillah, hilang kecemburuan mereka. Diam seribu bahasa. Tidak dia melarang, tidak juga menasehati. Dibiarkan saja istri-istri mereka keluar rumah dalam keadaan seperti itu. Dibiarkan putri-putri mereka keluar dalam keadaan seperti itu. Menimbulkan fitnah bagi para laki-laki dan bahkan dirinya bisa terkena fitnah karena sebab perbuatan-perbuatan ini. Maka ini fenomena yang menyedihkan, ya. Yang kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memperbaiki kaum muslimin dan kaum muslimat. Tapi kita perlu ketahui, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, meskipun dibolehkan bagi wanita untuk pergi sholat ke masjid, akan tetapi kita perlu tahu bahwasanya rumah mereka, yakni rumah para wanita ini, lebih baik bagi mereka untuk melaksanakan sholat. Rumah-rumah mereka, para wanita ini, lebih baik bagi mereka untuk melaksanakan sholat di sana dibandingkan sholat berjamaah di masjid bagi wanita. Ya, lebih utama, ya, lebih afdol, lebih besar pahala dan ganjarannya seandainya wanita tetap sholat di rumah-rumah mereka. Ya, sebagaimana ini didukung oleh hadis-hadis yang lain. Rumah-rumah mereka, para wanita, ya tetaplah lebih utama, lebih baik, lebih besar pahalanya bagi mereka jika mereka sholat di dalamnya, di dalam rumah, ya dibandingkan mengikuti jamaah di masjid. Kemudian faedah lain dari hadis, yakni mengenai disukainya bagi wanita untuk meminta izin jika dia ingin sholat ke masjid. Ya, disukainya bagi seorang wanita untuk minta izin jika dia ingin sholat ke masjid. Dan tentunya larangan bagi seseorang untuk mencegah wanita, entah itu istrinya, ya, atau putrinya, larangan bagi seseorang mencegah wanitanya apabila meminta izin keluar menuju masjid, ya, dan ini baik untuk sholat ataupun yang lain, misalkan mengikuti kajian, ya, belajar menuntut ilmu syar'i, ya, dilarang untuk dihalangi para wanita ini dari masjid-masjid Allah Azza wa Jal. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah ditanya, ya, apabila wanita dilarang ke masjid karena ada pekerjaan mendidik anaknya di rumah ataupun karena alasan mengurus rumah, ya, pekerjaan, masih ada pekerjaan rumah tangga misalkan di rumah, kemudian si suami ingin melarang istrinya untuk sholat berjamaah di masjid, boleh atau enggak? Ini pertanyaannya. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? La, tetap tidak boleh. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah menukil hadis Nabi alaihi salatu wasalam, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang hamba-hamba Allah dari masjid-masjid Allah. Ya, ini maksudnya para wanita muslimat, ya. Tetap enggak boleh. Katanya Syekh bin Baz rahimahullah, meskipun alasan larangannya adalah agar si wanita bisa mengurus rumahnya ataupun agar bisa mendidik anaknya ketika itu, ya. Kemudian faedah lain dari hadis, ya, yang secara tidak langsung kita ambil faedahnya, bolehnya mencegah wanita jika keluar selain ke masjid. Bolehnya mencegah wanita, ya, jika dia keluar selain ke masjid. Ya, kalau ke masjid tadi tidak boleh, dilarang mereka pergi ke masjid. Yang perlu dipastikan oleh para walinya, baik itu suami ataupun ayahnya, adalah bahwasanya mereka tidak boleh pergi ke masjid dalam keadaan memakai wangi-wangian, ya, memakai pakaian-pakaian yang bisa menimbulkan fitnah yang tidak syar'i atau bisa menampakkan aurat. Ya, enggak boleh dalam keadaan seperti ini. Tapi mereka tidak boleh dilarang dari masjid. Tapi tempat-tempat yang lain bagaimana? Boleh, ya, tempat-tempat yang lain boleh bagi seorang suami misalkan untuk melarang istrinya pergi keluar selain ke masjid. Boleh dicegah, boleh dilarang. Karena syariat Islam menetapkan perwalian laki-laki atas para wanita, ya. Syariat Islam menetapkan bahwasanya para laki-laki ini, ya, mereka menjaga para perempuan. Mereka menjaga para wanita, bertanggung jawab atas mereka, melindungi mereka. Ya. Ini aturan syariat Islam. Ya, maka para istri, ya, ketika dia dilarang misalkan untuk pergi ke tempat lain selain masjid, ya, maksudnya, ya, maka dia taat. Dia taat kepada suaminya. Karena dia sudah berada dalam perlindungan suaminya. Dia sudah berada dalam perwalian suaminya. Baik dia tahu alasannya ataupun tidak tahu alasannya, mengapa suaminya melarangnya. Ya. Tidak seperti sebagian orang-orang di zaman sekarang, ya, yang mana mereka melihat bahwasanya hubungan antara suami dan istri itu seperti hubungan yang setara, ya, tidak ada yang memimpin, harus sama, baik itu hak ataupun kewajiban mereka. Ini nggak benar. Ya, laki-laki dan wanita telah Allah ciptakan berbeda, nggak bisa dibuat sama. Ya. Penciptaan mereka berbeda, sifat-sifat mereka secara umum berbeda antara laki-laki dan wanita. Begitu juga hak-hak dan kewajiban mereka berbeda. Ya, ikuti syariat Islam. Karena Allah Azza wa Jalla yang menciptakan mereka, menciptakan laki-laki, menciptakan wanita adalah zat yang paling tahu kemaslahatan bagi mereka. Begitu juga Allah paling tahu mana yang bisa datangkan keburukan bagi mereka. Maka Allah telah syariatkan, Allah telah tetapkan, ya, kewajiban-kewajiban bagi laki-laki, bagi para suami. Begitu juga hak-haknya. Allah juga telah tetapkan kewajiban-kewajiban bagi para istri. Begitu juga hak-haknya. Dan ini adalah hukum yang paling baik. Jelas. Karena dia hukum yang datang dari zat yang maha mengetahui, yang menciptakan mereka, mengetahui detail-detail penciptaan mereka. Kemudian di antara faedah dari hadis ini juga kita mengetahui berkaitan kerasnya pengingkaran bagi siapa saja yang menentang sunnah atas dasar pendapat pribadinya. Sebagaimana di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, mengingkari keras tuh anaknya sendiri Bilal yang dikira sedang menentang sunnah, ya. Padahal sekali lagi berdasarkan penjelasan para ulama, ya, ini hanya didorong oleh apa? Oleh semangat beliau, ya, semangatnya Bilal agar tidak terjadi fitnah di tengah-tengah manusia. Walaupun ya ternyata sikapnya salah, ya. Tidak benar. Tapi di sini kita lihat bagaimana Abdullah bin Umar ya benar-benar keras mengingkari Bilal, ya, karena dikira ya sedang menentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita juga bisa melihat kecemburuan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, dan seberapa besarnya pengagungan beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan begitu juga dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana semestinya kita juga tentu ya perlu meneladani beliau dalam hal ini. Kita juga perlu cemburu ketika syariat Islam ya dibicarakan yang tidak semestinya. Ketika syariat Islam diklaim hal-hal padanya yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu sendiri, kita harus cemburu, Dan ini juga adalah apa bentuk pengagungan kita terhadap Islam, ya, kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepada Rasulnya. Ya, ketika kita berusaha untuk membela hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ya, dari orang-orang yang menentangnya, baik mengingkari hadisnya ataupun menentangnya dengan pendapat pribadi saja, kita harus ingkari orang-orang semacam ini, yang mana di zaman ini banyak, ya, mereka nggak peduli itu perkataan apakah keluar dari fulan ataukah keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan logika yang cacat dari mereka, ya, diingkari oleh mereka. Yang seperti ini harus kita ingkari dengan keras ketika kita memang mampu. Ini adalah hadis ke-58. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan penetapan syariat Islam, ya, tentang larangan untuk menghalangi para wanita dari salat berjamaah di masjid. Ya, yang mana tadi kita sudah jelaskan, ya, apa saja syaratnya wanita boleh untuk pergi ke masjid. Ya, tidak boleh dia menimbulkan fitnah bagi para laki-laki. Ya, lewat apa saja itu bentuknya, diantaranya pakaiannya, diantaranya wewangiannya misalkan. Tidak boleh juga dikhawatirkan adanya fitnah yang menimpa si wanita kalau dia memang pergi ke masjid. Ya, dikhawatirkan misalkan dia akan berdesak-desakan dengan laki-laki, maka jangan. Dikhawatirkan keamanannya misalkan di tengah jalan, maka jangan dibolehkan kalau memang ada khawatir terjadinya fitnah-fitnah semacam ini. Dan begitu juga tafsil-tafsil yang lain yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis yang mulia ini. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita dan memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa-apa yang sudah kita ketahui dari syariat Islam yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita karena kita berpegang dengan petunjuk syariat Islam dari Rabb semesta alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui sanad hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa, ya, kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga yaitu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lakum.
6: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
8: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang.
9: Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin taubat. Minta maaf sudah terlambat. Karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi, ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa.
10: Assalamualaikum warahmatullahi
9: wabarakatuh. Dahulu waktu orang kan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah wa waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini juga mengisyaratkan kadar kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat, bawa nama orang tua dalam sujud kita, bawa nama orang tua dalam doa-doa kita, bawa nama orang tua ketika kita bangun malam, ketika kita safar lalu berdoa, ketika kita saum lalu berdoa, di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa, sebut.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini.
9: Dahulu orang tua dalam sujud tua, itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan solihah. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dahulu waktu ketika hidup tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak, ya? Ada bukti enggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, lakukan oleh anaknya, ya. Ini yang berikutnya. Terus selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua seringkali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpam punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan sering kali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal. Kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbuat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya? Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam. Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahualam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000, tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal agak besar gitu, ah dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional realistis, maka boleh, bagus, nggak apa-apa ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya, berdasarkan masukan dari dukun peramal, bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpama tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk diantara syirik kecil. Wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman dimana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariyah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita.

0: termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Mungkin sebagian kita sedang mengalami kesulitan. Agar engkau tetap mensyukuri nikmat Allah, lihatlah kepada mereka yang di bawahmu, yang mereka lebih sulit daripada diri. Tatkala kita di Indonesia merasa hidup dalam ketidakpastian, lihatlah kepada mereka yang hidup di Amerika, mereka yang sekarang hidup di Italia, di Perancis. Kita masih alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu kulluh, wa laka syukru kulluh, wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita bersyukur kepada Allah masih bisa ngaji di hari Ahad ini, yang seakan-akan semua hari-hari Ahad sudah sejak beberapa pekan yang lalu sekolah-sekolah ditutup, anak-anak pesantren dipulangkan. sehingga tiap

hari mereka ada di rumah. Tapi sebuah keindahan tatkala kita menyempatkan diri untuk ngaji oleh Allah, untuk meminta tambahan. Wa qul rabbi zidni ilman, katakan wahai Rabbku tambahkan buat aku ilmu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap pagi sebelum matahari terbit beliau telah berdoa mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang tayyib, dan amalan yang diterima tiap pagi. Habibati fillah, ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Itu yang jadi tema, yang menjadi tema kita pagi hari ini. Apa yang bertambah dan apa yang berkurang? Pandemi corona ini kalau kita lihat setiap hari kita mendapati ada daerah-daerah di negeri kita yang jumlah orang-orang yang terinfeksi, yang positif itu bertambah. Kalau bicara negeri-negeri secara global, tambahan itu semakin banyak. Dari yang 2, tahu-tahu jadi 3.000. Dari 1, tahu-tahu jadi 500.000. Seperti itu yang kita lihat. Yang mati pun sama. Tiap hari bertambah. Tapi nanti dari daerah lain dikatakan alhamdulillah tempat kita gak ada yang positif sudah. Udah sembuh semuanya, Masya Allah. Ahibati fillah, kita juga mendengar ada orang-orang yang disebabkan COVID-19 penghasilannya bertambah. Ada yang bertambah. Bahkan tambahan hartanya mencengangkan. Mencengangkan. Bagaimana kekayaannya bertambah 60 triliun katanya. Subhanallah. Tapi di sisi lain kita melihat ada saudara-saudara kita yang bukan berkurang penghasilannya, tapi habis. Berkurang sedikit-sedikit, tutup. Seperti keran yang dibuka, awalnya ditutup pelan-pelan sampai netes-netes, sampai habis. Tapi bukan berarti dia gak punya rezeki. Tetap selama dia masih punya kesempatan hidup, berarti dia masih punya rezeki. Tapi berkurang kita melihat penghasilan mereka. Sehingga di beberapa daerah mulai ada donasi, pembagian beras gratis, ya, minyak gratis, atau dibukanya pasar-pasar. Ahibati fillah, kalau semua yang tadi kita sebutkan tambahan dan kekurangan itu adalah yang berkaitan dengan urusan dunia. Kalau kita kekurangan harta, sejatinya kita akan kehilangan semua harta kita. Kalau kita kekurangan keluarga tercinta, meninggal dunia, ketahuilah bahwasanya kita akan kehilangan mereka untuk selama-lamanya. Kalau ada juga yang bertambah hartanya, sejatinya
semuanya menuju kepada pengurangan-pengurangan dan kemudian akan berakhir dengan kematian. Tapi yang perlu kita bicarakan, di masa pandemik COVID-19 ini ternyata ada yang imannya bertambah dan ada yang imannya enggak berubah dan ada yang imannya berkurang, bahkan terjun bebas. Kita melihat ada yang semakin kenceng ngajinya, baca Qur'annya. Gara-gara COVID-19, Masya Allah, hatam Qur'an. Zikir pagi petang dibaca terus. Keluar rumah, Masya Allah, keimanan dia bertambah. Keluar rumah dia membaca zikir. Yang sebelumnya dia membaca doa tanpa menghayati dan meresapi, sekarang berbeda. Jadi level iman dia bertambah. Tapi ada yang gak berubah. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Seperti tiang listrik. Yang tidak merasakan adanya banjir. Yang tidak merasakan adanya tabrakan yang sedang terjadi di hadapan dia. Dia tiang. Tapi ada manusia-manusia yang seperti tiang. Yang tidak dapat mengambil manfaat, ibroh, pelajaran dari apa yang terjadi di alam semesta ini. Seringkali Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim menyuruh kita untuk merenungkan ayat-ayat yang dibaca atau ayat-ayat ciptaan Allah Azza wa Jalla. Alam semesta ini. Allah suruh kita merenungkan. Agar bertambah keimanan kita. Subhanallah. Coba kita lihat di surat Taubah. Ayat 124-125. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah mengatakan, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladhina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladhina fi qulubihim marad fazad

Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka, yakni orang-orang munafik, ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Kita lihat. Ayat-ayat Quran ini memiliki sebuah kekuatan yang dapat menggerakkan hati seorang. Tapi ternyata ada yang udah rusak hatinya. Contoh nih, antum kalau punya mobil, mobil balap, dikasih Pertamax turbo, masya Allah, insya Allah tambah kenceng tuh, tambah kenceng. Tapi kalau mobilnya rusak, mau dikasih apa bahan bakarnya pesawat? Mau dikasih aftur pun gak jalan. Rusak mobilnya. Bukan bahan bakarnya yang salah. Tapi antum punya mobil memang rusak. Perbaiki mobilnya. Makanya lihat bagaimana perbedaan orang-orang yang beriman. Ketika turun sebuah surat, ketika membaca ayat. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah level keimanan mereka. Tambah semangat. Tapi yang rusak hatinya, orang-orang yang ada penyakit di hatinya. Ini kalau bicara COVID-19. Ternyata COVID-19 membuat hati sebagian orang sakit. Penyakit ini bukan penyakit hati. Tapi membuat orang hati. Bahkan Allah katakan wa matu wa hum kafirun. Mereka mati dalam kondisi kafir. Kita perlu tanyakan kepada diri kita. Berapa banyak ayat-ayat Allah yang kita baca selama ini? Dan berapa persen dari ayat-ayat Allah yang menambah keimanan kita? Atau kita seperti tiang listrik yang enggak ada gunanya. Subhanallah. Kemudian di surat Al-Muddathir ayat 30-31 Allah menceritakan tentang malaikat-malaikat penjaga neraka. Apa kata Allah? Alaiha 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا

ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Kata Allah, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin. Agar orang-orang yang beriman bertambah imannya. Agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu. Dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan Saqar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Allah punya bala tentara, jemaah. Yang kita enggak tahu nih. Tapi yang jelas Allah sebutkan. Allah menjadikan penjaga malaikat itu sebagai cobaan. Engkau percaya enggak? Yakin enggak? Tambah enggak beriman? Berapa banyak orang-orang yang beriman pada masa sekarang ini tambah ragu. Meragukan Allah Azza wa Jal. Meragukan Al-Quranul Karim. Hukum-hukum yang Allah berikan untuk dipraktekkan dalam kehidupan ini, Dia campakkan. Bahkan sampai ada sebagian orang yang mengatakan sudah tidak relevan lagi tuh hukum. Itu ayat gak bisa dipakai di zaman sekarang. Subhanallah, jemaah. Seharusnya orang beriman nih di COVID, masa COVID-19 semakin tambah iman. 14 abad yang lalu Rasulullah SAW udah mengajarkan yang namanya karantina, isolasi. Itu udah diajarkan. Itu hadis-hadis Nabi juga seharusnya menambah keimanan kita. Ya Allah, ternyata Nabi udah ngajarin ya. Nabi udah nyampaikan bagaimana caranya memutus rantai penularan itu. Supaya tidak pindah dari satu kota ke kota lainnya. Seharusnya kau tambah beriman. Ketika Allah sebutkan ayat-ayat, Allah ceritakan. Ada yang bertambah keimanannya, ada yang masih ragu, bertambah keraguannya. Allah memberikan peringatan kepada kita. Allah ceritakan tentang adanya api neraka. Di akhir ayat ini Allah mengatakan, wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Itu hanya peringatan buat umat manusia. Dikatakan, laqad asma'ta idh nadaita hayyan. Kalau yang engkau panggil itu orang yang hidup ya. Kau panggil orang hidup. Dia akan dengar. Walakin la hayata liman tunadi. Tapi yang jadi masalah. Yang engkau panggil ini bangkai. Itu tiang listrik engkau panggil. Panggil sini tiang listrik. Gak datang. Tiang dia mati. Maka ayat-ayat Allah yang Allah turunkan. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Seharusnya menambah keimananmu. Ahibati fillah. Tuh kita bicara ayat-ayat yang dibacakan. Yang merupakan kalamullah tabaraka wa ta'ala. Ada ayat-ayat ciptaan Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah ciptakan. Yang agar kita merenungkan dengan mata kita. Dengan pendengaran kita. Dengan hati kita.
Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Itu ayat-ayat Allah itu akan jadi peringatan buat orang yang punya hati. Engkau punya hati enggak? Coba periksa hatimu. Apakah jantungmu masih berdetak? Apakah belum ada sumbatan-sumbatan yang menyebabkan darah itu tidak mengalir dengan lancar? Orang yang mau mendengarkan, dia gunakan hatinya, dia menyaksikan. Insya Allah peringatan itu akan bermanfaat. Begitu pula ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jal. Kau silahkan memandang ke arah kanan. Kemudian kau putar semua. Kau pandang ke atas. Kau pandang dirimu sendiri ketika kau bercermin. Atau engkau tidak bercermin, engkau melihat garis-garis yang ada di tangan kita. Jari-jari kita yang bisa mengepal. Kita bisa bernafas. Berapa tahun engkau menghirup oksigen? Enggak bayar. Anda punya ibu, beberapa hari yang lalu sesak nafasnya. Kita harus beli oksigen. Kita pasang oksigen. Subhanallah. Ini oksigen yang bertahun-tahun kita hirup gratis. Kita enggak merasakan ini ciptaan Allah. Maka COVID-19 ini jadi pelajaran buat kita. Berapa banyak orang sekarang yang perlu ventilator. Dan tuh bisa ngelihat berapa banyak orang di rumah sakit yang harus keleleran di jalan-jalan. Berapa banyak di antara mereka yang akhirnya tidak mendapatkan oksigen. Mati. Oksigen itu ciptaan Allah. Di surat Al-Baqarah. Ayat 164. Allah Azza wa Jal berfirman. Anda ingin kita merenungkan ayat ini. Allah mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafil layli wal nahar,

فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف. Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti, yang dipakai itu akalnya. Ayat-ayat Allah. Antum bertambah enggak ketika melihat ayat-ayat Allah? Ketika melihat angin. Lihatlah angin. Sekarang ini Masya Allah. Ana benar-benar 2 malam yang lalu. Melihat langit itu ya Allah. Terang banget. Bintang-bintang itu. Biasanya gak kelihatan. Karena banyaknya asap-asap yang keluar. Sekarang kita bisa melihat. Di beberapa negeri mereka mengatakan, ya Allah, air sungai itu jadi jernih. Ikan-ikan itu datang. Tanda-tanda kebesaran Allah. Yang selama ini engkau gak perhatian. Kebanyakan kita sibuk dengan materi, dengan benda mati yang dia kumpulkan. Dia kumpulkan koin-koin emas, lantakan-lantakan emas. Hatinya seperti emas ketika melihat itu. COVID-19 menjadikan kau melihat emas gak ada gunanya. Hibati fillah, kemarin sempat kehabisan masker, kehabisan hand sanitizer, kehabisan APD. Di beberapa negeri kehabisan para medis. Dokter perawat yang mati ribuan mereka. Dalam menangani COVID-19. Untuk lihat ya Allah ada apa ya. Lihat ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah sebutkan ya penciptaan langit dan bumi. Kemudian pergantian malam dan siang. Setiap hari kita melihat matahari tenggelam, kemudian dia terbit. Kemudian kapal-kapal yang memuat angkutan di lautan. Besar kapal-kapal itu, jemaah, enggak tenggelam dia. Bawa manfaat buat kita. Kemudian apalah yang Allah turunkan air hujan. Yang dengannya hidup binatang-binatang. Hidup ciptaan Allah Azza wa Jal. Tumbuh-tumbuhan. Yang awalnya tidak tumbuh kemudian dia jadi berkembang. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal. Tapi kadangkala kita gak ngerasakan kalau itu tanda-tanda yang seharusnya menambah keimanan kita. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hidup dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Perubahan yang terjadi dengan alam semesta ini. Terjadi perubahan. Orang yang beriman, dia akan semakin dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau ini Allah yang buat. Suatu hari, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bercerita mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, innan nas idza ra'aw al-ghaim farihu. Aisyah ini melihat Nabi alaihi salatu wassalam kalau melihat awan atau angin yang bertiup kencang, berubah wajah Nabi. Ini menandakan ada interaksi dengan perubahan alam.
dengan kejadian-kejadian yang luar biasa. Aisyah mengatakan ketika, ya Rasulullah, orang-orang itu kalau melihat mendung, melihat angin, mereka itu gembira. Karena mereka berharap hujan yang turun. Wa araka idza ra'aitahu 'araftu fi wajhika al-karahiyah. Sedangkan aku apabila melihatmu memandang itu awan atau angin bertiup, aku melihat di wajahmu ada ketidaksukaan, ada kekhawatiran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, ma yu'minuni an yakuna fihi adzab. Qad udhiba qaumun birrih wa qad uriya qaumun al'adzab wa qala hadza 'aridun mumtirun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Aisyah, apa yang menyebabkan aku merasa aman kalau di angin ini atau di awan ini tidak ada azab di sana? Subhanallah, jemaah. Siapa yang tahu? Ini awan, ini angin. Isinya rahmat atau azab? Nabi mengatakan SAW, telah ada kaum yang mereka dimusnahkan, dibinasakan, diazab dengan angin. Dan ada juga sebagian kaum yang dinampakkan azab kepada mereka. Ada awan yang datang, lalu mereka, ini awan akan menurunkan hujan buat kami. Wallahi sahih. Berapa banyak kita lihat hujan yang menenggelamkan kampung-kampung, kecamatan-kecamatan di negeri kita. Berapa banyak hutan yang kemudian longsor, gunung-gunung yang longsor dengan hujan, kemudian menimbun sebuah negeri. Antum ada interaksi enggak dengan kejadian-kejadian ini? Allah jadikan itu ayat buat orang-orang yang pakai akalnya. Apakah antum akan tetap mengatakan, oh itu kejadian alam biasa yang seperti itu? Iman antum gak bertambah. Gak tambah yakin kalau semua itu Allah yang menyebabkan. Kenapa di sana tenggelam, kenapa sini gak tenggelam? Kenapa di situ banyak yang terinfeksi, di sini enggak? COVID-19 ini, seorang yang beriman yakin bahwa tidak akan terjadi sesuatu di muka bumi ini ataupun di langit kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah Rabbul Alamin. Kalian berkehendak, kehendak kalian tidak akan pernah menjadi sebuah kenyataan kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah tuh Rabbul Alamin. Allah tuh pemilik alam semesta ini. Allah tuh yang bikin bumi ini Allah Azza wa Jalla. Semua yang di dalamnya Allah yang bikin. Kita ini ciptaan Allah Azza wa Jalla. Antum berkehendak mau bikin apa? Antum punya angan-angan mau buat apa? Itu tidak akan pernah terrealisasi, terwujudkan kecuali kalau Allah Azza wa Jal mengizinkan. Semuanya milik Allah Azza wa Jal. COVID-19 juga salah satu milik Allah Azza wa Jal. Virus corona juga ciptaan Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah, COVID-19 ini menjadikan semuanya bingung. Semuanya khawatir. Update hari kemarin,
hari Sabtu. Itu sudah 1,6 juta kira-kira yang terinfeksi. Yang mati 103 ribu. Bisa dibayangin. Indonesia belum berkurang. Yang ada bertambah. Kita dapat melihat PSBB di DKI mulai diberlakukan sejak hari Jumat kemarin. Ada apa? Orang-orang mulai gak boleh keluar rumah. Kasih santunan oleh negara. Kirimkan makanan ke mereka. Kereta api sekarang gak boleh mengangkut full. 50% penumpangnya atau bahkan harus kosong 60-65%. Ada apa? Orang-orang yang masuk Jakarta mulai diperiksa. Ada apa dengan mereka? Mereka bawa senjata. Mereka mau bikin tawuran. Mereka mau rampok. Apa yang terjadi, jemaah? TNI dikerahkan. Uang negara dikucurkan. Donasi diminta dari orang. Menunjukkan ketidakmampuan manusia menghadapi hal ini. Di beberapa negeri jenazah-jenazah sudah gak diurus. Karena banyaknya yang mati. Peti mati kehabisan. Di negeri kita lebih parah lagi. Masyarakat-masyarakat yang mungkin masih berkurang imannya, bukan malah bertambah. Mungkin juga karena ilmunya yang kurang, gak bertambah, menolak jenazah orang yang kena COVID-19. Di sebagian tempat juga, ada orang-orang yang berlebihan menghadapi COVID-19. Ahibati fillah, masihkah engkau sombong? Congkak, angkuh dengan kecerdasanmu, dengan tubuhmu, dengan kesuksesanmu. Kalau kita lihat siapa sih yang paling bingung sekarang? Pemerintah. Urusin, tanggung jawab engkau. Para pemimpin, mereka bertanggung jawab. DKI Jakarta khususnya kita melihat bagaimana repotnya pemerintah DKI Jakarta. Ya, agar orang-orang di pemerintahan juga sadar. Engkau makhluk yang lemah. Apa yang akan kau kerahkan melawan COVID-19? Semuanya hanya mengatakan stay at home. Khalik fi baitik. Udah di rumah, gak usah kemana-mana. Perusahaan-perusahaan sudah memihaka berapa banyak pekerja. 1.500 hotel lebih ditutup. Seharusnya kita bertambah keimanannya kepada Allah Azza wa Jal. Kita sadar dengan kelemahan kita. Kita yakin kalau bumi ini ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Siapa Allah Azza wa Jal? Jangan lagi kita melakukan kesyirikan. Mengatakan, oh pemilik bumi ini dewa fulan, dewi fulan. Lillah ma fi samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang di langit dan bumi. Tapi jamaah, ada orang-orang yang memang enggak akan berubah keimanannya. Allah ceritakan, coba dibuka tuh surat Al-Qamar.
ayat 1 dan 2. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka, orang-orang musyrikin, melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Tuh, orang-orang musyrikin kasih tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kebenaran Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bukannya beriman. Mereka melihat bulan terbelah. Bulan itu pernah terbelah, jemaah. Terbelah jadi dua. Di kota Mekah. Allah sebutkan, iqtarabatis sa'a wa syaqqal qamar. Tapi apakah itu membuat orang-orang bertambah keimanannya? Atau malah membuat mereka mengejek, memperolok-olok. Mereka mengatakan sihrun mustamir. Ah, ini sihir yang terus-terus dibikin sama kita. Nggak ada kepercayaan sama Allah Azza wa Jal. Mereka terus melakukan kesyirikan. Melakukan ritual-ritual memohon kepada selain Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah. Perubahan-perubahan di alam ini, perubahan-perubahan yang besar, yang dahsyat, di situ mengandung pesan Allah kepada makhluknya akan kelemahan dia. Kita melihat anak Krakatau lagi ribut nih, lagi mulai batuk-batuk lagi. Di sana ada yang kebanjiran, di sana ada yang longsor, di sini gempa. Di sini COVID-19. Antum bisa bayangin. Kata, ada pernah membaca. Gimana nih COVID-19 ini membuat seseorang untuk stay at home. Gimana kalau ada COVID-19 plus ada gempa. Yang gempa menuntut orang keluar dari rumahnya. Meninggalkan rumah. Kemudian mereka hidup di tempat. Tempat penampungan. Seperti yang pernah terjadi di negeri kita. Di Palu. Di Lombok. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi di alam ini. Menunjukkan bahwasanya kita perlu sama Allah Azza wa Jalla. Kita perlu mengangkat tangan kita. Menampakkan kehinaan kita. Membuang semua pangkat kita. Mengatakan kepada Allah, Allahumma anta rabbi wa ana abdu. Dia mengatakan, ya Allah, engkau Rabbku dan aku hambamu, ya Allah. Mendorong hamba untuk mengatakan, ya hayyu, ya qayyum, birahmatika astaghith. Fala takilni ila nafsi tarfata'in, wahai yang maha hidup. Wahai yang mengatur alam semesta ini. Dengan rahmatku aku minta tolong ya Allah. Minta tolong kepadamu ya Allah. Jangan serahkan aku kepada diriku sendiri. Sekejap mata pun jangan ya Allah. Tutup negeri kita ini kalau Allah meninggalkan kita jemaah. Sekejap mata. Allah gak bantuin kita. Subhanallah. Ahibati fillah. Tapi tadi, tanda-tanda kebesaran Allah itu kadangkala gara-gara di hati manusia ini ada tutupnya, ada banyak dosa sehingga menutupin itu hati, atau hati jantungnya terbalik, jadi gak ada pengaruh, gak ada dampak kepada keimanan dia. Yang berdampak cuma kantong dia.
Ini kantong di sini, jantungnya di dalamnya gak terdampak. Yang terdampak buat dia hanya kantongnya. Seharusnya engkau merasakan. Ketika entah kantongmu tipis, kau jadi ingat, ya Allah. Ya Allah. Para orang tua yang biasa bekerja, kemudian dirumahkan. Ya Allah. Terus dia panggil Allah. Hibati fillah. Nanti orang itu akan melihat tanda-tanda alam yang membuat semua orang beriman nanti sebelum kiamat. Tapi gak berguna imannya. Pada saat itu, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم, Nabi عليه الصلاة والسلام bersabda, لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. Kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari barat. Kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari barat. فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسِ آمَنُوا جَمِيعًا. Ketika matahari terbit dari barat, tiap hari kita melihat matahari cuma terbit dari timur, tapi gak membuat kita tambah beriman. Tanda-tanda kebesaran Allah dalam ciptaannya tidak menyentuh hati kita. Tetap banyak orang kafir, orang musyrik banyak, orang berbuat dosa banyak. Tapi nanti kata Nabi SAW, ketika matahari terbit dari barat, yang seharusnya dia dari timur terbit, ini terbit dari barat, semua orang akan beriman. Semuanya orang beriman. وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِمَانُهَا. Itu hari di mana gak bermanfaat imannya orang-orang tersebut. Gak bermanfaat. Udah gak ada gunanya imannya. Udah bertahun-tahun dikasih itu, diturunkan Al-Quranul Karim, dibacakan kepada mereka. Dikasih tanda-tanda kebesaran Allah. Dia gak beriman. Kemudian Rasul SAW membaca firman Allah di surat Al-An'am. Ayat 158. Apa kata Allah Azza wa Jal? Hal yanuruna illa an ta'tiyahumul malaika. أو يأتي ربك أو يأتي آيات ربك يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.

Kata Allah, yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka. Atau kedatangan Rabbmu. Atau sebagian tanda-tanda dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah. Kami pun menunggu. Kenapa nanti mereka beriman? Kenapa selama ini kok gak mau beriman? Jadi rasa takut itu membuat tutup hati itu terkelupas. Jadi mereka ketakutan. Sekarang Allah kirimkan COVID-19. Kita udah khawatir. Kita udah takut. Tapi kekhawatiran dan ketakutan kita ini masih berapa persen? Karena selalu dikatakan, oh fulan sembuh. Oh ini fulan sembuh. Nih yang positif udah sembuh. Kekhawatiran itu berkurang kadangkala. Dikatakan gak boleh cemas. Gak boleh panik. Iya. Nanti pada sebelum hari kiamat ketika matahari terbit dari barat, engkau semua panik. Gak ada lagi yang mengatakan jangan panik. Waspada apa? Selesai sudah urusannya. Ini matahari udah terbit. Dari arah barat. Apakah nanti akan mengatakan, oh ini kejadian alam, ini itu. Nggak ada. Aibatifillah. Lalu bagaimana kita menghadapi COVID-19? Kalau bicara tadi, agar iman kita bertambah. Maka cara yang terindah adalah dengan bersabar. Tadi kita bicara yakin sama Allah Azza wa Jal. Semuanya dari Allah Azza wa Jal. Apa yang dikehendaki manusia, kalau mungkin ada yang berpendapat ini konspirasi, okelah. Kita terima. Umpamanya kita katakan, oke itu konspirasi, virus ini bikinan, dibuat, ya silahkan kau mengatakan itu. Tapi kau harus yakin. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah Rabbul Alamin. Apa aja yang kalian mauin tidak akan pernah terjadi kecuali Allah menghendakinya. Makanya orang beriman yakin kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat As-Sajdah tentang bicara kesabaran ya. Coba dibuka surat As-Sajdah ayat 24. Di surat As-Sajdah ini Allah mengatakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Selama mereka sabar, mereka meyakini ayat-ayat kami. Bisabri wal yakin, dengan kesabaran dan keyakinan, dua nih. Karena ada perbedaan kesabaran orang kafir dan kesabaran orang beriman. Orang beriman bersabar dan dia yakin sama Allah Azza wa Jal. Ketika dia sabar dan yakin, maka jadi imam. Jadi pemimpin-pemimpin. Imannya bertambah dia jamaah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan,
Qala Ibnu binti Syafi'i, qara'a abi ala ammi. Su'ila Sufyan an qawli Ali radhiyallahu anhu, as-sabru minal iman bimanzilatil ra'si minal jasad. Putrinya Imam Syafi'i, bukan putri Imam Syafi'i, afwan, Ibn binti Syafi'i, cucunya Imam Syafi'i, anak putrinya Syafi'i, dia berkata, bapakku membaca kepada pamanku. Au ammi ala abi, atau pamanku yang membaca kepada bapakku. Sufyan ditanya tentang perkataan Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan, as-sabru minal iman biman zilatir ra'si minal jasad. Kesabaran, kedudukan kesabaran dalam pohon keimanan. Iman itu seperti pohon yang bercabang. Kedudukan kesabaran ini, jemaah, dalam keimanan itu seperti kedudukan kepala dalam tubuh manusia. Jadi kalau kepala enggak ada, kalau tubuh enggak ada kepalanya, selesai. Qala alam tasma qawlahu, lalu dia berkata, apakah engkau tidak mendengar firman Allah yang baru saja kita bacakan di surat As-Sajdah ayat 24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin dengan perintah kami ketika mereka bersabar. Lamma akhadhu bi ra'sil amri saru ru'usan, ketika mereka mengambil dengan pokok urusan, dengan kepalanya, dia pegang kepalanya, maka mereka menjadi pemimpin-pemimpin. Hibati fillah, kalau kita bicara sabar, sabar itu pahit. Tapi jamaah, dalam kehidupan ini semua urusan itu perlu kesabaran. Cuma kita gak sadar. Ini orang-orang yang kerja Jakarta, DKI ini, yang tiap pagi berangkat dari rumahnya kerja, pulang sore hari, apa gak perlu kesabaran mereka? Perlu kesabaran. Perempuan-perempuan yang di rumah, masak, bersihin rumah, ngurus anak-anak, emangnya gak perlu kesabaran? Perlu kesabaran. Guru yang ngajarin anak-anak kita di sekolahan, gak perlu sabar. Perlu sabar mereka. Jadi semua kegiatan kita sebenarnya perlu kesabaran. Apalagi dalam masalah COVID-19. Artinya kita ini sudah punya latihan kesabaran itu. Hanya sekarang bagaimana memunculkan kesabaran yang berharapkan pahala sama Allah Azza wa Jal. Sabar di rumah. Sabar di rumah. Ngapain di rumah, Ustaz? Suntuk di rumah. Iya. Ngapain? Ya, baca Quran. Sabar karena Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inna afdala aishin adraknahu bis sabr. Kata Umar, sesungguhnya hidup yang paling enak yang pernah kita rasakan. Nih, kalau bicara kehidupan yang paling nyaman, yang pernah kami rasakan, kita rasakan dengan kesabaran. Dengan kesabaran itu jadi enak hidup ini, jamaah. Jadi tadi orang-orang yang merantau ke luar negeri, bertahun-tahun di luar negeri, dia berpisah dengan keluarganya. Tapi kok nyaman? Karena dia sabar. Ada sesuatu yang dia tahan. Ada sesuatu yang sedang dia harapkan sehingga dia bersabar untuk mendapatkannya. Kita lihat nelayan-nelayan di lautan yang mereka melaut. Kita lihat mereka yang menyelam mencari mutiara. Dengan kesabaran mereka melakukan itu. Walau anna sabra kana minar rijal kana kariman. Kalau kesabaran ini seorang laki-laki, pasti dia laki-laki yang dermawan. Yang dermawan, suka berbagi dia. Subhanallah. Umar bin Abdul Aziz
Kalau tadi kita bacakan Umar bin Khattab, ini Umar bin Abdul Aziz. Salah satu cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Wa huwa 'alal mimbar, dia mengatakan di atas mimbar. Dia berpidato. Ingin menanamkan di hati manusia agar mereka tahu dengan kedudukan kesabaran ini. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ma an'amallahu 'ala 'abdin ni'matan fantaza'aha minhu fa'adahu

itu kesabaran. Antum kalau punya pohon yang indah, dicabut tuh pohon, kemudian di tempat pohon itu dikasih kesabaran, melainkan yang Allah kasih ganti itu lebih baik daripada apa yang Allah ambil. Ingat, yang Allah kasih ganti, sabar itu lebih baik daripada nikmat yang Allah ambil. Kenapa? Kita kan berharap nikmat itu tidak pergi. Tapi nikmat itu pergi. Hilang nikmat tersebut. Tapi gantinya apa? Antum kehilangan mobil yang antum cintain. Hilang. Na'udzubillah, tabrakan atau gimana. Tapi Allah kasih ganti kesabaran di hati antum. Itu lebih baik daripada mobil antum. Kok bisa? Umar bin Abdul Aziz membaca firman Allah di surat Az-Zumar ayat 10. Coba dibuka. Surat Az-Zumar. Di surat Az-Zumar ayat 10. Apa kata Allah? Allah mengatakan, قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً

Katakanlah Muhammad alaihissalatu wassalam ya Rasulullah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Itu potongan ayat terakhir yang dibaca oleh Umar bin Abdul Aziz. Hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi kalau diambil tuh nikmat sama Allah Azza wa Jal, apa yang diambil pun. Kerjaan antum sekarang. Mungkin sebagian teman-teman yang kerjanya ojek online ya, yang mereka sudah gak ada lagi penumpang. Sekarang hanya ngirim barang dan kiriman pun tidak banyak. Kemudian engkau kebingungan, Allah tempat berlari kalian. Allah tempat berlari kalian. Jangan cuma teriak-teriak kepada penyedia jasa, penyedia aplikasi, kepada pemerintah. Ingat Allah tempat kalian minta. Sabar. Diambil tuh. Ana biasanya Ustaz dapat 300 ribu Ustaz. Sekarang 50 ribu aja belum tentu. Kalau 300 ribu diambil tapi antum dikasih kesabaran. Sabar ini lebih baik daripada 1 miliar. 1 triliun yang pergi. Kenapa? Jemaah, kalau antum punya uang berapapun banyaknya di muka bumi ini, ma indakum yanfad, akan habis. Berapa banyak pun yang mengatakan sampai 7 keturunan enggak akan habis, habis, antum tidak akan dapat menikmatinya. Karena waktu antum sudah habis di muka bumi ini. Makanya nanti orang-orang yang bersabarlah yang dikasih balasan tanpa hisab. Tanpa dihitung. Subhanallah. Disebutkan ada seorang yang datang kepada seorang alim ulama yang bernama Yunus ibn Ubaid. Yunus ibn Ubaid. Ini disebutkan oleh Imam Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Fashaka ilaihi dhiqan min halihi wa ma'ashi. Ini orang mengadu. Ini orang ngadu sama ustaz. Orang ngadu sama seorang syekh. Yunus bin Ubaid rahimahullahu ta'ala. Apa dia mengadu tentang, ya seperti yang terjadilah sama kita. Kesempitan dalam kehidupan ini, susah. Penghasilan habis, berkurang. Gak ada kerjaan, anak-anak menangis di rumah. Biaya ini, itu gak ada. Ini orang mengadukan itu. Waktimaman bidzalika, dia benar-benar galau dengan apa yang menimpa dia. Faqala, lalu berkatalah Yunus ibn Ubaid. Mengajak orang ini untuk merenung. Selama ini gak pernah dipakai kadangkala. Kita yang kadangkala gak pakai akal kita jemaah. Sekali lagi ada manusia seperti tiang listrik. Yang tidak tahu dengan apa yang terjadi di sekitar dia. Ayasuruka bibasarika mi'atu alf.

0: Mau engkau matamu diganti 100.000 dirham. Matamu diganti 100.000 dirham. Ya, 100.000 dirham. Kira-kira 10.000 ekor kambing. Dulu tuh bisa beli 10.000 ekor kambing. Mau engkau 100.000 dirham. Kala la. Mas, mataku diganti fulus. Enggak lah. Fabisam ika. Oke, kalau itu pendengaranmu aja. 100.000 dirham. Kala la. Enggak mau engkau. Baik, lisanmu. 100.000 dirham. 10.000 ekor kambing. Ya, bayangin orang punya 10.000 ekor kambing. Tapi enggak bisa ngeliat. Budak, enggak bisa ngedengar. Enggak bisa ngomong. Dikasih itu. Kala la. Fabi aklika. Gimana kalau dengan akalmu? Diambil tuh akalmu. Jadi orang gila engkau. Dikasih 100.000 dirham. Qala la. Disebutkan beberapa nikmat. Wa dhakkarahu ni'amallah alaih. Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ini kita ini ngeluh terus. Ngadu terus. Ngomong terus. Karena kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seakan-akan COVID-19 ini membuat hidupmu semuanya habis nikmatnya. Engkau bicara cuma gaji. Ada yang digaji sebulan mungkin 10 juta. Lalu kehilangan gajinya tinggal 3 juta. Ada yang tinggal 5 juta umpamanya. Mengeluhkan itu semua. Maka di sini Yunus ibn Ubaid seakan-akan dia berbicara sama kita sekarang jemaah. Dia mengatakan, "Tsumma qala ara laka mi'in ulufan wa anta tashkul hajah." Anta tashkul hajah. Aku melihat engkau memiliki jutaan dirham. Jutaan. Engkau punya miliaran, triliunan nikmat. Engkau masih ngeluh. Masih ngeluh engkau. Perlu ini, perlu ini. Engkau udah dikasih nikmat sama Allah Azza wa Jal. Itu yang terjadi sama kita jemaah. Kita enggak mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Kita jadi kehilangan kesabaran. Wallah yang ada di tubuh kita ini miliaran, triliunan sebenarnya. Tapi kita mengeluhkan 100 ribu. Kita mengeluhkan 1 juta. Kita mengeluhkan 10 juta. Kita mengeluhkan 100 juta. Engkau punya mata miliaran. Engkau punya pendengaran miliaran. Engkau punya akal. Mau engkau dikasih 1 triliun. Mau. Siapa yang mau kasih 1 triliun, akalnya diambil. Jadi orang gila. Kau akan, ya Allah. Itu nikmat-nikmat Allah. Saat ini seharusnya kita mengingat. Jadi bertambah keimanan kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita dalam menghadapi apa yang terjadi. Dan jemaah mengingatkan, beberapa hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan kesabaran. Sabar melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar menjauhi kemaksiatan. Plus sabar dengan musibah yang menimpa kita. Sabar menahan lapar kita. Itu akan dikumpulkan nanti di bulan Ramadan. COVID-19 membuat sebagian kita gak sadar kita berada di bulan diangkatnya amal. Bulan Sya'ban ini. Maka siap-siap. Siap-siap buat apa? Buat Ramadan. Terus Ustaz, kapan COVID-19 hilang Ustaz? Kita serahkan sama Allah Azza wa Jal. Antum jalanin yang ada di depan antum. Hari ini, hari antum. Esok belum tentu milik antum. Saudara-saudara kita sudah mati. Gara-gara COVID-19, kita akan menyusul mereka. Dengan COVID-19 atau tanpa COVID-19, kita pun akan menyusul mereka. Tapi kita kerjakan apa yang ada di hadapan kita hari ini. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم تفضل قرأ pertanyaan.
1: جزاكم الله خيرا kepada Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz dan juga keluarga. Alhamdulillah pagi hari ini kita telah mendapatkan satu pencerahan faedah yang bermanfaat yang insyaallah ini bisa membimbing kita semua di tengah keadaan kita pada hari ini. Baik, ada beberapa pertanyaan Ustadz dari para jamaah yang masuk ke WA kami. Pertanyaan yang pertama bagaimana kita menyikapi ulama, pemerintah dalam hal penanganan wabah yang terkesan berbeda-beda. Ada sebagian yang mengatakan masjid untuk ditutup, ada sebagian lagi yang mengatakan untuk dimakmurkan. Dalam hal ini bagaimana sikap kita?
0: Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau bicara perbedaan pendapat yang terjadi, kita ini sebenarnya sudah terbiasa dengan perbedaan pendapat. Yang jadi masalah adalah bagaimana menyikapi perbedaan tersebut. Ada perbedaan-perbedaan yang memang ada ruang untuk berbeda, sehingga semuanya harus berlapang dada menerima perbedaan. Tapi ada perbedaan-perbedaan yang tidak diperbolehkan dalam urusan-urusan akidah yang jelas. Perbedaan itu gak boleh. Sehingga yang ada benar atau salah. Yang ada sesat dan al-haq. Al-haq dengan kebatilan. Kalau bicara perbedaan sekarang bagaimana urusan menghadapi COVID-19 ini. Karena memang yang terjadi itu berkaitan dengan tempat-tempat ibadah sekarang. Di beberapa daerah berbeda dengan daerah lainnya. Dan seorang ustadz menyikapi itu sesuai dengan ilmu yang dia dapat. Mungkin kalau bicara ilmu agamanya sama. Hanya yang berbeda adalah kondisi di tempat dia. Maka Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, kalau orang-orang itu memberikan fatwa, menukil fatwa dari sebuah tempat, dari sebuah syekh, kemudian fatwa itu dipraktekkan di semua negeri, di semua tempat, maka akan menyesatkan nantinya. Seperti seorang dokter, ada obat, kita tahu paracetamol umpamanya, atau obat apa saja. Obat ini menyembuhkan. Dokter itu tahu nih obat menyembuhkan untuk penyakit ini umpamanya. Semua pasien dia kasih satu obat, padahal nih pasien punya penyakit lain. Nih pasien kondisinya gak boleh dia umpamanya ada obat-obat yang memang bertentangan dengan obat yang sedang dia konsumsi. Kalau dokter ini memberikan satu resep yang sama untuk setiap orang, maka yang ada akan banyak orang yang terbunuh dengan obat tersebut. Kenapa sebagian obat ditulis harus dengan resep dokter? Karena dokter akan melihat kondisi orang ini. Oh, orang ini gak boleh obat ini. Engkau pakai obat yang ini, yang jenis ini. Begitu pula dengan fatwa para ulama sekarang kita lihat. Maka sebagian ulama memberikan fatwa sesuai dengan kampung dia, dengan negeri dia. Umpamanya dia berbicara di kampungnya ini gak ada COVID-19. Lalu dia mengomentari masjid-masjid ditutup di daerah yang terjadi penyebaran wabah COVID-19. Maka dia pun gak benar. Ketika dia memindah kondisi dia, disamakan dengan kondisi orang yang di sana. Maka tugas kita menyikapin perbedaan ini yang kita lihat. Kalau umpamanya ada daerah terpencil yang memang tidak ada orang luar datang. Kan masalahnya sekarang COVID-19 ini dipindah, dibawa oleh orang. Umumnya kayak gitu. Makanya ada orang yang mudik, umumnya di sebuah kampung. Memang kampung ini pedalaman. Tapi Masya Allah orang kampung sana Ustaz kebanyakan kerja di Malaysia. Kita bisa bayangin ketika mereka mudik, mereka memang di pedalaman. Maka kondisi-kondisi seperti inilah yang menjadi pertimbangan. Kadangkala ada orang mengatakan daerah terpencil, belum tentu juga daerah terpencil itu selamat dari penyebaran wabah. Sekarang kondisinya mudik. Ketika orang-orang mudik itu, kalau kita bicara masjid dimakmurkan, nam, selama ini kita memakmurkan masjid. Selama ini adzan dikumandangkan. Tapi ada penyebab kenapa masjid itu kemudian ditutup. Orang sekarang mengomentari Mekah, Madinah, umpamanya. Negeri, kenapa kok ditutup ini itu? Engkau berbicara engkau dengan kapasitasmu di kampungmu. Engkau kadang-kadang gak tahu berapa orang yang sudah terpapar di tempat itu. Berapa banyak orang yang gara-gara sholat berjamaah. Masa sholat? Subhanallah. Kita bicara sakit mata. tahu kita orang yang sakit mata, kita aja menghindar dari dia. Kalau dia ada di soft, sakit mata, kita gak ingin dekatan sama dia. Sedangkan COVID-19 gak ketahuan siapa yang terkena itu. Maka menyikapin perbedaan ini, kita harus berlapang dada. Anda lihat, cobalah memandang lebih luas lagi kondisi yang disampaikan oleh sebagian ulama ketika mengatakan tidak ada sholat Jumat di sebagian tempat. Jangan dikomentari, oh ini PKI atau apa, macam-macam komentar yang seperti itu. Jamaah, kejadian ini bukan hanya di Indonesia. Kita harus sadar itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan untuk ibadah tetap dilaksanakan. Bukan berarti antum gak ke masjid, antum gak sholat. Hati orang itu tetap bergantung sama masjid. Antum gak ke masjid, tapi hati antum di masjid tetap dapat pahala insyaallah ke masjid. Tapi yang gak pernah ke masjid, jangan komentar, anak gak pernah ke masjid, saat anak masih dapat pahala gak, Ustaz. Sekarang baru kepingin ke masjid gitu. Masjidnya tutup, dia kepingin ke masjid gitu. Ya beda lah dengan orang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.
1: Baik, jazakumullah atas penjelasan Ustaz. Baik, pertanyaan yang kedua. Apakah wajar ada rasa takut yang muncul terkait wabah? Apakah hal ini menyalahi syariat?
0: Barakallahu fikum. Tanda-tanda kebesaran Allah itu seharusnya menambah keimanan kita. Tadi kita bicara ada yang bertambah. Makanya ketika melihat adanya gerhana, kita harus takut sebenarnya. Ketakutan itu adalah ketakutan kepada Allah Sang Pencipta. Ini ada apa ini? Kenapa Allah menurunkan yang seperti ini? Jangan-jangan akan ada azab Allah yang turun. Rasulullah SAW khawatir, takut ketika ada angin yang bertiup. Tapi ketakutan itu adalah ketakutan kepada pencipta. Pencipta angin ini, pencipta bumi ini. Kemudian kalau khawatir kepada COVID-19, kita takut terkena, kita cemas, kita jaga diri, kita pakai masker umpamanya. Itu memang hal-hal yang diperintahkan. Antum takut gak sama singa? Enggak, Ustaz. Ana mau singa, mau serigala. Ana hadepin, gak ada lah. Orang takut. Jangan dikatakan, dia enggak, ana gak takut sama COVID-19, tapi sama singa ana takut. Subhanallah, jemaah. Singa pun, kalau gak salah ada macan yang terkena COVID-19. Singa pun, atau macan pun ada yang terserang COVID-19. Singa gak berani menghadapin COVID-19. Maka kalau bicara ketakutan kepada penyakit ini, maka jangan sampai ketakutan itu yang mengantarkan kepada kecemasan atau kepada kepanikan yang membuat dia gak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ketika menurunkan ayat-ayatnya itu, Allah berharap mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan berlebihan. Yang jadi paranoid nantinya orang tersebut. Enggak, jangan seperti itu. Jadi takut yang mengantarkan bertambahnya iman kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa ciri dari golongan yang bertambah iman dalam menyikapi pandemi?
0: Nah, kalau apa ciri orang yang bertambah keimanannya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, jemaah? Ya, beberapa hal tadi kita sudah singgung. Pertama, dia bersabar. Dia yakin ini dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia tidak banyak mengeluh. Urusan kantong yang tipis, unturan rizki, dia semakin yakin kalau semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Dia akan memanfaatkan waktunya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dulu ketika dia bekerja, dia gak puasa karena capek, Ustaz. Ana capek, Ustaz, soalnya berangkat kerja pagi, kepanasan. Sekarang di rumah gak puasa sunnah juga. Artinya ternyata selama ini dia bohong gitu. Orang yang bertambah keimanannya, dia akan memanfaatkan waktu dia di rumah untuk memperbanyak puasa sunnah. Untuk memperbanyak zikrullah. Menerima kondisi yang ada. Makanya Allah Azza wa Jal mengatakan, ma asaba min musibatin fabi'idhnillah. Tunggu, anak takut salah baca ayatnya, jemaah. Allah mengatakan, waman yu'min billahi yahdi qalbahu. wa man yu'min billahi nah, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu Allahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibatin. Ketika orang itu yakin tidaklah musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah, ini yakin itu dari Allah Azza wa Jal, maka Allah akan kasih hidayah. Tenang dia menghadapi musibah ini. Dia tidak kebingungan. Tadi ada yang sampai bunuh diri gara-gara masalah ekonomi. Ada yang bunuh diri gara-gara keluarganya tertimpa atau mati semua karena COVID-19. Ada dokter yang bunuh diri karena dia melihat kayaknya gak mampu menghadapi ini. Tapi orang yang beriman dalam menghadapi COVID-19, dia tenang. Dia bicara, kalau di rumah gak ada makanan, nak, banyak berdoa mohon sama Allah Azza wa Jal. Rizki itu bukan gaji abah. Gaji abah itu sebagian rizki. Tapi rizki itu wafis sama'i rizkukum wa matu'atun. Mungkin rizki itu akan datang. Tahu-tahu ada fulus yang nyelonong ke rekening antum. Tahu-tahu ada kiriman fulus, kiriman beras, ya Allah. Gak pernah antum kebayang akan ada beras yang datang. Tapi itulah keimanan. Ciri-ciri bertambahnya orang keimanannya dalam menghadapi COVID-19 tadi, dia tenang, dia yakin sama Allah Azza wa Jal, tidak banyak mengeluh, memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang berguna. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Allah yubarik fikum atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, apakah pandemik ini merupakan azab atau ujian, Ustaz?
0: Nah, iya. Kalau bicara pandemik ini, azab atau ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang ta'un, tentang wabah ta'un, beliau mengatakan azabun yab'athuhu Allahu 'ala man yasha. Ta'un itu adalah azab yang Allah kirim kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa rahmatun lil mu'minin, tapi jadi rahmat buat orang-orang yang beriman. Jadi kalau bicara wabah pandemik ini yang kita lihat sekarang ini, ini akan menjadi azab, akan menjadi rahmat. Kapan menjadi azab dan kapan menjadi rahmat? Tergantung orangnya yang menyikapi. Orang yang beriman akan jadi rahmat, karena akan menghapuskan dosa-dosa dia, akan mengangkat derajat dia. Kesabaran dia ketika menghadapi yang tinggal di rumah, yang bersabar, gak kemana-mana, berharap pahala dari Allah Azza wa Jal, Allah akan berikan pahala syahadah buat dia. Tapi buat orang-orang kafir, buat orang-orang yang tidak beriman, jadi azab buat dia. Ketika dia mengeluh, mengadu, mereka tidak kembali kepada Allah Azza wa Jal, maka jadi azab buat mereka. Buat kita pun yang beriman, bisa menjadi azab tatkala kita salah menyikapinya. Kita ini banyak dosa. Siap. Semuanya banyak dosa. Ini pandemik ini bisa jadi untuk penghapusan dosa-dosa kita. Dan bisa jadi nambah dosa kita ketika kita tidak bersabar menghadapinya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan kepada Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apa pendapat Ustaz jika wabah akan berlangsung sampai bulan Ramadan bahkan Idul Fitri? Bagaimana Ustaz?
0: Apanya yang bagaimana?
1: Pendapat Ustaz jika wabah ini berlangsung sampai bulan Ramadan atau bahkan Idul Fitri
0: dan atau bahkan sampai haji, itu sampai haji atau sampai tahun depan Ustaz, sampai tahun 2022. Jamaah rahimakumullah, kita enggak tahu. Antum kerjakan yang di hadapan antum. Antum kerjakan sekarang nih. Tugas antum apa? Ini bulan Syaban, alhamdulillah. Ana akan kerjakan. Apa tugas ana sebagai mukmin di bulan Syaban ini? Sampai nanti mendekati Ramadan, ya Allah, ternyata belum diangkat. Apa yang ana kerjakan? Antum kerjakan apa yang antum kerjakan pada hari itu. Kalau bicara fatwa para ulama, ya kita bisa melihat fatwa para ulama berkaitan dengan sholat Id. Sekarang aja kalau kita bicara umroh, orang itu berapa ratus ribu yang sudah daftar umroh Ramadan. Udah daftar, kepingin dapat pahala haji umroh di bulan Ramadan. Umrohnya tutup. Apa yang dilakukan? Ya enggak usah umrah. Terus mau gimana Ustaz? Antum punya niat dapat pahala insyaallah. Kita pun seperti itu. Apa yang dapat kita lakukan? Alhamdulillah. Ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Kalau sekarang bicara sampai Ramadan ya, gimana Ustaz nanti puasanya? Apa ada yang berubah puasanya? Gara-gara pandemi Ustaz, puasanya ana sampai sholat duhur aja Ustaz ya. Takut anu Ustaz. Enggak. Puasanya tetap sampai maghrib. Tinggal kegiatan kebersamaan. Jadi masalahnya ini adalah kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa. Itu yang dibatasin. Kegiatan lainnya enggak ada. Tetap lakukan seperti biasa. Kalau bicara sholat terawih. Gimana sholat terawih? Sholat terawih antum. Terus Ustaz, ya sholat terawih kan boleh di rumah. Laksanakan sama keluargamu. Terus gimana Ustaz? Anak ini biasa sahur di jalanan Ustaz. Selama Ramadan. Sahur apa istilahnya? Sahur on the road. Ya enggak bisa sekarang sahur on the road Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Jadi semua yang mengundang masa itu yang ditiadakan. Dijaga gitu. Untuk daerah-daerah yang terpapar COVID-19. Jadi kalaupun kalau bicara nanti sholat idnya gimana Ustaz? Ya kita lihat sholat idnya. Sama aja kalau Jumatan, jamaah Jumatan ya. Kemudian terawih, kemudian sholat id. Ini yang ibadah-ibadah yang memang harus bersama-sama. Ketika gak bisa dilakukan bersama-sama, lakukan sendiri-sendiri. Lakukan bersama keluargamu. Maka jamaah, lakukan yang sekarang ada di hadapan kita. Ana bulan Ramadan ini kepingin khatam Quran insyaAllah. Tahun lalu ana khatam 7 kali Ustaz. Tahun ini insyaAllah ana akan 10 kali khatam. Kesempatan. Tahun lalu ana Ustaz masih nyupir Ustaz. Ana masih di toko. Ana masih ini itu. Sekarang Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, selama hidup ana baru pertama ana bisa khatamkan Quran. Gara-gara COVID-19, Alhamdulillah ya Allah, engkau berikan COVID-19 ini. Sehingga aku bisa khatam Quran. Jadi tetap dilihat sisi positifnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Berikutnya, apakah dapat kita katakan bahwa COVID-19 ini merupakan tanda-tanda kiamat?
0: Nah, kalau bicara tanda-tanda kiamat jamaah, gedung-gedung yang tinggi itu sudah tanda-tanda kiamat. Kemudian internet ini tanda-tanda kiamat. Intisyarul qalam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pena itu akan tersebarkan, semua orang bisa nulis. Jarak-jarak yang jauh itu menjadi dekat ya. Zaman itu menjadi pendek, itu tanda-tanda kiamat sudah ada. Apakah salah satu tanda kiamat itu juga COVID-19? Wallahu a'lam bishawab. Anda enggak pernah membaca hadis tentang itu, tapi banyaknya terjadi gempa, itu tanda-tanda kiamat. Jadi kalau bicara COVID-19 apakah tanda-tanda kiamat? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas tadi di surat Al-Qamar Allah mengatakan iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kiamat itu telah dekat dan bulan telah terbelah. Itu sudah terjadi 1400 tahun yang lalu. Jadi tanda-tanda yang ada terus akan datang, tugas kita beramal untuk semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla dan tidak menyibukkan diri dengan mencocok-cocokkan. Ini kok cocok ya? Kayaknya gak cocok ini Ustaz. Karena kemarin ada yang mencocokkan corona ini dengan firman Allah. Waqorna fi buyutikunna. Perintah Allah kepada perempuan-perempuan untuk tinggal di rumah. Nih, corona waqorna. Ini cocok ini. Seperti ini perintah dari, udah ada ternyata. 1400 tahun yang lalu bahwasanya memang disuruh tinggal di rumah. Itu suruh tinggal di rumah sejak 1400 tahun yang lalu. Bukan sekarang tinggal di rumah. Itu untuk para wanita. Hadza wallahu a'lam. Bismillah.
1: Jazakallahu khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana dengan sikap saya terkait dengan sholat Jumat di masjid sebelah rumah mengadakan Jumat? Lalu bagaimana dengan saya yang sedang melaksanakan social distancing?
0: Iya. Barakallahu fikum. Ya tergantung kondisi antum. Kalau kita lihat daerah per daerah itu berbeda, kita nggak bisa samakan. Tadi Ana sudah singgung bagaimana menyikapi fatwa para ulama dalam masalah ini. Maka ketika ada yang berpendapat dengan pendapat, enggak, tempat Ana enggak ada COVID-19, tempat Ana kosong, dan pemerintah sendiri memang belum mengeluarkan arahan untuk tidak mengadakan sholat Jumat umpamanya. Maka dia mau sholat Jumat, tafadhol, silahkan. Tapi kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz, ini di kampung Ana, orang itu enggak peduli. Karena memang ada mereka yang tidak peduli. Kenapa pemerintah berusaha untuk menyadarkan mereka? Karena banyak yang gak peduli. Kenapa ada acara-acara yang dibubarkan oleh pemerintah? Acara pernikahan, kadangkala acara pengajian mungkin, acara misa, acara apa, macam-macam acara-acara yang diadakan bersama-sama. Kenapa mereka dibubarkan? Karena ada ketidaksadaran masyarakat. Jadi kalau antum melihat, Ustadz, ini pemerintah sudah mengarahkan, para ulama di tempat Anda juga sudah mengarahkan, cuma masyarakat ini nggak peduli. Ya udah, tugas antum, kalau antum merasa mereka nggak peduli dan akan membahayakan, silahkan ketika antum tidak melaksanakan sholat Jumat berdasarkan fatwa para ulama dalam masalah ini. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Taib, jazakumullahu khairan atas jawaban. Ada sebuah pertanyaan
0: ini dari, jadi pertanyaan terakhir ini.
1: Gitu barangkali, mudah-mudahan.
0: Iya.
1: Dan ini sedikit keluar dari tema sedikit, karena ini menjadi syubhat di medsos, terkait dengan dentuman terakhir Ustadz yang kemarin sempat heboh di medsos. Sebagian menyebutkan bahwa hal itu menandakan kita sudah saatnya wajib hijrah ke Makkah dan Madinah, karena itu merupakan tanda kiamat bagi mereka yang tidak siap berhadapan dengan Dajjal. Mungkin barangkali menjadi pertanyaan terakhir.
0: Barakallahu fikum. Gimana mau umroh aja tutup Mekah Madinahnya itu? Orang-orang ini, itulah jamaah. Tadi Ana sampaikan, Ana sudah sampaikan, jangan suka mencocok-cocokkan. Jangan suka mencocok-cocokkan. Kita itu kalau sibuk mencocok-cocokkan, akhirnya kita akan hidup dalam ketidakpastian. Kenapa? Oh, ternyata enggak cocok. Enggak, bukan. Dentuman ini ternyata biasa. Cuma di sini doang dentumannya, Ustaz. Ini dentumannya ada di mana? Di Banten. Ana yang di Jember enggak dengar dentuman wala apa. Seperti itu. Jadi mungkin orang-orang itu harus kembali kepada para ulama dalam masalah-masalah seperti ini. Coba dilihat hadisnya. Bagaimana hadisnya? Karena ini ada orang yang mencocok-cocokkan. Ada hadisnya. Dentuman itu di mana sebenarnya yang diharapkan terjadi? Karena berulang kali dari puluhan ratusan tahun yang lalu terjadi orang-orang yang suka mencocok-cocokkan. Maka tugas kita, sebagaimana sampaikan, antum beramal, antum hadapi apa yang antum kerjakan sekarang. Antum sekarang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara tadi ketidaksiapan buat menghadapi Dajjal ya, artinya gimana, Anda gak siap. Antum siapin diri ngadepin Dajjal. Enggak, Ana mau hijrah, Ustaz. Siapa yang nerima antum hijrah? Antum mau hijrah, siapa yang nerima di sana? Itu, cobalah dipakai akal sehat kita. Tugas kita adalah bersiap-siap menghadapi Dajjal. 1400 tahun yang lalu Nabi SAW menyuruh setiap muslim bersiap menghadapi Dajjal. Dengan berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu tiap sholat baca. Jadi bukan orang-orang yang enggak siap menghadapi Dajjal berangkat inti ke sana. Siapin ngadepin Dajjal. Kalau datang-datang Dajjal mau diapain? Tapi kata Nabi SAW, kalau engkau dengar Dajjal ada di satu kampung, jangan didatengin. Itu satu cara menjaga diri kita. Jadi antum stay at home. Ketika dengar Dajjal nanti keluar, antum tetap di rumah. Jangan, ana mau selfie sama Dajjal ya, ana mau lihat Dajjal kayak apa. Allah yahdi. Jadi ada sebenarnya tahapan-tahapan yang seharusnya kita lakukan. Jadi jangan membuat orang-orang panik dengan sesuatu yang tidak benar. Maka alhamdulillah pertanyaan ini mudah-mudahan menjadi penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Jadi ketika nanti antum dengar Dajjal keluar, antum kemana? Antum tetap di rumah antum. Jangan keluar rumah. Jangan datang ke tempat itu. Barakallahu fik. Semoga bermanfaat buat Ana yang menyampaikan dan buat semua yang mendengar. Dan makasih banyak buat teman-teman di Bogor ini. Walaupun Ana gak bisa ke Bogor, tapi utang Ana lunas insyaallah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazahullahu khairan kepada Ustaz Syafiq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dan juga keluarga yang telah menyampaikan materi bermanfaat pada pagi hari ini. Dan kami mohon maaf kepada para pendengar di rumahnya masing-masing tidak dapat membacakan semua pertanyaan yang diajukan kepada kami. Akan tetapi mudah-mudahan pertanyaan yang telah disampaikan mampu menjawab ya hal-hal yang perlu pandemik saat ini. Demikian.

hal-hal yang buruk, di antaranya penyakit pandemik ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Senang apa enggak? Senang. Senang biasa atau senang bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
4: Boleh enggak beribadah ingin mendapatkan pahala? Bukan boleh, itu yang dimotivasikan oleh Quran dan hadis yang sahih. Dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Jangan sampai kebablasan. Siapa orang yang beribadah karena ingin surga, dia syirik. Dari mana omongan itu? Quran dan hadis banyak mengiming-imingi orang untuk ibadah dengan iming-iming surga. Seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku bisa masuk surga. Beliau menjawab, fa'alaika bisawm la mithla lahu. Kamu harus saum. Akhirnya orang itu saum dengan motivasi ingin masuk surga. Salah apa benar? Benar. Nabi mengiming-imingi itu. Tidak menyatakan, oh kalau ibadah jangan ingin surga. Enggak begitu. Ya. Jadi makna ikhlas adalah meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Meraih pahalanya, ampunannya, keriduannya, rahmatnya, surganya, dan yang sejenisnya. Karena itu yang Allah iming-imingkan. Juga itu yang menjadi motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya untuk beramal soleh, ya. Boleh, dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Itu masuk ke dalam zona ikhlas, yaitu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati. Bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
5: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, "Wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya lah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. "Wa qulu qawlan sadida," dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya. Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun itu malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, ah rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, ah gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, ah malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ah ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarun ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi, sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Walaupun gak punya harta yang melimpah, tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar wa li diniha. Fadfar bidhatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena

Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini, apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa ya. Tidak bertolak belakang.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Kita masuk ke zikrul hath ala luzumi ridha bi syada'idi wa sabri 'alayha. Anjuran untuk senantiasa ridha ya kepada ketentuan Allah dalam sesulit apapun dan berusaha untuk sabar di atasnya. Ini adalah merupakan perkara yang amat berat, yaitu ridha terhadap musibah yang menimpa kita. Karena untuk bisa ridha ya, terhadap musibah yang menimpa kehidupan kita, itu memerlukan kepada keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa semua yang Allah tentukan pasti tidak lepas dari ilmu Allah. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala ya mencakup segala sesuatu. Dan yakin bahwa apa yang telah Allah tentukan untuk dirinya insyaallah itu yang terbaik. Ya, di mana musibah-musibah yang menimpa hidupnya pasti di sana ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dari kita. Ya, seperti menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Maka ketika kita yakin hal perkara seperti itu, maka insya Allah kita akan berusaha untuk ridho ya, terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Kata beliau Ali ibn Abbas radhiyallahu an, dari Ibn Abbas semoga Allah meridhainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Thumma amara, kemudian Allah memerintahkan ya pena. Fakataba ma yakunu ila yaumil qiyamah, maka ia pun mencatat apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, maka dari itu ikhwatul Islam azani Allah, ini perkara yang harus diyakini

0: Semua kaum muslimin, siapapun dia, wajib meyakini, ya, bahwasanya segala sesuatu telah Allah catat, telah Allah takdirkan, telah Allah tentukan sampai hari kiamat. Maka itu menunjukkan akan kesempurnaan ilmu Allah dan kesempurnaan kekuasaannya. Karena ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas dan tidak terbatas. Allah mengetahui apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah mengetahui perkara yang paling maslahat untuk hamba-hambanya. Allah yang mengetahui, ya, hikmah-hikmah di balik semua ketentuan dan takdirnya. Maka kewajiban seorang hamba adalah untuk senantiasa yakin, ridho, sabar menghadapi semua ketentuan yang Allah berikan kepada dia. Bukan berarti ia tidak berusaha. Beriman kepada takdir justru mengharuskan kita untuk usaha. Salah besar bila kita beriman kepada takdir menyebabkan kita tidak mau berusaha. Ini sebuah kesalahan. Ya, secara akal manusia saja. Apabila kita lapar misalnya. Lapar itu adalah takdir. Tapi apakah di saat kita lapar, kita berdiam diri, berpangku tangan, tidak mau berusaha? Ya tentu ini adalah kebodohan. Ya, kita tidak mau mencari makan di saat lapar dengan alasan ini sudah takdir. Tapi kewajiban kita apa? Di saat kita lapar, ya kita berusaha untuk mencari makan. Di saat kita makan dan kita kenyang, maka di saat itu takdir juga. Oleh karena itulah, ya kita beriman kepada ketentuan-ketentuan Allah, takdir-takdir Allah. Sama sekali, ya tidak ada konsekuensi kita untuk diam dan tidak berusaha. Justru syariat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yang memerintahkan kita untuk usaha, mencari takdir yang baik. Sambil kita sabar, ya menghadapi berbagai macam ketentuan-ketentuan yang memang telah Allah takdirkan kepada kita. Kata Al-Hafidh Ibn Hibban, Abu Hatim Al-Busti, Al-wajibu ala al-aqiri an yuqina an al-asyya'a kullaha qad furigha minha. Kewajiban orang yang akil, ya, orang yang berakal, adalah yakin bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Wajib diyakini itu. Bahwa segala sesuatu sudah takdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya keyakinan, semua belum ditakdirkan. Allah baru tahu setelah terjadinya. Ini sama saja pertama menuduh Allah ilmunya ya terbatas. Allah tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, sama saja menuduh bahwa sesuatu bisa terjadi tanpa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah baru tahu. Ya. Tapi kalau kita punya keyakinan Allah mengetahui sampai hari kiamat, itu semua menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya keyakinan bahwa segala sesuatu tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah, maka itu ia menunjukkan bahwa semua sudah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam azani Allah. Maka ini wajib kita yakini. Namun sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bukan berarti kita lantas tidak mau beramal, tidak mau berusaha. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa setiap kalian sudah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka, apa kata para sahabat? Fafimal amal ya Rasulullah. Kalau begitu buat apa kita beramal ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? I'malu. Beramallah. Ya. Kita harus terus beramal, berusaha. Ya. Kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan untuk kita nanti. Tapi kewajiban kita berusaha. Dan siapa yang bersungguh-sungguh, ya tidak mungkin Allah menyia-nyiakannya. Tidak mungkin Allah zalim kepada hamba-hambanya. Ya, tidak mungkin orang yang bersungguh-sungguh mencari surga, kemudian tiba-tiba Allah sesatkan tanpa sebab. Tidak mungkin. Kata beliau, فَمِنْهَا مَا هُوَ كَائِنٌ لَا مَحَالَةٌ وَمَا لَا يَكُونُ فَلَا حِيلَةَ لِلْخَلْقِ فِي تَقْوِينِهِ فَإِنْ دَفَعُوا الْوَقْتُ إِلَى حَالِ شِدَّةِ يَجِبُ أَنْ يَتَّزِرَ بِإِزَارٍ لَهُ طَرْفًا. Maka ketentuan-ketentuan itu ya, sesuatu yang pasti akan terjadi. Mau tidak mau, pasti akan terjadi. Kalau memang sudah Allah takdirkan. Ya, sehebat apapun kita untuk lari dari penyakit, kalau Allah takdirkan kita sakit, pasti sakit. Ya. Sebaliknya, kalau ada orang hidup di tengah-tengah orang yang sakit dan penuh penyakit, tapi Allah takdirkan dia tidak sakit, tidak akan sakit. Semua dengan ketentuan Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, ya, "Lau anna al-ummata ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu qad katabahu Allahu 'alaik." Kalaulah seluruh umat manusia, hai anak, mereka bersatu padu memberikan manfaat untukmu, mereka tidak akan bisa lakukan kecuali yang telah Allah tuliskan untuk kamu. Dan kalau mereka bersatu padu untuk memberikan mudarat bahaya kepada dirimu, mereka pun tidak akan bisa kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Subhanallah, ternyata keyakinan ini Rasulullah tanamkan kepada Ibnu Abbas yang masih kecil. Ikhwata Islam azanillahu wa yakum. Maka kata beliau, wa ma la yakunu, dan sesuatu yang tidak terjadi, makhluk pun tak akan mampu untuk menjadikannya kalau Allah tidak mengizinkan. Kalau Allah tidak takdirkan terjadi, yes, walaupun seluruh makhluk bersatu padu supaya itu terjadi, tetap tidak akan bisa terjadi. Siapapun tidak ada yang mampu mengalahkan kekuatan Allah jalla sana'u. Fa in dafa'ahu al-waqtu ila hal shiddah, kalau suatu waktu ia ternyata ditimpa takdir berupa kesusahan hidup, kesulitan, maka wajib dia memakai sarung yang memiliki dua tepi. Ya, artinya hendaknya dia memiliki dua sifat di saat ia ditimpa kesusahan itu. Sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Kesusahan, kesenangan, penderitaan, semua itu semua Allah telah takdirkan dengan hikmah yang Allah, yang hanya Allah yang Maha tahu. Maka ketika kita ditimpa kesusahan-kesusahan tersebut, maka pakailah dua pakaian. Yang pertama as-sabru, kata beliau, ahaduhuma as-sabru sabar. Memang ucapan sabar itu mudah, akhi. Semua orang mampu mengucapkan kata sabar. Tapi yang sulit itu adalah dalam mengaplikasikan kesabaran dalam kehidupan kita. Bolehlah kita berbicara tentang kesabaran. Bolehlah orang memberikan nasihat tentang kesabaran. Tapi orang yang berbicara tentang kesabaran, orang yang memberikan nasihat tentang kesabaran, ketika ia ditimpa musibah pun belum tentu bisa sabar. Memang betapa manisnya ucapan sabar. Dan betapa pahitnya dan getirnya di saat kita bersabar. Namun hasilnya ternyata sesuatu yang luar biasa dan ajaib. Ya. Wal akhir, pakaian yang kedua apa? Ar-ridha, itu ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Liyastawfi kamal al-ajri. Atau kamalul ajri li fi'lihi dzalik. Supaya dengan ridha itu sempurna pahala yang ia dapatkan. Ada orang yang sabar menghadapi ketentuan. Ya, dia diberikan pahala yang sempurna. Tapi kalau dia bukan hanya sabar, tapi ridho dengan ketentuan itu, maka ini lebih sempurna lagi ya, pahala yang Allah berikan kepada dia. Atau kadang ada orang yang dia ketika ditimpa oleh Allah kesusahan, kesulitan, disertai dengan tasakhut, marah sama Allah, enggak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada dia, sehingga akhirnya ia menganggap Allah berbuat zalim kepada dirinya, ia menganggap bahwa Allah tidak adil kepada dirinya, sehingga ia marah kepada Allah, bahkan ia tidak mau lagi untuk menaati Allah. Jadi ia mengira dengan perbuatannya seperti itu dia akan menyakiti Allah, padahal Allah sama sekali tidak termudharati oleh perbuatannya. Justru yang mudharat dia sendiri. Apakah di saat ia marah dengan ketentuan Allah yang susah kepada dirinya, lalu ia tidak mau lagi sholat, ia tidak mau lagi zakat, ia tidak mau lagi berbuat amalan saleh, apakah dengan seperti itu Allah rugi? Tidak rugi sama sekali. Makanya kata Rasulullah dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalaulah generasi awal kalian dan generasi akhir kalian, seluruhnya, manusia dan jinnya, semuanya ternyata berbuat keburukan, berbuat maksiat, maka itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikitpun juga. Allah tidak rugi. Ya. Allah mengatakan juga, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu untuk keuntungan kalian juga. Jika kalian berbuat buruk, itu pun juga untuk kerugian kamu juga. Allah tidak dirugikan. Maka dari itu ya akhi, kenapa seseorang itu kok bisa marah kepada Allah di saat diberikan kesusahan hidup? Karena dia hanya memikirkan kepentingan dirinya saja. Dia tak pernah memikirkan apakah saya telah melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala kepada saya atau tidak. Sehingga akhirnya ketika seorang hamba yang ia pikirkan tentang kepentingan dirinya, kenikmatan dirinya, sudah begitu dia melihat, selalu melihat kepada orang yang lebih nikmat hidupnya dari dia, jadilah dia hamba yang tidak bersyukur kepada Allah. Jadilah dia hamba yang suka marah-marah kepada Allah, tidak ridha dengan ketentuan Allah. Maka semakin jauh hatinya dari Allah Subhanahu wa taala, semakin hatinya benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu dia mengira Allah rugi, Allah akan sakit hati kepadanya. Padahal sebetulnya dialah yang rugi. Dia yang akan terkena azab yang sangat berat pada hari kiamat. Na'udzubillah. Ikhwata Islam azani Allah yakum. Kata beliau, فكم من شدة قد صعبت وتعذر زوالها على العالم بأسره ثم فرج عنها السهل في أقل من لحظة. Berapa banyak kesulitan-kesulitan yang sangat sulit, ya, yang dimana manusia pun lemah untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Bahkan seluruh manusia pun tidak mampu untuk membantu kesulitannya. Tapi subhanallah, tiba-tiba Allah berikan kemudahan kepada dia. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar kepada dia dalam waktu yang sangat cepat. Padahal manusia semua sudah lemah untuk membantunya. Maka dari itulah ya akhul Islam, sungguh sangat naib ketika seorang manusia menggantungkan harapannya kepada manusia. Manusia lemah, manusia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tapi ya, jika ia ingat, yakin bahwasanya Allah lah pemilik segala sesuatu, maka dia akan tetap bergantung hanya kepada Allah saja. Karena dia yakin Allah yang maha kuat. Dia pencipta langit dan bumi. Dia satu-satunya pemberi rezeki. Maka ia hanya butuh kepada Allah. Ia hanya gantungkan harapannya kepada Allah. Ikhwatul Islam. Kata beliau lagi, yajibu alal aqil idza kana mubtadi'an an yalzama inda wurudi syiddah alaihi suluka sabri. Wajib atas orang yang berakal. Ya, di permulaan ia ditimpa kesusahan untuk sabar. Ya, sabar itu di permulaan. sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan anaknya. Lalu Rasulullah bersabda kepada wanita itu, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah kamu. Rupanya wanita ini tidak sadar kalau yang mengucapkan itu adalah Rasulullah SAW. Dia tidak tahu apa kata wanita ini. Ilaika anni, innaka lam tusab bi musibati, pergi kamu dariku, kamu tidak pernah mendapatkan musibah seperti aku. Ya, Rasulullah pun pergi. Kemudian dikatakan kepada wanita itu, apa kamu tidak tahu yang mengucapkan tadi adalah Rasulullah SAW? Subhanallah, wanita ini langsung terkejut, sangat ketakutan. Segera dia pergilah ke rumah Rasulullah SAW. Lalu wanita itu berkata, ya Rasulullah, aku tidak tahu jika itu engkau. Maka Rasulullah bersabda, innama sabru inda sadamatil ula, sabar itu ketika ditimpa ujian pertama kali. Kadang di awal-awal kita tidak sabar. Tidak sabar, mengeluh. Tapi lama-lama-lama akhirnya terpaksa sabar. Ya gimana lagi, saya harus sabar. Ya, dia dapat pahala. Ya betul dapat pahala, tapi tidak sebesar pahala di saat dia sabar pertama kali, saudaraku. Karena Rasulullah mengatakan bahwa kesabaran yang paling besar pahalanya itu adalah di saat kita ditimpa musibah pertama kali. Kata beliau, فَإِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ حِينَئِذٍ يَرْتَقِي مِنْ دَرَجَةِ الصَّبْرِ إِلَى دَرَجَةِ الصَّبْرِ رِضَى. Jika ia mampu untuk sabar, ia menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut, naiklah derajatnya kepada ya ridha. فَإِنْ لَمْ يُرْزَقْ صَبْرًا فَلْيَلْزَمِ التَّصَبُّرْ. Kalau ternyata ia tidak punya kesabaran, setidaknya ia tasabur, berusaha sabar. Ini ada orang memang punya sifat kurang sabaran. Iya. Maka orang seperti ini harus berusaha tasabur, yaitu berusaha supaya memiliki kesabaran. Dan ini memang perjuangan yang luar biasa. Tapi insya Allah itu hasilnya sangat manis, lebih manis daripada madu. Li'annahu awwalu maratibir ridha. Karena sabar itu adalah merupakan awal martabat keridhaan. Walau kana sabru minar rijali lakana rajulan kariman, idh huwa badrul khairi wa asasu ta'at. Kalaulah kesabaran itu ya ada pada seseorang, dia pasti akan menjadi mulia. Kenapa? Karena kesabaran itu, kata beliau, benih kebaikan, bahkan pondasi ketaatan. Benih seluruh kebaikan apa? Sabar. Sabar maksudnya sabar apa? Sabar untuk menahan hawa nafsunya. Sabar untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Memangnya ketika kita menaati Allah tidak butuh sabar? Sangat kita membutuhkan kesabaran, saudaraku. Ya, kalau kita meninggalkan maksiat, apakah kita tidak memerlukan kesabaran? Oh, sangat perlu. Apalagi ditimpa musibah, teramat sangat perlu. Untuk istiqomah di atas sholat misalnya, supaya kita bisa khusyuk terus, ya kita sangat memerlukan kesabaran. Makanya Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan sabarlah di atasnya. Ya, Allah mengatakan sabarlah di atas melaksanakan sholat. Karena untuk terus-menerus istiqomah menjaga sholat kita betul-betul di awal waktu, betul-betul menjaga ya rukunnya, syarat-syaratnya, butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ketika kita juga berusaha untuk melaksanakan perintah Allah berupa ya Ramadan, saum, ya sangat perlu kepada kesabaran. ketika kita misalnya kita pergi umroh, sangat kita memerlukan kesabaran di perjalanannya, ya, kecapean dan kelelahan yang akan kita hadapi di saat kita haji, di saat kita berbakti kepada orang tua, sangat memerlukan kesabaran menghadapi sifat orang tua yang kita tidak sukai. Ketika seorang istri berusaha untuk berbakti kepada suami, sangat memerlukan kesabaran. Apalagi di saat ia tidak suka kepada suaminya. Di saat suami berbuat baik kepada istri dan anaknya, sangat memerlukan kesabaran. Ya, menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya. Ya, kenakalan anak-anaknya. Siapapun dia, butuh kepada kesabaran. Seorang pemimpin untuk betul-betul adil, bersikap adil dan bijaksana, sangat memerlukan kesabaran. Kenapa? Karena rakyat itu kemauannya berbeda-beda. Apalagi kalau kita, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, menyampaikan kebenaran kepada manusia, pasti sangat membutuhkan kesabaran. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, kesabaran itu adalah merupakan benih kebaikan. Kesabaran itu adalah, kata beliau, pondasi berbagai macam ketaatan. Kata beliau, as-sabru jima'ul amri wa nizamul hazmi wa di'amatul aqli wa badrul khairi wa hilah min man la hilata lahu. Sabar itu adalah merupakan jima'ul amr. Ya, yaitu pokok segala urusan. Segala urusan pasti kembali kepada kesabaran. Wa nizamul hazmi, aturan ya untuk kuat dan kokoh. Ya, kekuatan seseorang itu ditentukan oleh kesabarannya. Semakin sabar menunjukkan kepada kekuatan dia. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, laisa syadid bisurah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa menang dalam pergulatan. Wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah, orang yang bisa menahan amarahnya di saat ia marah. Menahan emosi di saat marah itu, ya akhi, butuh kesabaran? Tidak. Sangat perlu ya pada kesabaran. Tidak mungkin orang yang tidak sabar bisa menahan emosinya. Maka, ya, di saat dia sabar, di saat itu dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Wa di'amatul aqli, bahkan itu tiang akal. Akal tidak mungkin tegak tanpa kesabaran. Orang yang kurang sabarnya, kurang akalnya. Ya. Orang yang mudah terpancing emosi dan tidak sabar menahan emosi, kurang akalnya. Tapi orang yang berakal, tak mudah terpancing emosinya. Orang yang menggunakan akal pikiran dia dengan cerdas dan lurus, apalagi kemudian diberikan cahaya ilmu, dia berusaha, ya akhul Islam, ya, untuk tidak tergesa-gesa, ya, dalam mengambil sebuah keputusan. Maka, ya akhi, kata beliau, sabar itu adalah merupakan pondasi segala kebaikan. Wa awwalu darajatihi al-ihtimam. Kemudian kata beliau, sabar itu berderajat-derajat. Yang pertama al-ihtimam, ada perhatian. Al-ihtimam, ya. Di mana ia betul-betul fokus kepada suatu permasalahan tersebut. Dan ia ada niat yang kuat. Fumatayakud, kemudian kesadaran, kata beliau. Ada kesadaran bahwa sabar itu manis. Bahwa tidak sabar itu tidak ada manfaatnya. Kalau kita tidak sabaran juga tidak akan merubah keadaan. Ya. Di saat ia ada himmah, keinginan yang kuat, ada kesadaran yang luar biasa, kemudian disertai dengan tasabbut, ya thumma tasabbut, kemudian tasabbut, itu berusaha untuk mengokohkan diri, thumma tasabbur, lalu kemudian berusaha sabar, ya thumma ridho, kemudian baru kepada tingkatan ridho setelah itu. Wahwa nihayah fil halat, di mana ridho ini adalah merupakan puncak dari semua ini. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, untuk sampai kepada derajat ridho ini butuh kekuatan. Tak sembarangan orang mampu untuk sampai kepada derajat ini. Kata beliau, qala Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran berkata, ما نال عبد شيئا من جسيم الخير من نبي أو غيره إلا بالصبر. Tidak ada seorang hamba pun, baik itu nabi ataupun yang lain, tidaklah mereka mendapatkan kebaikan yang luar biasa kecuali setelah sabar. Iya, kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh para nabi, orang-orang salihin, itu setelah kesabaran menghadapi berbagai macam ya ujian. Oleh karena itulah ya akhul Islam, Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya, ya, tentang orang yang diberikan ujian dan orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan, kenikmatan. Mana yang lebih baik? Kata Imam Syafi'i, tidak mungkin seseorang itu diberikan oleh Allah kekokohan kecuali pasti setelah diberikan ujian. Itu pasti. Semua orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekokohan itu setelah diberikan oleh Allah ujian. Ya. Maka dari itu juga kita di surga pun juga untuk bisa masuk surga setelah panjangnya kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga, "Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbaddar." Keselamatan untuk kalian disebabkan oleh kesabaran kalian di dunia. Subhanallah. Ya, penduduk surga bergembira ria di surga setelah kesabaran yang luar biasa dalam kehidupan dunia. Maka siapa yang di dunia tidak bisa sabar, ia akan bersabar dalam api neraka. Silakan pilih mana kesabaran yang kita inginkan, sabar di dunia atau sabar dalam api neraka. Na'udzubillah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata, as-sabru 'ala dhurubin thalathah. Sabar itu ada tiga macam. Yang pertama, fasabru alal ma'asi, sabar menghadapi maksiat. Ini berat sekali. Yang kedua, wasabru alal ta'at, sabar ya untuk istiqomah di atas ketaatan. Yang ketiga, wasabru inda syada'id wal musibat, sabar di saat ditimpa musibah dan kesusahan. Afdaluha sabru anil ma'asi, kata beliau, yang paling utama sabar menghadapi maksiat. Ini yang paling utama. Ya. Oleh karena itulah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi karena kesabaran beliau menghadapi maksiat. Dia dirayu oleh seorang wanita bangsawan yang cantik rupawan di sebuah kamar yang tertutup. Ya. Tak terlihat oleh manusia. Kemudian wanita ini merayunya, tapi subhanallah, di saat itu padahal Nabi Yusuf masih muda, syahwat masih sangat kuat, apalagi beliau orang asing, ya, bukan apa orang asli di situ yang tinggalnya. Maka dari itu subhanallah, ya, kesempatan apa namanya, segala macam kesempatan untuk beliau melakukan maksiat sangat besar sekali, tapi subhanallah kesabaran beliau yang luar biasa menghadapi maksiat menghadapi syahwat ini luar biasa sekali. Maka ya akhi, kata beliau, sabar yang paling utama itu sabar menghadapi maksiat untuk kita tidak lakukan. Fal'aqilu yudabbir ahwalahu bitathabbut indal ahwali thalatha allati dzakarnaha biluzumi sabri 'ala al-maratib allati wasafnaha qablu. Maka orang yang berakal berusaha untuk mengatur keadaannya supaya ia kokoh di tiga keadaan tadi. Ya. Bagaimana supaya dia kokoh, supaya dia tetap meninggalkan maksiat, tidak jatuh kepada maksiat. Maka ia atur, bagaimana mengaturnya, dia harus meninggalkan segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kepadanya. Dia harus menjauhi tempat-tempat yang menyebabkan ia jatuh kepada maksiat. Dia harus berusaha, ya, supaya bagaimana caranya segala macam sebab yang menyebabkan ia jatuh kepada maksiat ia tinggalkan. Ya, ia atur ya keadaannya. Ya. Dan kesabarannya difolkan di saat itu. Demikian pula ia atur bagaimana supaya dia bisa menjadi orang yang sabar di atas ketaatan. Karena ketaatan itu, saudaraku, butuh kesabaran sebagaimana kita sudah sebutkan tadi. Hatta yartaqiya bihi ila darajati ridha. Supaya dengan kesabaran itu ia bisa naik kepada derajat ridha. Dan ini derajat yang paling tinggi. Dan derajat ini hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, dan kita buka tanya jawab.
1: Nah, baik. Syukran jazakallahu khair kepada Ustaz, dan demikian ikhwan Islam azakumullah, pendengar dimanapun Anda berada, materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini tentang kesabaran yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kesabaran, dan puncak dari itu keriduan apa yang telah Allah tetapkan. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab bagi Anda para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon ya di 0218236543, atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat di 0819896543. Dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, pertanyaan pertama kita akan angkat terlebih dahulu saat pertanyaan di layanan pesan singkat. Pertanyaan dari Ummu Muhammad yang tidak disebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara meraih sifat al-hilm dan al-anah yang Allah cintai? Karena kami suka tergesa-gesa dalam segala masalah, Ustaz.
0: Iya. Untuk punya sifat al-anah wal-hilm. Al-hilm itu artinya mampu, ya, menahan di saat emosi bergejolak, terutama di saat marah, di mana ia tidak mudah terpancing emosi. Itu namanya halim. Al-anah artinya tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tapi ia melihat jauh ke depan. Dua sifat ini adalah dua sifat yang dipuji oleh Allah. Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat, inna fika lakhaslatain yuhibbuhumallah. Kamu memiliki dua sifat yang Allah cintai. Apa itu? Al-hilm wal-anah. Itu sifat halim dan sifat anah. Halim itu tidak mudah terpancing emosi. Anah itu tidak tergesa-gesa dalam bersikap, tapi ia berpikir jauh ke depan. Dan dua sifat ini pondasinya adalah sabar. Dan yang kedua adalah ilmu. Maka kalau kita ingin memiliki dua sifat ini, berarti kita harus memupuk dua perkara, kesabaran dan keilmuan. Dan ditambah dengan musyawarah dengan ya, orang-orang yang memiliki pengalaman dan ilmu. Maka ketika kita misalnya terpancing oleh emosi, ada orang yang ya berusaha untuk memancing emosi kita, dan kita mudah terpancing, kita belum punya sifat halim. Maka orang yang halim itu di saat ia dipancing emosinya, dia tidak akan mudah terpancing emosi dulu. Lalu ia berpikir menggunakan akal pikirannya. Dan sifat anah ini hanya untuk orang yang lebih dominan akal pikirannya daripada perasaannya. Kenapa seseorang itu tergesa-gesa? Ketergesa-gesaan itu biasanya karena kekhawatiran tingkat tinggi. Kekhawatiran, ketakutan, ya, yang berlebihan itu menimbulkan ketergesa-gesaan. Makanya kenapa sih musuh-musuh Islam berusaha untuk menyebarkan ketakutan-ketakutan? Karena ketakutan itu akan menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran dan ketakutan tingkat tinggi akan menimbulkan ketergesa-gesaan. Ketika umat Islam tergesa-gesa dalam mengambil sikap arogan, maka ini kesempatan untuk menghancurkan umat Islam. Ya Allah. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, ya, kita harus menggunakan akal pikiran kita di saat ada emosi yang memancing kita. Jangan sampai perasaan, ya, kesal yang menguasai hati kita. Dan kita berusaha untuk bermusyawarah dengan ahlul ilm, dengan orang-orang yang berpengalaman dan yang lainnya. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an dilaporkan kepada beliau. "Hai Umar, tadi aku mendengar ada orang mengatakan begini bahwa ya, kekhilafahan Abu Bakar dan Umar itu sebetulnya enggak sah. Sebetulnya kekhilafan Abu Bakar dan Umar itu ya, itu enggak, apa nama, kejadiannya itu enggak benar." Ya, orang ini menjelek-jelekkan Abu Bakar dan Umar. Sengaja dia untuk menyebarkan fitnah supaya manusia itu ya tidak suka kepada Abu Bakar dan Umar. Maka di saat itu Umar marah. Umar berkata, "Demi Allah, saya akan tahdir mereka. Saya akan berdiri di hadapan manusia seluruhnya untuk saya tahdir mereka." Lalu seorang sahabat berkata, "Hai Umar, sabarlah dulu. Iya, jangan tergesa-gesa engkau lakukan itu, hai Umar. Hai Amirul Mukminin. Cobalah engkau duduk dengan para ulama, dengan orang-orang yang mereka engkau ambil, bisa ambil musyawarah, ya, pemikiran mereka. Supaya engkau lihat apa sikap yang paling tepat untuk menghadapi orang seperti itu." Mendengar itu Umar langsung sadar, "Oh iya, betul. Ya, kalau gitu kita tunda dulu. Sampai kita nanti pulang ke kota Madinah, kita kumpulkan para ya, para alim ulama, kita bermusyawarah." Nah, subhanallah, saudaraku sekalian. Ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, ya, di saat kekhawatiran kita tingkat tinggi, kita mudah tergesa-gesa. Maka untuk menghadapi sikap kekhawatiran ini dibutuhkan tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kalau misalnya kita ini, saya ini ya sifatnya tergesa-gesa, kalau ada sesuatu tergesa-gesa selalu, ya tergesa-gesa, kita katakan, "Kenapa Anda selalu tergesa-gesa?" "Saya yakin karena ada kekhawatiran kan, takut begini, takut begini, takut begitu." Oke, nah kekhawatiran seperti itu kira-kira ya apa akibatnya apa sih? Dari apa sebabnya? Coba kita pelajari. Terkadang kita harus tergesa-gesa karena memang mengharuskan kita harus tergesa-gesa di waktunya. Contoh misalnya, pesawat mau terbang tinggal setengah jam lagi. Kita harus tergesa-gesa, betul, harus tergesa-gesa. Sebab kalau kita tidak segera pergi, kita ketinggalan pesawat, ya udah. Ya. Kenapa kita tergesa-gesa di saat itu? Ya karena kita khawatir ketinggalan. Memang yang namanya ketergesa-gesaan itu pasti dari kekhawatiran dan ketakutan. Tapi ya, tentu di dalam masalah yang berhubungan dengan dunia dakwah, ketergesa-gesaan sangat tidak baik. Ya, pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Lewatlah Khabbab bin Al-Arad yang sedang disiksa. Lalu kemudian Khabbab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansir lana. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak segera berdoa kepada Allah untuk kemenangan kami? Kenapa engkau tidak segera minta tolong kepada Allah? Kata Rasulullah, sungguh orang-orang sebelum kalian ada yang digergaji dengan gergaji besi. Ada juga yang disisir dengan sisir-sisir besi. Akan tetapi itu semua tidak mencegah mereka dari agama Allah. Kata Rasulullah, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Akan tetapi kalian ini suatu kaum yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa ingin cepat menang. Tergesa-gesa ingin cepat melihat hasil. Tergesa-gesa, ya. Dan akhirnya ketergesa-gesaan itu menyebabkan akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Maka saudaraku, ya, kiat agar kita punya sifat halim dan anah adalah kesabaran disertai dengan ilmu dan musyawarah. Ya, dengan orang-orang yang ya mempunyai keilmuan yang dalam dan pengalaman. Wallahu a'lam.
1: Nah. Nah. Baik, sekarang saya akhir atas jawaban dan analisa demikian ya untuk penanya Muhammad yang tidak sebutkan tempatnya. Dan selanjutnya masih kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bekasi. Ya Ustaz, apakah tidak sabar ketika kita ditimpa musibah itu bisa menghapuskan dosa juga Ustaz?
0: Ketika kita ditimpa musibah, lalu kita tidak sabar, apakah kesabaran menghapus dosa? Jawab, di saat itu justru malah dosa. Ketika seseorang tidak sabar, dia marah-marah sama Allah, dia tidak ridho dengan ketentuan Allah, ya, dia banting sana, banting sini, enggak ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dia jambak-jambak rambutnya, dia berteriak-teriak, dia sobek-sobek ya bajunya, tidak ridho dan tidak sabar. Seperti ini ya justru malah mendatangkan kemurkaan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Seperti ini malah menyebabkan ya di dalam semakin di dalam keterpurukan. Sudahlah ditimpa kesusahan, sudah begitu Allah murka kepadanya. Sudah gitu ia tidak dapat pahala, yang ada adalah dosa. Maka musibah apa yang paling besar dari ini? Maka dari itulah saudaraku sekalian, tidak sabar ini apa manfaatnya? Orang yang berakal dan berpikir, kalau saya tidak sabar apa manfaatnya ketidaksabaran? Apakah kalau saya tidak sabar bisa merubah keadaan? Iya. Bukankah lebih baik saya bersabar, saya dapat pahala besar di sisi Allah. Sudah begitu Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, Allah akan memberikan inayahnya, pertolongannya, taufiknya, rahmatnya, karunianya, keberkahannya kepada orang yang sabar. Nah sekarang kalau dia tidak sabar, apakah dengan ketidaksabaran berarti itu akan merubah keadaan? Tidak juga. Justru malah semakin memperparah. Semakin kita terpuruk, semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Nah.
1: Ya, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk hamba Allah yang berada di Bekasi. Masih kami akan angkat ada pertanyaan dari Ibu Ana yang berada di Tangerang. Ya Ustaz, Ana seorang akhwat saat ini sedang mengalami ujian yaitu usaha jatuh dan bangkrut. Kemudian ada pendapat dari keluarga yang katanya jika kamu ziarah ke makam ayah kamu, maka insya Allah nanti usaha kamu akan bangkit lagi. Dan kebetulan jaraknya yang jauh, dan sampai sekarang saya hanya sekali baru ziarah ke makam orang tua. Nah, bagaimana kita menanggapi perkataan saudara tersebut, Ustadz, mengenai hukum ucapan tersebut? Dan apakah anak seorang awat harus ziarah kubur ke ayah anak sendiri?
0: Di saat kita terpuruk, iya, lalu kemudian ada ajakan-ajakan kepada perkara yang tidak sesuai dengan syariat, ini ujian berat. Kamu terpuruk, kamu ya supaya kamu bangkit lagi, udah kamu pergi ziarah kubur sana, seakan-akan ini memberikan kepada ya orang seperti ini keyakinan bahwa dengan ziarah kubur bapaknya nanti akan begini dan begitu, akan memberikan manfaat kepada dia dan yang lainnya. Wallahi ini bisa jatuh kepada syirik. Seakan-akan penghuni kubur ayahnya bisa memberikan manfaat kepada dia, padahal yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih seorang wanita dilarang oleh Rasulullah untuk sering ziarah kubur. Rasulullah SAW sabda, La'anallahu zawwaratil qubur. Semoga Allah melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Terlebih mengadakan perjalanan jauh khusus untuk ziarah kubur dilarang oleh para ulama. Karena Rasulullah SAW sabda, La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh ya untuk ibadah kecuali ketiga masjid saja. Maka ya, ini ujian baru. Sudahlah diuji dengan dunianya, sekarang diuji dengan agamanya. Maka jangan gadaikan akidahmu, jangan gadaikan agamamu demi untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sedikit. Ketika ada orang stroke, sudah berbagai macam dokter dia datangi, apanya ada orang yang menganjurkan supaya dia pergi ke dukun. Nah, di saat itu ujian banget. Kalau orang yang hanya orientasinya bagaimana saya cepat sembuh, dia tidak peduli lagi sudah apakah akidahnya akan hancur atau tidak. Tapi kalau orang yang ya ketika saat sakit itu dia dekat kepada Allah, dia hanya tawakalnya hanya kepada Allah Jalla wa'ala, dan dia yakin bahwa yang memberikan dan menimpakan keburukan itu Allah, dan Allah juga satu-satunya zat yang mampu untuk menghilangkannya. Dia tawakalnya hanya kepada Allah. Maka subhanallah, hati-hati mbak, ya ibu anak tadi yang di Tangerang. Ini ujian baru yang bisa merusak akidah kamu, yang bisa merusak agama kamu. Ya pertahankan, sabar, dan tawakallah kepada Allah yang memberimu kesulitan, karena dia yang mampu untuk menghilangkanmu kesulitanmu. Sadarilah bahwa itu adalah ujian dari pencipta alam semesta untukmu, supaya Allah menggugurkan dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Sadarilah, banyak orang yang lebih susah dariku, banyak orang yang lebih susah keadaannya dari kita. Sadarilah. Ya, sambil kita terus berusaha, berapa banyak orang ya ketika ia memulai usaha atau ketika ia telah berusaha, ia jatuh bangun. Memang demikianlah. Itu semua sudah sunatullah. Allah berfirman, "Mutilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan itulah hari-hari kami sudah pergantikannya kepada manusia. Artinya hari ini kita senang, besok susah. Hari ini kita tertawa, besok menangis. Hari ini kita bahagia, besok kita menderita. Demikian memang kehidupan dunia. Ya, Allah silih bergantikan. Tapi yakinlah, musibah itu tidak akan terus-menerus menimpamu. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra, kata Allah. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ya, lihatlah banyak teman-teman yang ia jatuh usahanya bangkrut. Tapi subhanallah, ia terus berusaha, berusaha, berusaha sambil tawakal kepada Allah. Sampai akhirnya Allah memberikan jalan keluar. Akhirnya ia pun punya usaha di mana-mana. Ya, alhamdulillah, ambil pelajaran dari orang-orang seperti itu. Nah.
1: Nah, baik, syukur alhamdulillah atas jawaban dan sehat-sehat Ustaz. Demikian untuk para penanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami beralih terlebih dahulu di layanan yang telepon. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi kami di 0218236543. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
2: Dengan ibu Busaro di Tangerang.
1: Di Tangerang. Ya, silakan langsung ke pertanyaan ibu ya.
2: Waalaikumsalam. Saya seorang nenek yang sudah tua renta, yang bisa duduk di kursi roda saja. Walaupun keadaan seperti ini, saya sangat bersyukur sekali. Kenapa gitu? Karena setiap menggerakkan badan saya selalu sakit. Jadi syukur saya bukan karena sakit, tapi karena selalu ingat dan pikir dan berdoa agar aku diselamatkan dari siksaan neraka. Walaupun keadaan seperti ini, saya masih bisa sholat berjamaah setiap hari. Karena rumah saya berdekatan dengan musola hanya kurang lebih 5 meter saja. Pertanyaan saya, apakah sholat saya dengan duduk di kursi roda itu akan diterima Pak Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan kepada ibu terus keriduan terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada ibu. Sungguh, ya, seseorang yang sudah sampai kepada keyakinan yang kuat kepada Allah dan ia takut dari api neraka, musibah pun menjadi nikmat bagi dia. Iya. Justru dari musibah itu ia berharap Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah selamatkan dari api neraka. Sehingga akhirnya ia menikmati musibah yang menimpa dirinya. Adapun salat ibu, ya, dalam keadaan duduk karena ketidakmampuan ibu untuk berdiri, Allah maafkan. Rasulullah SAW bersabda, "Salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Fa illam tastati fa ala jambin." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, duduklah, kata Rasulullah. Jika tidak mampu, maka salatlah di atas rusukmu, itu tidur. Tidur di atas rusuk maksudnya ke mengharap sebelah kanan. Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka ya, berbahagialah ibu yang ternyata Allah berikan kepada ibu ya kenikmatan di saat musibah. Dan ibu hanya berharap kepada Allah semata dan berusaha ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada ibu. Semoga Allah memberikan kepada ibu husnul khatimah, kesabaran dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin.
1: Nah, baik, sekali atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian ya untuk ibu yang berada di Tangerang. Dan selanjutnya masih kami terima di layanan telepon kembali. Silahkan di 0218236543 ya. Nah, halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
3: Bapak Surya.
1: Di mana?
3: Di Kalimantan Tengah.
1: Kalimantan. Silakan, Pak.
3: Saya ingin bertanya, Pak ya. Di kampung kami ini banyak sekali orang membaca salawat-salawat, Pak. Salawat Badar, salawat Fatih, salawat ini, salawat itu, Pak. Jadi kami tidak ikut kegiatan orang itu, Pak. Tapi kami tampaknya disisihkan orang, Pak. Saya hanya tahu salawat itu cuma Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat-salawat lain itu saya kurang memahami, Pak.
1: Iya. Jadi pertanyaannya mungkin bagaimana menghadapi sikap Bapak yang disisihkan tersebut ya? Dari
3: jadi saya ini, Pak, ya. Yang itu yang pertama, Pak. Yang boleh dua, Pak, ya.
1: Cukup satu saja, Pak, ya. Mohon maaf, ini banyak pertanyaan yang masuk juga yang insya Allah kami mudah-mudahan bisa ajukan.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersolawat adalah amalan yang besar di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah malaikata yusalluna ala nabi, Ya ayuhalladina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salam.

0: kalau aku jadikan seluruh doaku bersalawat untukmu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, idzan yatukfa hammuka wa yukfar dambuka. Kalau begitu, keinginanmu akan terpenuhi dan dosamu akan diampuni. Subhanallah. Namun tentunya salawat karena itu adalah merupakan salah satu bentuk daripada zikir dan ibadah, itu sifatnya tauqifiyah, menunggu dalil. Oleh karena itu tidak ada satupun sahabat yang berani membuat salawat sendiri. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang salawat itu adalah dari pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad arafna salam alaik. Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Fakaifa nusalli alaik? Lalu bagaimana kita bersalawat kepada engkau? Subhanallah. Padahal para sahabat itu orang yang sangat fasih bahasa Arabnya, Pak. Para sahabat itu orang yang paling mampu membuat syair-syair indah untuk bersalawat untuk Rasulullah SAW. Siapa yang tidak kenal dengan Zaid bin Thabit? Ya, di mana salat apa syairnya itu sampai-sampai kata Rasulullah yang didoakan, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Ya Allah, kokohkan syair dia dengan ruhul qudus. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Rawahah, penyair yang luar biasa. Belum lagi sahabat-sahabat yang lainnya. Namun tidak ada satupun mereka yang membuat salawat sendiri. Apakah pernah kita mendengar Zaid bin Thabit misalnya membuat salawat namanya salawat Zaidiyah? Abu Bakar misalnya, salawat Abu Bakar ya, Umar misalnya salawat Umariyah, tidak ada sama sekali. Ya, salawat-salawat yang ada itu semua diada-adakan di akhir zaman. Lihat, para sahabat saja tidak berani untuk membuat lafaz salawat sendiri. Mereka mencukupkan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cukupkanlah dengan yang Rasul ajarkan kepada kita, yaitu yang Rasul ajarkan salawatnya di dalam salat kita juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan beberapa bentuk salawat yang lainnya, ada sekitar 8 hadis yang sahih tentang masalah itu. Nah, ya, jika sebaik-baik generasi saja tidak berani membuatnya, tidak pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, maka bukankah yang lebih baik kita cukupkan dengan salawat yang Rasul ajarkan? Ya, kalau mereka, para sahabat, merasa cukup saja dengan yang Rasul ajarkan, maka ya, kenapa kita tidak merasa cukup? Kenapa kita mesti harus membuat-buat salawat-salawat sendiri? Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Ya, kewajiban kita adalah ya, melakukan seperti apa dilakukan oleh generasi yang terbaik, generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, itu generasi sahabat yang mereka disebut oleh Allah radhiyallahu anhum radhu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah sudah menjamin orang yang mengikuti mereka pun diridhoi oleh Allah. Allah berfirman, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, apa yang terjadi? Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada muhajirin dan ansar. Dan Allah ridho kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, subhanallah. Allahu alam, semoga yang disampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. "Man ahsaha mi'ah ila wahidah," 100 kurang 1. "Man ahsaha dakhala al-jannah." Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengatakan Allah mendengar segala yang diucapkan dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum." Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung pergi perutnya kosong. Pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yastabti anna ahadum minkum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i. Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fitolab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullahal adzim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Ustaz, ayah anak melarang anak untuk mengikuti kajian sunnah. Walau anak sudah berusaha berbakti kepada kedua orang tua anak, apakah anak wajib mengikutinya? Mohon doakan agar dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memudahkan ikhwan yang bertanya ini. Ya pertama, cari alasan. Kenapa orang tua melarang mengikuti kajian sunnah? Saya khawatir larangan itu karena dampak buruk hasil ngaji karena kesalahpahaman. Saya sudah sering bilang, hasil ngaji itu adalah kemuliaan akhlak. Hasil ngaji itu tawadhu. Hasil ngaji itu adalah lebih giat ibadah, lebih berbakti kepada orang tua, lebih rajin belajar, lebih berprestasi di dalam pelajaran di sekolah. Itu hasil ngaji. Tidak boleh hasil ngaji itu melahirkan sikap tukang vonis kepada kesalahan orang. Ada bapak begini, bapak itu teh bid'ah, kata ustaz saya juga, ya. Itu teh syirik, tahu, bukan dari agama kita, itu adat budaya. Nanti terjerumus ke dalam musik neraka, tahu enggak? Ya iya, kalau demikian ayahnya jadi stres, ini anak kesurupan jin apa ini? Tadinya enggak begitu. Akhirnya ngelarang, udah kamu serba menyalahkan orang, jangan ngaji lagi. Tapi kalau perubahan itu positif ya, pasti senang. Kalau dilarang ngaji, padahal sudah positif, bilang saja ya, apakah ayah merasakan perubahan sikap saya selama ini dari buruk menjadi baik? Iya, itu hasil ngaji ya. Kalau saya gak ngaji, saya bisa buruk lagi kayak dulu, bahkan lebih. Bilang begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, hasil ngaji bukan tukang vonis terhadap kesalahan orang. Tapi hasil ngaji harus melahirkan kebijakan, kemuliaan akhlak, sikap yang menyenangkan orang lain. Menjadi jauh lebih baik, lebih positif daripada sebelum mengaji. Ya. Jadi tanya alasan kenapa melarang mengikuti kajian sunnah. Andai semuanya itu sudah dilakukan, kita sudah beritahu, kita sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Ditanya, ayah kenapa melarang, bukankah selama ini saya jauh menjadi lebih baik? Saya tadinya bangun kalau belum dibanjur air seember, gak bangun. Sekarang makan, bapak bangun, ibu bangun, semua sudah beres tuh. Nasi sudah matang, cucian sudah dijemur, ya. Piring-piring sudah kering di raknya. Karena saya mencucinya tadi jam 3. Ya. Teras rumah sudah bersih. Bapak ibu bangun tinggal minum kopi, suruput-suruput. Kenapa dilarang ngaji? Ini hasil ngaji. Kalau ayahnya bilang, saya gak mau memiliki anak soleh. Saya ingin memiliki anak gaul. Buuk di bereman. Letah di antingan. Badan ditatoan, ya. Kalau menemukan uang 5 rupiah, rezeki anak soleh. Bapak inginnya begitu. Ah, liar punya bapak segala gitu. Saya yakin bapaknya pasti akan senang kalau anaknya berubah menjadi soleh, ya.
5: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam. Lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan. Lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar. Lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab, setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat, dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas, jika ia lalai, ia pun memberikan waswas ya dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azan ya Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong ke berketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Sebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayangkan. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu, majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah, maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala, nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku, kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut. Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu." Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, "Wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang gak ibadah sehat-sehat. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Ada kesan Allah mendzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah gak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain kecuali Allah memandang kita layak, pantas dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar. Dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Ah, sabar.

Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babur Rahman BBR Buah Batu Raya Buah Batu Regensi Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio-radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV, dan para netizen melalui akun apapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita masih berbicara tentang adab-adab bagi para penuntut ilmu. Yang sudah kita jelaskan pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah, termasuk niat mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari orang lain, termasuk niat mencari ilmu dalam rangka membela syariat. Dan poin terakhir yang kita bahas adalah mengamalkan ilmu. Amal ini adalah buah dari ilmu. Kalau hanya ilmu tanpa amal, peribahasa mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamar. Ini bukan hadis, hanya peribahasa aja dalam bahasa Arab. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tak berbuah. Apa yang bisa diambil dari pohon tak berbuah? Tidak ada, kecuali menjadi kayu bakar. Oleh karena itulah, maka buah dari ilmu adalah amal, dan ilmu memang dipelajari untuk itu, untuk diamalkan. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari untuk menjadi alat bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini dinukil atau dikutip oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah. Maksudnya Hilyatul Awliya. Maka Imam Abu Nu'aim ketika mengomentari ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini menyatakan, fal ghayatu min ta'allumil ilmi syar'i al-amalu bih wal ijtihadu fi tatbiqih. Tujuan utama mempelajari ilmu itu, ilmu syar'i itu adalah untuk mengamalkannya dan bersungguh-sungguh mengaplikasikannya. Tapi ini hanya wahada innama inda ulil albab alladzina aradallahu bihi khairan fid dunya wal akhirah. Tapi ini hanya bagi para ulul albab. Ulul albab artinya orang-orang yang menggunakan akalnya secara benar. Itu orang-orang yang Allah kehendaki atau Allah inginkan kebaikan bagi orang itu dunia dan akhirat. Sebagaimana hadis Sahih Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan buat orang itu faham tentang agamanya. Setelah faham, Allah berikan hidayah untuk mengamalkannya. Ya berilmu, ya beramal. Orang itu adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka siapa orang yang belajar ilmu tetapi tidak mengamalkannya,

0: maka ilmunya akan menjadi alasan yang mencelakainya. Al-Quran hujjatun laka au alaik. Al-Quran menjadi hujjah yang menyelamatkanmu atau yang mencelakakanmu. Al-Quran akan menjadi hujjah yang menyelamatkan bila diamalkan dan akan mencelakakan bila tidak diamalkan. Sebab semua itu nanti akan ditanya. Di Pusdai setiap Selasa ketiga kita berbicara tentang hari kiamat. Poin terakhir adalah pertanyaan ketika hisab. Salah satu di antara pertanyaan yang diajukan itu tentang nikmat. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari kiamat tentang semua nikmat. Nikmat apa? Semua nikmat, termasuk nikmat umur. Umur ini nikmat. Termasuk nikmat ilmu. Nikmat harta. Nikmat jasmani, kesehatan kita. Itu semua nikmat. Itu akan ditanya pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, kata beliau, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala bih wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang empat hal. Empat pertanyaan di padang mahsyar. Siapkan jawaban kita. Sekarang aja dijawab. Mampu enggak kita mempertanggungjawabkannya? Pertama tentang umurnya, untuk apa dihabiskan? Untuk mengejar dunia kah? Untuk mengejar empat tak kah? Harta, tahta, wanita, Toyota. Untuk apa umurnya dihabiskan? Coba jawab pertanyaan ini ketika kita masih ada di dunia. Umur yang kita miliki, yang Allah berikan nikmat, kebanyakan dipakai untuk apa? Sehari 24 jam, untuk akhiratnya berapa persen, sisanya untuk dunia berapa persen. Yang jelas 8 jam untuk tidur gitu ya. Kalau yang jahe bisa 10 lebih. Jahe itu bukan janda herang, artinya jago HS. Jadi bisa 10 jam lebih itu, sudah tuh 24 jam untuk tidur. 10 jam untuk tidur. Tinggal tersisa 14 jam lagi untuk apa? Untuk kerja, yang masih kerja 8 jam ya. Tuh udah terkurangi lagi. Coba untuk ibadahnya untuk akhirat berapa jam? Jawab nanti sebelum dipertanyakan di akhirat. Ini yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan? Kedua, wan ilmihi fima fa'ala bih, tentang ilmunya apa diamalkan apa tidak. Dah saya merek kumaha diamalkan, ilmunya juga tidak punya. Tambah-tambah, padahal menuntut ilmu adalah wajib. Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Kalau kewajiban ini tidak dilakukan, bagaimana mungkin tujuan pokok belajar bisa diaplikasikan? Apa tujuan pokok belajar? Beramal. Bagaimana dia bisa beramal? Apa yang akan diamalkan kalau yang akan diamalkannya tidak ada? Ibarat orang bagaimana mau makan kalau makanannya tidak ada? Makan apa? Makan angin. Maka kalau tidak punya ilmu, apa yang akan dia amalkan? Itu akan ditanya. Tentang ilmunya apa diamalkan apa tidak. Itu yang kedua. Ketiga, tentang hartanya, ada dua pertanyaan tentang harta. Dari mana harta itu diperoleh, untuk apa harta itu digunakan. Kalau yang lain-lain cuma satu. Kalau harta, dua pertanyaan. Dari mana, kemana? Apa dengan cara yang halal, apa yang haram? Apa digunakannya untuk yang halal atau untuk yang haram? Seburuk-buruk harta adalah harta yang diperoleh dari sumber yang haram digunakan untuk yang haram juga. Hartanya dari korupsi dipakai mabok. Hartanya maling dipakai berzina. Hartanya diambil dari hasil menghibur dengan cara yang maksiat, melanggar ayat Allah, nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak gitu. Dipakainya untuk narkoba. Ada gitu orang hasil nyanyi pakai narkoba? Bukan ada, tapi banyak. Bukan banyak, tapi semua? Mungkin enggak semua ya. Tapi banyaklah. Cara nafatnya haram, digunakannya juga untuk yang haram. Seburuk-buruk harta. Sebaik-baik harta, sebaliknya. Dari sumber yang halal, dipakai untuk ibadah. Yang halal seperti jual beli halal, antarodin atas dasar ridho sama ridho, penjual beri, pembeli, penjual ridho, pembeli ridho. Kata kata pembeli ini berapa? 10.000 ah 15.000 nya sok atuh. Pada-pada ridho. Pada-pada ridho. Akhirnya dua-duanya plong, dadanya lapang, senang jadi ibadah. Terus hasilnya dipakai untuk kebaikan, zakat, infak, sedekah, pakai umroh, pakai haji, pakai nyumbang kegiatan dakwah. Ada untuk umroh berangkat. Jamaah mumpung ingat, kalau ada yang mau umrah, yuk bareng saya tanggal 11 September. Masih ada sebulan lagi tuh. Daftar, gratis daftarnya. Pas mau berangkat, bayar. Ayo daftar sekarang. Setelah ini silakan WA saya atau cegat saya di luar masjid. Mau daftar, kalau gak dicatat awas. Nah, gitu. Bagus. Seneng diancam kayak gitu. Keempat, wa'an jismihi fi ma'ablah, tentang jasadnya. Untuk apa jasad ini digunakan? Ketika sehat, apa yang dia lakukan dengan jasad yang sehat? Apakah dipakai ibadah, dipakai melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya, atau hanya dipakai untuk menyenangkan dirinya pribadi walaupun mengundang murka Allah? Empat pertanyaan di alam mahsyar. Sebelum orang itu menggerakkan, menggeser kedua kakinya di alam mahsyar. Salah satunya adalah ilmunya. Apakah diamalkan atau tidak? Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Dalam riwayat lain dari Al-Khatib ada yang semakna dengan ini tapi sedikit beda. Lafad wa an ilmihi madza amila fih, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Bahkan seseorang baru disebut berilmu dan tidak dikatakan bodoh kalau ilmunya sudah diamalkan. Selama belum diamalkan itu orang bodoh. Abu Darda menyatakan, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman wa la takunu bil ilmi amilan hatta takuna bihi amilan. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang berilmu sebelum kamu belajar. Kalau enggak belajar enggak bisa dapat ilmu. Jangan mimpi saya mah cukup dengan berdoa, berzikir, jelek gue pinter. Anak cukup bermimpi, nanti di dalam mimpi belajar ke ulama besar atau langsung ke Nabi, begitu bangun hafal Quran. Begitu bangun bisa baca kitab. Itu mah ngayal. Kalau ada orang yang ngomong begitu, saya mah bisa bahasa Arab hasil ngelamun, hasil zikir, hasil wirid, langsung dustakan. Enggak ada perjuangan. Imam Al-Bukhari menyatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Ilmu hanya bisa diraih dengan cara belajar. Pemahaman hanya bisa diperoleh dengan cara proses berjuang memahami. Kata Abu Darda, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman. Kamu tidak akan bisa menjadi orang berilmu sehingga kamu belajar dulu. Wa la takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Dengan ilmumu, kamu belum dikatakan orang berilmu sebelum kamu amalkan. Sebelum diamalkan, bodoh tuh orang. Walaupun hafal Quran, hafal ribuan hadis dengan sanadnya, hafal banyak kaidah, hafal banyak kitab, tapi sekedar dihafal, belum diaplikasikan, bodoh tuh orang. Kenapa bodoh? Sebab selama belum diamalkan, dia maksiat. Semua orang yang maksiat, dia bodoh. Kullu man asallaha fahuwa jahil. Siapa orang yang bermaksiat kepada Allah, dia bodoh. Di mana letak kebodohannya? Berani maksiat kepada Allah. Berani siap menghadapi murka dan azab dari Allah Azza wa Jalla. Kurang gak gimana bodoh tuh orang seperti itu. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hataful ilmi bil amal fa in ajaba wa illa irtahala. Ilmu itu harus diikat. Dengan cara apa? Dengan cara diamalkan. Kalau tidak, ilmu akan hilang. Ya ilmu gitu merasa disia-siakan. Dipelajari, setelah dipelajari, difahami, tidak diamalkan. Sama dengan umpah kita punya keahlian nih, di satu bidang direkrut. Dengan iming-iming gaji besar, saat direkrut, nganggur, terserah ente mau ngapain bebas, gak ada pekerjaan. Tak merasa tak dihargai atunya, nanaunan. Direkrut, dikerjakan tidak, digaji ente. Apa yang terjadi? Kabur sudah. Dikungkung tadi awur, dicangcang, tadi paraban. Jadi gak akan ada yang mau dibegitukan. Kamu mau kerja sama saya? Oke, cek kontrak, tanda tangan. Ya, udah. Apa kerjanya? Bebas, terserah itu. Digaji itu. Ya kaburlah. Ilmu itu begitu. Ikat ilmu dengan cara diamalkan. Kalau enggak, ilmu itu akan pergi, akan kabur. Senada dengan ucapan Abu Darda tadi berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. La yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'lama hatta ya'mala bih fa idza amila bihi kana aliman. Seorang yang berilmu dianggap bodoh, dianggap jahil sehingga dia mengamalkan ilmunya. Sebelum ilmunya diamalkan dia bodoh. Apabila dia mengamalkannya, barulah dia disebut berilmu. Kenapa demikian? Karena hasil dari ilmu melahirkan rasa takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya hanyalah para ulama, orang yang berilmu. Ilmu melahirkan rasa takut. Ibnu Mas'ud menyatakan laisal ilmu bikathrati riwayat walakinnal ilma bikathrati khasyah. Ilmu itu tidak diukur oleh banyaknya hafalan riwayat, hafalan hadis. Tapi ilmu diukur dengan banyaknya rasa takut. Nah, rasa takut ini yang memotivasi beramal menjadi pengerem dari dosa dan kemaksiatan. Maka enggak ada rasa takut, enggak akan ada amalan. Bodoh dia. Untuk apa belajar? Kalau untuk, tidak untuk diamalkan. Apalagi untuk berbangga-bangga. Saya mah hafal ini, hafal itu, saya mah pinter, saya mah memahami banyak hal. Tapi tidak diaplikasikan. Kata Fudail, seorang yang berilmu akan tetap dianggap bodoh sampai dia mengamalkan ilmunya. Kalau dia mengamalkannya, barulah dianggap sebagai orang yang alim. Nah, ilmu adalah perhiasan bagi iman. Dan amal adalah perhiasan bagi ilmu. Sehingga terlihat indah, perilakunya indah, akhlaknya mulia, pikara sepen anu ninggali. Ini yang dikatakan oleh Abu Darda, la takunu taqiyan hatta takuna aliman, wa la takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Kamu enggak akan bisa menjadi orang bertakwa sebelum kamu berilmu. Dengan ilmumu kamu tidak akan menjadi orang yang indah perbuatannya, jamil, sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Kenapa pengamalan ilmu itu menjadikan perilakunya indah? Amal itu hiasan bagi ilmu dan ilmu hiasan bagi iman. Sebagaimana perkataan Hubayyib bin Hajar, dia berkata, ma ahsanul iman bi zinatil ilm, wa ahsanul ilmi bi zinatil amal, wa ma ahsanul amal bi zinatir rifaq, wa ma udhifa syai'un ila syai'in azyanu min ilmin ila hilmin. Betapa baiknya iman bila dihiasi oleh ilmu. Kalau iman tapi enggak didasarkan pada ilmu, itu iman yang KW, mudah luntur. Mudah luntur ketika kena embun, lekang ketika kena panas. Tapi kalau dengan ilmu, iman dengan ilmu itu iman yang istiqamah. Tidak luntur kena hujan, tidak lekang kena panas. Teunggut kalinduan, tegedag keanginan. Teluntur ku ibun, telaas ku panas. Tecuut kanu hideung, teponteng kanu koneng. Telancak linci luncat mulang, udar tina tali gadang. Itu kalau iman didasarkan pada ilmu. Betapa indahnya iman bila dihiasi oleh ilmu. Betapa indahnya ilmu bila dihiasi oleh amal. Dan betapa indahnya amalan bila dihiasi oleh ar-rifqu. Ar-rifqu itu kelemah lembutan. Dan tidak ada sesuatu pun yang disandarkan kepada suatu yang lebih indah dibanding ilmu yang disandarkan kepada kemuliaan akhlak. Ini perkataan Hubayb bin Hajar yang menyatakan pentingnya amal sebagai perhiasan bagi ilmu. Selain itu, mengamalkan ilmu menjadi cara yang paling efektif, paling efisien, paling bagus untuk memelihara ilmu. Ilmu terpelihara dengan amal. Sebaliknya, tidak mengamalkannya berarti menyia-nyiakan ilmu. Cepat lupa, ilmu itu cepat hilang dari dirinya. Makanya para ulama zaman baheula mula, kalau ingin memelihara hafalan Al-Quran, hafalan hadis, dibaringi dengan ibadah, dengan amalan. Dengan tahajud, dengan saum, dengan zikir, dengan doa, dengan infak dan sedekah. Sebagaimana kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih, wa kunna nasta'inu ala talabihi bis saum. Kami itu ya calon-calon ulama ketika masih nyantri itu. Setiap ulama pasti pernah nyantri. Tapi tidak setiap santri pernah menjadi ulama. Setiap orang berilmu pasti pernah bodoh dulu. Tapi setiap orang yang bodoh tidak pernah menjadi orang yang berilmu. Jadi pengalaman ulama, pengalaman orang berilmu lebih gede, lebih banyak daripada yang bodoh. Yang bodoh tidak pernah menjadi orang alim, yang alim pernah menjadi orang bodoh. Kata Imam Asy-Syafi'i, kami meminta bantuan untuk menghafalkan hadis dengan cara mengamalkan isi hadis itu. Hadis itu dihafalkan, setelah difahami amalkan. Dengan mengamalkannya, ingatan kepada hadis itu jauh lebih kuat. Dan kami meminta bantuan untuk menuntut ilmu dengan cara dibarengi dengan saum. Siangnya melakukan sebaik-baik ibadah di siang hari selain jihad, yaitu saum. Malamnya melakukan sebaik-baik ibadah di malam hari, yaitu apa? Tahajud. Dan jadikan keinginan untuk mengamalkan ilmu itu sebagai motivasi utama untuk mempelajari ilmu. Kenapa kamu ingin belajar ini? Saya ingin segera mengamalkannya. Coba lihat umpamanya seluruh jenis olahraga lah. Kenapa kamu kursus umpamanya berenang? Saya ingin renang. Kelihatan renang itu indah, sehat, menyenangkan. Tapi tidak bisa. Makanya saya belajar. Kenapa mau belajar? Bukan menikmati proses belajarnya, tapi ingin jadi ahli gitu kan. Kenapa kamu kursus bahasa Inggris? Kabita kalau ada orang bule teh cau ciu cau gitu, nyoros cos gitu. Jadi ingin bisa lancar ngobrolnya, makanya belajar. Kenapa para ulama menjadi orang yang sangat semangat di dalam belajar? Karena ingin segera mengamalkannya. Kenapa? Mengamalkannya adalah keindahan. Mengamalkannya adalah kenikmatan. Kenapa kita banyak belajar tahsin? Setelah tahsin, tajwid makhrajnya benar, lalu belajar irama. Karena itu mendengar qari'anu bacaan, aduh enak. Kalau saya ngajinya kayak gitu, mal eren-eren, enggak baca Qur'an lagi. Penyanyi ajanya sehari-hari berapa jam itu, ngahaleang gitu. Padahal, jangan penyanyi orang biasa, sehari-hari ngahaleang, padahal gopet. Tapi resep weh gitu. Komo di WC, bari mandi, bari cingogo, bari hahaleangan. Apalagi biduan yang suaranya bagus, nyanyinya enak. Kita orang yang bukan penyanyi umpamai berangan-angan, saya kalau suara saya kayak begitu, saya nyanyi sehari, setiap detik kan gitu. Ini Al-Quran, kalau ada qori yang enak, bacaannya bagus, aduh kalau saya sebagus itu, seindah itu, saya akan terus baca Al-Quran terus kan gitu. Nah, mengamalkan ilmu itu kenikmatan. Dan pikabitan, kita ingin seperti itu, makanya belajar dulu. Agar bisa diamalkan, diaplikasikan. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ats-Tsauri rahimahullah ketika dia mengatakan qila li ba'dil hukama. Ada beberapa orang hukama, hukama itu hakim. Hukama itu bukan hakim, ahli hikmah, ahli ilmu, para ulama. Ma lakum atlabun nasi lil ilm? Apa yang memotivasi kalian sehingga kalian menjadi orang yang paling semangat dalam menuntut ilmu? Imam An-Nawawi sehari semalam belajar ilmunya itu 12 jam. Dibagi 2 jam, 2 jam untuk 6 cabang ilmu. 2 jam tafsir, 2 jam hadis, 2 jam kaidah, usul fiqih, fiqih, nahu sorab, balaghah, tarikh, terus begitu. Bayangkan kalau ada atlet di bidang apapun sehari latihan 12 jam, pasti akan juara dunia itu. Pasti itu. Kalau di bidang olahraga ya. Pasti staminanya akan kuat, ya. Kemudian powernya juga akan kuat, speednya juga akan cepat gitu. Kemudian pasti banyak hal yang muncul tanpa diduga, daya refleksnya gitunya, pengalaman cara mengatur stamina ketika bertanding, macam-macam tuh akan lahir tuh. Ini orang profesional, atlet profesional, dijamin di bidang apapun akan menjadi juara dunia. Ini terhadap ilmu loh, ilmu syar'i sehari semalam 12 jam, setengah dari hidupnya. Dia mengurangi jatah tidurnya, mengurangi jatah istirahatnya, mengurangi jatah yang lain-lainnya. Setengah hidupnya untuk ilmu, terus beberapa jam di luar belajarnya untuk amal, termasuk mengajar, termasuk dakwah, termasuk muamalah. Hak untuk dirinya itu sedikit. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an tentang orang bertakwa, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Jatah untuk istirahat tidurnya diambil untuk belajar atau mengajar. Qila li ba'dil hukama, para ulama itu ditanya, ma lakum atlabun nasi lil ilm, apa yang menyebabkan kalian menjadi orang yang paling giat belajar? Apa jawabannya? Li'annana a'malun nasi bihi, karena kami ingin menjadi orang yang paling hebat amalannya. Paling bagus amalannya. Ingin menjadi orang yang paling bagus, paling banyak amalannya, ya ilmunya harus paling banyak. Sebaliknya, menyia-nyiakan ilmu mengakibatkan orang tersebut akan lupa ilmunya. Salah satu bentuk menyia-nyiakan ilmu tidak mengamalkannya. Dan ada yang lebih parah daripada tidak mengamalkan ilmu. Yaitu apa? Beramal yang bertolak belakang dengan ilmu itu. Yaitu melakukan dosa dan maksiat. Baik berupa mengabaikan perintah atau berupa melanggar larangan. Sebab dosa itu ada dua penyebab, mungkin mengabaikan perintah yang diwajibkan, mungkin melanggar larangan yang diharamkan. Maksiat. Setiap maksiat pasti mengakibatkan hilangnya sebagian ilmu dari dirinya. Lupa dia. Ayat yang sudah dia hafal, lupa. Hadis yang sudah dia hafal, lupa. Bahkan pemahaman tertentu yang sudah dia fahami bisa lupa lagi. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan, "Inni la'ahsibu idza innal 'abda yansal ilma kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha." Aku yakin kalau ada seorang hamba lupa terhadap ilmu yang pernah difahaminya, itu pasti karena dosa yang pernah dilakukannya. Dosa itu menyebabkan lahirnya penyakit yang sangat fatal berbahaya bagi kita. Dalam bahasa asing yang keren kita sebut hese apal gancang poho. Susah hafal, setelah hafal sangat cepat lupa. Karena apa? Karena dosa dan maksiat. Makanya kenapa ulama zaman dahulu ingatannya, hafalnya kuat. Kalau orang zaman sekarang lemahnya, hese apal gancang. Karena ulama zaman dahulu menjauhi dosa maksiat, orang-orang zaman sekarang mah justru enjoy dengan dosa dan maksiat. Karena melakukan dosa dan maksiat itu nikmat, menyenangkan. Dan mengandung unsur candu, pengen lagi, betul apa benar? Iya. Apapun bentuk maksiatnya. Makanya banyak sekali, gampang sekali lupa. Kalau zaman dahulu orang sekali berimam Syafi'i rahimahullah aja mengalami itu. Beliau sudah hafal banyak ilmu, menuliskan dalam sebuah kitab. Tiba-tiba lupa, apa ya yang harus saya tulis? Lupa. Konsul ke gurunya, nama Imam Waqi. Kata Imam Waqi, oh kamu sudah maksiat. Cepat tinggalkan maksiat, tobat. Karena ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang maksiat. Ini peristiwa oleh Imam Syafi'i diabadikan dalam sebait syair. Syairnya itu terkumpul dalam satu kitab kumpulan syair Imam Syafi'i namanya Diwan Asy-Syafi'iyyah. Beliau mengungkapkan syakautu ila waqi su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhdali al-'asi. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Beliau memberikan petunjuk bimbingan agar aku meninggalkan maksiat. Lalu beliau memberikan penjelasan bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Sudah diberikan juga lalu bermaksiat, dicabut lagi, lupa. Ini efek ketakwaan dan efek dosa. Ketakwaan bisa mempermudah kita dalam belajar, sebaliknya dosa bisa mempersulit, mempersusah kita untuk belajar. Imam Malik itu ketika mengajar satu hadis saja bisa berhari-hari. Kalau kita mah 10 hadis bisa 2 menit, 3 sampai 10 menit. Beliau mah satu hadis bisa berhari-hari karena yang dibahas dari seluruh aspek. Ya, sanadnya dulu baru matan. Ya, sanadnya ini sahih atau tidak, nyambung atau tidak, ada cacat atau tidak. Cacatnya di awal, di akhir, di tengah atau di pinggir. Itu kan istilahnya beda-beda. Kalau kita pernah mendengar istilah hadis mu'allaq, hadis umpamanya mursal, hadis mu'dhal, hadis munqati, itu istilah-istilah untuk hadis yang terputus sanadnya. Kalau di awal disebutnya mu'allaq, di akhir disebut mursal, di tengah-tengah disebut mu'dhal, di pinggir-pinggirnya baik pinggir awal atau pinggir akhir disebut munqati. Itu hadis yang cacat sanadnya, dhaif gitu. Selain itu, rawi per rawi diterangkan, rawi ini siapa, bagaimana, kapan hidupnya, terus. Makanya satu hadis bisa berkali-kali pertemuan. Di antara muridnya menulis, ada satu pemuda yang tidak menulis. Ditegur, kenapa kamu enggak menulis? Dia bilang, saya sudah hafal seluruh yang kau terangkan. Enggak percaya, coba ulang lagi. Diulang dari awal sampai akhir, enggak ada yang kelewat. Ini pemuda siapa? Hebat. Ternyata Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ini pemuda, murid Imam Malik. Apa komentar Imam Malik? Inni ra'aitu anna Allah qad ja'ala fi qalbika nuran falatutfi'hu bidhulumatil ma'siyah. Aku melihat Allah telah menjadikan cahaya dalam hatimu. Jangan engkau padamkan dengan gelapnya kemaksiatan. Tuh. Jadi ternyata dosa dan maksiat penghalang dari proses perjuangan pengorbanan kita dalam memahami ilmu. Begitu sudah paham, begitu sudah hafal, sudah mengerti, tiba-tiba lupa, dipastikan itu karena dosa dan maksiat. Allah cabut hidayah ilmu itu dari dirinya karena dosa dan maksiat sebagai hukuman. Makanya kebiasaan generasi salafus soleh dahulu selalu menyertai belajar dengan mengamalkannya sehingga mereka menjadi orang terdepan dalam masalah ini dan ilmunya barokah. Berkata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Beliau seorang ulama tabi'in. Belajar Quran, belajar Islam kepada sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, "Haddatsana alladziina kaanu yuqri'uuna annahum kaanu yastaqri'uuna minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa kaanu idza ta'allamu 'ashra ayat lam yakhlufuha hatta ya'malu bima fiha minal 'amal." فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا. Telah menceritakan kepada kami orang-orang yang membacakan Quran kepada kami. Maksudnya para sahabat. Para sahabatlah menceritakan pengalaman mereka kepada kami. Dahulu mereka minta disimak bacaan Quran mereka kepada Nabi SAW. Benar apa salah bacaannya? Karena zaman baheula kan tulisan Arab teh gundulnya. Selain gundul, khotnya juga berbeda dengan khot zaman sekarang. Kalau kita sekarang jago baca kitab, karena kitabnya dicetak. Ini kan jelas tuh kitabnya tulisan. Dulu mah tulisan tangan khotnya teh berbeda. Dijamin orang yang jago baca kitab sekarang, disodori tulisan para sahabat zaman dulu gak akan bisa baca. Dan khot setiap abad berubah-ubah. Sehingga orang yang hidup abad ke-10 disodori tulisan khot abad pertama kedua belum tentu bisa baca. Nah, tulisan asli zaman sahabat, zaman ulama baheula disebut makhtutat. Bahasa kitanya manuskrip. Jadi kalau orang-orang zaman sekarang menggali sebuah tanah gua, ternyata di gua itu banyak kitab tulisan asli para ulama, makhtutat atau manuskrip gitu, tulisan tangan asli para ulama, belum tentu bisa baca. Kalau toh dibelel-belel, dipaksa-paksa bisa salah. Salah baca, salah paham. Makanya lahir ungkapan yang masyhur di kalangan para ulama, "Mangkana kitabuhu ustadhu, mangkana kitabuhu, mangkana ustadhu kitabahu fa khata'u akthar min sawabi." Siapa yang gurunya adalah kitabnya, kesalahannya akan lebih besar daripada benarnya. Orang yang berguru kepada kitab, memahami sendiri isi kitab, dia akan lebih banyak salah paham daripada benarnya. Saya pernah tanyakan makna dari ungkapan ini kepada Syekh Ali Hasan Al-Athari rahimahullahu ta'ala. Saya kita menemukan ada perkataan di para ulama, "Kana ustadzu kitabahu fa khata'u akthar min shawabi." Sedangkan kita selama ini mengkaji kitab gitu ya. Mengkaji kitab, khawatir salah paham. Kita merasa benar padahal keliru, salah. Beliau bilang ada dua makna. Pertama, kitab di sini makhthutat. Siapa orang yang menemukan makhthutat, tulisan tangan asli para ulama zaman dahulu lalu dibaca sendiri tanpa bimbingan ahlinya, dia bisa salah paham. Karena khat itu tulisan apa? Kalau bahasa komputer kita sekarang font. Bukan font, jenis-jenis tulisan apa namanya? Font. Kalau font kan ukuran tulisan, ukuran huruf. Oh, size. Oh, size itu ukurannya. Iya, size pakaian, sepatu. Size sepatu saya 41. bukan minta, bukan. Saya punya banyak yang enggak kepake, apa belum kepake masih banyak dipakai lari ya. Saya punya sepatu untuk lari ada Ikhwan, "Ustaz nomor sabarha?" 41. Dikasih dua pasang, masih weteh eta. Jangan beli sepatu untuk saya. Kalau mau beli Alphard boleh untuk saya. Di mana mengkolnya tadi? Apa tadi? Tulisan font. Jadi tipe tulisan abad lalu, pokoknya setiap abad itu berubah-ubah. Sekarang kita menguasai tipe tulisan zaman sekarang, membaca tipe tulisan zaman dahulu aneh, susah, bisa salah paham. Jadi siapa orang yang mempelajari makhthutat dengan ro'yunya, ilmunya, tanpa bimbingan ahlinya, dia akan salah baca, salah paham, salah kesimpulan. Itu bahayanya tuh. Makanya cara melafadzkan ayat-ayat Al-Quran harus dengan bimbingan ahlinya. Dan ahlinya pasti Nabi SAW, kemudian para sahabat yang langsung menerima dari Nabi SAW. Khawatir salah ucap, salah lahjah, salah dialek, AIU-nya salah, sudah beda maknanya tuh. Para sahabat membacakan ayat Al-Quran, disimak oleh Nabi SAW, benar salahnya terjamin. Karena langsung dari sumbernya yaitu Nabi SAW. Begitu juga generasi tabi'in membacakan ayat Al-Quran yang telah mereka pelajari di hadapan para sahabat. Minta disimak agar lurus benar, terjamin kebenarannya. Jangan sampai ada yang keliru, ada yang salah. Itu pertama, cara bacanya harus benar. Keduanya, wa kanu idza ta'allamu asyara ayat lam yakhlufuha. Dan para sahabat tidaklah apabila mereka mempelajari 10 ayat, tidaklah mereka beralih ke 10 ayat yang lain sebelum ayat ini dihafal, dibaca secara benar, difahami tafsirannya secara benar, dan diamalkan bersama-sama. Fata'allamna al-Quran wal-amala jami'an, maka kami mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya bersama-sama. Bareng-bareng. Para sahabat menghafal, memahami maknanya, mengamalkannya bareng langsung di bawah bimbingan Nabi SAW. Dijamin benernya tuh, dari sumbernya. Para tabi'in di bawah bimbingan para sahabat, dijamin benar juga. Dari sumber kedua setelah sumber pertama. Begitu. Makanya pemahaman dan pengamalan mereka terjamin benarnya. Dan dijamin oleh Al-Quran. Siapa yang mengikuti pemahaman para sahabat dan para tabi'in dijamin benar. Al-Quran itu. Surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar wal-ladhina tabahum bihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar yaitu para sahabat. Dan orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan itu para tabi'in. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah janjikan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini menunjukkan mereka pasti benar. Para sahabat dijamin kebenarannya karena langsung di bawah sumber pertama yaitu Nabi SAW. Para tabi'in dijamin benarnya karena langsung di bawah pengawasan sumber kedua yaitu para sahabat. Makanya berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, man hafidha al-Baqarah wa ala Imran wa an-Nisa fi zamanina jalla fi ayunina. Siapa orang yang di zaman kami yang hafal Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, tiga surat terpanjang, dia mulia dan agung dalam pandangan kami. Karena apa? Hafalan mereka itu cermin dari ilmu dan amalnya. Apa yang sudah dia hafal, pasti sudah difahami tafsirannya secara benar dan pasti sudah diamalkan. Karena begitulah metodologi belajar mereka bersama Nabi SAW. Hebat kan? Iya, berbeda jauh dengan kita. Ya. Dari sinilah maka kita mengetahui mau tidak mau wajib kita beramal dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Ini adab yang tidak boleh diabaikan. Siapa yang mengabaikannya dia celaka. Terkena dengan ancaman. Dari hadis Nabi SAW, Al-Quranu hujjatun lak au alaik. Quran itu hujjah, alasan yang bisa menyelamatkan kamu bila diamalkan atau alasan yang bisa mencelakakan kamu apabila diabaikan, apabila tidak diamalkan. Ya, inilah adab yang kesekian, yaitu beramal dengan ilmu, dan amal merupakan buah dari ilmu. Siapa yang tidak mengamalkan ilmu, maka dia lebih layak untuk menjadi kayu bakar. Sebagaimana al-amalu bila amali, al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamar. Ilmu tanpa amal ibarat pohon, pohon tak berbuah. Apa yang bisa dimanfaatkan dari pohon yang tak berbuah? Menjadi kayu, kayu bakar. Waliyadzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita semua dari hal tersebut. Semoga Allah menganugerahkan hidayah untuk memudahkan kita memahami, melancari ilmu. Dan dianugerahkan juga kepada kita hidayah untuk mengamalkan ilmu dan mengajarkannya. Ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Untuk akhwat, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan. Ikhwan juga boleh menulis. Dan boleh juga ngacung kalau ada yang mau ngacung. Silakan. Wassalamualaikum. Pandang. Cibirim.
1: Terima kasih atas waktunya. Sesuai dengan tema ini, ilmu saya sangat menarik sekali. Ada sebuah hadis dari riwayat Ibnu Majah yang disohihkan oleh Al-Albani dan dihasankan oleh Syekh Al-Naut, bahwa Allah mempunyai banyak ahli, banyak keluarga. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Maka keluarga Allah yaitu adalah orang ahli Quran. Pertanyaan saya dengan konteks hadis ini, apakah orang hanya cukup mempelajari Quran kemudian mengamalkannya? Di situ ada kata-kata khususnya, mohon dijelaskan tentang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Ya, hadis itu benar. Inna lillahi ahluna min ibadihi wa khasatihi. Allah memiliki beberapa ahli dan khasatihi itu artinya orang-orang yang khusus di mata Allah dari kalangan hambanya. Ketika ditanya man haula ya Rasulullah, siapa mereka itu? Hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Yang dimaksud ahlul Quran adalah bukan hanya penghafal Al-Quran. Tapi selain menghafalkan Al-Quran juga terutama mereka mengamalkannya dan mengajarkannya, mendakwahkannya. Itulah yang menyebabkan mereka orang yang spesial, wa min khasatihi, dari orang-orang yang khusus, hamba-hamba yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Akan Allah muliakan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha yarfa'u qauman bihadzal kitab." Allah akan memuliakan suatu kaum karena kitab Al-Quran ini. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalianlah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir terhadap Al-Quran, dia akan disatu golongankan dengan as-safarah al-kiram al-bararah. As-safarah itu artinya para malaikat. Malaikat disebut safarah. Safarah itu bahasa kitanya duta. Duta besar itu safir. Kedutaan safarah. Disebut duta karena dia menjadi wakil atau perantara antara negeri kita dengan negeri orang-orang lain gitu ya. Duta besar kita di Arab Saudi umpamanya itu perwakilan negara kita, perantara antara negara kita dengan Saudi. Safarah adalah malaikat. Disebut safarah karena malaikat itu menjadi perantara antara Allah dengan kita, dengan hamba-hambanya. Dalam bentuk menyampaikan Al-Quran gitu dan yang lain-lain. Kedua, kiram dan bararah. Kiram itu sangat-sangat mulia. Bararah itu lebih ablag, lebih sempurna dari abror. Abror, orang yang baik, berbuat baik kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Innal abrora lafi na'im. Orang-orang yang abror berada dalam kenikmatan. Kalau kebaikannya super, ya banyak, tak terhitung, ya berkualitas, baik, bingit. Disebut baroroh. Kebaikan para malaikat tidak bisa ditandingi oleh kebaikan manusia sebaik apapun. Maka kalau untuk manusia disebut al-abror, seperti innal abrora lafi na'im. Kalau untuk malaikat disebut baroroh. Karena kebaikan malaikat dari aspek kualitas dan kuantitas lebih besar. Dan ini menunjukkan kemuliaan para malaikat. Ma'as safaratil kiramil baroroh. Bersama sana dengan malaikat-malaikat yang mulia dan sangat-sangat super baik. Nah ini menunjukkan keagungan kemuliaan para malaikat, kemudian disebut penyebabnya mereka kiram dan baror. Nah orang yang disatu golongankan dengan malaikat yang mulia adalah al-mahir bil Qur'an. Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Nah kenapa? Karena memang kemuliaan ahli Quran. Terus ketika menjelaskan siapa ahli Quran, bukan sekedar hafal. Tapi Quran itu menjadi prioritas dalam segala hal. Ya dibaca, lebih sering baca Quran daripada yang lain-lain. Ya dihafalkan, lebih banyak hafalan Quran daripada yang lain-lain. Ya difahami, lebih faham tentang Al-Quran daripada buku lain, ya diamalkan dan diajarkan. Ada beberapa poin perlakuan ahli Quran kepada Al-Quran yang tidak dilakukan oleh banyak orang. Pertama tentu saja dibaca sesering mungkin. Kedua dihafal sebanyak mungkin. Ketiganya, difahami, karena tidak semua yang hafal paham tafsirannya, ya dipelajari tafsirannya. Keempatnya diamalkan untuk diri sendiri. Kelimanya diajarkan, didakwahkan. Keenamnya, ini jangan diabaikan poin keenam, dibela dari usaha-usaha orang yang akan menghinakan, merendahkan, mengacak-ngacak Al-Quran, dibela. Dan yang ketujuh, ini yang tidak juga boleh diabaikan, sabar ketika menerima resiko, baik ketika menyampaikan Quran, mengamalkan Quran, apalagi membela Quran, itu siap dimusuhi, dicaci, dimaki, dibenci, bahkan dibunuh. Wajib sabar. Tujuh kewajiban kita kepada Al-Quran. Dan itu yang dipegang oleh orang yang disebut al-mahir bil-Quran. Orang yang mahir terhadap Al-Quran. Tujuh yang pertama, membaca selalu. Kedua, menghafal. Ketiga, memahami. Keempat, mengamalkan. Kelima, mengajarkan atau mendakwahkan. Keenamnya, membela. Ketujuhnya apa? Sabar di atas semua itu. Itulah yang disebut dengan ahlullahi wa khasatihi. Mereka adalah ahlullah, keluarga Allah dan khasatihi, orang yang spesial, yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menganugerahkan kita hidayah untuk bisa memperlakukan Al-Quran dengan tujuh perlakuan yang tadi disebutkan. Ya, kita beralih ke akhwat. Pak Ustadz, malu sama takut kepada Allah sama tidak? Beda.

maupun takut, dua-duanya menyebabkan kita enggak berani melanggar perintah, melanggar larangan Allah, mengabaikan perintah Allah. Karena malu atau Allah sudah baik banget memberi kehidupan, memberi rezeki, memberi kesehatan, memberi segala macam. Tapi kok kitanya durhaka, malu dong gitu ya. Enggak tahu diri kita. Allah sudah memperlakukan kita sebaik-baiknya, kita balas dengan seburuk-buruk perlakuan. Enggak malu tuh. Kalau takut, kalau kita durhaka, Allah azab kita. Dunia, alam kubur, akhirat. Ih, takut terhadap azab itu. Makanya enggak berani mengabaikan perintah, enggak berani melarangnya. Itu salah satu efek yang sama. Kesamaan dari efek malu dan efek takut. Walaupun penyebabnya berbeda. Satu malu, satu takut. Yang jelas, dua hal ini dua hal yang berbeda. Katanya berbeda, maknanya berbeda. Walaupun ada irisan yang sama dari efek dan aplikasi. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau ngacung? Pak Mul mau ngacung enggak? Enggak, tumben. Biasanya paling awal. Ikhwan, ada lagi yang mau ngacung? Ahwat mah jangan ngacung. Ahwat nulis aja. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, merokok itu haram apa enggak? Soalnya saya perokok berat. Jujur. Iya, bagaimana hukum rokok? Pertama, bagaimana efek rokok? Baik apa buruk? Enggak buruk. Tapi buruk banget. Madarat apa maslahat? Enggak madarat. Tapi sangat madarat. Madarat ke siapa? Ke diri sendiri saja? Enggak, ke orang lain. Ke istrinya, ke anaknya, ke semua orang yang ada di rumah. Tapi dah saya mah enggak pernah ngerokok di rumah. Sekali ngerokok ke hutan, ke puncak gunung. Habis satu bos baru pulang ke rumah. Masih ada efek buruk ke keluarganya? Masih. Karena apa? Karena nikotin dan racun-racunnya bersarang di paru-parunya. Nempel di bajunya, di rambutnya. Masuk ke rumah, dia menghembuskan nafas yang mengeluarkan racun dan nikotin. Akhirnya udara di dalam rumah teracuni dari nafasnya, kehisap oleh anaknya, oleh istrinya, oleh semua yang ada di rumah. Kamu setelah beres ngerokok ada incu akhir ya digabrung. Ini tembakaunya, nikotin, racunnya nempel di bajunya, nempel di wajahnya, nempel di rambutnya, kehisap oleh anaknya, oleh incunya tuh. Teracuni. Zolim enggak tuh orang? Enggak zolim. Super zolim. Walaupun ngerokok, setiap ngerokok enggak pernah di rumah. Cari yang sepi, yang enggak ada orang. Dan saya mah enggak ngerti kepada orangnya, cari udara segar ke taman. Kenapa ke taman? Cari udara segar sampai di taman, cekes. Katanya pengin udara segar yang dihisap, asap lagi. Ngapain cari udara segar kalau yang di tengah udara yang bersih dan segar yang dihisap tetap asap rokok. Paru-parunya jelas hitam. Dan dipastikan, ini hasil penelitian para ahli, para dokter. Juga hasil uji coba, lihat para perokok semuanya. Jantungnya bermasalah, paru-parunya, ginjalnya, organ-organ vitalnya. Sehingga dulu peringatan pemerintah sudah sangat keras. Merokok bisa menimbulkan penyakit jantung, paru-paru, impotensi gitu ya, impotensi gitu. Terus gitu. Itu dulu. Sekarang lebih dahsyat lagi. Apa? Merokok membunuhmu. Tidak tanggung-tanggung lagi.

lagi. Kejam ya pemerintah. Memang harus kejam untuk masalah ini biar sieun, tapi dah sieun atuh. Halus moto yang disampaikan nanti ditulis merokok dihukum mati. Tah siga nama kitu tah. Jadi madarat. Maka Al-Qur'an menyebut rokok dengan sebutan khaba'ith. Khaba'ith itu sesuatu yang sangat buruk untuk dikonsumsi. Semua yang khaba'ith haram berdasarkan nas Al-Qur'an. Allah menyatakan dalam surah Al-A'raf, para nabi Nabi Muhammad SAW diutus liyuhillu lahumul thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi diutus untuk menghalalkan yang thayyibat dan mengharamkan yang khaba'ith. Rokok masuk thayyibat? Enggak. Khaba'ith. Enggak ada yang menyangkal. Siapapun pasti menganggap rokok itu khaba'ith buruk. Kalau rokok itu baik, sok perokok. Berani enggak dia memberikan rokok itu ke istrinya, ke anaknya, iya, anak bapak ini rokok. Enak loh. Berani? Enggak. Menunjukkan itu buruk. Pas lihat anaknya ngerokok, cing pak sakot, enggak boleh. Budak-budak kus ngerokok. Itu menunjukkan memang dia menyadari rokok itu buruk. Enggak pantas untuk anak-anak, enggak pantas untuk istri. Dan untuk diri lagi enggak pantasnya. Gitu. Nah, karena khaba'ith berdasarkan nas Al-Qur'an haram. Kedua, Nabi SAW menyatakan la dharara wa la dhirara. Tidak boleh memadaratkan diri sendiri ataupun memadaratkan orang lain. Dan rokok dua-duanya, ya enggak? Berarti haram. Ketiga, itu adalah perbuatan yang keji yang mungkar. Para ulama ketika menerangkan apa makna keji dan apa makna mungkar, keji itu adalah perbuatan yang hanya merugikan diri sendiri tapi tidak merugikan orang lain. Seperti berzina. Orang lain tidak rugi karena suka sama suka tapi dirinya yang rugi. Keji. Allah menyatakan la taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina karena zina itu apa? Fahisyah, keji. Orang lain enggak dirugikan, hanya dirinya sendiri. Kalau mungkar hanya orang lain rugi, dirinya untung. Seperti mencuri, merampok, menipu, orang lain rugi, dirinya untung, untung di dunia ya. Untung di dunia. Makanya kalau perbuatan mungkar wajib dicegah karena terang-terangan merugikan orang lain. Adapun perbuatan keji biasa susulumputan, sendiri orang enggak tahu. Makanya enggak ada istilah amar ma'ruf nahi fahsya, enggak ada. Tapi amar ma'ruf nahi munkar. Jadi keji merugikan diri sendiri tapi tidak orang lain. Munkar merugikan orang lain tapi tidak merugikan diri sendiri. Kalau perbuatan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, ya keji ya mungkar. Contohnya apa? Merokok. Merokok merugikan diri sendiri? Iya. Tapi ada keuntungannya? Ya iya, pasti semua ada keuntungan tapi kerugiannya lebih besar. Apa untungnya? Untungnya naonnya duka lah. Baring merasakan kenikmatannya. Kenikmatan yang menimbulkan kerugian. Nikmat bagi si perokok tapi siksaan bagi yang lain. Di tempat umum diangkut pelenyun, pelenyun dia. Nikmat yang lain, oho, oho. Ya. Ini orang enggak berperasaan. Gitu tuh. Jadi ya keji ya mungkar. Rokok itu. Kalau perbuatannya itu ya keji yang mungkar, karena merugikan diri sini juga merugikan orang lain, pastilah haram itu, ya. Oleh karena itu wajib untuk kita jauhi. Itu yang pertama. Kedua,
Perbuatan keji dan munkar yang selalu kita lakukan terus-menerus itu indikator ditolaknya ibadah-ibadah kita, baik sholat ataupun saum atau yang lain-lainnya. Karena tujuan utama sholat, saum itu harus terhindar dari keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu harus bisa menghilangkan, menghapus perbuatan keji dan munkar dari pelakunya. Saum juga gitu. Man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada at'ama wa syarab. Siapa yang selama saum dia tidak meninggalkan perbuatan yang sia-sia, apalagi merugikan, maka Allah enggak butuh kepada saumnya. Siapa orang yang salat dan seusai salat masih keji dan munkar, terkena azab, fawailul lil musallin. Siapa orang yang saum tapi setelah saum tetap keji dan munkar, falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'ama wa syaraba. Allah enggak butuh saumnya. Siapa yang setelah umroh atau haji, tapi setelah haji dan umroh keji dan munkar, hajinya umrohnya ditolak. Selamatkan ibadah kita, salat kita, saum kita, umroh kita, haji kita dengan menjauhi keji dan munkar, menjauhi rokok. Jadi semoga yang bertanya ini diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menghentikan rokok, ya. Amin. Bagaimana jika anak sulit menghafal, apakah efek dari dosa orang tuanya? Minimal turunan kemarin. Sedangkan Ana sebagai ibu sedang bertobat dengan kesalahan-kesalahan yang lampau. Apakah ini bukti kalau dosa-dosa Ana belum diampuni? Ya, pertama teruslah dibimbing. Awal mula belajar pasti sulit. Termasuk awal mulai menghafal tapi sulit. Terus kasih motivasi. Kasih dorongan. Kasih reward bila hafalannya nambah. Sekolahkan ke ma'had tahfidzil Quran. Nanti dia terkondisi dengan situasi. Terbiasa dengan jadwal rutin. Nanti lama-lama akan mudah bagi dia. Ya. Semua orang yang belajar di awal proses belajar tapi merasakan kesulitan. Atau belajar sepeda oge itu langsung celek gorolong gitunya. Harus nabrak dulu, harus diguling dulu, baret-baret dulu. Pedalnya itu jedak-dei karena kaki, karena tulang kering gitu ya. Mengalami itu semua? Ya. Baret-baret dulu lah. Tapi lama-lama tetap baret. Setelah lama banget baru bisa, ya. Bisa tanpa dipegang, ya, pungkal pengkol. Lama-lama jujur alitan, salto dengan sepeda juga bisa. Kalau sudah ahli, ya, begitu juga menghafal. Terus, itu yang pertama. Terus kasih support, motivasi, lingkungan, ya. Kedua, coba perhatikan. Rizki yang kita pakai untuk menafkahi anak. Pastikan dari sumber yang halal. Jauhkan dari yang haram. Yang haram berefek buruk kepada hafalan, kepada karakter, kepada buruknya ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa berdoa. Yang terutama ke anak mah ulah nyaah dulang. Nyaah dulang itu apa ya? Menyayangi dengan cara yang salah dalam bentuk memberikan apapun yang diinginkan oleh si anak biar si anak happy walaupun mencelakakan, berefek buruk. Umpamanya, mah malas atau melajar terus, nyesok atau main dulu, main terus. Baru 5 menit capek, mah nyesok atau istirahat, jung main dulu, jajan dulu. Atau si anak teh akhirnya dijadikan senjata. Ya. Kalau nangis pasti ibunya berhenti, ya udahlah. Udah sayang, udah cup-cup cung main-main. Akhirnya dijadikan senjata, kalah dia sama anak, ya.
Tetaplah tegar, tetaplah sayangi anak secara benar dengan cara mendisiplinkan anak untuk belajar.

0: Bagaimana solusi mencari ilmu bila memilih kajian yang banyak bid'ah dan yang sesuai sunnah? Mereka menanggapi, kok ibu pilih-pilih pengajian? Ya iyalah, masa ya iya dong? Dalam segala hal kita harus milih. Ada banyak buah-buahan. Kita harus pilih mana yang baik untuk kita, sesuai kondisi kita, mana yang buruk. Ini buah-buahan durian. Ah, pokoknya asal durian, rek buruk, rek atah, rek teas, rek tiis, rek amis. Yang penting durian. Apa begitu? Enggak. Milih durian tuh atau di Ambuan, Takolan, tuk-tuk gitu ya. Setelah yakin, coba dulu bicara manis. Kalau manis dibeli, kalau enggak manis pilih lagi. Kan gitunya. Dalam segala urusan dunia kita memilih. Apalagi jodoh. Jodoh banyak tuh. Tapi enggak bisa asal comot. Asal mau comot. Enggak bisa. Harus dipilih. Yang kira-kira menjadi penentram hidup kita. Bukanlah yang penting perempuan lah. Numana we nu kumaha. Dikasih nu swing. Dikasih nu gemrot. Dikasih anu boros. Ya enggak lah ya. Apalagi pengajian sampai di akhirat loh. Ya iya. Dalam segala hal kita harus memilih ya. Ketika umpah kita panen suuk. Tahu suuk? Kacang. Apakah kita jual semua atau makan semua? Enggak. Setelah panen dipilih. Ada yang benar, ada yang hapa, ada yang buruk. Yang benar itu yang apa? Yang berisi. Yang hapa itu yang apa? Yang enggak berisi. Yang buruk berisi tapi hileud hungkul. Apa kita semua ambil? Ya enggak lah. Dipilih. Yang hapa dipicenan, apalagi yang buruk yang kita ambil yang benar. Dalam segala hal kita memilih. Apalagi dalam hal ilmu. Makanya para ulama menyatakan al-ilmu dinun. Fanzuru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini adalah agama. Perhatikan oleh kamu. Dari siapa kamu mengambil agamamu. Kalau agama yang kita ambil dari orang yang campur aduk, campur budaya, kebiasaan, adat setempat, kebidahan, ya nanti agama kita juga kayak begitu. Kalau kita belajar ke orang yang begitu, kayak begitu nanti. Mau enggak kita umpamanya membeli umpamanya makanan campur aduk ya, sirup dicampur rujak, campur bubur kacang, dicampur daging, dikecapan, disausan. Kabayang eta teh kumaha kitunya, walaupun semua bahannya bagus. Rujak bagus. Bubur kacang bagus ya, cendol bagus, daging bagus, semua bagus, bergizi. Tapi kalau semua dicampur adukan bukan pasangannya dah. Siapapun enggak ada yang mau makannya. Padahal semua bahannya bagus. Jangan asal bagus, ya. Umpamana nih. Kita beli bubur kacang, di sausan, di sambelan, gitunya di jeruk purutan. Kita sih anak kamu begitu, dia nanya, ada yang salah? Naon bu madorotna sambel kecap, bubur kacang, kan semuanya bagus-bagusnya. Terus nah itu protes, kandungannya bagus, rasanya masing-masing enak, nah protes. Gimana kita jawabnya coba? Bingungnya inyanya. Tapi yang jelas itu mah bukan pasangannya. Nah sekarang ini kebidahan, kan ini baca Quran bagus, Fatihah. Kan ini azan bagus, ya. Kan ini sholawat bagus, kan ini zikir bagus. Semua amalannya kalau dirinci satu-satu semuanya bagus. Di mana salahnya coba? Gimana jawabnya? Bagus. Kan penempatan anak yang salah ya. Adzan ngajak sholat der di kuburan adzan. Adzan ngajak sholat der dipakai mengiring orang yang akan haji umpamanya ya. Dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi al-ilmu dinun fanzuru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini agama. Perhatikan dari siapa kalian mengambil agamanya. Jadi kalau ada yang menyatakan ibu kok pilih-pilih kajian, ya iyalah. Segala macam juga kita harus milih, ya. Balikan ibu, kalau ibu mencarikan jodoh untuk anak ibu, asal laki aja lah sok. Apa begitu? Ya enggak. Dilihat bibit, bebet, bobot gitunya. Pendidikannya, agamanya, akhlaknya, ya. Ari kasep henteuna mah da eta mah nomor hijinya. Ngan ditinggali agama dan seterusnya itu tuh. Enggak bisa sembarangan, apalagi ini untuk akhirat ya. Cukup ya sampai di sini saja, insyaallah kita berjumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya, kepada kita sebagai umatnya, dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majelis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffathumul malaika. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffathumul malaika. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab Fadlul Ilmi. Ya, makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha, ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya membembrengkan sayapnya. Merentangkan sayapnya. Ya. Kedua, annahu bimakna tawadu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu. Hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adhamutiran. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita, karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpama kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IG dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah berlalu. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga ya. Kalau saya akan menghindar. Nah, apalagi ada malaikat. Makhluk, kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi loh, saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
5: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa man tabi'ahun ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya, dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia melemparkan anaknya, yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan merangkau untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan, ya, dipecat, di-PHK, dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata ya kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka dan kita jengkel, lalu merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya, ya kita dapati ternyata berita ya pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan, dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya.

0: plastik isinya harta karun, popok, apa?
1: Popok.
0: Dan yang lebih dahsyat lagi ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya nggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah, tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Oh, kurus plastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kurus plastik tok. Sedesa ngomongnya kurus plastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, ittaqul la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Nauzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, dur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priwe Ambune, Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau pakai sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir mani. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang

kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ustadz, orang tua saya menyuruh saya istiqamah bercadar. Bagus. Ini ihwan apa? Jangan-jangan. Ah. Namun ada satu dosen yang tidak suka dengan saya dan kawan yang bercadar. Pasti di mana-mana. Ya. Setiap mengajar selalu mencela dan menyindir. Bagaimana sikap saya menghadapinya? Tersenyum. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin, gitu kan? Wa ma ursilu alaihim hafid. Terus fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Semua orang-orang berdosa mujrimin di sini, orang-orang berdosa itu mentertawakan orang-orang yang beriman. Kalau bertemu, oh, nyinyir, nyindir, mencela, menghina, memojokkan, ya, menjadikan sebagai bahan candaan. Dan itu sudah disetting dari orang kafir. Sekitar tahun 80-an, ketika saya masih jadi mahasiswa nih, saya pernah jadi mahasiswa dulu, ada dosen yang menyatakan orang bercadar itu licik. Itu bukan satu dua orang. Kenapa? Karena dia bisa mengintip orang lain, melihat orang lain bisa tidak bisa melihat dia. Ya, saya temukan itu tulisan di seorang tulisan orientalis. Oh, memang dari sana disetting. Itu tahun 80-an, berarti berapa tahun yang lalu? 30 tahun lebih ya. 30 tahun yang lebih. Sekarang kan muncul lagi ada orang mengatakan begitu ya. Enggak aneh, memang dari sononya, dari nenek moyang yang kafir, belajar Islam kepada orang kafir, begitu hasilnya. Mungkin orang yang baru-baru ini ngomong orang cadar itu licik, itu muridnya dosen saya dulu itu. Dan dosen saya itu muridnya orang kafir orientalis di barat, ya. Begitu. Nanti mungkin beberapa tahun, puluh tahun, belasan tahun yang akan datang ini akan muncul lagi. Tidak aneh, itu semuanya bergulir. Tidak hanya terjadi satu waktu, tapi terjadi di setiap waktu di beberapa tempat, ya. Nah, apa sikap kita? Tersenyum. Karena itu menguntungkan, wallahi tidak merugikan. Menguntungkan, semakin sadar dia tekan, itu semakin orang tertantang untuk mengamalkannya. Dari dulu kan nggak ada yang pakai kerudung di Indonesia ya. Ada muncul satu dua kerudung. Ditekan apa tidak? Ditekan. Sekarang semuanya yang dulu menentangnya, sekarang istri-istrinya, anak-anaknya pakai kerudung tuh ya. Setelah kerudung, padahal kerudung itu waktu itu hanya kecil ya. Kadang-kadang lututnya masih terbuka itu, sikutnya masih terbuka itu ya. Semakin lama semakin jilbab besar, ditentang. Anggaplah anjing menggonggong, kafilah berlalu, semakin ditentang. Jilbab besar sekarang menjadi memasyarakat, muncul cadar, ditekan. Apakah ketika ditekan semakin habis atau semakin bertambah? Semakin bertambah. Ya. Oleh karena itulah, maka ketika ada satu pihak dipojokkan, dihina, dicaci, dimaki, ada orang yang sorak, tapi lebih banyak orang yang simpati. Lalu orang-orang yang simpati yang lebih banyak ini yang bereaksi. Lalu salah satu reaksi yang ikuti bercadar. Jangan beranggapan bahwa cibiran, hinaan kepada orang yang bercadar itu hanya terjadi sekarang, dialami oleh akhwat yang bertanya ini saja. Enggak, sekarang sudah lebih memasyarakat. Artis juga ada yang pakai cadar ya. Koruptor juga ketika sidang mah pakai cadar. Tahu cadar itu bagus, baik gitu ya. Makanya untuk menutupi keburukannya dipakai sesuatu yang baik gitu ya. Kalau sekarang sudah masyarakat tantangannya seperti ini, dulu awal-awal munculnya cadar, apalagi? Apalagi itu. Tidak hanya dari orang lain, dari orang tua. Ada seorang, gak perlu saya sebut orangnya. Dia bercadar, orang tuanya gak tahu. Karena dia kos di dekat kampusnya. Pas pulang, deg-degan. Pasti marah orang tuanya. Datang pakai cadar. Ada orang tuanya di depan. lagi nyapu gitu. Digoda, ini ada bebegik sawah, ayo, segala macam, enggak tahu itu anaknya. Ketawa menghina gitu ya. Sambil berhenti dulu nyapunya. Bebegik sawah kadiun. Ternyata belok masuk ke rumahnya. Ini siapa? Saya anakmu, Pak. Seperti itu tuh. Bayangkan. Kebayang enggak reaksinya? Akhwat sekarang mungkin tidak mengalami seperti yang itu. Mungkin ada satu dua yang mengalami. Tapi sekarang sudah banyak, puluhan, ratusan, bahkan ribuan kalau digabung di berbagai kota ya. Jadi jangan mundur karena itu. Akhwat yang bercadar menginspirasi banyak akhwat untuk mengikuti. Kena dengan hadis, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menyebarkan atau membuat satu, menunjuki satu amalan yang baik kepada orang lain, maka dia akan pelepah ditambah dengan pahala orang-orang mengikutinya. Jadi pahalanya itu mengalir terus walaupun dia nanti sudah mati ya, karena dia menginspirasi orang. Dan beliau menurut saya membuka cadar saat praktek ngajar. Bertahanlah, gak ada aturannya gitu. Gak ada aturannya. Ini teralami oleh hampir setiap akhwat. Tidak semua akhwat, tapi banyak yang mengalami. Tapi akhwat-akhwat itu tegar dan tidak kalah karena desakan satu dua orang ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabbmu lah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan sholatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang kita kenal dengan nama sholat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, lau lam tuznibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullaha ta'ala mi'ata marratin fil yawm, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatu dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu, dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan. Tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan. Dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. Dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba Tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran kathira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullah li wa lakum. Wastaghfirullah al-adhim. Inna allaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Boleh tidak menjamak sholat tanpa uzur syar'i? Tidak boleh. Karena menjamak tanpa uzur berarti melakukan sholat bukan pada waktunya. Dan itu tidak sah. Salah satu syarat sahnya sholat adalah sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu sudah dilakukan, tidak sah sholat itu. Nah, kecuali kalau ada uzur syar'i, ya baru itu boleh ya. Misal perjalanan pulang ke rumah dengan menggunakan taksi online, dikhawatirkan macet dan seterusnya. Umpamanya maghrib sholat di sini, maghrib di sini, kemudian sampai di rumah nanti jam 8, gak apa-apa sholat isya jam 8 nanti di sana. Tidak harus dijamak, kan isya masih panjang. Atau kalau sebelum maghrib pulang, di tengah jalan macet, ya maghrib sudah azan, gak bisa sholat, sampai di rumah jam 8. Nah itu ada uzur syar'i berarti. Apa uzur syar'inya? Adamul istita'ah. Tidak adanya kemampuan untuk melakukan sholat pada waktunya. Karena sedang ketika waktu sholat tiba sedang di jalan. Dan waktu maghrib kan sempit. Cuma 1 jam atau lebih sedikit, perjalanan lebih dari 1 jam. Sampai di rumah umpamanya sudah isya, maghribnya belum, gak apa-apa ditarik. Itu ada uzur syar'i berarti ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Gak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, Apakah ada yang mau minta sama aku? Pasti aku kasih. Pasti jamaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186. Di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'ani. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku, Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
5: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wabil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, tentang keadaan permukaan bumi ini. Kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata,
3: ikhwatul iman azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk salat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: معاشر المسلمين والمسلمات، الله Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu. Ketahuilah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Sebagaimana ya kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang. Ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya. Karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan. Dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya. Mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah. Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna, di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna, dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Jika orang ini berharap ustadznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustadz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustadz ini kok demikian, ustadz fulan kok demikian, ustadz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna. Ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti. Dia cari ustaz yang secara global, secara umum, ustaz itu baik. Maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya, seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya. Atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya. Akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi, man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri. Karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu, dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu, ya Allah. minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan, dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat. Musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka, dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, "Qul insyaallah." Kata

0: entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
1: Marhaban.
2: Marhaban bi ansam as-sabah ash-shabiyya
1: wa anfasih az-zakiyyah an-naqiyyah.
2: Allahumma bika aslahna.
3: Asbahna wa asbaha al-mulku lillah.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Huwan Ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Ahasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa shahada, fatir as-samawati wal-ardi, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdi. Adad khalqi. Warida nafsi. Wazinata arshi. Wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح،
1: اللهم بك أصبح.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. إخوانا في الدين أزن الله وإياكم. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim: Ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wala ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian, atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengingatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, yaitu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir, malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibna sayyiat, kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan, dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar, lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak, bersih. Jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat, menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani, termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil, dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya, ya dia khusyuk di dalam sholatnya, ya dia mutaba'ah terhadap sunnah ketika sholatnya. Tiga gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Apakah menghabiskan waktu luang untuk main game juga termasuk lalai terhadap amalan muraqabah? Super iya. Otaknya bakal tumpul. Badannya rusak. Konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen computer game. Umpamanya main catur. Azan, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang. Tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam sholatnya nanti menterinya ke sana tuh. Wali kota ke sana. Gubernur ke sana. Skakmat dia. Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, itu ngantuk. Iseng-iseng main game. Cenghar. Sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagok lagi. Dan itu sudah merusak. Tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, selain merusak konsentrasi, pikiran, tubuh, mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatian, tapi dia lebih asik dengan gamenya. Istrinya merasa menjadi istri kedua. Istri pertamanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Tuh atau jualan cendol, es gitu. Oke, lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal 2 level lagi, tanggung. Tapi level 2 terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Mati kelaparan anak istrinya nanti ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
7: Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.

0: Slim, tong ka mamananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun al-ayah. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Para pemerhati dari channel Tarbiyah Sunnah, baik yang menyaksikan dari YouTube ataupun Facebook, demikian pula jemaah, para ikhwah sekalian, bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang hadir di Masjid Umar Ibn Khattab, Desa Selacau. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Wabil khusus nikmat yang paling agung, nikmat ditetapkannya kita di atas agama yang hak, atas agama Islam, di mana Allah mengabarkan kepada kita Allah tidak akan terima agama kecuali agama Islam. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, siapa saja yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah tidak akan pernah menerimanya, dan dia termasuk orang-orang yang merugi pada hari kiamat. Maka ketika seseorang berada di atas agama yang hak dan diistiqomahkan di atas agama yang hak ini, ini merupakan nikmat yang begitu besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba. Patutlah untuk kita selalu bersyukur kepada Allah dengan nikmat ini, dengan cara mengingat bahwasannya ini semua pemberian murni dari Allah. Kemudian juga kita gunakan nikmat ini untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena hakikat dari bersyukur atas nikmat Allah adalah menjalankan ketaatan kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan. Sebagaimana yang sering Allah Azza wa Jalla isyaratkan di dalam beberapa ayat, di antaranya di dalam surah Al-Kautsar, Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sungguhnya kami lah yang memberikan engkau wahai Muhammad Al-Kautsar kebaikan yang banyak. Setelah mengingatkan nikmat, Allah perintahkan taat. Fashalli li rabbika wanhar. Salatlah hanya untuk Allah, dan juga sembelihlah hewan sesembelihan hanya untuk Allah. Maka dari itu, seluruh nikmat yang Allah berikan ini, cara bersyukurnya adalah gunakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabiuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarganya, karib kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam membahas risalah yang insyaallah penuh dengan manfaat yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu ta'ala dengan judul asli Min Wasaya Salaf Lishabab. Jadi sebagian wasiat-wasiat salaf terhadap para pemuda. Sudah kita lalui beberapa wasiat, lebih tepatnya dua wasiat ya sebelumnya. Kita sekarang masuk ke wasiat yang ketiga, tentang peluang ataupun kita memanfaatkan masa muda demi membangun masa depan seorang pemuda. Baik itu masa depan dia di dunia dan juga masa depan untuk dia di akhirat. Di sini penulis membawakan beberapa wasiat yang sangat penting kiranya untuk kita bahas agar menjadi motivasi untuk kita memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan. Pada pagi hari ini alhamdulillah sudah ada qari ya untuk majelis kita dari kalangan santri Tarbiyah Sunnah dari kelas 12 tepatnya sekarang yang akan membacakan matan dari risalah yang kita bahas untuk kemudian kita bahas biiznillahi ta'ala. Qari tafadhol, silahkan baca.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala. الوسيلة الثالثة ما جاء عن مالك بن دينار رحمه الله أنه قال إنما الخير في الشباب. هذا تنبيه عظيم من مالك بن دينار رحمه الله لأهمية هذه المرحلة وأن الشاب إذا أحسن استغلالها حصل خيرا عظيما وأصبح ما حصله في شبابه ركيزة وعمدة وأصلا ثابتا يبقى معه إلى مماته نفعا لنفسه ونفعا لأمته ونصحا لغيره.
2: طيب يكفي بارك الله فيك. Wasiat yang ketiga kata penulis hafizahullahu taala, maja'an Malik ibn Dinar, datang dari Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar ini seorang tabi'in, nanti kita akan bacakan biografi beliau. Annahu qala, bahwa beliau mengatakan innamal khairu fis syabab, sesungguhnya kebaikan itu hanya ada pada pemuda. Innamal khairu fis syabab, sesungguhnya kebaikan itu hanya pada masa atau pada pemuda. Kemudian Syekh Abdul Razak memberikan sedikit komentar terhadap perkataan Malik ibnu Dinar ini. Beliau mengatakan hadza tanbihun azim, ini merupakan peringatan yang besar, yang agung dari Malik ibnu Dinar. Tentang apa? Ahamiyati hadhil marhalah, pentingnya fase ini, fase kehidupan pemuda ini. Wa annasyab idza ahsana istighlalaha hasala khairan azima, bahwa seorang pemuda ketika dia memperbaiki memanfaatkan hassala khairan azima, ketika dia benar-benar memanfaatkan masa muda, maka akan mendapatkan kebaikan yang agung, yang besar. Wa asbaha ma hassalahu fi syababihi rakizatan wa umdatan wa aslan thabitan, dan apa yang dia dapat hasilkan di masa mudanya akan menjadi asas penopang yang kokoh. Ya baqama'ahu ila mamatihi, yang akan senantiasa tetap sampai dia mati. Naf'an li nafsihi, baik itu manfaat untuk dirinya. Wa naf'an li ummatihi, manfaat untuk umatnya. Wa nushan li ghairihi, dan sebagai bentuk nasihat bagi selainnya. Ini kata Syekh Abdul Razak. Nah, di sini wasiat yang ketiga dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala dari perkataan Malik ibnu Dinar. Malik ibnu Dinar, kata para ulama, diantaranya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam takrib, beliau mengatakan Malik ibnu Dinar Al-Basri Az-Zahid, beliau adalah orang Basrah yang zuhud, kunyahnya Abu Yahya, status beliau saduq abid, terima hadisnya saduq, dan juga beliau seorang ahli ibadah. Dari tabaqat yang kelima, tabi'in sighar, berarti beliau tabi'in yang bertemu satu atau dua sahabat saja. Wafat di tahun 130 Hijriah. Bahkan Ibnu Hibban rahimahullahu taala mengatakan wa kana min zuhadi at-tabi'in wal akhyar was salihin. Beliau termasuk orang-orang zuhud dari kalangan tabi'in dan orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang saleh, orang baik dan orang saleh. Wa kana yuktab al-masahib bil ujrah wa yataqawwatu bi ujratihi. Beliau ini profesinya dulu tukang nulis mushaf, karena zaman dulu mah teu acan aya percetakan ya. Jadi tukang nasakh disebutnya, tukang menyalin ya mushaf Al-Qur'an. Beliau dulunya tukang nulis mushaf, jadi menaskah mushaf itu dicetak ya. Dan beliau profesinya demikian. Wa kana yujanibu al-ibahat juhduhu wa la ya'kulu syai'an min at-thayyibat. Beliau itu sangat menjauhkan diri dari hal-hal yang mubah yang gak ada manfaatnya. Makanya beliau itu disebut zuhud. Ya, jadi hal-hal yang mubah yang memang tidak ada manfaatnya beliau tinggalkan. Dan beliau juga jauh dari makanan yang lezat. Tapi bukan berarti kita gak boleh makan makanan yang lezat ya. Ini tentunya bentuk kezuhudan yang beliau terapkan. Dan beliau termasuk orang yang sangat tekun beribadah, orang yang sabar, hidup dengan cara yang keras lagi sederhana. Beliau, nah ini ada khilaf di antara para ulama tentang wafatnya itu kapan. Ada yang mengatakan tahun 123 kata Ibnu Hibban, ada yang mengatakan 131, ada yang mengatakan 127. Makanya kata Ibnu Hajar pun ketika menyebutkan wafatnya ini kapan, sekitar 130-an. Jadi memang ada diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kata Ibnu Hibban, beliau ini wafat sebelum wabah taun di tahun 131. Berarti sekitar tahun 130 Hijriahan beliau ini wafat. Malik Ibnu Dinar. Beliau ini ngambil dari beberapa sahabat ya, berguru mengambil riwayat hadis dari beberapa sahabat. Beliau mengatakan Malik Ibnu Dinar, innamal khairu fis syabab. Sesungguhnya kebaikan itu hanya pada masa muda. Pada masa muda. Nah, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak di sini bahwa perkataan Malik Ibnu Dinar menunjukkan tentang perhatian Malik Ibnu Dinar terhadap para pemuda dan betapa pentingnya fase ini harus benar-benar dimanfaatkan. Kalau seandainya ini dimanfaatkan benar-benar, si masa muda ini kalau seandainya dimanfaatkan benar-benar, ini akan menjadi modal utama. Ini akan menjadi modal utama untuk kehidupan dia nanti di masa depannya. Imam masa depan untuk di dunianya ataupun untuk di akhiratnya. Jadi modal utama yang akan senantiasa ada. Si modal ini akan sabit, akan menjadi kuat untuk masa depannya kehidupan nanti, imma di masa tuanya atau imma di masa akhiratnya. Nah, kenapa demikian? Kenapa enggak disebutkan masa tua yang jadi bekal untuk nanti kehidupan masa depannya? Maka dijelaskan oleh para ulama, dan ini sudah kita jelaskan juga di bab-bab awal tentang keutamaan pemuda ya, bahwa pemuda itu memiliki sifat-sifat yang khusus bagi mereka yang tidak dimiliki oleh orang-orang bukan di masa di fase pemuda. Apa kekhususan dari para pemuda, keutamaan bagi mereka? Yang pertama jelas mereka memiliki apa Pak? Kekuatan. Sebagaimana yang Allah sifatkan dalam akhir-akhir surah Ar-Rum. Ya, Allah menciptakan Allahu khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kalian dari keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah jadikan setelah fase kelemahan jadilah kamu fase kuat. Nah, kuat dari sisi apa? Fisiknya kuat. Demikian juga dari sisi mentalnya, fikirannya, hafalannya segala macam ini kuat. Ini modal utama tentu untuk menjalankan kehidupan, yakni kemampuan, kekuatan. Baik itu untuk menjalankan fase dia kehidupan di dunia ataupun untuk modal dia menjalankan ibadah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka kekuatan yang Allah berikan ini jikalau mereka manfaatkan dengan benar-benar, kekuatan fisiknya, kekuatan mentalnya, maka akan menjadi benar-benar modal yang sangat-sangat berharga yang menjadi tetap untuk dirinya di masa tuanya ataupun di masa akhiratnya nanti. Kemudian yang kedua, modal pemuda selain kekuatan, mereka punya apa? Waktu luang. Karena biasanya mah pemuda mah jarang ada yang menikah dulu biasanya. Masa-masa muda itu ya, masa 20 tahun ke atas laki-laki wabil khusus gitu kita katakan. Mereka biasanya waktunya luang, waktunya lapang. Kalau seandainya waktu lapang ini tidak dimanfaatkan dengan benar-benar, maka apa? Akan membinasakan justru. Yang nanti akan dibahas di belakang oleh penulis. Di belakang pembahasan ini penulis akan menjelaskan tentang bagaimana rusaknya para pemuda yang mereka punya kesempatan waktu muda tapi tidak digunakan untuk hal yang bermanfaat. Jadi mereka punya waktu yang lapang, waktu yang luas, tidak terlalu sibuk. Maka sibukkan dengan apa? Dengan hal-hal yang bermanfaat, ilmu untuk dunia dan juga akhiratnya, demikian juga amal ibadah ketaatan untuk negeri akhiratnya. Kemudian yang ketiga, biasanya mereka memiliki bekal harta, meskipun tidak banyak ya, sebanyak orang yang sudah bekerja misalkan, tapi mereka memiliki bekal dari orang tuanya, biasanya demikian. Maka ini juga sama menjadi modal utama untuk seorang pemuda membangun masa depannya. Modal utama seorang pemuda membangun masa depannya, punya kekuatan fisik dan mentalnya punya, kemudian dia waktu pun ada, dan juga demikian misalkan dia memiliki bekal yang cukup ya. Nah maka dari itu inilah modal seorang pemuda untuk membangun masa depannya, baik itu masa depan di dunianya ataupun masa depan di akhiratnya. Maka ketika pemuda ini bisa memanfaatkan dengan baik dari masa mudanya, dari kesempatan muda ini, dengan tadi berbagai macam keutamaan yang Allah berikan, maka apa? Akan menjadi modal kuat untuk kesuksesan di masa depannya, baik masa depan dunianya ataupun masa depan akhiratnya. Sebagaimana yang Nabi SAW isyaratkan, supaya kita teh manfaatkan ini, supaya kita memanfaatkan masa-masa muda yang penuh dengan kenikmatan yang Allah berikan tadi, dimanfaatkan dengan baik sebelum datangnya masa tua, sebelum datang penyesalan. Kata Nabi SAW, ini sudah pernah kita sampaikan juga hadisnya yang disahihkan oleh para ulama, di antaranya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang Nabi SAW sebutkan pertama kali, "Syababaka qabla haramik." Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah ini yang wajib untuk kita manfaatkan, karena Nabi SAW perintahkan supaya kita memanfaatkan. Karena tadi alasannya kenapa di masa muda ini, karena dia punya kekuatan, karena dia punya waktu luang, karena dia bekalnya ada untuk membangun masa depannya, maka harus dimanfaatkan, kata Nabi. Sebelum apa? Sebelum datang masa tuanya. Ketika hilang ini kenikmatan yang Allah berikan, sudah terlambat. Tinggal apa? Tinggal menyesal berarti. Kalau di masa tua dia tidak perbaiki masa mudanya, tidak manfaatkan masa mudanya, di masa tua penyesalan yang ada. Mau melakukan ini dan itu terbatas. Apa terbatas? Kekuatannya terbatas, waktunya terbatas, kemudian kesibukannya yang luar biasa ya, dalam mengurus yang sudah ada. Jadi untuk menyusun masa depan ini sulit. Kenapa? Karena tadi kenikmatan sudah mulai berkurang, sudah mulai berkurang. Maka kata Nabi SAW, "Ightanim," manfaatkan benar-benar. Ightanim teh jadikan ghanimah, ghanimah harta rampasan perang. Jadikan ghanimah, manfaatkan benar-benar masa muda sebelum datang masa tua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Nah, kalau kita mau lihat kepada sejarah Islam, mobil khusus kepada para penuntut ilmu dan juga para ulama, kita membahas dari sisi ini saja. Adapun dari sisi keduniaan, misalkan harta dan yang lainnya, kita tidak membahas tentunya. Masa depan yang dimaksudkan di sini kita sebutkan atau kita fokuskan pada ilmu agama ya. Meskipun tentunya ilmu duniawi dan juga harta duniawi juga penting untuk dibahas, tapi tentu waktu yang ada kita mencukupkan diri untuk membahas dari sisi keilmuan secara syar'i saja. Ada beberapa contoh dari kalangan ulama salaf yang mereka sangat memanfaatkan masa mudanya, sehingga hasilnya apa? Hasilnya mereka menjadi ulama umat Islam, sehingga hasilnya nama mereka harum, sehingga hasilnya Islam tersebar dengan ilmu yang berkualitas. Gara-gara siapa? Seorang pemuda yang mereka manfaatkan masa mudanya, masa depannya gemilang, masa depannya sukses dari sisi ilmiahnya. Contoh siapa, Pak? Contoh yang paling nyata dari kalangan para sahabat, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anak dari paman Nabi SAW, Abdullah ibnu Abbas. Betapa banyak riwayat yang diterima oleh Islam, kaum muslimin, dari jalur Abdullah ibnu Abbas. Dan ibnu Abbas ini perlu kita ketahui bahwa beliau itu lahir di tahun atau 3 tahun sebelum Nabi Sallallahu alaihi wasallam hijrah. Tapi ada yang mengatakan sebagian riwayat pengakuan dari Ibnu Abbas bahwa ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam wafat, aku baru berusia 10 tahun. Ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam wafat, aku baru berusia 10 tahun. Nah, itulah pengakuan dari Ibnu Abbas di sebagian riwayat seperti yang dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar ya. Nah, jadi 10 tahun di usia sangat belia Nabi SAW wafat. Tapi lihat bagaimana kualitas keilmuan Ibnu Abbas setelah sepeninggal Nabi SAW, atau bahkan sebelum sepeninggal Nabi SAW, beliau itu sangat rajin nuntut ilmu, sangat rajin bertanya kepada Nabi SAW, kepada para sahabat yang lain yang lebih tua dari beliau, bertanya masalah ilmu. Sampai-sampai dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Nabi SAW mengusap dadanya atau mengusap bahunya dari Ibnu Abbas, kemudian didoakan. Di dalam riwayat Bukhari Nabi SAW sebutkan, Allahumma faqihu fid din, wahai Allah jadikan ini anak faqih, faham dalam agama. Di dalam riwayat yang lain seperti dalam Mustadrak Imam Hakim lebih lengkap periwayatannya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, wahai Allah jadikan anak ini faham terhadap agama dan ajarkanlah ilmu ta'wil, yakni ilmu tafsir Al-Qur'an. Maka lihatlah bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pemuda ini, hasilnya apa? Tidak ada tafsir dari kalangan para ulama, melainkan tafsirnya sudah dinukilkan dari Ibnu Abbas. Luar biasa. Hampir semua kitab tafsir pasti setiap ayat-ayatnya ada saja riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, inilah Ibnu Abbas. Bahkan beliau itu digelari oleh para ulama, oleh para sahabat dan yang lainnya, Habrul Ummah, ulama besarnya umat Islam ini. Kita lihat riwayatnya, hampir semua bab ada riwayat dari Ibnu Abbas. Baik itu kita berbicara masalah akidah, baik itu berbicara masalah fikih ibadah ya, baik itu fikih muamalah, banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan lihatlah bagaimana contoh riwayat tentang rajinnya beliau dalam menuntut ilmu. Disebutkan oleh para ulama diantaranya dalam Ad-Darimi, beliau menyebutkan satu riwayat dan ini disahihkan oleh para ulama, tentang sudah pernah kita sebutkan sebenarnya kisah penggalannya, kisah Ibnu Abbas yang dugika ngagoler di payuneun bumi sahabat, margina ngantosan sahabat etate kaluar supados masihan satu hadis ya, sudah kita kisahkan sebenarnya. Nah, di awal Ibnu Abbas mengatakan seperti ini, lamma qubidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qultu li rajulin minal ansar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka aku berkata kepada seseorang dari kalangan Ansar, halumma falnas'al ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam an hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa innahum katsir. Hayu ngajak ini kepada salah seorang sahabat dari kalangan Ansar, hayu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ini wafat, hayu saur Ibnu Abbas, orang mencari hadis, bertanya tentang masalah hadis kepada para sahabat, mumpung para sahabat Nabi masih ada, masih banyak, kata Ibnu Abbas. Jadi ngajak untuk apa? Menuntut ilmu. Ini masih muda, 10 tahun, bayangin Pak, 10 tahun di usia beliau ini, di usia ketika Nabi SAW wafat, ngajak apa? Ngajak nuntut ilmu kepada para sahabat yang lain. Maka lihatlah hasilnya seperti apa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhai beliau. Nah, kemudian contoh lain lagi, itu dari kalangan para sahabat. Ada dari kalangan para ulama contoh, misalkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau diriwayatkan oleh para ulama hafal Quran di usia 7 tahun. Hafal Quran di usia 7 tahun orang mah masih kena main kaleci guluduknya. Ari Imam Syafi'i tos hafal Al-Qur'an. Orang mah masih kena langlayangan, morolang layangannya. Ini Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an, subhanallah. Bahkan beliau itu menghafal Muwatta dari Imam Malik. Al-Muwatta Imam Malik ini kumpulan hadis, kumpulan fatwa dari kalangan salaf, dihafal sama beliau di usia 10 tahun. Hafal. Bahkan dikisahkan ketika datang ke majelis Imam Malik untuk belajar kepada beliau, Imam Syafi'i itu enggak bawa kitab Muwatta. Enggak bawa kitab Muwatta. Ketika ditanya oleh Imam Malik, "Kenapa engkau tidak bawa kitabnya?" Kata Imam Syafi'i, "Aku sudah hafal." Dites sama Imam Malik, "Betul sudah hafal." Makanya bapak-bapak yang enggak bawa catatan, saya husnuzan aja kayak Imam Malik, kayak Imam Syafi'i gitu ya hafalannya, seperti itu. Nah, sudah hafal. Kata Imam Syafi'i, karena saya sudah hafal, ditesnya benar. Sudah hafal. Bahkan diriwayatkan juga bahwa beliau ini sudah menjadi mufti atas izin dari guru-gurunya di usia 15 tahun. Sudah berfatwa, subhanallah, 15 tahun sudah berfatwa. Ini Imam Syafi'i. Maka lihatlah bagaimana kualitas keilmuan Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan sampai mungkin sampai hari kiamat ya, abadi ilmu beliau ini. Wah, subhanallah, yang Allah berikan kepada beliau. Dimanfaatkan tuh masa muda benar-benar. Dimanfaatkan masa muda benar-benar. Demikian juga Imam Bukhari. Kita lanjut ke zaman setelahnya. Misalkan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau itu nuntut ilmu hadis dari usia 10 tahun. 10 tahun udah mulai nuntut ilmu hadis. Sudah menghafal hadis. Di usia 18 tahun sudah banyak sekali riwayat yang beliau hafal. Bahkan mengadakan rihlah ilmiah ke beberapa negara besar di usia muda beliau. Dan bahkan dikisahkan oleh para ulama, Imam Bukhari ini dalam usia masih belasan, Pak. Kalau seandainya datang ke satu majelis ulama hadis besar yang sudah tua, yang sudah senior, itu biasanya ditakuti sama ulama hadis yang sudah senior. Karena ayat we pasti dikoreksi ku Imam Bukhari karena sangat kuatnya hafalan beliau. Maka beliau itu kata para ulama Jabalul Huffaz, gunungnya para penghafal Al-Qur'an. Apa gunungnya para penghafal hadis. Nah, inilah Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah misalkan ya, masih banyak sebenarnya kisah-kisah para ulama yang menuntut ilmu dari masa muda yang sukses kemudian harinya. Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menghafalkan Al-Quran dan matan ilmiah sejak masih belia. Bahkan ketika kecil dikisahkan pada dalam biografi Ibn Taimiyah ini, beliau itu sangat kuat hafalannya. Pernah dites oleh gurunya ketika usia belasan tahun. Gurunya ini nulis satu papan tulis full. Disuruh lihat oleh gurunya, Ibn Taimiyah melihat pada saat itu masih kecil, dilihat, dihapus.

0: apa namanya, ilmunya mendalam di setiap cabang-cabang ilmu di dalam Islam. Itu Syekhul Islam. Berarti alim di setiap cabang-cabang keilmuan dalam Islam. Bahkan disebutkan oleh juga oleh sebagian para ulama mengatakan ketika beliau berbicara masalah tafsir, seakan-akan beliau itu seumur hidupnya hanya belajar tafsir, gak belajar ilmu yang lain. Ketika beliau berbicara masalah hadis, seakan-akan beliau itu seumur hidupnya hanya belajar hadis, gak belajar ilmu yang lain. Saking apanya? Saking ahlinya di setiap cabang keilmuan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka murid-muridnya meskipun sedikit sedikit oge, bukan maung lagi ini mah, ya. Maung pisan, ya. Imam Ibnu Qayyim Az-Zahabi rahimahullah, Ibnu Katsir dan yang lain-lainnya dari kalangan ulama murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menghasilkan ulama-ulama besar. Beliau nuntut ilmu dari masa muda. Bahkan subhanallah, beliau itu nuntut ilmu di masa penjajahan Mongol. Jadi sambil berjihad, bahkan banyak musuh-musuhnya yang tidak senang dengan beliau sampai di penjara. Bahkan beliau ini wafat di dalam penjara. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ah, ini contoh-contoh sebagian, ya, kita katakan sebagian para ulama salaf yang mereka nuntut ilmu memanfaatkan waktu dari masa muda mereka, masa kecil bahkan mereka, yang kemudian hari mereka menjadi ulama besar, yang kemudian hari mereka namanya dikenang abadi. Ketika menyebutkan ilmu-ilmu tentang masalah Islam, baik dalam akidah ataupun dalam masalah fikih ibadah kepada Allah ataupun fikih muamalah antar manusia, pasti aja nenek nukil nih dari Ibnu Abbas, dari Asy-Syafi'i, riwayat Bukhari, perkataan atau pendapatnya Syekhul Islam seperti apa dan seterusnya. Subhanallah, ini keberhasilan yang Allah tampakkan di dunia. Keberhasilan yang Allah tampakkan untuk mereka di dunia. Dan kami berharap pula kepada para ulama tadi yang kita sebutkan, mereka juga sukses di akhirat nanti. Allahumma amin. Dan ketika para pemuda mereka memanfaatkan usianya untuk nuntut ilmu dan hal yang bermanfaat lainnya, mereka memiliki kedudukan tersendiri, Pak. Jadi orang muda nih, masih pemuda, yang padahal dorongan syahwatnya begitu kuat, dorongan main-mainnya begitu kuat dari dirinya sendiri dan juga dari lingkungannya, sangat kuat. Tapi si masa muda ini teh oleh seorang muslim, oleh seorang pemuda, dia manfaatkan untuk taat kepada Allah, ini akan menghasilkan apa? Apresiasi yang besar. Allah akan memberikan pahala yang besar bagi pemuda yang seperti ini. Dia tinggalkan masa mudanya yang penuh dengan tadi syahwat dan juga dorongan-dorongan lainnya dari maksiat kepada Allah, dia tinggalkan dalam rangka menjalankan ketaatan, punya kedudukan tersendiri di sisi Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang di hari pada saat itu tidak ada naungan yang Allah berikan kecuali hanya pada 7 golongan ini. Siapa yang pertama? Adalah imamun adil, seorang imam yang adil. Kemudian kata Nabi yang kedua, wasyababun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang hidupnya itu untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini punya kedudukan khusus di hari pada saat itu di padang mahsyar tidak ada naungan sama sekali. Allah berikan naungan kepada para pemuda ini yang mereka masa mudanya manfaatkan untuk taat, untuk ibadah, untuk ilmu, demi apa? Mendapatkan kesuksesan nanti di dunia dan juga di akhirat di masa depannya. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan lagi ke perkataan penulis setelahnya. Tafadhol, santri yang membaca matannya, tafadhol.
1: Qala muallif hafizahullah, bainama idza lam yuhsin dhalik أضاع على نفسه خيرية هذه المرحلة وبركتها وعندما يجتمع للشاب قوة الشباب وفراغ الوقت ووفرة المال باليد فهذه تكون مهلكة له كما قال القائل إن الشباب والفراغ والجد مفسدة للمرء أي مفسدة.
0: طيب يكفي بارك الله فيك. Kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala mengatakan, bainama idza lam yuhsin dzalika, ketika dia tidak menggunakan kesempatan ini, kesempatan muda tadi, adha'a ala nafsihi khairiyata hadhihi marhalatin wa barakataha, maka dia akan terhalang.

0: kebaikan fase kehidupan ini dan juga keberkahannya kalau enggak manfaatkan ya. Dan ketika kekuatan ketika terkumpul pada seorang pemuda kekuatan masa mudanya, kemudian luang waktunya, dan juga ada harta yang dia dapatkan dalam oleh tangannya, fahadhihi takunu muhlikatan lahu, akan menjadi bumerang balik kepada seorang pemuda yang merugikan dirinya, membinasahkan dirinya kalau seandainya tadi dia tidak manfaatkan. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, inna syababa wal faragha wal jadah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah, sesungguhnya masa muda itu dan juga waktu luang dan juga harta, mafsadatun lil mar'i, dia merupakan kerusakan bagi seseorang, ayyu mafsadah, dengan kerusakan yang nyata. Kalau dia punya waktu, Pak, di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, kalau dia punya masa muda kuat. Kemudian tadi punya waktu luang, kemudian tadi punya harta dia, kalau enggak dimanfaatkan, enggak diawasi dengan ketakwaan kepada Allah, rusak. Dan itulah realita yang terjadi pada saat ini dan dari masa-masa yang lampau, ya. Nah, kerugian-kerugian yang dihasilkan dari masa muda yang tidak dimanfaatkan dengan baik ini sungguh sangat banyak. Sekurang-kurangnya tiga lah kita sebutkan kerugian yang nyata. Kerugian yang pertama apa? Kalau tidak memanfaatkan usia muda dengan baik, kerugian yang pertama adalah apa? Nyesel. Bahasa kerennya mah hanjakal. Itu ya, hanjakal, penyesalan. Kenapa demikian penyesalan? Karena apa? Karena sudah lewat masa tersebut, gak bisa balik lagi. Maka kata Nabi SAW, ightanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau udah datang masa tua, kekuatan hilang. Kemudian waktu sibuk tadi sudah kita sebutkan, ujung-ujungnya apa? Menyesal, hanjakal, dan tidak bisa kembali lagi ke masa itu. Kalau mungkin sebagian kita yang senior-senior ini yang masa mudanya sudah habis juga pasti ketika ditanya ketika masa muda, iya hanjakal dulu, enggak nuntut ilmu, mun apal mah tika pungkur ge mondok, mun apal mah tika pungkur ge ini dan itu segala macam. Pasti ada penyesalan-penyesalan, dan demikianlah manusia ya, senantiasa apa? Menghadapi penyesalan-penyesalan atas kelalaian yang mereka lakukan. Nah, itu keburukan yang pertama lah, seminimal-minimalnya penyesalan. Kemudian yang kedua, hisab yang akan menanti. Hisab, perhitungan di hadapan Allah Azza wa Jalla yang akan menanti ketika seorang tidak manfaatkan masa mudanya. Sudah pernah kita bawakan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh para ulama. Kata Nabi SAW, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah, pada hari kiamat kedua kaki seorang hamba tidak akan beranjak, gak bisa beranjak, gak bisa ke fase berikutnya, hatta yus'al, sampai dia ditanya, an arba, tentang empat perkara. Salah satunya akan ditanyakan oleh Allah tentang apa? Wa an syababihi fima ablah, akan ditanya khusus masa mudanya untuk apa dia habiskan, kan ditanya oleh Allah. Kalau seandainya dia tidak manfaatkan masa muda dengan baik, nikmat yang Allah berikan ini tidak dimanfaatkan dengan baik, akan jadi hisab tersendiri, ditanya oleh Allah Azza wa Jalla ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika para pemuda ini dikuasai oleh syahwat, ketika para pemuda dikuasai oleh kebodohan, syubhat, dan yang lain-lainnya yang menghasilkan kerusakan-kerusakan pemuda, maka akan menghasilkan apa? Kerusakan juga di masyarakat. Jadi bukan hanya di pemudanya saja, tapi rusak juga lingkungan masyarakat. Gara-gara apa? Pemudanya yang rarusak. Ya Allah isyaratkan salah satunya, di antaranya surah Al-Isra ayat ke-16. Allah berfirman, wa idz aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan apabila, kata Allah, ketika kami menginginkan untuk membinasahkan satu desa, satu kampung, satu negeri, maka amarna mutrafiha, maka kami jadikan para pemimpin di antara mereka, ada dikatakan orang-orang kaya di antara mereka sebagai pemimpin. Orang-orang kaya di antara mereka sebagai pemimpin, fafasaqu fiha, lalu mereka berbuat kefasikan di dalamnya, fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira, maka berlalulah ketetapan yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan, fadammarnaha tadmira, maka negeri itu kami hancurkan sehancur-hancurnya. Di sini Allah sebutkan ketika Allah ingin menghancurkan satu generasi negeri, maka Allah jadikan pemimpin di antara mereka orang-orang kaya yang melampaui batas. Di antaranya Pak, yang banyak melampaui batas adalah ketika para pemuda tadi punya kekayaan segala macamnya, akhirnya apa? Penuh dengan kehidupannya syahwat. Bahkan lihat saja Pak, influencer-influencer zaman sekarang yang na'udzubillah konten-kontennya merusak generasi kita, influencernya tidak bukan aki-aki nini-nini, tapi apa? Para pemuda. Jadi dibuatlah maksiat itu seakan-akan keren. Karena apa? Dilakukan sama artis, dilakukan sama influencer, dilakukan sama yang muda. Bahwa na'udzubillah mabok-mabokan teh keren. Bahwa na'udzubillah pakaian-pakaian yang terbuka bagi wanita, ya laki-lakinya juga araraneh, itu teh keren. Itu teh keren. Na'udzubillah joget-joget di hadapan kamera disaksikan oleh jutaan penonton, itu juga keren. Yang gitu keren teh. Ah, sama siapa ini teh? Wah, para pemuda. Nah, ketika para pemudanya dijadikan gitu, pemuda yang lain lihat, "Oh, keren ini mah. Masa muda teh kayak gini, ini modern. Inilah culture." Ah, gitunya cek barudak ilmu. Ini culture ini teh. Culture teh yang seperti ini loh. Yang keren teh seperti ini. Akhirnya apa? Diikutin para pemuda mah. Gak mikir-mikir. Bahkan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh." Kalau seandainya mereka masuk ke dalam liang dob, liang bayawak, pasti mereka ikut juga mengikuti masuk. Atuh da aya damelan atuh naon lebetkan liang bayawak. Tapi karena dilakukan oleh orang-orang keren di antara mereka Yahud wan Nasara contoh-contohnya, maka apa? Tetap aja ngikut. Pada mana naonan atuh kalian bob lebet kadinya, tapi karena dilakukan sama orang-orang yang ditokohkan keren oleh para pemuda, masuklah di situ. Nah, bahaya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain, ini kerugian-kerugian yang akan dihasilkan bagi para pemuda yang memang mereka tidak manfaatkan masa mudanya dengan ketaatan kepada Allah, dengan pengawasan dari para ulama, dari wasiat-wasiat yang telah kita bahas, maka hasilnya kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Wallahu alam bisawab. Kita lanjut lagi ke perkataan penulis. Faddal, baca lagi matannya.
1: Qala al-mu'allifu hafizahullah, fa idan dhamma ila quwwati asy-syababi wa faradhil waqti wa wafratil mali amrun rabi'un wa huwa kasratul fitan wa qurbuha minasy-syabbi wa kasratu abwabiha fahadhihi min a'zamil muhlikati lisyabi allati yanjiu biha
0: allati yajni biha
1: syukran lisyabi allati yajniu biha ala marhalati syababihi jinayatan azimatan wa yufawwitu ala nafsihi khairal syababi wa barakatihi.
0: Barakallahu fiik, ahsantum. Kata penulis Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, beliau mengatakan fa idzan dhamma ila quwwati syabab, apabila masa kekuatan masa muda itu dan juga waktu yang luang dan juga harta yang tersedia, amrun rabiun wa huwa kasratul fitan, maka akan menghasilkan perkara yang keempat. Kalau tadi seorang pemuda dia itu punya apa teh namanya kekuatan, kemudian waktu luang, kemudian harta yang ada perkara yang keempat menanti, kasratul fitan. Maka akan menghasilkan banyaknya fitnah-fitnah, godaan-godaan. Yang dimana ini sangat dekat dengan fase pemuda, wa kasratu abwabiha, dan banyak sekali cabang-cabang fitnah, pintu-pintu fitnahnya yang tersedia atau yang menjadi penggoda bagi para pemuda. Fahadhihi min a'dhamil muhlikat lisyab. Ini adalah merupakan sebesar-besar pintu kehancuran bagi para pemuda, yang dimana kalau seandainya dia gunakan hal ini, yakni masuk ke dalam fitnah, maka akan merusak dengan sebenar-benar kerusakan, jinayatan azimatan. Wa yufawwitu ala nafsihi khairus syabab wa barakatuhu. Yakni akan menghilangkan kebaikan masa muda dan juga keberkahannya. Tadi sudah kita sebutkan, kalau terkumpul pada pemuda ini dan tidak ada ilmu, tidak dibimbing dengan ilmu, maka apa? Akan menghasilkan yang keempat, fitnah, fitnah, fitnah. Nah, contoh kerusakan yang timbul dari pemuda yang tidak memanfaatkan masa mudanya dengan baik, tidak memiliki pengawasan. Kalau ini ya, dia semangat ilmu agamanya luar biasa, tapi tidak diawasi dengan pengawasan para alim ulama, maka apa? Akan menghasilkan kerusakan berupa syubhat. Ketika seorang pemuda dia belajar semangat ibadah segala macam, tapi tidak ada pengawasan dari alim ulama, maka apa? Akan menghasilkan syubhat. Seperti contoh khawarij yang sudah kita sebutkan. Contoh misalkan orang yang membunuh Ali ibn Abi Talib, namanya Abdurrahman, Abdurrahman ibn Muljam. Ini seorang pemuda dari kalangan khawarij, yang dia itu subhanallah melakukan dosa yang amat sangat besar, membunuh salah seorang khalifah, khalifatul rasul, khalifah Rashidin, Ali ibn Abi Talib, ditusuk pakai belati yang beracun. Bersamaan dengan itu, dia menganggap apa? Itu merupakan ketaatan kepada Allah. Padahal dosa yang paling besar, dosa yang paling besar, membunuh seorang muslim aja dosanya luar biasa, ini membunuh seorang khalifah. Apa syubhat mereka? Dia mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillah. Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang pertama kali masuk Islam, dikafirkan sama mereka. Gara-gara apa, Pak? Syubhat. Penyakit syubhat ini, ketika mereka hidup betul dalam ibadah, betul dalam seakan-akan ketaatan, tapi gak punya pengawasan dari alim ulama yang rabbani, yang mendidik mereka dengan baik, maka apa hasilnya? Syubhat. Bahkan ketika mau dibunuhnya pun, Abdurrahman ini mau dihukum, dia request apa? Engkau boleh sakiti diriku, tapi jangan potong lidahku, karena lidahku ini akan senantiasa berzikir kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Zikir cenah dengan lidahnya kepada Allah, tapi dia melakukan dosa yang begitu besar, membunuh seorang muslim, membunuh seorang khalifatul rasyid. Na'udzubillah. Ini syubhat nih ya, Abdurrahman ibnu Muljam. Atau contoh lagi misalkan kalau kita melihat kisahnya hijrah Nabi SAW, ketika Nabi SAW mau hijrah, kan orang-orang Quraisy itu mereka bersepakat untuk mengumpulkan para pemuda dari berbagai kabilah, mengumpulkan para pemuda dari berbagai kabilah untuk langsung membabi buta menyerang Nabi SAW ketika tidur sebelum hijrahnya. Agar apa? Nanti teh diatnya dibagi-bagi per kabilah. Jadi pun kalau kabilahnya Nabi mau nuntut, karena banyak gak bisa, nanti akan terjadi perang. Itu makanya apa? Diutuslah para pemuda ini. Para pemuda buat apa? Buat membunuh Nabi SAW. Masing-masing sudah punya pedangnya. Diutus para pemuda. Tuh, kalau mereka tidak memanfaatkan, sahsab akhirnya. Sesat. Na'udzubillah. Maka apa? Manfaatkan dengan baik masa-masa muda ini dengan nuntut ilmu bersama para alim, para ulama. Demikian juga dari sisi syahwatnya, ini dari sisi syubhat. Demikian juga dari sisi syahwatnya, tadi sudah kita singgung juga, para pemuda na'udzubillah sangat dekat dengan alkohol ya, sangat dekat dengan khamr, sangat dekat dengan narkoba, na'udzubillah, narkotika. Bahkan keren kata mereka yang kayak gini teh, gedek teh, geleng-geleng teh keren gitunya, dugem teh keren. Yang lain-lain tuh konser segala macam, ada ikhtilatnya, ada na'udzubillah mabok-mabokannya, itu keren. Geng motor, gangster teh keren. Gitu ya, na'udzubillah. Ini fitnah syubhat. Nah, maka ketika mereka tidak memiliki hidayah untuk memanfaatkan masa mudanya, rusak yang ada. Ini fitnah yang kan terbuka. Kemudian kita lanjutkan lagi terakhir perkataan penulis, tafadhol.
1: Qala mu'alif hafizhahullah فمالك بن دينار رحمه الله كان يقول إنما الخير في الشباب
0: إنما الخير في الشباب
1: شكرا إنما الخير في الشباب
0: بل ليس مشددا في الشباب في الشباب هكذا
2: innamal khairu fis syabab tanbihan minhu ala azimal barakati wal khairu wal khairi fi hadhil marhalati idza waffaqallahu syabba wa'anahu ala istighlaliha bima yaradhi.
0: Barakallahu fikum. Santum. Maka demikianlah Malik bin Dinar kata penulis hafizahullah, kana yaqulu innamal khairu fisyab. Maka kata beliau benar sekali, sesungguhnya kebaikan itu hanya ada pada masa muda. Kalau seandainya tidak dimanfaatkan, maka apa? Maka akan rusak. Nah, ini merupakan tanbih dari beliau, pengingat dari Malik ibnu Dinar tentang besarnya keberkahan dan kebaikan yang akan dihasilkan dari fase muda ini. Ketika seseorang bisa diberikan hidayah taufik oleh Allah, seorang pemuda ini, dan Allah tolong dia untuk memanfaatkan waktunya fase mudanya ini dalam hal-hal yang Allah ridhoi, ini merupakan nikmat yang sangat besar. Maka dari itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain, di akhir perkataan penulis ini isyarat kepada kita untuk apa? Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta. Karena tadi dia bisa jalankan ketaatan, dia bisa memanfaatkan waktu, ini semua berdasarkan hidayah taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari itu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla hidayah untuk bisa memanfaatkan masa muda. Kalaupun sekarang sudah alumni pemuda, kumaha atuh, tetap kita minta kepada Allah agar memanfaatkan waktu yang ada, yang masih Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Kalau kita diberikan umur panjang di atas ketaatan, ini merupakan kebaikan yang sangat banyak. Ini merupakan kebaikan yang sangat agung yang Allah berikan kepada seseorang. Maka ketika Nabi SAW ditanya dalam hadis riwayat Tirmidzi, Muslim mana yang paling afdol? Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang usianya dan juga baik amalnya. Ini yang paling afdol. Panjang usianya dan juga baik amalnya. Maka kita minta kepada Allah Azza wa Jalla di usia sekarang ini, sisa usia yang Allah berikan ini, untuk Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada kita. Sebagaimana doa-doa yang ma'thur dari Nabi SAW. Contoh misalkan seperti hadis riwayat Muslim, Nabi SAW berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Wahai Allah, perbaikilah urusan duniaku yang itulah merupakan ismah dari urusanku, benteng dari urusanku. Kemudian kata Nabi, wa aslih li dunyaya, dan perbaikilah urusan duniaku allati fiha ma'ashi, yang di mana dunia ini merupakan kehidupanku. Wa aslih li akhirati, dan berikanlah kemaslahatan, perbaiki urusan akhiratku, allati fiha ma'adi, di mana akhirat adalah tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li kulli khair fi kulli khair, kata Nabi SAW, wahai Allah, jadikanlah kehidupanku ini sebagai penambah kebaikan, penambah kebaikan untuk kehidupanku. Waj'alil maut, dan jadikanlah kematianku rahatan min kulli syarrin, sebagai bentuk istirahat, sebagai bentuk rereh dari segala keburukan. Nah, inilah hendaknya kita selalu gumamkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa mengarahkan seorang hamba ke dalam ketaatan kepada ibadah kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa memanfaatkan waktu yang masih tersisa ini, sehingga kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas kebaikan, di atas husnul khatimah. Allahumma amin. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat kepada saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan rezeki berupa keikhlasan di dalam amal-amal saleh kita, dan menjadi pemberat bagi amal timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Allah wafatkan kita di atas ketaatan, di atas keislaman kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita dipertemukan nanti di surga firdausnya yang paling tinggi. Allahumma amin. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apakah melakukan dosa besar hukumnya sama dengan beriman kepada taghut? Taghut ini maknanya banyak, tergantung konteks. Taghut maknanya bisa kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Segala yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Fir'aun itu taghut, Raja Namrud itu taghut, karena mereka disembah dan ridha, menyuruh orang untuk menyembah diri, ya. Itu makna pertama. Kedua, taghut maknanya adalah kuhan, jamak dari kahin. Kahin itu adalah orang yang dukun, itu taghut juga. Ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu menyatakan taghut adalah syaitan. Syaitan disebut taghut. Taghut salah satu maknanya adalah syaitan, ya. Termasuk hakim yang tidak memberlakukan hukum Allah ketika mengadili satu perkara itu juga taghut dan seterusnya. Nah, kalau orang melakukan dosa besar, apakah dia beriman kepada taghut? Ketika dia melakukan dosa besarnya, iya, dia tergoda setan, dia taat kepada setan, laknatullahi alaih. Saat itu ya, tapi begitu dia selesai, apalagi dia menyesal, maka dia tidak lagi sebagai orang yang taat atau beriman kepada taghut tadi.
3: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada